0: amuri hatia numa lu nasia durni. Aba nariagu hong logo magaburi lani luru duroma na lu, lasia duru aba grigia lu oweni marihi galanya haichube liduru ligibui. Lu ganyara la ladimurha luegia gu. Ligia, lida lube hebi yaura numa mefere durut nada. Laruga, aba narugudni nobara tida agosaregle, aba no naha logo ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, mariagu tia ni kata logo lida gelei bewagwe naritagu. Le burikate le harinya gube luagu luagu muara do la hama lida legabri hafinye luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay lao so lira arinya gati pablo logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalugudni pablo ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei aba nariya gu lu la sigiru dawayo darime gayara la no nahani lu agosto sasara
1: Aba tilarengo Agripa lo festito.
2: Gusenti na ginya na gamu ne wagiri ligia.
1: Aba larengo festito lo.
0: Bagamu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenice, aba hebelu rulo onwe bu uwerigo ni munado, ama habuti go sudara hama wagiri ya uwerigo tiyanye uburu. Aba launa ha festito lo ago pabolo, aba larengo.
0: Uruwe Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luagu. Dandu Jerusalem kai ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luuti la faru hilagubay luegi. Ani kai tiligia guandara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nauna halilu. Kei ti uwala ni kata luut na biruha ni luu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon, bigibugiyon ti mauroi Agripa. Lu balgu daguni, nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garabo gat nu luu nona haaba adung ruti, maria kugau kala lidunube.
3: Hechos, capítulo 26.
1: Aba ti laria gu Agripa lu Pabulo.
2: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
1: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gamboni, aba lagumestaru adumre ha lariyaga.
4: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha nuegi nyagua bigibuge. Uruwe Agripa, lagusun kate lariyaga hamalibay huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bay hasigeneha. Ligena muri ha bay buma lunga gura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina, ani gayara te hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gdu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Du sugu bai duhanyu le hadiga wagun bai lirahun Israel agura batinya harigini lagun fliru dimuri le. Ligia hahu duragun bai lu bungiu seribi ha mei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari da huriyu nidurun. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luagu gajara la Lasara gdu ninya bungyu hilanya? Augwa naregu, harita guatina meha luago luntila naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadangi lanigu bungyu furisunugun, lau ubafu lehichu gubay habuti gufadri gunu, ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan, Sufri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwara banyanuma. Danti waburu ha muwaru gunsun wagia, aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, lehererun huriyu, saulu, saulu. kawagu baibahana. Badegnya te wuribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu dan le lichagun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariyagu, kata busa na bureme? Abalariyagu nu Jesusu au le meme baibaha bai, saraba raramaba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu, lugefenba luagu le yariha bali bai gueto, luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lun, befege chagiduni hagu, lun hebe la haibugun lida luburigo. Lu haibugun lida larugonga, lun ginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiyu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lani gubungu ha sandubany. Itaralinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purji ahon ha Damasku banya, aninyega tina hon lunha sakri ha lida ge hafigon, lunha giri budun lubungu, lunha digun kate ibuiti, ari huwa lamga lagwa sakri hadun la. Lariginya, abana purji hani kate imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga denina huriyu tempulugu. Aba halugu hafa urina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiyu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai. Honsun grigia. Dandu ha wairigu banya keisi ha una bugu banya. Chilulumu ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi. Hama profetago luagu la susere du bala. Luagu lunti la meha la sufri du bala Kristu. Luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie tiasaru tihadangie hilanya, lau ibagari magumucha diti. Luagu ginye lichugu baila larugonga luagu tiasalbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate ileburi lida la dimuriha luigie guwa. Aba larinya gufesitu,
0: lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu,
4: Malili niti nao, gumadimati, inari ni le narinya gubai. Ani haurue Agripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani gine sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu urue Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu Agripa lum.
2: Samina tibusa, bafiena gduba dinala luago Jesu Kristu itera ufurese.
4: Furese yebe, o darasa yebe, amuri atina luma bungyu, mamari gubuago, hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye, lunha yabi luha finyeru kei au, gama lumu uoga, gringiri hawagu.
1: Lari ye larinya guni Pablo katele, aba Lazaro urue, saraginye gumadimati, Uwara tuma Berenice hama sunha yuba ya yei. Aba hadimuru yeigia lu hadimure haa luago kate ele. Haringa ti hama guwa.
2: Gugiri le, madiginti ni kata le lunti lafaru hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
1: Aba laringa gu Agripa lu fesitu.
2: Lunha muga, mamuri ya haa labu giri le lun lagusara guduni Augustu Cesar. Gayara tihamuga ligira vagudun.
3: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu lariyaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadi nagon, tido aba ogune yimbitu adramiti ugin, lu asion. Yenye ginye arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watiliru sidon. Lida fulasu ligea, buiti lausuru ni huli ule gumada Pablo. Igire lumuti, lu bisida lani lumadago, lu heteni rulun. Lida wafuridu sidon gya. Aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yin la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giribe mire. Aba uburugu lanilisia. yein ladarira habuti sudarago aba ogune alihan diriena teibuga italian aba ladina gaduniwa luwa sigiruni waweyaso afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo lowlene guga watilira ligibugion uburugu le giribay ginidu keiti wabaru memegili lubay garabali aba wafa yeha luwege suru libiti ubohu kureta Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira long meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yehani baranaha. Ladiga yarafa le lidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
4: Arihan muti lagu dencha bay la weyasule. Ani beferi diru bon ugune, fei di mesuntila, gayara baiginye beferi diru ni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariyangu bai pabulu, aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lu lasigiri luriba danye, aba harita gu hibe agai luagu buidu timalaya be lun wafuri dunyengi. Luwarihi ahi gayara watiluru fenise, aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye, yein fenise, anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Maliti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini outi luwege nodisi, aba lagumesteru aduru ho ugune, Kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwaga de wongu wa lula nuganiwa. Aba wasigire loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon. Lo aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugu. Aba lasigire gaduni wa guru du tabu gege ugune nu aguru nu. Derebu gutamuga. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lo haha bugwanarugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menigi luagu wesefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba lariago.
4: Wugirinya, arinyaga tina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga, buga luai wasufri ni damichi le. Ani feridi wamai walagu, gamalumu gagura sukuma, uobe iniaba lidage obetu. Lausun teferi dirbalan ugune, Chiliga liaba lani bungyu angeli numu ariye buto. Launa ha bungyu le nabureme, leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu, manufude da ba pabulu, ladiga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe sesa wa augusto. Ani buago ba lesefure nya bungyu, suha tida ba yegune, buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti, ladiga hemeni gitina luagu bungyu, ani choru numuti luagu itara luban la kei, Laniye guni angelinu. Lausun, wadaga rubalan luagu aba ubohu.
1: Biyadi masu uo luagu waweyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu. Aba hasandiragu madulugu luagu wachilire ina wanya lan luagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna. Darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere. Uwe insedi metru. Leti hanufu de luwe habugushu, luago dudu, aba haguru gadru onguru tiyuna ge ugune, aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu gwa saminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatida ge ugune, aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugu, hadiga kama hagura onguru tigiru gu gen ugune. Aba lawiseru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru nigo, laringa hong,
4: Ahanya merede ha tida ugune, sinyaba iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, aba higire gudunu dunarugu. Lubala ruga, Aba larinya ku Pablo hong sungguh bay, lu hegi, larinya gak hong.
4: Dian dimas gue to lu magi marumu gue huma buidu, maigi buidu, ladiga idi heri lehu agu bay. Ayu muraguati na hong lu hegi, licu gue ba ere hong lu esefurun. Coro numuti hong lu agu uwa bay la ni aba eferi diruti libagari.
1: Lari gue larinya gue ni Pablo katele, aba lanug aba fein lu haburugo. Aba licu gue tenkiru nilu bungi uhagi buge sungguh bay. Aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harga de ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Bian sanya de wa uruwa wain disi grige ti da ogune. Dante le hoho en kimule hagia. Aba hachagaro en trigu barana ho, luti ma tawale dun ogune. Dale laruga dubai, ibiri eti fulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malo dugu. Aba harihi aba beidi gabi erati. Aba hauchu lu hanigano ogune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru, aba higiruni baranaha, aba hasilekiruni faga yule esteriwi dubai lun habugurunu ugune. Aba ti hawarira gudunni lugu bubira, aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biangwa la even, aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu, aba tagumestero abaucha guatiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuse rusudara hafara gunia dengrite hilagobe luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lube habuti sudara gu, la sefru ni pabulo, migiruti lu hadigo ni sudara gu le harita gube. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachilirin muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibuwa gu burifulansu, luma buritife ugune, itaralien hachilirin sungubay muwa rugu sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu ha diwa sun wagye laro beya. Ligye wa subudiruni lo ago malita la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafura gu aba onwen bu watu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye lo wabacharagun. Aba tilabuda ha pabu lo watu mabayti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligye atafuri du aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhogu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhogu pabulu. Aba harinya gu hama guwa.
4: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhogu. O labri hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha, dale harihin lu wagu masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga, lu wagu aba la bungi upabulu. Yarafa lu fulasu lugia. Yenyen lu fulasu aba wugiri le wari timabe lida sun ubo ligia. Publi uliri bay. Resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu lu wagu uru wa weyo. Rong lianti luguchu publi lau sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago. Aba lichugu ni luhogu luago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidabanya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesun. Aba hichugu ni sunle wemegeru bay won. Lun waweyesun. Larige iruwa hati wo luwago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwago bo huligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairiwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilire uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilire uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giribu iforo, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, dungote wama li da fulasule giribe iru haba chili digitien. Dan le larihi balie pabolo, aba lichigo atengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachilribe roma, aba le deregerune habuti sudargo adenrutie lu habuti onigirutien. Ahinti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugo lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chilri pabolo, aba launaha hawagu huriu weirigutie ha roma baya. Dale adamri guanya, aba larinya kuhon.
4: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon romana uburugu Jerusalem. Larige halige dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti, nauna agudun bai huwagu, lun narihinu, luma lun nadimore ha hon, ladiga luegin kate le uwagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulun,
5: wagia, Meresi biru gidi wa niaba gara da vwagu hudia gie. Uwa gilgie niaba wapaisa nuhada geha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wa mbwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon, lwagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta wu. Hibiri, afiyate luago le larinya gubay pabulu, hibiri, mafiyatia. Kaiti mura duha mahama gwa lida harita gu, aba hagumestaru nyudigo, aba te larinya gu pabulu hon.
4: Ligia larinya gubay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, Baringa mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidia bay hun kalalila bay le harihubay, ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau hariga irugu, uo gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme, Wasalbara gilbei honha mama banya huriyu, ani hagia haharubalu.
1: Dale larinya gubei pabulu yitara, aba houdi gwa huriyu, adimure hei na hama gwa loago kate ile. Reide iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bei arihe. Apurichi hati loago larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia loago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
6: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
4: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa ganauban ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangi wabure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha ladego wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungio lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adiga hameime le lubaibe. Unhai hagana gwa grigi hagia, huguya le umbai lagua rabungyo lunlani gu huma Jesu Kristu. Naburihen lubai tihun, huguya le agana ubai uburugu Roma, hahinsinye banya lubungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbai hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, Sun huguya, lugundu adimure huwa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuri che yuganu lagu ti lira, ge feinti lagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungu sun wada, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun na fareinha, abini runi meme le lichugu bai lani bungu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichu gun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyo, buseti na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi, lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiyo. Keisi, narihini hawanseru hibiri afinye tinya, lidaburi amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina buseti na ginye luna pulichiani uganu laguti wa salbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wa salbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sunha afinye bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la dicha raguagu de niña bungyu grigia ligibugi. La uha finyeru luma gie lagumeseha, lumu lebeha, itara lenya tania gunilerenu bungyu.
7: La dicha guapai, la ula finyeru labaga de duba.
4: Ariha wa muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyu sielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu wa linaru bungyu, la dega hariba. Subudi ha muti lega yarabe la subu dirunu wa lagu bungyu buidu buidu, Lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi bai lagu bungyu gayara ti lasubu diuniwa la uburikate le ladigu bai. Arihu alifurangu lumage lagume serungu bou lagu bungyu la ligie la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengiru hamai lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide hagini ya hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubarigi hau duragun lubungyu le wairi gubay, le mowe dadibay, hau duraguare ga hong hayawa grigi ya ha gowe daditinya, luma ginye hong hayawa dunuru, anima lugu aduru harigu tinya, mua rugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lagu ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suwada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adago atinya kate iburi hama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari dun wuguri. Kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuginia hayusuru wurinya lung hayusura gun hongwa adagwa tine wuginia kata iburi nibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lung igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadigni lemon lubai hadigni buin hanya lau sun lubujeri marichel salufuri wuribani memeni habu iyeri habuni Gimugo, gafara hadi, lanigi wa wuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya wuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate wuribati, mabahu dun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hau, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwati ferudu na hama, magudeme habutinya. Subudi hamuti lalarinya gubai bungyu buidu buidu. Subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi. Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
3: Romanos capítulo 2.
4: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula. Lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia di agunya bungwa. Subudi wa muti lagu laula inarini laguse ragada bungyu dale lasie di runinya ha diga bali burikate ile. Buguya tile ichu gubay hadurun ha diga bali burikate uribatile. ani ligia meme ginye badig boy harito go tibu san luago besefur balan loi laguse ragdun bungi odi me bere sen tibu laulare mi bungi le magumcha tibai luma lugurasu ibidi atisa bun luago arufu dalani bungi lare ni bun lugayara baila basakriha gamalumu ladiga tidere banigi mahati ubasakriha ligie abun haluboy agawon da gida la faiha bifigon Lubame lueyuri alagusera gudun bungyu, dame liabin lulasie dihan lau iricho. Dame le lafaye runi kalaba segun le ladigubay, lichugubay bagari magumcha dihonha alu habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni lebuidubay sunwada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu, ha mahabanya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho, labaychupanya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigubali levuribabay. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu. Ayanti hon sun ha adigubali lebuidubay, lichugubabungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu, lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidiyan uga lulurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogud ni loe lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo, anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurudu Moises, gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo, laurugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari, arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo biruwe tida hanigi, Ani larinya gubay harita guhon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luago tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, lau huriyu ba, afinye buguya luago le lurudu Moisesi, lum basalbarun, luma bungyu lan le inaru niti bubungyu tebay, subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati lilurudun Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihi itinya. Luma luau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu luau gayara la barufu da hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Anya pulichi habubai luago lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Anyarinya gabubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kamege badigei? Anyere guhabai guwari wa bun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani, tinaren lerenu bungyu dan le tarinya gubai. Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli ya lurudu, gamalumu ahen bahala chagua, kei gubayirigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu, laniguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gamalumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu, Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu houstanu, ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburdu. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti we resibi la seini, luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
3: Romanos capítulo 3
4: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibi runi seini tuagu hostaru. Sarago linya, Ani gibe tiginye lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu. Alogwa duti afinye. magun flirumbe funage bungyu laulerenu la diga lira, mamalinya. Lubarage lira lagun flirumbe bungyu laulerenu lausun maraso lugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lerenu bungyu.
7: Bapaga duba krisi rishati lida la bariangu. Ani buitu bai bafrugu damele babosera wadudu.
4: Aba ya alge dahani. Ahi seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega? Maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahenginye seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu lanye wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihe nkate le harinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ha aninya gubali itara lunti hamoga hasia dironiwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ha mawa in huriyu. Uwa, lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungi.
7: Uwot niyaba grigi rishagwati, ni ibini abali. Uwot niyaba ahwati lugufurandalama. Uwot niyaba aluhati bungi. Turi kwa nyasungu bai, nyidu ya lido feriti. Uwatu niyaba adugiti lee puitu bai, ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umweho lee ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramudeti ya tupaisi ni hewe hayumulu. Mwini linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasati lugudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bai hemeri. Ani bidia di ima lani na tarangi ila hum. Marita kukubi tia logu linebe wa bungi.
4: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nye banya liru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abir ha hagia me sun. Girigi ya labu lagu sera gudu bungi. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibu ge bungi. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai liru du. Lungu la subu dirunu wa liru du wong. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din loe lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la larichara guagu duniwa ani gayarati warihini lida le lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulago Kristu gayara la veredeno richagu wanyo, ligibu ge bungi u. Ani yaba la ladigni bungi u lira hon sun grigia, ladiga gafigon hanya sun grigia ani disenya loe lueirigu bungi u. Gama lomo lau lareini bungi u, Richagu wa diwa mafai haga ni kata la diga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago beresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse ru bungi, la rufu du ni won ida linya la lalichara guagu du niwa, la uferudun alani wafigon. La diga gagura suti ani busenti buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lalichara guagu du niwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagunfli ni lurudu, lagu wafinye ru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu lagu richagwa gudalaninya bungyu grigia lau hafinye ru. Mama lagu hadigi ni le lubai wei li lurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bai huriyu, habungi teginye lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye bai. Meberesa ingaligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la luru dugueto, uwa lubaragia lida warufudu ninyo luagu buidu meme la luru du ligia.
3: Romanos capítulo 5.
4: Keisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidage wabure me Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufulesei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafara mbadiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama reginye lida gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowago. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. rulegia gurasu derebugu, rulegia derebugu menigini, ani maniga gadun lubadi wa menigidun busigan, ladega bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu, lau sifiri sandu le rula libaywon, ladega linsi habu bungi won, kei meha le mabafu obei lun wasal baragun, won gualida ge figo legadan baliva, avalona.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Lun lonwe wawago.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Unsoy na gubay, lao gabagari la lido. Animamar ginye le, gunda tiwa ginye lauma bongyu lidon buridan le. Lidan ge wabure me Jesu Kristu le ida ginye bay warandara lauma bongyu. Itara ke lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Beluli gia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubay sungirigia lugundu a figo hanya sungubay. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adang dari lumun lidani Moisesi. Hilatnya grigia lagu hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubay lumbuga liyawa bay lan le lumba liyabi. Gama lumu mitara te deve se le lichu bay bungyu ke ilumaga badi adan. Ladiga ahin hilagu habay saragu lagu li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu lagu lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungyu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubay wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luagu aruwe hala oweni hawagu sungirigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon wairigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha Laricara guagu dubanya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubay haricara gun sungirigia. Lichagu ule anegubay ibagari. Ladiga lubay ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungirigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagan badi aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungirigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambay lagavondu figo. Abati ma laweidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagudu ninya girigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
2: Romanos, capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginye ginye lurudu ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, frihadun labu ginye ginye laguma diha lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay laa, Eseri bidun lung bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha lilurudu Moisesi lung lagagudu ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladiwa lung lurudu le meha gama baliwa labugye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lung aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide tihamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
3: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwujeri luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagaridu sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagudun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le.

0: hamu galum be ye belli chu gwa bai ba gari nu bari di gulmut na li dong oven lugundu larg dun igaburi lan na figo le ni da bai luai gen lur du ligi aba le ye ra gunina lu na digni le buri babai aba la nigun na li dong feri di lau meme lur du ligi sandu ti lubai ti le lur du bung yu li dangwa sandu ti gnye sun guma di le li dang bai richagwa ti ani bui du ligi ya Ligia funasa akata ibuiti la nigu balina lidon oweni, mama linya. Nifigo nga afaru balina, lau le buidubai. Itarati aba larufu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lu figo. Uwati gumfaranda nani kala susere bainu, madigu numuti kata ibuiti le nabuse rubai, nadigu. Na diga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai na digun ligie na diga. Arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le na digu bai. Iga abri lan na figo le nida bai. Ligie a digu bali. Subudi numuti luagu ua lan mi kata buiti nida kei si wuguri. La diga lau sun jebe busen na digu ni le buidu bai. Sinyanu muti a diga. Madigu numuti kata ibuiti le nabuseru bai nadigu. Nasigida diga adiga iuribati le mabuseru nubai nadigu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligi nadiga lida linaru kata mama awa adigu bali figo le nidabe ligi adigu bali. Dari numuti lubai ti lurudu le dan le busen na nadigu ni le buidu bai uribati ligunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo no. Gamalumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu again da guati luma nisamina kata iligia igabri lan na figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge igabri lan na figo le nidabe le anegu balina lidon oveni bungyu gubairi gulida ge wabure me Jesu Kristo tenki ni alu bungyu gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristo nuagu Busenti na hamuga na gumfuli yinu luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabe. Seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guni gueto. Au keisi aba afinya tilago Kristu. Ani meyeha atina. Ariega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Wairi tiniru, anisuwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, anirresibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, anirulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Ariye gati meha bungyu, Lung Abrahamu.
2: Lida gerge ba isaku gatuga wagu ba.
0: Minila lida harg nyanu la agura hou banya lida ge furama se la diga wagu banya Abrahamu hatima tima banya. Mama ha agura hou banya lida ge ugrig. Lugundu aniha furama se le lichu bai bungyu lung Abrahamu.
2: Nyebi ba dame na chile de dalikia. Aba me tagar sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida biang bai meha tirahin Rebeka Aba haguchi, Isaac le wagucha. Anidam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungi utun Rebeka.
2: Lidamu bai amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi tida lerenu bungi.
2: Hiseti meha hakobu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
0: Itara linya, gufirma wala liricha bungi ulun, La nua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lanigu hama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luagu muara labungyu? Uwa. Lugundu larinyahare lumoises.
3: گدے محبوبہ دینا لولے اونت نبو سیرا سندیاں میں ہر گو لولے اونت نبو سیرا
0: اتر لیا لبائیتی ماما لیدانی وابو سیرون او وافاگو لگو دے محبو بونگی وون لیدانی لگوندا بریوان یون لیا دیموری لیلارین گو بایلون اروائی احیقنا تیدالرین لو بونگیو
3: ندگ بال بوروائی میں لو نروف دنی نباف بواگو لوگین نسوب درگو دنی نیر لیدا سون فلاسو
0: گودے میں ابو تی لبائی تی بونگیو لون لے لابو سیرون گودے میں ابو لا دیرگ دلون لنگ لے اون تی لابو سیرا لے دیرگ دنو بانیا گو با لبائی تی نو این ایتر لیا لبائی کاتی واغو لیچگا بونگیو دورو حواغو گریگیا کاگی گایارا بای لدنگ کاتی باوگو دیتی لوی لگون دا بونگیو ویل کاتا بنیا دیبو گیا لون باسیگ نیحا لما بونگیو لنیا گو بفناگ سو دی رو لون لیا دگ بالنی
3: کامی با دگا نای تارا
0: گریچه تی لیا دگو بای سعودی رو لون لدگنی لی لابو سیرون لاو لبونی سعودی رو گیارا تی لدگن آبا سعودی رو لی دیسه گوا تی لیوسو رو لوم آبا لیوسو رو تی لون فرومی گواری کاتی لیدانگی آبا ممه اوبونی ایترا ممه لینیا گبافو تی بونگی هواو گریگی ارانسین لینیا لون لروفو دونی لوین ری لگانی هواو گریگی ها گدن بانیا ها گنی چاوگون افاگا لومو تی حریبا لاو سراغو گراسو داری گویتو لورو گیارا لالا رفود نی لویری گون وان وگیا لیون بای گودمی هبولا حاگینیا لران سرو بانیا لوما گی بینار لو گفانان با دیوا لان لیدا لویری گون واتی بونگی وان هی بیری حدان گی هوریو هی بیری حدان گی هاما بای هوریو کیسی لارین گو بونگیو تیدان لیبر او سی اسی
3: همه ها ماما بای نموتنیا نریا گو با هون نموتنیا گریگ میها ها میسی بای نو نریا گو با هون میسی کنو
0: An lida meme fulaso lenye lbo ilari wa guwa hon.
3: Mama nani kuhuguya. Nyini balari wa guwa hon. Lirahi guin yule wi wabai.
0: Ainti hawagu Israel na. Ha meme huriyo lari ya har Isaías.
3: Lausu gipe hama latika wa guwa Israel ka isaagu la rubaya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubay buin yule lero. Ligibu wa gusungu bo. Lau lufuresan.
0: Kaisi meha lari ya gu meme Isaías.
3: Luha muga meha migi rula sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi ubulu gusodo maaluma gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama ba inkuriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinya rulagu Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lungheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiyu, meresi birun watinya. Kage wagu, Lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le achugira guagle. Larin haritida lerenu bongiyo.
3: Rutina aba dubu le achugira guagle siyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le afinye rutu luagu masatre hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kata ile tayuma habo ina nigi, anile wago ina yumu na kwa lubungi yu hawago Israeli na lunga salba rubala. Aninye katina luago hafule sen, luago anihi ila aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guago dun ninya bungi yu girigia, lau igabiri le habuse irumbay haluwa ha harichara gu. Madingu ga hamai le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
3: Grige ha agun fliratinya lurdu sun sunna gubai habaga ndapa luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
3: Maria gaba tita banigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubai ribarebe kitinye lana Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
3: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
3: Yarafa ti uganu lani na salbaru ni bung. Panihi biumu luguluma ti da banigi.
0: Dimude ile ligia uganu lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinya ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luago saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. tani ha lero bungiyo
3: le finyaru tilogu Jesu Kristu masatri haba ilari igi
0: aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bay ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin itara linya kei laninya waguntida lero bungiyo
3: sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba
0: ida lubati gayara la aguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinyaru ginya lubay luago ida luba ginyeti gayara la hafinyaru luago ahi magambu ginya lubay luago Ida lubati gayara la hagambu luago, ahin uwa habai apurichi ha tiugano hong. Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigia hong ahin uwa kabala aunahanya apurichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
3: Ma lupuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
3: Wagurene. Kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu leo wapulichi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyara, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
3: Agambu ali hamala lilida sunflasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyago, uwa gilfunasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali, Lugundu lida furume tikate la linya hare Moisesi.
3: Na meide gudubadun hatiga aba necha ni hama manani. Na kainga gudubadun hatiga aba necha ni hama hatinya gufura dhama.
0: Alinya gatiginya Isaiasi.
3: Dari humatina haa malu wa haba lina. Arufuda wako na nungwa hon haa malu wa haba ina mawa.
0: Aba ya la linya guhawagu Israelina.
3: Tulani muti nuha busuwe yuhon grigi ya magamba tutinya ani mabucha hatinya.
1: Romanos capítulo 11
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigi Israel na au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha tihon. Magambu hamuti le taninya gwelerenu bungi, lagu Eliasi, le meha profeta. Lagu lichugu ni duru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi lariniaga.
3: Nabule me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ikuli ibani latari. Auru gali erede lahata gibani kui, anibusia tinyagi hafaru na hilabu.
0: Aba lariniaga bungi ulu.
3: Wanu dirata na sete milu kukiri ya nubalu wako. Hamamu drogugi ya nilikugi ya lewa kumbu.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregi dawaru hanigi, keisi tarinya gulerero bungiyo.
3: Adiga lumuti ya bungiyo ludereta hanigi, ruti ya gule malihi tihon, aliga li gule magamba, itra liyati chidurumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
3: Daraba gulamu wa hadine rurusata, lumu haku ya hakidu, lumu hasufu, darulamu wa haku malihi hamamala, sefuku wa lamu ikinye hanaga lusunda.
0: Nalga dahati gueto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mamalinya, lubaregen lira, lau hamaha runghuriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaha bain huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi giduninya Israelina. Ahin tisaribi lubai duru lehadig bai huriyu buiti me lung ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira guhong hamaha bain huriyu, Buiti mambai lubaiti le lumbai lanegni hazalbanu sun huriyo. Anihe gini aba kate le naniyagu bai hon, huguya le maa bai huriyo, ke launa hanyadina lubai bungu ya puriji ya hon hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadig marinu, busayatina luhe meidida gudininya nirasa luginye hazalbanu. Ahen ladiga lubai la maharu bungu hon huriyo, hayabi hama bai huriyo lun harandaru luma bungu yo. Ida tima lubati dame le heresi biruniwa, Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahenderege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyawa gua tuto ida gine butiabi faintu guya. Ayan gine deregi wa lubai tila gile aba tidi buwewe lubungyu, deregi wa nyulinya gine tilimu. Inaalu ni luagu chanwa la fiu tilimu tidi bolivu, aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itala liya hiabi lu gabara huma lida tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go huma tia luagu buidu tima huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu tima huma, harita go huma luagu mama la huguya agda habali ilagile, luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
4: Aha, gama lumo, chanwa tifiyu limu lumu vichu gun lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, hagida rumbo ilugundu mafinye hama huguya ti gabara hubai nyei ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu dairegu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri larei ni bungyu, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara, hachuguba ginye. Aya nyumbi huri lu hafinye luagu Kristu, hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le mama bai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi, luma panta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira, aba mehasalba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
3: Yedi ba asalba rabili sioni, aba mehendagida rumurimba ni hata ye nani muhakobu. Nihaba nidara tahama, dame le nagida rune hafigu.
0: Luagu ganu le luagu tia salba runi, bariwa tinya huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya hagichagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lubungyu gweto, ahen lira lungrugu gudemi habula bungyu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungyu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungyu luma lichulao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungyu furumye lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungyu liabi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungwa ginye ladigai. Weirigu ni lubungyu lunsunda itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuri atina lubai tihuma ni duhenyu, lujetere gera guhungwa sunsuina gubai lubungyu, keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa weirigu ni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridu, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu larei ni bungyu nu, aninya gatina hun sun huguya, lun ua la niyaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lau le lubaibe. Lubaragian lira, lun tila subu diragun kada aba lungwa, segun afieni le rula li bai bungyu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abangrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba rigu nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Aya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuri hawayumulu uginye lun tiwadigu ni segun afinye ni le wadambe. Aya ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lunti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai, lunti licha gun lungwa lun arufu da hani. le gichiga di ti digda go hon amu lun ti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay lun ti laguma diha lau saragu gonivi. Le idira gu ti amu lun ti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu loige Jesu Kristu hun lau insia ni le inari niti. Yere gu la vuriba ni hun falahumi le buidubay. Lun ti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwagua. Mamagua ligu huma lida luwati gima liwa bude me. Seribi huma itau sun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay. Gagura su huma dan leha sufrirun. Furie I huma etengire ibungyu sunwada. Idera gu humanya finyatinya lida hemege irun. Resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini humanya haa auserutun guriba. Amuria huma biniruni hon mama guribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hajahua hama ha yahua banya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani lungni aba, afa gua huma lung hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huwara ati lung habagalidun lida darangili hama sungubay. Niduganyu hisi atinyanu. Magu yuguda humai wuribani igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tariha lerenu bungyu.
3: Au lu bai mafaira gud negrige rogu hariba ginya gureme.
0: Arinyaga te ginya bungyu.
3: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi maga gu habai ruba duna hum. Yetara luba badugun lulaika gunia busibani.
0: Migira guaguda ba bungua lun laganya irunibu wuribani. Lubaragin lira ganyin be wuribani lau buiri.
1: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigye lun ti gagamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mamaba la bungyu ichi ganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubai. Grigye lubai ti ha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi mati anufo de hon ha adigubali le buidubay, ana hon ha adigubali le vuribabay. Pusenti bu babagari dun manufo de galoi luridu? Buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahen vuriba bauseru, lunti hanufo de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun la fayira guduni le adigubay vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwaragwa wa ma luma le lurudun wageira. Mama lige lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigya hon, faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hong bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hong gumadi matinya ruhu guyame inebe sai hong keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un hinsi ya guarigu huma humagua. Le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sun le lubai bai lilurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
3: Magamari taba grige maria kia maafara hapa miweru hapa maria gaba yene rogu niyaba.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma le rudnu bungyu le arinya gubay.
3: Hisi la birige bila di bungu kesi hisi ya gwa bungu.
0: De le hinsi ya bubay madigun ti wuriba ti luni aba. Aha wa lubay ti hinsi ya habu gunfli wa maali sun li rudu bungyu keisi lubudubu. Lun ti itara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lidange idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigu lauda meha le wafinyenu bai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigni kate uribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labugi bain larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu. Nilida salufri luma ibije, nilida gagani gu luma gimugo, lubaragia lira, ruhumai Kristu guanargu, ubaraginya lida sunkate. Masaminera huma luhichugu gunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: A endebre lo bayaba grigia lida la fine, recibi humei, mania gungani kata lun luago kate le uagba y machorun la. Anya in harita guatinia luago gayara la hegin afine tia frume guadu kate, anya in hibiri debilitinia lida hafine, maigitinia ui. Le egiti frumi guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigin balin. Legine mahabe legin frumi guadu kate, mon lumuti gine lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligi. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am, ahen eredera buidu auriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungio lun leredera gudani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tiyan lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu be laritagwa. Leredu be somu weyu, ladegien lu lichugun nebese lubungio, Legi bi furme guaru kate, legi ni lulichu gui nebese ilu bungyu, lugundu ruti etengiru ni lubungyu lagu egi ni ligia. Le megi bain ui, lun lichu gui nebese ilu bungyu ladigai, ruti gui etengiru ni lubungyu lagu kate le gayara bai legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Wovenya segun lugunda bungyu, itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyo wagia yebe, hilanyo yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguseru, keisi tarinya gulderenu bungyu.
3: Finyutu na logu ibagari yye la rie bugure yu. Luago hapo trogo bala sumri enilipi ye, ani kufe sete ime sumri ye inibunyo.
0: Kada lubaiti aba wadage, lagose ruba luogwa luma bungyo. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legibai grigia, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lagu vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawariha la finye biduhe lau kate le baigi bai, moserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti luga ruladimere honguriba lagu kate buiti le, Gayara bai hadigni keisi afinya tiyan luagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai, o atu bai, larueha bungyu. Luagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lau, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluaha lun lida la darangilo sun kate. Lu gayara la videra gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi, matu divain, madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe, o labri guduni la lidon figo, o la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanari gila ligibuge bungyu. Lese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo won.
1: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama rigu luago wichugun ugunda ni woni wagua. Kada aba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidubai lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagawunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susereti le aburu haubai ti dalerenu bungyu lun.
3: Nungusu, aburu hati hanapaha ha anakupalibu wagua.
0: Sun le arinya wagubai ti dalerenu bungyu, luma ge binaru. Lun larufu da hon won la buri houwa. Briwati meha di muri buriligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidangi. Gayara lamuga vemenigi duntima, lago bongi. Bungi le ichugu bai gurasu, luma digidago, idera gualon, lun habagari dun lida aba hama hibrigu. Kaisi la digni Jesu Christu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aba rigu umalali, vichugu ba uweirigu ni lubungi, le luguchi wabureme Jesu Christu. Recipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recipi runiwa Kristu, lun li nyuruni wa liri bungiu. Le nariya gubai, lagu liabi mba ila meha Kristu lun le seribi dun hon huriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigi gubai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungiu lereru. Le ayi bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungiu lagu lugude mehabu, kei taniya guni lereru bungiu.
3: Legia nichi bo lubai uairi guni bumu hakana bo nashari. Naremu bai ginye lagu uairi.
0: Tariha regia lereru bungiu.
3: Bunda huma nashari bu, huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tariha regia.
3: Sun nashari bu, sun furasu alawa humai abori uli.
0: Lani haregine Isaia tida lerenu bungio.
3: Lepipa apa labigu wabu hese, le lube ilu lagumu dirunia necha ni hugu, ani imeni gini bulwaba.
0: Bungio, le ichugumba li imeni gini won, bungi dalau lau ugunda ni luma darangi lida hafinye ruluago, lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu bunginya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu tita garada to luagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigine luagu wadagimanu le rula alibai bungiu nu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Christu hagana gua hama bai huriyu. E seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gieti bungiu lagu wasalbara gule, luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungiu. Lun le resibiru niña keisi deve se ile auti lagunda arabongiu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Christu, gebu na tigunda na lida ne seribidu lubungiu. Luago ligunye mburikate ile ladigube Christu guana rigu, nidangi na dimureha. Lun hayabi hamaba inhuriyu, lun hagambu ba ila bungiu. Jusu la li Christu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida, luna nigni ha mama bai huriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lun na pulichiani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lu Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Lubaragin lira itara kei taniagu ni lereru bungiu.
3: Ha magabu ni haji ya bayan luago, hagamu pa luago, ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigini, guetoti kei gumula li la nuadigi mai luwegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidin esupanya, Larige mea riha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusun ro, agura batina lun hidera gubadina la luagu nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luegi Jesu Christu nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu la lun hadigini kate ile, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisi lana na sielu hama hama bain huriyu, luntiginyati hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu, afinyatinya hahuriyu luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na chiluba la buin lau abini runi lumagi ya Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungyu nuagu. Amuri ya huma luma bungyu lun lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhanyu ha Jerusalem banyo. luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubay lugunda bay bungi. Huma la bungi ule ichuk bay darangile itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegne Kristu to, eseri bidubon wama ti da ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le ta childen humo, recibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afiyan. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tiderago, iderago taad nagini. Mabuy ganina tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarig lida lene guga, luka salbaru nini bagari, ten kinia lubay tikon, ani mamarig au, Sungiye waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruka muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehisiye bainu, lefurumiye biafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu saragu huagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabu iga ninya lu apelesi, le arufu dalali bai lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabu iga ninya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninya lu nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luagu wabureme. Mabu iga ninya hon turifena tuma turifosa, hanyadagi meimbanya lida luadigimari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hisie bon won, to adiga arubon saragu lida liri Kristu. Mabu iga ninya lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu, to ginye itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninya hon asinkritu fulegonte, erumesi faturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabu iga ninya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu, lun olimpasi, luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanya. Busugwa huma hongwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tila na liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra wat na hun lun harihi ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu da houbay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lun wabureme Jesu Kristu. Hongwa guanarig heseri bida. Heeden ya tigirigi ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia. Purese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
5: Auterusiu, leburi hobaru gara da to, mabu iga ninya ginye hon niduhinyu luege wabureme. Mabu iga linya gai hun, naganonya tida luba, togien lafone derubon hon suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve sa ilubungiu, le gayara bay ladignu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napuricia bay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransia bungiu lagu ti wa salva urn lumagin lubaragin lagumesen ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungiu le vima bay lun sun da, subudi gdawali luagu wasalbara gile honsun grigia lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lu bungiu. Uweirigu ni lu bungiu le aban riguti, le ligie riguti chu au. Uweirigu ni lu lidangi Jesu Kristu lunsun dan itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capitulu, aba.
0: Au Paulo, wala dina bongiu lau lugunda, lunga baba dina la lani Jesu Cristo apostolu, naburu henyo gara da to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haatila na banya lil iglisi bongiu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha usun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Cristo. Lida sun fulasu. Ligi habure mebei, ani wabure meginya. Resibi humei, abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Sun adane tengi uni bungiu huagu, luago abini runi le, rula libei hun lau lareimi, lida ge Jesu Cristo. Ladiga lida nyadun la aba luma Cristo. Ruha li bungiu sun luwujeri irisi ni lanna sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lale warinya gubai hun luago Kristu. Lawi gabri le uati ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiribudun wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hun. Lu uala ni aba ichiguti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungiu le frama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Cristo, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun, lida liri wabureme Jesu Cristo, lun huwara dun, lun uala faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha, Hada agiyeba ni liduka nyo kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu nyo gwenye regulanege kate ilariengu kala aba hidange, anyahe nege hidange ariengu tinya au lanegu Pablo au, hibiri ariengu au lanegu Apollos au, hibiri ariengu au lanegu Cephas au, hibiri ariengu au lanegu Kristu au. Fani wagua nyo linya nafunage Kristu, da waguati nafunage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, Tem que nia lubungi lago mabadi se iragudun na niaba hidange loidege curisipu luma gaju. Itara uati ni aba lun lariengu lago lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunyengueto lago badiseg da nani ginye esotefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badiseg da nubai amu. Mona halumut na krista badi seiha. Lona hanyadi na puriche yuganu lago tila salba runinya grigi. Mama lawa pulicia ni lau lichu hau ugirinya, lwe lagida nu lida ngela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba iwasalabano lubafu bungiu, larinya haretida lerenu bungiu.
6: Nagini chukubwe lichu hau hachuko nye hau, nagiku kwe kafrenge kefrenge ite luni katane.
0: Kati un hula lechu bai au, Ole arufa da habai lilurudun Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate lelan na bole. Adiga la libungi lichu la ubo le lun libidio niga me au. Lugundu lida lichu la ubungi. Migirun lumuti nye grigi ye lun hasubu diruni la uguanarig lichu hau. Lubarege lida abalaranse uni lun le sefuru ninya la uhafinye rulago ugandu buitele wapurichi habai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba in huriyu lichuwao. Ahin wagia wapulichi hanulagu Kristu, le adara wagubai lao guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba in huriyu. Ahin ti hon ha laguwa rubanya bungiu lun lanigu hama, dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lao bungiu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungiu, Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungiu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungiu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungiu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha kabafu banya. Anua diralanya bongyu ha unna bugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wawu. Lung ligia la ginye waricha, lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gile. Itara linya lubaiti adiga wama ikei taniyegu nilerenu bungyu.
6: Lebusinye tilanangu lungu, wadugu wala lungu logu lila dhigu bi Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Mi duhanyo da meja le nidi bailuna dimule jajun lo agulinario bungyo adiga numuti mayusuno ga dimule inyo guburiti. Dan le meja juma nubay malugun tina meja napulichin lo agu amukate lo edige lo agu Jesucristo le adara wagubi lo aguruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lao anufude. Dan meja le nadimule habay jun aba napulichin nilerenu bungyo jun Malo hatna naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wugani ya chutao. Lubare ge lira lauru guluba fulani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira justu tiwa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lwagu lichu lau bungiyu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiyu lung wawai igu meme luma gie lubara ginye ladigini ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereno bungyu.
6: Kata ile marihi wanya agili, ni ile makambu wanya agili, lebo limeberu gilititu nganiki grigia, likiebu nilalase ya boi bungyu, onhajise ya boku nyanu.
0: Aba lasugu dira gudoni bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara abila subu di unikala tida abila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida abai grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu gabafuti lugun faranda lani sun kate gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinya wagutida lerenu bungyu.
6: Kaa gufranda hamali welisami na bungyu. Kaa gayara abuilarufu tahalo bungyu.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seribidu tinya lu Kristu. Ha ichugubanya lumu harufu tahani linaru bungyu le meharamu da wabe hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luwegin nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa narigu sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin imihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lung madunu badin na lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bowagu. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai. Lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabule me taritagu kada anigi. aba meti lichuguni bungi weiriguni le latina mekada abalo. Nibirigu, nadimuni haba ikun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Anirugwa tinanungwa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunyen lung hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme luele buriwa nyubayi. Lunginye uwa lani aba anangu tilungwa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kage adigu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate buma bay le mama bay lichugun bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wamagi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wama lida haruwa iha. Lagano nu luago igira laadi wala bungi wagi apostolo gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luege weseri bidun lu Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madura guni. Uribati hoseruniwa grigia, mabatiwa. Weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuriha uriba wawagu, rutiwa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabusa iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lun lidera gunu. Nireu hinsinye tinu. Legunfuli wa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi na bagari dun keisi hafinye ti luagu Kristu. Lun haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya. Halita kwa tinyo lago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odilu nidi ariho lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li luago inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le mahawa bay lun ni hada ha mafinye banya luago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubay, anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana lilea digubali figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa luagu leha digubay. Ibide sa hun resi gidalanu murusun levi ni sun fuluwar to idabon lichuguwa. Gidahume lubayti binadi levi ni hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubay. Magana uga levi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumbay lani na wesefuru. Dawa guwali wawagu. Itara linya lubayti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni. Lau uwara ni luma inaru ni leitara bay kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri leitara bay kay feng gagana tu binad lebin. Aniyagat na meha hun tida to aba nigarada lagu mola lung hondara gun hamaha ahoru haban. Mama meha nariya gunya hun lung hadise dun sun suina gubay haway sun lirang hun yubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahu duragutinya hon sandu lugundu lung.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Agusera gdutinya hay bidia bubanya lo Kristo lubaragin hamuga hidin hamon ha sandubanya odi bidia tihun lagu hagusera gdubai la lani gubungi ubo ainti hagusera gdubanya lubai lani gubo sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera ibide sa hon lagu wagusera gdubanya lagini angeligu gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lani naibagarile ahin inihen lubai uribu Hagana go lagu brikate lelan nei bagari le. Kamegi halua ha agusera gdutinya ha mama tila na ligilis. Nani agunya le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hung agusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati luhigiru lun liberu hun huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyan lida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungua. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaaduatinya, ni bacharuatinya. Niha nugubali halaguamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile, siyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, harumag dawaadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu. Luma sunle ladigu bai lani bungyu sifi. Aniyewa guwati gayarati nadigu nile nabusa irun. Inara nilira gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu nile nabusa irun. Gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu. Gama lumu lagumu cha wagudu bai bungyu biyangu bai kate le. Ainti wagubu madigu nti lun ahoruhani. Ladegun wagubu lung wabureme. Wabureme lung wagubu. Itara kei lasara gudini bungyu Kristu lidage oweni lasara gudubadiwa ginye lau lubafu. Ibide disan hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna degini libiri metugu waba horu ma degun nubai. Odi ibide ati hon lagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu. Biangu bai hagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinha lelerenu bungi.
2: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba le gugrigi.
1: Gama lumo le ondaruti lumo Kristu aba meme la sifiri lumo. Anura huma lubaiti lue ya horuhani. Furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gara gutinya hongwa lunga horuhani. Hadugu ya figo luagu hagubu guanarugu. Ibidi ya tifunage huu luagu luba la sifiri sandu wagubu. Lelichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
3: 1 Corintios capítulo 7.
1: Weto nona bali leburi uagubai haligdana tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. Gama lumu ke inihen lubai saragu ahoru hani buiti mati lung wugiri lung lagamari dun. Lung ginye tagamari dun wuri sun ada lau amari iduni. Lung ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari. Lung ti gie tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure me bai tugubu guanarugu. Tumari labure me bai. Mama ginye wugiri labure me bai lugubu guanarugu. Lumari labure me bai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lung. Itagun hungwa lundugu hafuri idu. Larigia lira lung tia hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa.

0: afi gongo da linya lung mafia. Mama na linya gwen lagu lunti la hamari e dun, gama lumu gayara ti hadigani, ahun buse. Au buse tina hamuga lu gayara la haga da gonsun grigia hongua, lung magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lagu sinya la litara dun. Ruka li bungu ya umu ya gwenye rigubafu lung kala aba, aba luwiye ri hong hibiri, amu hong hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwa nya umari, aninya gatina hon luago buidu la hamuga lung herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagudagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya, aninya gatina hon lung migiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aba le afinye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin gine mafinya lubai tumari aba wuri, tu afinya tu lagu Kristu, ani gunda ati lun la siginu agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, baruwa ti kai sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, baruwa tu kai sandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lu hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahanya, ahin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo aba ginye kate kage babusai rubai buguya wuri ahindu gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai buguya wuguri Ainde gayara lubai basalba uno bumani, lausun lubujeri, lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungyu lun lani gula. Itera linya narinya guni, tida sun ligilisi. Ainya guwara bungyu lun aba grigia le resibila lube iseini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara. Ainginye aguwara lun aba le meresibinu lagle seini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Me bere se wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustano lumo meresi binulani. Le busenwa bai lulagun fulironi wa luguma di bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna lubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguna lubai bungyu bung madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ba adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labule meja ubogu. Dan le laguna rubai lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribidun lua bureme Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meha mama bai damuni lun aba grigia ubuwagu, dan le laguna rubai lun, li damu hali Kristu, ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugirnya li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubaiti niduhanyu, Reide kuma ligibu gen bungyu lida meme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hawau grigia ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lau nun. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figo. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga hon ha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyagu. Murusun rigali dan waba. Luma ge lubai tigweto, ha marie ibanya, lunti hesari bidu lubungyu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila harita gu lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri, larita gu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gama rihali, larita gu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahun ti to maria ibon, tarita gun luagu buri berese gu lanina ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese, mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun, lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wapureme. Dereye guanyu hungu wa lun, marita gunga saragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun ti hadigunni le wagu bai harita gua, lagu buitu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idu luma. Mama figo lira. Aniniahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida harita gun, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamano harau lu tamaridu. Halu baiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadiga ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun wima agilila. Ahi owe tumari gayarati tamaridu luma le tabusa irum. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai. Hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi ani afinyet na luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inaru ni luago inihi la subudi wada. Gama lumon bwingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo. Ani insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luagu inihi la lasubudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahen lehisi abubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubayti legi egini le adagara wagduti hon guariwa, inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wamuti luagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, anyahin la bungyugu hama abure megu, sielu hama yebe o ubuogu yebe, ke anyahin lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu. Ahin won abarginye bungyu le wagu chibai, ligia digubali sunkate, ani ligia le umbe weseri bida. Abarginye ginye wabure me le Jesu Kristu, le ida giebe la diguwa sunkate, ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni. Anyahin ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inaruni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Mariba dun tima wagia me luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumeo garugu eigini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leigini lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubaiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubai nabiri gida niduhe lidon figo, la diga kate le negi bai, buiti mati lu meigi digia na uvi lue na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayarat na digni le nabuseru. Marita tina funagi ke isiaba apostolo, ma funagi erika nali wabureme Jesusu, ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme, hafuga manugu habad na hibi di ke isi apostolo, ahin ti huguya gasu hanuguni na ke isi apostolo, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona magleba ihon ha achura gubalina, Marita ti wafunagi e lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafaye ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Marita ti wafunagi e lun wamari idu tuma aba uri tu afinye tu lau Kristu. Lun gine wanugu nu wama gwa lau wawoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama gine ha lamule nu wabuleme. Odi harita watun luagu auri gine la luma Bernabe Marita lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fairu balni kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani Marita gua humatia luago nania guinya la le keisi gubairi gu harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
2: Mici ka uma abusa de logo li yuma pulu baga so tan le muat ku mari dungi na le fre hon wa li la nad.
0: Mama larinya gunye bungi u lira hawa guru gu baga so. Larinya gunye gunye ke si aba hempu lu won. Luago wa fulle sen laburi du wa luru du le. Lugun du dandu le awoha bali mua ke si le e fre habali li la nad. Lunti ha digni lau emenigini lau heresi birubai la hafana li dange alubahani. Ke si ti bunago wa mali lubai le lan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi e larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidia ti san hun lida gen la le tempulurgu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurgu? Ma funagi lida gen le luagu bai lataru hawinwa da ha eteni rubanya lun latar? Itara linya ginya la linya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le, mama ginye na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha, lun napulichi ani uganu lagu tia salbaruni hun, lugundu mosu na digni, fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda, gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sum magundani, nagunflira rugunya lau wadagima nule lichugubai bungi yonu. Kati nafaye ruahabai, lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lau sum mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dna nungu wa hadamu mesungu bai, luna ganyi niru sarago grigi ya lun Kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba na digin kama huriyu au, luna ganyi niru ninya lun Kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi niru ninya, lausu mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi niru ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, lausun labu ginyadi na la lilurudun bungi, kei labu ginyadi na lubai lilurudun Kristu. Dan lei hama na ha, lougwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guwaregu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadangi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba lubujeri, lun gayara abu ila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara abu lasinyara gudini hahureru. Ani hadigu ni lun haganye iru aba ridi gagada irati, ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe ilichugu ni bungi yonu sielu. Mita na tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, luwe ilubai gie neferi durubala larig ne buga apulichihad nala hon amu.
1: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa irut na lung wabule iduni lagu ibuga hama wagichago labogi aba dueri, ani hinyugu hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida gi aba meme egini lelichugu waibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna, ladiga lida gi aba meme dubu hata, le uwa reinabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danaru bungyu hama, ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania guni lerenu bungyu.
2: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adaha guwa marichara guni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubei lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugudasun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadage aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launa hani bungyu lani angele lun lafaragun ya hilagubei. Susere tesun lehon waguchagu. Aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagia lewima bai lida lagumuhon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu direg dagwala leibugun luma bungyu. Gouni gila abiru hadigil nyen. Masufri rungi dun niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu. Migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun wanda. Lubaragin lira dame liabi ochabaguni. Larufu dubai gine bungyu hun ida luba la hafri du lidage itara luba gayara la hawanduni. Lige luba iti, niduhe nhisi yeti nyanu, anura ahuma luwe ilahu duraguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu luba ile nariangu bai hun, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungyu, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunyaluago winwa hama gwariwa. Maniye gutina ginye lwago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le naniye gubai lwago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin lwago lidabla wabure me Jesu Kristu unhame eiga lwagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagia luei. Inari nile arinyo wagubai, gayarati nadiga nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanagun. Gayarati nadiga nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hon amu. Hohuma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Kei taniagu lereru bungyu.
2: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun lwagu dagag dawali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humai, lwe hadig damichi lunle aninya gubalin hun. Lwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya lwagu laritagun le aba, mama lwagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gugrigia.
2: tasa wogo lunti lugo ilafalo ni aba gringe la rita muamu ahengayara lugo inichu yete ili luni lugu ingi ulogo le neji boi kaba gie wogo hatimu le nuogo loige neji ni le wogo we nichi kasereme
0: ahon lubai tiaiga o ata o hadiga furume gari katei adiga huma isungu bai luhichu gu uairi gu ni lubungi michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lani gu bungi au hochati na lun nagunda araguago du ninya sungu bai lida sun katei mama rigine nuogu wa narita gua harita gua tina ginye hawago hibiri lun gayara bai la hayabi lun hafinye luluago Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tinahao, luago sumwa dan la harita gunuago, luma luago falahumani, arufu dani le nichugubai hun. Gueto, ani amo arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichugu, dan le la furi idun, o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye, wuguri legi. La diga lau lira, lichugunya minebesei lun le weirigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun ma doura gu tan wuri lau tichugu, dan le ta furi idun, e tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya, o dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye, la diga lau lira, keisi gu bairigu hamuga, la sarun tidiburi kei wuguri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya, lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bongyo. Ahon ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale ladigun bali bongyo wuguri, mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungiu wuri lun wuguri. Mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lun titadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lida lida wabagari keisi afinya tinya. Mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lidange la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabi le aube ladige bungyu sun kate, arufu dhati won luago ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile, lun tila subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tila na liligilisi bongyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burhan ya hon gueto luago aba kata ile sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri hondaragun buribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Ha sinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharuadun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rigu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la ariyabu le la lugurumbay wabudame. Abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu aba laguba chagunu lun lafani iragunu hadan lanigu aba lariñagu.
4: Ojo, nugu bule, lene terenge rupu ilu agu kufule se, adeka memi humoi kati ile, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein, aba lanugu ni kopu tau divein luka burugu aba lariñagu.
4: Kopu le tau divein to, liseini iseri le dara de bungi huma. Le solo ruo bei lau nita. Sago me hatu ni, adeku humei lung harita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, sago me heigi nfein, gurahu guya me divein to, harita guagu le luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugu le egi tufein, tuguya, guralo divein tolani wabule me Jesu Kristu, madina mouga, La dugunya figou lau lichugu minebe sein lun lugu bu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aban lun ti lasubu diragun lungu wa lubarage leigu nufein luma latu no divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gun galuagu lanichigu lugu bu wabureme. Houlumuti ani guralumuti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubu diragwa wongu wa buidu lubaregen weigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu lagu dan la meha le mama gidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maria gadibanya. Lige nabuse rubai lun hasubudiruni gueto, Luago uwa la gayara ti lariyagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimureha. Ani uwa tiginye lunti lariyagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la yanuha. Gibe ti luwujerigu ubafu. Gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni. Gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile ruwa alibai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sunkate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani. Lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guaga gu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri ha abangirigie. Hibiri ibihatinya ubafu lung hadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumaginye sifiri sandu lung Hafuna guagudu ni le aninye wagube lidaburi dimule iterencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia, lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, Mama Hurillo, idamuni, mama idamuni, sun wagia, recibi muti, aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu, luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegen lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. olun hamuga arige irgula sun ugubu idalini hamuga gya virimichun rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu mousta nuti hamuga ugubu lausun gibe la lumege gun ugubu abar kunye ugubu sinyati larinya gu agun lun uhabu
5: memege irun lumutibu
0: sinyati ginya larinya gu ichigulu ugudi
5: memege irun lumutibu
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligieti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligieti ma wadogra wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligieti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya, ani kala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kata iluagu tibungiu, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubai, profeta gu funagi sungubai, arufu daha tinha sungubai, odi sunhagia adagua tinha milagro, gabafu tinha funagi sungubai lun areida guagu de sandi tinha, adimuri ha tinha sungubai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimurei ligia arinhaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginya lun lichugun bungi ubafu lidange sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayum luginya grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha lu bungi ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay. Lidange sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu uginye bay ladimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lani na bungi. Lun lichigun dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimure terencha lun guari gunye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay ladimuri ha bungi. Awanse gida lumutu ligilis. Busentina hamuga lun gabafu huma sun huguya. Lun hadimure ha dimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lun gayara la, ladimure ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligel lubayti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbay lira hun lun nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudu hanila. Ruwa mei halagu afaru tinyakei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahain miviru fidu, aba imiru ni furanguti, uriburugu, Uwa bay miyaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubay wama. Ahwa amaniya gu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu ka la waniya gubay. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubay gun faranda nani inyenye le awbe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginya grigia ligia nu. Ligia, ke weiri lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu lalichu bai sifiri san hon afinya tinya. afago huma ibihini ubafu le gayara habai lawanse ra gudininya tila nalgilis grigia lubai tile adimuri hati dimuri terencha lun tila muri haluma bungio lun licho gu ubafu lun lafuna guago dini le larinya gubelida dimuri ligia aha na furia ida lida dimuri terencha inani luago na furia idunya la lida nani sifili gamalumon ibidi eti lila le narinya gubainu kata iti lumba iwadigini lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gufura andawati gayara ti veremuka lida dimure iterencha gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gufara andawati ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungio luago luwe irigun grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbunga lugundu uwati gufara anda hamani le barinya gubai Gayara ti aban la etengiruni buiti la bichu guay lubungio lida dimure iterencha, gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungio lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hau sun huguya, gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gun tila naligilit, lu gayara la hafurende irun numagi, lubare gen narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hane tida liliburun lurudu.
2: Nadimura ya baha hao lila na fulasule lida amu luwia rikimuri, numa hayumu nikugi ya terenji, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aum ya guenar gu dimure, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru guinye grigye, seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila naligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon, O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya guba luagu lulu hali la hau. Gama lumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi huyumu luguginye. Aba le beluru aba le mafinye ti. La darira guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebese ilu bungi. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun haku dragun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubu diragudun bungiyo hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban la ginye adimuriha, lun tigine anihin la aban lun la funa guagudini le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati lun ma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamurini. La dimuriha kada aban lumagua luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubai la dimure ha bungu yu hayumlugu ginye grigia. Biyanrigu o uruwa hama grigia ha dimure ha. Ha hibiri lun harihin ahen luma ginye ti lubai bungu yu le aninye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira guda bungu yu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichugu ni lun grigigo. Lun ti lama ni chun le ha dimure ha bai lun lichugu dan lun la dimure ha. Itara sun huguya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungiyo, gayara bai hadimuri ha aba, lun hafurenda iru sungu bai, ragu huguya megurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungiyo, lun tihagda agu hungu, lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangilo, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri hafinye tia, lugundu, Maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bungyu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate. Aligida hamei hamari habinya. lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimore ha abawuri lida hadamuri afinya tinya. Lunti hasubu diruni luagu mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go voi lagu gabafu la lun la dimore ha bungi liyumu luku ginye. O harito ga lan luagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subu diruni luagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le na buri ha bai hun. Ahe manegu la itara, rede la lida libidio niga lau. Itara linyan lubaiti ni duhanyu, afa gwa huma lu gajara la ladimure ha bungiu, hi yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhanyu, busent na lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun, luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wagobe na purci hun. Ain ginye lau lubei hinari hafinye. Ain mitara lubei luago ni kata hafinye. Furumie ticate, arufu da hanali le frende inali be luago wa salvara gule hun. Lau hilala Cristo lago wa figon. Keisitarinye gunilerenu bungiu, luago luntila la soseredun. Larigye meha longwe. Aba labunu, aba lasaro lidage oveni, luago luru anveyu keisi tania gunilereru bungiu, luago le lumbe la suseredu. Ligia larufu da gun lungua, lunsefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahingua saragu hadange, viwa ginye chilulumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginyan larufu dagun lungua nun, lausun itana ninyan la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueton, lugundu areida ti bungiu numa. Ani meredeti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagime haadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagime bei. Bungi ule numo bei lau lareini. Ligia nadagime bei ni tage. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya hagia la o au la. Ani haa uganu le wapulichia bei luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ani haa ginya le uagu bei hafinyara. Kaisi wapuriti ha lagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyaha lubai hitagi alinya gatinya lagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oveni. Malati ugano le wapuriti habai lagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huagubai. Lung hamuga itara linya la, gefenti hamuga jetinya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu meseni binti hafinye lu ni kata lida gidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le we menigin lagu Kristu fugiabu wagi hadage sungu bay. Gama lumo le inaro niti bay sarati Kristu lidage oweni lige furumia ti bay asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun itara ginye lidagen la aba wagiri liabi hasaron hilani. Itara ke howe gu sungu bay ladiga lidagen la adan hayabi itara luba ginye gabagariya hama sungu bai larigeme oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaru kala aba lida lidani. Furumie ti meha asaru ti Kristu. Larigine damele lagiribu dun Kristu bowagu ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni arui hani lubungi uguchili. Ladega larui haba Kristu darime lichugu ninya laga ni ulabugion lugudi. oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabugi on lubafu Kristu, dan letanie golere lubungi lagu rua la sun kate labugi on lubafu, subudi wat lagu uwa la bungi labugi on lubafu. Lugundu bungi u ichugubali sun kate ilabun lubafu Kristu. Dame ti le, reide hali sun kate labugi on lubafu Kristu, aba melleredenu Kristu, le liro bungi u labugi on lubafu bungi u. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu. Kagi wagu waiba hawa sunada, sagu be yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Hesu Kristu. Again the guatinya ugunya ha itarabanya kei anima lugu hanani metinya ya efesu numa. La dega misi en la kate le na puriche bai hon. Kagi en nagany rubai lau lira. Ay hamuga inairo ni rubai luago uo bai la ibagari larigi oveni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga owe.
0: Meye dago huma, anie waguati. Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hon, nariya gunyen le lun hanagun busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawago.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nun aba ilu, gasu la nyala du labu gen mua furumye luba gajara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu lu uyeribe. Lari gen labu nuniwa, hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu lu uyeri, Hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu nyagwainarigu haruni Hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasa aron hilanya. Amu boi hagubu. Labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai. Lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati. Lasara me aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti. Lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagari da ya ubowagu. Lasara me aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagta sielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubo. Ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adan wefrile tibuduri, aba me habuduri ima.
0: Ain ti Kristu le ginye giribu lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugubu ibagari. Furumye ibihi wa muti ibagari le ubo waguna. Lari ginye, Aba me vibihini ibagari le lal na sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigubai lau mua. Ubo waguna meha. Libiema wugiri le wabune me Hesu Kristu sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigubai lau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adan le lal na ubo. Gama lumu la chilirba weyu. Lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhenyo, lagu sinya la hebelu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon laruweha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, Hasan sira waguba sungube, lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya nyala aba me hasan sirabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligiye wagu bule wagu bule gayara be la nyala du la sansira guba lidon aba luguye li lesinya be la nyala du wagu bule gomida dibai la sansira guba lidon le mowida dibai dame le sansi guali wagu bule gowida dibai lidon le mowida dibai aba meti la gunflerun le buruan betida lerenun bongiu
2: Ulula aganye mili luban fowen. Owenye agayye bukofulu baganye li, agayye lidira gul.
0: Figo limira gulle bay, owenye, ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lubungyo luago, laganye ragduni walida sumburi kata ile, lao lubafu wabodeme Jesu Kristu. Lige lubayti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagulida hafinye, meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwayi nareglida luwadigi mariwapureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigay wadagi manule hadigibay lida aba luma wapureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme panyayagata Jerusalem. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti la dire irun kada aba hidange murusun lidagen le laganye rubai. Aba me la reiduni lun dame la nachulirun merede dume ondera kwa sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondera gubai hon waduhanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiuwe yunyei, nachiliru ba lubaiti uburgu Korintu, laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu da, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi, larigin nebeluha humo. Mabuse eruntina, chiligu erigina ariha, busentina nerederagun fiu da huma, ahen buse wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostes, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au, managa humai keini kata, dame le gumula li lidani huma, Hidera guayme lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura guadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihun mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma deregu dagu lida hafinye Agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furuminye banya lobu wa guakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agun hungwa hon, luma hon sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahon. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuriha hon nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le Naburi habai lau nuhabu luma niletina. Le misi habuti lungwa bule Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. binilo wabune me Jesu Kristu, ona hanumuti nisi nha bulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulo hon Corintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyugara da toho.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, castellano.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lo bei ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago, luma asalbaruni. Ahinginya ti resibi wabai digdago, lungu ginya heresi biruba la, digdago lungu gayara la, hawanduni asufri runi le, wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala, derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri run. Heresi biruba ginya digdago luma ginya bungiyo. Niduhanyo, Pusenti walun hasubu dirun lagu saragu leren gu gale wasufri rubai logu wagu asia. Dereti ucha wagunin ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai grigi ha siadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungyu leka bafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu. Ani lesefura meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu lesefura meme badiva la. Aha wahidera gwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edieve seile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu. Lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburu habai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lidameiwe yule lagiri budagile Yesu Kristu ubogun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la Itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadiga ikate. Masami narun numuti funasa kei lubudubu dale meha nariya gubai hun luago nadigubu ila kate le. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou. Ha ariya gubanya aba kate ani magunfli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago mariya guwama aba kate hun lau bia samina. Aha Luma uwa. Ladiga Jesu Kristu lelira ubungyu, le meme wapurichi ya baihun, au si lubano luma Timoteo, mama aha luma uwa, larinya gubai. Sun wada ladigni le larinya gubai. Lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungyu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungyu lida liri Jesu Kristu. Bungyu ya digu bai lun, Deregdago wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago. Rula isifiri sando tida wanigi. Heisi ya choru ni luago veresi birubai la sunle laranse ya bai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi lagu lira. Ahimama lubai linya aranse tina lun. Naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun. Ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenri gutiwa widera gunun luntima lagawondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
1: Ligia midin ya nubai arihun luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana. Ahi mama lubai huguya, ha hiru da guagda nanya banya. Lige na buriha bai hun itara, lu dame lamuga na chiliru, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ra guagda nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buriha baru garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lu na yahun.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Busente haibugu la hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufri rubai hun, arufu da hali la amuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu la digei? Mama luagu gunfuli humani lurudu la digei. La digun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gua huma luagu abramu.
2: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
1: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela la diga wagun banya abramu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyo, lubara megiwa, luagu nyeng banya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun abramu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya.
1: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le hafinye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
2: Inyara wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
1: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfli runi lurudu, lugundu tarin harilerenu bungyu.
2: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
1: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agufli ruti sun lurudu le labagaridu.
1: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bebenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarin harilerenu bungyu.
2: Inyara wagua ti sun le atara wagu bay luagu guruwa.
1: La susere tuve lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun lida ginyeti habagari grigye. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka jara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba faramase lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma abramu, aba la chouruni gama lumu gadiri san darandi irumu larigin aba lichugu ni lelurudun lumu ises lulafuna wagudu ni hon grigi ligia daradu le meha la digubai bungyu luma abramu sinyati lagulu luduniwa lau aba lurudu le nyumbu yubai gadiri san darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungyu faramase lun abramu mebegiga lun hamuga lina ginye la agunfuru ni luma lelurudun moisesi le faramase lubai bungyu. Mama lihamuga aba faramase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun abramu rulumuti lun ladiga faramase lali la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu. Leginye umbe lichuguwa faramase ligia. Rulumuti bungyu lelurudu kong angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti ya buji hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagi le luagu mura dun la lani bungyu faramase luma liluru dun Moisesi. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfliru ni le lubaibe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
2: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
1: Luga jara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauni.

0: Irahani, Darili Abin Kristu Lungwa Bihini Irito Lau Afinyani, Gwetoti Kei Chulihari Lubai Afinyani, Mama Adi Walabugin, Loni Giron Lurdu. Lirahani Bungi Sunhuguya, Lago Hafinya Lago Kristu, Ani Lida Nyadun Abba Luma, Lugundu Lau Hondarun Luma Kristu, Lau Habadi Seirun, Itara Linya Hamuga Kei Hadouragun Lau Kristu, Kei Tau Iseri Dugu. Mebere Senwa Ali Lau Huriyu Huma O Mama Huma Huriyu, O Idamuni O Mama Idamuni, Wuguri O Wuri, Ladiga Lau Lida Nyadun La Abba Luma Kristu Hesusu, Sunhuguya Abba Hadun Ugubu. Ain lanigu hubai Kristu, ladiga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulun Abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbai nariyagun. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamai lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, lasusere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kai kuriyu, labu gen le lurudu moisesi. Liabin bei itara lun la saga runiwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun le resi biruniwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri ligia wadangi.
2: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ain ti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu o kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun, ladigun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana kwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watu na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai Aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na lwagu lira. Lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Hesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nwagu? Gayara ati hamuga anarinyagu lwagu ufulesei, lwagu ahin la hamuga meha, gayara ati hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, Luwe girigu nariyaguni inaru ni hun. Weri tihuwama hon girigi ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni lwagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita guwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agunhungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinha li luagu garahani la meha Abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le furama se lubai bungi lun Abramu. Aniha larinha gubai sun le, biama urinya hagiya harufu dunya biama daradu aba hadangi tuguya ububo sinai tuguya agarubon tolugu chule bugalumbe idamu nila ubule sinai lige agarubai lida flasule giribai arabia ani lige herusalembe gwento ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni ahinti herusalem le sieluna mama idamuni ligia ani liranhnyu wagia tarinya harilerenu bungi
3: Unta goba wuri marau hitu to marau. Wago bala ugunda ni buge ale bigi boya gari duni bu. Lugundu gibe timaba ya tirani to mebere se wa bu ngao sugu ta wuri to kama ibu.
0: Ni duhanyo itarahinya kai isaku kuguya irahani ha furama se lubanya bungi. Itara kai meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igabri kai furumi egwarugu agura honi Aiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu si firisandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tania gube lerenu bungi, tarinya hare.
3: Bugabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia. Tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, dereg da gua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la icha gua hungua, labugion echuni lalan na seini luagu ugubu. Meseri bidumba I Cristo lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi e guarga uguri, Le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumtila lagunfliru ni lurudu sunsui na gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagu wa huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lua ilarei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni sei ni luagu ugubu, Lumo meresi biru wamani. Le busen wabai, luma finye wama luago Jesu Kristu, luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun, ka igira gudubalin, lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun, adigubalin lira. Mabule ida humen, luago resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme, Luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
3: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate li habuse rubay jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigubay ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani. Gama ni guati hamagwa mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gagani go luma emeidini mene guti hagaidu hawogo reguni harita gosunwa da fani ngwagda hamuti adamurini gimugatinya gafara kadi gatadi waina muhaigi adiga hagi amuburikate lenege burile naninya gunye khun kai naninya gunye lubare megiwa lwagu mebelu no banya la ha adiga balikate le lidon la ruha bungiu ahinti igabri lejug bai sifiri insi habuni ugundani darangilo gagura suni areiduni lubuidun igabri uwaraguni unabuguni ragugo ungo uwaraguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu halani gubanya kristu dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa itarakei wabagari dun lidage sifiri lun tigunye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay minyu la wanangu wongwa magriya ha wagia me gaganigo nigimugo waganagua.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu abur halila aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidaraguni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigigua huma hungua lue gine habur ha lidon figou kei ligie. Idarago huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua lagu weiri gula ani nikata ligia leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adari rago lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbay larufu da hoa lererun bungiu, lunti lafani hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digu ti bula lau bungiu, le labuna go bay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba girigia katei le la yumaha ugirigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna go aba girigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le lachiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madegu hamuti sule larinya gubay lurudu. Busenri gtinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabusenrun tina napantaha nika wagu abarigini kate wagu tina dimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon mabusa irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihen buri luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyo. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulo hon Efesuna. Capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburi ganyo garda to hun huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge wagu chibungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rua ma wairi guni lu bungyu, lugu chi wabude me Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabude me Jesu Kristu, binila di walau sun luwuyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladigani bungyu ubo, anua dira lumuti wa lung, lani gubadi wala lau le lungbay ladigani Kristu wawagu. Lung sandu badi wala ligibugye, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi inhabu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun ti lubai wichugun uwerigun ni lubungyu luagu luwenri larini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligie afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwenri larini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gudalali laranse ha le meha aramu du nyubai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lun buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu bai, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigun bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubai ti le ichugu bali we menigu lagu Kristu furumie, Lun ti wichugun uwerigun ni lu bungyu. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwerigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hidan bai luagu wabude me Jesusu. Lomo lagu insi habu ni le huagu bai hon sunha lani gubaya bungyu. Masu ti netengiru ni bungyu huagu dan le naritagun huagun lida nafuri idolun. Amuri atina luma lubungye te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti. Lung lichugun subudi inyu ginyati hun lung gun faranda humani le la subudira gudubai hun. Lung ginye ha subudiru ni tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagudini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idonbay laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugubay bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiraguduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habay le nadagi meinbay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme le larufu dubay bungyu lau sarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma louge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, Le Oustara Gudu Balin Sun Kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye belabri halanari meligani bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungyu. Saraga da lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigu bali lira lun larufu dini luweni wisye lun luma laremi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigu bali. Bungyu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, Lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lunga digu kate ubuiti, kei larita guni lumagi binari. Arita go huma lubaiti lagu amuda, huguya lema wa ikuriyu, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyu. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyu Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidara do bongyu hama lanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye gabungyu hun, ahin tigwe to, ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bungyu, gweto jarafa dun lun, lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon arande runi, ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani, ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba banya la lida. Itara linya ladiga ni arande runi wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyambiti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu tiarandaru ni, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dando huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hichugu bai apostolo gu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gun hungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua run hun. Una bugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
3: Mute tinyu baru nalanya adai ruti ulumago, aba buri lichugu ubafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta gu hama, hibiri lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungubai lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le nanien gubai hun lida liri wabureme. Lu hebela habagari du kai ha ibidi ha bubanya lubungyu. Ha habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahin tihuguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri. Igabri lila digi bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha. Adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ububusun huguya. Ahun aganida mafigun huma male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha. Luadigi marida lau arumani lun la giria agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru dagida humai sifiri sandu le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani. Sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganye, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Iliyahani hubai bungyu ha hisnya tinyalun, haucha huma hajehani, hisnya gua huma huni wagua, itara kei winsia dun lun Kristu, aba lederegera gu lungu wa wagu keisi idevesei luma adagara gaduni le buiti likemen lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luhujeri ibijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lun hichugwe tengiruni lu bungiu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun laburi kate viyeti, o la bagari dun lida igaduo le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruweha Kristu luma bungi. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati, lugundo la diga burikate uribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadu meha luburiga, ahingweto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gama lumu arihuwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
3: Adagutuwa ba bukuye le arumu bai. Saraba kata giginani. Aba me larugonga dagudun Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chutau, jusu kumaiki daani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga dala hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buinhuma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun waburemi, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi uguchili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Kagamba di huma hunibagwa, itara luba harufud ni lineben Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bodem Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdina bai lumari itara kei Kristu la tichigdina bai liliglisi. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ata lumari wugiri lun kei luwendi wisya lun Kristu wagia lele liglisi. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lun larufudunu ligibugine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasai tituagu. Uwa nikata megi tituagu. Lun sandutan ani uwaragwa tuguyame. Itara linya lunti lan tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugu buguanarigu lun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu. Uwa tigrigia me beresenti lau lugu buguanarigu. Hougu da rigu lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu ton liligilisi. Ladiga lugu buta. Ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hane tida lerenu bungiyo.
3: Ligia ligi uwa iluwe wuguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba ngayo ilu itara ma kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunya ginya dimure ligia luagu kala lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lungunye inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lun behadigni keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubrigu. Lugundu ligue richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
3: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwitu la atabu ani wikife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubrigu. Magani dagda humanya hisanigu. Agri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu daheina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure me hadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidange, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai la wabure me segun buiti le ladigu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginye hauseru niya hubuengu, masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielu bai. Ani aba la lau la nagu niya bungyu sun girigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabure me, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu oto lichugu bo bungyu hon sun lani gulun, deregu dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luri dugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun daugu lani na asudarahani to, lichugu bo bungyu hun lun gajara la hawandu ni uribani lida meweyu le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lau inaruni keisi lau aba beliti le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duanyu lau isuruni kei lau kate le adouragu bai lau laniguagu sudara. Aransenyu huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lagu tiwasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laransenu sudara dan le ladouru nu lisabadu. Laugin sun kate, barihu mai hafinye kei larigu dani sudara lidandina ligibugi. Lun harara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun lagu hasalbaru kei ladouru ni sudara lubuni din lulonigiru ni lichugu. Barihu mai me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. adiga humai sun le lau sarago ayumura guni lubungyu lun lidera gunu. Afuri da kuma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri, aga guduanyu huma, gagura su kuma, afuri da kuma hawagu sunha lani gubanya bungyu, afuri da kuma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudani uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungyu lun na puricha ni uganu le, le uweginye bay na dagiru wa gweto. Afuri da kuma lun na puricha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bay. Ligie nauna habali hun lun larinya guni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabuleme Jesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hun waduha nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wabuleme Jesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi ra gwaditi. Itarala.
4: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma Timoteo, e serbi de tinha wagia lu Jesu Cristo, wabudu hanyo gara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi kuma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gong wago netengi uninu bungyo te, Sunga da na yumura gulun bungi huwago lau ugundani. Lau narita gun lagu luweniri hidera gunina, aburu chagwago de uganu lelana na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumu weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira mee bala adige darime weyu le liyabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huwago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lida la reini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lida la purichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun ha hibiri luago na doirinya la luegnye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegnye na purichi ani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago anyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigninya, Girigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi ya hagia, luagu nisi ya habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha, ani gunda atina luagu lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme ilu hayumura gulubungyu nuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na nigu busiganu luagu. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. ibidinya linu kabala na nuadaha, ladiga na chawa honya luege biyangbe obo, lida aba obo, buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu, lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida, anikei choru nani ikate ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma, lu nidera gunun lu hasigiru hubarwagun, lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu, garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba, ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai luagamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu, deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afago asungu bai lida aba lun labulu chagun afieni, Luago Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba baiseini lana feridigo hon. Gama lumu lana salbaru ni hon. Ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gayarati mama rigilun hafinyeru luago. Gayarati ginye hasuferinu luegi. Huguya numa, lida nyadio aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gueto agambatun luago ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin tiruja li lubei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubei sungu bei lida aba meme sifiri, ahin inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, Lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga huma ni kata hougu warugu lunha nuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, anibuidu laha nuguni amu grigia huwai guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo huma iginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu, Lausun meha bungi rahu lan ligia, malugunti larga ni lirincha kai bungi. Lubarege lira aba ligi ni le lani bai, aba ladegun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladega lagambadi, aba longwe lau guruwa, lausun ni busi garidu na lan owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungi linyu age uwerigu ni lung, Luma iri le weiri gutimabai lida ge sungubai. Lung dame la hagambu ni sungha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu gine banya mua liri Jesusu. Lung hakudura gu lung. Gufese tuguya me sung inyanye. Luagu Jesu Kristu la wabure mebai. Lung luweiri gu bungyo uguchili. Itara linya lubai tiniduhe nyu hisinya tinya nu. Itara ke agamba humani na sungwa da. Dan le meka humanya dina la. Agamba tima humana gweto. Dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchugu bali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuse iruni. Adiga huma isun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wala amuga duru huwagu ni megeiti. Liranganyu huma amuga bungiu. Ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datun hagana gwa grigia hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungyu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lunti gini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Luga yara abai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa. Mama lela buserumbe Kristu Jesusu, ainti Timoteu, subuditi ligabri hun, luma ida linya la, le seribitu numa lida la pulici hun ugano lela na salvaruni, keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nauna hani arihon, larigin me na subudiruni kabala suseredenu lausunga finya na lwago aniha la lugunda boy bungyu lunidi arihon nungua madise genegel muti ginye nun lwago lunti la nonani nibiri epafroditu larigon humon ke hasubudirun lige nauba bay lida luadig mari kristu luma lida afaguni lehona bay huguya guana rigonu lun leteni lun le nemegiru bay Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luagu lisandi. Inarini luagu sandi la meha jarafa lun lombe. Gama lumun aba gudemeha bula bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iruni lawun le nuagu bay. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bay nonahani lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humay lau sun ugundani keisi idukai luegi wabureme Jesu Kristu. Ani hisi hagie mesun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga leseri bidun lu Kristu. Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nu. Kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate niduhanyu. Gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nali behun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti wemeni gula ukate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga nemeni gidu luagu. Ain samina lobo isomu badi, luagu garicha la lun lemeni gidun, luagu burikate ligia, garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu, hada gnyetina harasa israelina, hada gnyetina lani benjamin turibu, evreu au lumage nagura hon, evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Anari metimeha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluridu huriyu. Uo timeha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei mi kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei mi kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kate ile ladiga na subudiru ni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lu naganyiru ni Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederu richagu ligibu gebungyu lagu lubuidu na gunflinu luma lilurudu. Lugundu barula adina bungyu richagu ligibu gen lau na finyeru lagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida gieti bungyu ani lagu afinyeni lanyura. Sunle nabuse nubai. Lun na subudiru ni Kristu buidu buidu. Lun na sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogu. Luma lun na sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyo luago chiluga dinala lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugu bai, Nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan iladina Kristu. Niduhanyo, mania gutina luago ibiha naali la sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibu gine bai. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbai lichuguni bungu yo sielu, lun le aganyan iruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibetnya eibugutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro. Luago laganinyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungyu tebai. Apanta hatinya lauburi kate ile hamuga lumba inibusi gari hama lau. Luago regine mburikate uboa guna haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu kristu le wa salbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun, litu unisun kate labugia laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu bai tini duka nyuhisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fairuaha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hama guwa keisi iduka nyulwegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichi uganu lelana salbaruni, uwara luma Clemente, hama hibiri ha idara gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida kuma ulagu nikata, anyaga digo kuma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuria kuma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun. Aba meti lichugu ni bungyu lidara gilon hun, leweri timaba ilwe sun subudi, luloni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate midukanyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lau, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiri guni. Falako may sun le rufu danali bay hun, luma sun le resibi humali bay numagi. Gunfli huma lau le narinya gubay hun, ayege humay ni gabri, aba me huma la lubungyu te darangi le. Onwe bun nugunda lida wabure me lagu harita guayadan la nuagun, maria gutina lagu buli ikumadina layebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwa la ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugu bai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha na pulichani uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawon dun le lumbai hibihine lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lumbai neresibiruni. Lau le hona habai nun luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nun itara linya kei likeme kupali le agu dahoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resibirubai lau ugundani. Lichugubai lubai tinubungye te sun le hemege irubai kun kaisi buri lueirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume numabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lanigu bain bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigu bungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya.
4: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada to hun, huguya iduha nyo ha Colossa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge wagu chi bungiu. Sun wada watengiru ni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bay luago le arei dua nyubai huba sielu. Le meme wago bai hagan balida uganu le luago tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apuri jihou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimu rehon luago linsi habu bungyu. Aba hasubu diruni luago inairu niti.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun, lau lueiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau sarago guraso luma ugundani. Lungi hetengi runi wagu chibungi lagu aranse ladi wa lan lun, veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag lehinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lumbe chiba lei wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, danduburi kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwehani, gumadi, lurduburi lumaburi ubafu, ani lunginye Kristu ladigu ba. Lubaregenye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Logi sun lida, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lung mowe digia li lan, lung ligie lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lumwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga nigumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda la gudaladu bungyu lumagua lau lumwe Kristu lung larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun diregida gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubay. Le lichugu bai ugano lan na salberu ni le hagambu bai. Lige ugano le apurichi hou bai lida sungu bau. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda atina lau le nasufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayarati nidiragun lau nugubu guanarigu lung laustaragu duniwa le lungi le bai lasufriru ni Kristu. Tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseribi dubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Ugano ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hidan. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu ni le lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha. Eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu du ninya kei girigia richagu watian ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
1: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insinye habuni, lung gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyira. Gajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kate huma ani deregdagu hinya lan lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabule mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunye la hibagari luago, deregdagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagu da huma hungwa,

0: honka busen banya heye ha lauburi arufu dahani malati. Mama luma gineti Kristu kate le karufu dahabai, lida gineti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigit na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gresibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igabri lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurdo bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganyi lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nga giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikate le lumbo heigini o lela lumbo hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luweyu riemera agune. Sumburikate le liyawa dirugunye le lumbo liabi, Kristu ligia linarumbo. Migira guagu da huma hungu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei, weiriti hadimuri ha luagu nege burikate le ayawa da guti hon, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
1: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate lani nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigi ya loel hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikate ile lana sielu lenye lubai Kristu nyun luegi lomwere bungi. Samina huma luagu burikate ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humai sun le higabri bai le lani na bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanuguni wa irisini kei bungyu. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungyu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni sayi ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lan na terencha huma. Macho la aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kate ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti abagre da huma keisi lanigu la gudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagura suni. Gagura su huma hubaru agua, ferud na guahuguya me huma wagua, itara kei ferud na lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun katei, hinsi habu huma, lige katei le ichugubalin sun katei lida aba. Aruei halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti, arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya wari kate le hadiga o le la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu, etengirene bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hong kiyubu dirigu lida sun kate, Mama rigdanle aria guhanya la hun lun herede no buidu hagibugin. Adiga humay sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumyo garu kate le hadiga, adiga humay lau ugundani, kamaha muga hadigin lun wabude me Kristu, mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le la digubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun tibuidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaro bungyu bena waba lun wapuri chanyugano lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubu diruni ida lubala haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won saragu, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabure me Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsie baigwon, le hupaisano, hagia ba abahida guahun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nguhun, mabu igalinya ginye marukosu le liduhe beru nawehun. Aniye wagua le hun luagu marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rignyanu hadagi huriyu afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la furidun huago lun deregi dago huma lida hafinye ani deregi gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea, Ruhu magnia mabu igo tun ninfa, luma hon sun afinha tinha ha onde ragubanya tubia, lum hahu duragun lum bungi. Lasuru me halihan no garda to humagua, hona home, lum halihan no tila na ligilis laodicea, aliga humo me guinea garda to achulurubo hon, aniga huma lum airukipu, lum la digni wadagmanu le rula libe wabure me cristo lum buidu. Aniha no mabu igo le naburha bay hun, lau nuha buguanargu. Au Pavulu, harita gohuma luagu na dao irunya la, binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capitulu, Aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu, labu Timoteu, waburu nyogara da tohun, huguya, tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika, halani guban wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungiu uguchile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida abai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungiu, Luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi nye Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungiyo lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon laruweha le uwago bai hasufrire. Ladiga richati ginye lung la sufri na guduninya bungiyo sunha asufri na gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida mewe yule lumbai la chila agun waburi me Jesusu, siyelugia lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichuni ya ha masubu dirun bali mbungiyo, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburi me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi mbungiyo, luweiri guluma lubafu. Dame leliabi in Kristu, lari huba luweiri guhada lanigu. Aba metaweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigibay ladega hafinye. Lun nichugun uweirigunni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigunni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo. Libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu, lun wondera gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama ginyetu la. To harinya gubo luagu chilukali la lueyuri lagiri budun wabune me ubo wagun. Migira guagida huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di guo. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungua luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gun humuti san luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin la amga lubara gine lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia. Gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigun dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. la yusuru basun luya riburibani lun leyehani halida ban uma lun feridigo que imaja jaboy lun jerez biruni inaren y lago cristo lun hasal barun ligue lichu compalía bungi olida un polígono lun heye duniva luma lun jafiña en lago iyeni lun hasie diruniva sun jamaja ban jafiña en lago inaren hinsiñere gligia uribani hon ainti wagia waduja ño hinsia tiñan lun cristo sun wada lun tila sereme guamani bungi juago lugundu anua da halumutun lun uguya bala furumia tiña asal barutiña lau sifir le aruma da gdu balun luma lau inaro ni le wago bai hafinyere lige lagunga rubai bungi hun lun hasal barun lau uganu le wapuriti abai lun gafara abadun la lidan luweiri guabureme Jesu Cristo itaranian lubai tini duhanyu derebu gumeme kuma mabule idagun huguya me luai buri arufu dahani le rua malibai hun lau dimure luma tau garda wabule me guana rigu Jesu Cristo luma wago chi bungi le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti rula digi dago tun hanigi derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigi ni sun le buidubai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ini duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugayara la vesefurun hawai ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, ani lichu guba ere hun, arei dalong me luai uribani. Hemeni gitiba luago wabure me bungi luago adiga humani le waninya gubai hun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lun, hinsi habu huma kei ligia, luma lun gagura su huma luago hasufirino kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabure me Jesu Kristu, lun hadise dun luai furumia guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwara gwa luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana gwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana gwa. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wame lubara gen lira nadagi meitiwa afa gwa wagia aria buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagin. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lun hidera guniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalarni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni ro lun. Warinya gunya hon buri grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyo lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangile, rula darangile hun lida sun luwuyeri, suwada. Huma la sun huguya wabureme, lun suwada. Au Pablo, naburi hanyi mabuigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habarun garada to, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le, niduhenyu memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veju ligia dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
1: Lida yin darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahi iti huguya, ni duhanyo, haa finyaba lago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo, lun larg dnu lueyuri liabin Kristu kei hiberuti. Lidanya dun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariebu luma luburiga. Ligen mon lubay lun warumugun kei hibiri, lun tegagu dun ayuwama suru anyu wagieme. Ha arumugu banya ariebu harumuga, ha abacharwadu banya ariebu habacharwada. Ahin wagia leweyu aguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadairagun waugua, lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau laniguagu lun launigiruni. Lun tigine hemenigi wama luagu wasalbarun leitarabai kei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun launigiruni. Mama lun labaichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi waburime Jesu Kristo lanua dirawa. Ilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Viwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itarakei hadigni guento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guahun ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagimanu le hadigubai. Abagari da huma lita darangi le huma gua. Aniega tibaginye hun niduhenyu. Lun hererun honha mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu honha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, lugine gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afayiruti buribani luagu buribani, houcharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afurida huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luagu sun lesusere duti, Aninhale labu serbi bungu yu humagin keisi afinyatian lagu Jesu Kristu. Meredera humai luadig marisifi risandu. Michiga humame bereseni lun dimure lelarinya gubay bungu yu hayum lugin hiduganyo luegin Jesu Kristu. Houcha gua humai sun arufu dahani, aba me herederun laule buidubay. Disa huma luay sun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichu gubali darangil derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalome huwani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubay hun, ani lagumuchu bay ladigani sun katay le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu, busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti, aniyagatina hun lau lugumadin wabureme, lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagba iwe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chibungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburug Efesu, lumbarinye go hon fiu grigia, luma rufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le, baririgu tisigene ile malati. Animidera gun lumutinye grigia, lunheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu dahani hon hafinyatinye hagia, lunhinsien gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Anibuidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha gun hongua lidon buri sigene malati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichugu bai bungyu lun Moisesi. Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lau saragu achouruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa regali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya. Ha magamba di banya, ha me beresen banya lau bungiu, ha gafigon banya, ha minebe bai bungiu luma kate lagu ti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagubai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amukate lemuara dunti luma rufudhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Hesu Kristu ani bidieti meha nu kala na digubai. Ligia luweni bai na sandiru ni labiniru ni na bungiu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Hesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Hesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lubungiu, lugayara bai la la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruo malubai uweirigu ni luma inebesei lubungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aba ariguti, itarala. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lupagendaguni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni, kei meha larinyaguni bungyu hayumulugu gie profeta gubuagu. Anyahen girigia, feridi hamuti hafinye ladiga madigu hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya lumafia luha furende irun lun manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo capítulo 2.
0: Furumi etikate amuri hatina lun la deguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligia mesereme lubungi hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungiu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun grigie. Lu ginye hayabi lu hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu. Ugiri le Hesu Kristu bai. Le ederegi ragumbe lungu wa lu longwe. Lu lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigie. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidan. Lung kata ile louna hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maba in huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buse rumbai luha furi idun gugiri in lida sunfulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, Uoga igani ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadairagun keisi lubudubu. Lu mama la lau amuriguni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, perulasi, odoguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadauragua haugua. Kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lumbungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigu bai bungi furumie. Lari gien ladigun Eva. Mama gine Adan leye du bai mafie. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburi ha lidon figo. Lau sun lira hasalbar baurinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyeru luago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inaire ni kataile. Ainga busera aba grigi alun alidi hatibai la. Aba wadagma nubuiti la busera rumba ila digu. Lun alidi hatibai la aba grigi ya. Lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anriguguri. Lun ti ginye la negun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lun ti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aranse nyula lun larufu daha. Mon lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladegun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme lugundu ahi maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa. Sarago luago lubara. Aba me labri ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya. Loi ladimure hon guriba luago. Aba me labri ha tidon lisadara mafia. Lun lagini cha waguni wa lubuidu liri. Ha ginye eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lun ti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun ti houchun, lari ginye me ahin uwa lubai mege iti luagu lubuidun hagabri. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha heseri bidubanya ligili sirugu, lun ti ginye inebe wa hama, lun ti seri u hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadig maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburi hanyun garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumun, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligili sibo, bungyu levima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniva, Luago weri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
1: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadalai sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu honda. Anyahi mbanyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu. Hafadara mesifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni lubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu. Jietinya hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinya gatinya luagu mabuidu la lun hagamalidun grigia. Aniyaga hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate ile kon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungi. Lubare gen lira afagwa ba lun bagun flirun luma bungi lausun hun la lahingi chagun ugubu hu timati bahingi chagun bungu walida bagun flirun luma bungi lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbe wabihini inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bai luagu lige lebu bai wawadigi maridu afagwa wagia lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungi lewima bai le kasal baragile sungirigia hatima afinya bai luagu lige burikata ilumbe barufu dahani ilum hagunfuli rungirigia lau migira ba lun banuguni wa keimi kata luegia nibure ngidi bula lubaragia lira lunti aba aba hempu lubuiti honha afinya banya lida ligabri badimore ha luma bouseru lida insi habuni lida bafinye luma lida laruma bibagari lubaragia na chilirin rugo babungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni alidi hanya darime na chilirin yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligili si hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vininya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu inhagia lung heteni irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le haduwa iru bai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tiginye bungi lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahunti to edere gira gubon tungu wa lung ugunda nilani na ubo le. Hilanyu tinya lung kata iluagu tibungi lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Madein hon laamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu tihawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu baikeiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseribidun lubungiu ligini sirugu luya hamareidun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu. Mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahi hayuma lidon sun katei adimure akatei lemon lumuti. Ligiem nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya. Ha hilanya umarigu, lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimuri ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidaragu ninya. migirun ligia melun abahama ihirgu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi buninya ha busemba nya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigbali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani. Taninya harilererun bungiu.
4: Mijiga huma abusali logu li yuma bulu baga sudan lelu watu maridu lita alefe ya honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu lwago lichugun lidurun aba alidihati ahi uwa habai diyama o uruwa lunhichugu fe lwago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagiboge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungi uluma wabule me Jesu Kristu, luma hagibugi angel liguha la nua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturi ani ligabri buidu, luidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, Dise ba lwey sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihin ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabui dubay, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu dahani lelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inaruni lagu aban la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagin. Ahin geigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila gulebai sun luguja rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo afinye ni insinye ni gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelan na wafinye, aba mebagani runi ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafala runi Kristu. Gweto, ligibu gine bungi le ichu gubai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefenbe luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi laule nubai bai bun tausun taruma banigi uwa lamuga kabala uwago laden hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagun Bungi rugunye weirigu, sunti gabafu, haruweite uruweigu, habureme aburemeigu. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayara fadunla niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwala weirigu nilun, arufu duwa la lubafu, lunsunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia. Lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vinwambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagundarun luagu. Anya gaba hon lun risi hama lidan le buidubay. Lun buidu la hoserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama sei lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lumbayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumbapulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairubai luaiginye. Lubara gine lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano lelana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara gine ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumba linsun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lagu gabafu lan lun louni giru ni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diru ni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubara gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lideraguniwa uburigu Efesu.
2: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu da habai hongu gini ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti, uati sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lui le lanna a sudara hani, lugundu gaso le rede no sun suina gubai labu ge le rede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu nagubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asuperiruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungiu. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
5: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu sinyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le luni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido nguribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grigia itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, lesinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingiu, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwagda grigia lungua, ababa iweru lani na uweiri guni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumie gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali lwagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sunla, lunti larufu da hahonha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lung kantha nubala lung le inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunya bun ligibu gye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati, lubare gime lira, halu habai arufu da hani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung harufu da hani le rig habu serun bai hagambu hon. hichugu bai hanagan lago inairuni aba me hadegan gasu lau sun luwe yeri uraga. Ahin buguya buidu labisami na sun wada awanda bai asufuriruni rugo babungwa lungu bapulichani ugano lelal na salbaruni gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini yarafali nonwe adiga na leni yarati lida ibaguni.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ame biabi banegome idoto nigiribon lubie karupu yagita turoa de nu. Baribon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adigali Alejandro lenadagme be grabu sarago uribani nu. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate lela digubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu lewa puritia bai. Dan le furumia tinadimore hanuai ginye gua ligibunye lurudu. Ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichan yugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaabain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uairiguni lun, lun suwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabien lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabure me Jesu Kristu, bini lau me bungyu sun hugu ya ha aliha barungara da to, itarala.
2: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo, Aba.
1: Au, Pablo, eseri biduti lu bungyu aba gine lani Jesu Kristu apostolo. O na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigi dun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai, anifarama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, kei chiliha li la da, subudi gida la liuganu lani na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wasalbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, Titu, le na nagubai kaisi nirag le tima tima te lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi le luma gen wagu chi bungyu, luma luma gen wabude me Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lum laranseru, luma lumbichugun aba alidihati lida kada fulasu kaisi nariyagu ni bung. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, ua lamu ganikata wagu tilere rua lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahunyu luagu Kristu, gagambadi, lun ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye laria ha alidihati luadig maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyo la suwa da lule resibinu bisita tinya lubi. Lunti aba la vugiri le hinsi habuti lule buidube. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyo lungwa lu bungyu, la ubafu lun larga da gun lungwa. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu digda gu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada antima harasa kuriyu ha arufu dahabanya libidio niga au, ye dahamanya gurigi. Lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubayu. Lunghaganya irusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubayi gweto hawagu lupaisanu.
3: Grigia Kretan, Suanda Jehama, Machila Gunti, Haliluati, Maguali Hagi.
1: Ani inaruni larinya gubai, ligelubaiti badenha hon here, lung houdi lau arufudahani le richabai luagu wafinye. Lungie meberese hama lau buri uraga le hadagu.

0: uhuri yu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisilaniya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bain anigi ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon ladiga viye ti hasamina viye tuginye hanigi aninya gatinya luagu subudi la bungi hon gama lumu lauburi kate le hadigubi harufu da hamuti luagu ibidi la hon Lugundu misi nya habuti nya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongu wa lungha diga ni lebu idube.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gaba hong alidiga tinya luagu lunti la derega dagula hauseru. Inebe wa hagieme buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nya buni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya wuninya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualu guhama, mabacharu wadun hagiame, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon wuninya nibune iginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagiame hon hamari gu, Lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lung buidu la hachigi. Ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa ladari run megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuen igu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugo bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasalba ragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigu. Direge guati lungwa lung longwe wawagu, lung lasalba runiwa lida ge sun uribani luma lung laruma da gudaniwa le gumuti, lung lumutu ni nya wama. Aran senyo lung wadigu ni le buidu bay. Ani haa burikata I lung bay barufu da hani. Iti gina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michi gaba lugar luba neguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lung tilaha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigun furumiye gwaru kata I buiti. Luma dimre ha hama uriba lagu niaba, lung dili la hauseru, areida hagieme, lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo, lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kate buiti. La diga wagude me lung. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gule Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditi le wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahani burikata ile lau aba deregudu. Lung halan afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hichagun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loi sigene burile malati, uraga burihawaguti aguchagu, fari nguo, Luma buri uribu luegen liluridun Moisesi, sun kata ilira manigun ti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adagu ti fare nguo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai ani la siya dirunyen la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun lurudu. Luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Hulamu gahabagari lida kristu. Mabui gahanya sunha numa banya bun. Mabui gawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya kristu. Binilo ubungu sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
2: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le na doirunya bai luegi na puliji ya luago Jesu Kristu. Na buri hanyungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insi ya won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwada lida le narita kon buagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luagu wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luagu Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumba i badigu ni bun. Hime inumuti ayumura gwarigu na bun luago insi ya bun ni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyubai luegi na puri chinyo luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun Onesimo. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisungrugu. Lida meha dan le sigihalibai aba meha idamuni mouniti Onesimo bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua sun anahala adaurua luege napurijani ugano lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru mubai Onesimo buai luago atirida, lun buma bai la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Kristu. Ayen lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayen adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lausun gajara la kamuga narita guagudu nibu luagu duwe igua bab ginye bungua nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama lihabon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nun luago badigu bala sigur laule uago bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina luago lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. binila wabura me Jesu Kristu itarala.
2: Gara da honra adimure habali eboreu, capítulo aba.
3: Lida meha dan le sugu haliboi, adimure hati meha buingi hon waguchagu, saragu waiasu, luma lida saragu luuyer, hadagin profeta. Guento, lidomburi lagumu hon dan le, adimure hali won lida ge liro, le ida geboi ladugai ubo, anirule luligia bala, kalaganti sunkati. Arufuda lumuti lira buingiu luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia dugbali sun kate laulereru le gabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti gabafu siel. Nyubu hali lira buingiu luerugu bai la Hawaii angeli. Lasibi la li kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
4: Nire uguguye, ugunye, bugu jihadi.
3: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina ugu jinu, ligie me aba isani ni.
3: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Utuko huma, sunani angeli gunu.
3: Lania gahawago angeli gu.
4: Adugati, lupiter hamalani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lu itera hama eseri virutinya lu kama watu gemete.
3: Ahi ti lu lira ariya gati etar.
4: Bungiu, magumu cha diti balu iha. Eni ama aru iha ni le lani na richatu. Hisi eti le buiku buipun. Iere go ligie le buipa buipun. Lige niki bubai. Au le bubungi ite. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sudu hau bibiru.
3: Ariya gati ginye.
4: Buguya abore mi. Lida lagume seha. Adega pumuti bobo, la ubuha bubadega isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bobo. Ahi buguya, berege wadu sundana. La waya tupublike idengu, babaru chokuboi, keyaba idengu. La sansi uoba, keidengu. Ahi buguya, aba meme madegu. Magumu chupa ibibahgana.
3: Maria kutibuinji uniaba wayasu, luni aba angeli.
4: Yoruba lege nomere. Dari ni cukup ni apa ni, lama ni mubudi.
3: Sunga heligo, sifirigo servi tu tinya lum buingi hagi. Aw na hoti nya lum, hidera guninya halum banyak heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
3: Lum ti luboi ti, weteni runti ma lum uganu le agamba wamali bai. Madire iru wama muga luai umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada agi angeligo. Lita meha amuda, ani ha adira gubali, madugu hagiye gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagun lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigon, ahi munigiru wama, onwe basalbaru nile resibi wamali boy. Wabure meguana rugu Jesu Kristu adimure boy, logo asalbaru nile furumi. Lari gine, ha agambu balin, aba hachowuru ni, un logo inaru nila. Choru kudala aliginye buingiyo, uganu ligie wongu, lau burisaini luma saragu milaguro, luma lau sifiri sandu le lichu gubi wongu, lau amu nyeguenu luje ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui wadimure ha, labu hakumati ha angeli. Lubare gelira, larien hentida lereru.
5: Kata yanusa ubire lubasa unerbala hawagu. Kata yang disangkiri gelu beber sebelah hak, atau kebumut dia akan dapat berhawai ahli. Gamalumu, dagu kata kebumut hilau wair guni lumai nebesi, rubumut dia lau dia sungkate.
3: Dan lubai ti le licu guni bunyi sungkate labu ginyo lagu mati yang gerigia, migiru tini kata lumu le mama bayilan labu gini. Lau sung lira, hari hawa muti logo, mama gililan sungkate nyundu ti lau le lubai bayi wuguri. Gamalumu, Ariho amuti Jesus, le adugu boy unna bogu hawai angeli. Dugu lao wairi guni luma inebese iluagu owe ni le la sufuri boy. Lao luweri lisi ya bubungi wongu, anha ti lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingi, anilida gieti ginye, anibusien ti buingi ulun gafara hama sung liranginyo lida luweri gu. Ligia lun ti luboy buga la sufuri liru buingi. le Jesu Cristo. Kaisi aba grigia, lun ligia balan aba asal baragir le gumut. Ligia dandu luboy le, unaha boy kaiha anu adirubanya, lani aba meme, uguchile. Ligia uwa luboy nibusi garilan liru, buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu na babuwa wuhon ibirigu. Neremo balwa wuhwe wulina adamu ni.
3: Arinya gati ginye.
5: Nemeni gitu balwa wuhungi.
3: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani wuhalishi kumaya hungi yuno.
3: Itara, kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wugiri la meha ginye gara wuguti hesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi oweni hong grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun aba melan fadri inyutimati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayarati ginye lidere gunua lida le wocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
3: Gwento luboiti, kaya nihe kwa la bena hurenyu uon lungayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu kliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi ho waliginye uganu, logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu hon wagochagu. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboy webelu balidon emera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligye na afinye roboy, dida niganye, luwagu mebelu bayala, lidon fulasu le emera agwagale.
3: Lausun, gumulani buingi luwadig meilumage veyu le lagumu chubali ladigni ubo. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luwagu lisedun veyu.
5: Aba lemera agubungi ulida gesun lodi mari luwagu lisedun veyu.
3: Arian wagoya ligia tidan lererun itar.
5: Mebelu gojinidun fulasu le emera guagoy.
3: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi rua lan fulasu lani na emera aguni, haba agrigia, ha wagichago, hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubay lubu ingyo. Ligia laransi rubu ibuingyo amudan lunga yara abaylan hebeluru isi grigia lidun emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya gubay Davidi, saragu dan lari gen, tidan lereru buingiyo.
5: Kugunye, ahi hagamba le larinya gubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
3: Ladiga, lungha munga rulu muti hoswe fulasu lanina emera aguni honhu Israelina, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingyo, emera agwa ti luwa iluadigumari, itar kai le emera agwa meha buingyo luwa iluadigumari. Lunti luboy ti wafa agun lu webeluru lidun emera agwa ni ligia, faladig liyanli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tu lereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furan gwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tida bay wanigi. Uwati ni kata adigu warigiti lugayara la laramada gu loy larihi buingiyo. Furan guti sun kate lun le lumbay laguse ragadunio. Hesusu le liru buingiyo, le beluha libay siyelun, ligye wafadi ebayin le tima tima. Ligye lunti lubay derega da gu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme hebulan Jesu Kristo, le wafadi rewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruwe habuingi ule insi habube won. Lugudeme hebulan won idere kwa lawame lau laraini lida wemege irun.
1: Hebreos capítulo 5.
3: La diga sun fadir le inyu timabwe anua da hauro yugiti wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingyu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingyu loa iginye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kai debi lilan fadir guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon gafigo utia hama achara gadutinya. Ani la diga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye La dagara gudun logo lifigon guanarigu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati la daragun aba grigia lungo fadrime leinyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaro le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubalia ubaro weiriguti le lung kaibuga larinya guni lung.
4: Nira ugunye, ugu shibadia.
3: Arinya katiginye, tida meme libru to lereru mbuingyo.
4: Fadir uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
3: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke goyun linya la lungwa lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun la rufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufriyo ni. Damba iti uwa ragwa li sun sui na gubay, la ulasufriyo, nyumbu iti lun lebu na baylaa salbaru ni le magumu cha di hon sun haa gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingyo Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti warinya guni hun. Ani heri yangu tilarinya wagu mfurangu. Lugundu sinya langu furande humani. Sigu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati. Afinya tinya haguragi ya banya miligi kai irahinyo uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumo le uriba bai.
1: Hebreos capítulo 6.
3: Waboru ogon wama lubai tilida wasubuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mgei arufu dahani le meri ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali beilarugo uga abaya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu wingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abiruha, here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubari guhamunga hadara gunye ya lan Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginye lun hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huya le ahu yubai luagu, Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibiti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hidru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu. Afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichugube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abini runi le nyumbu bai wangu logu wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingyo. Ani mabule idun lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai. Lung lau hidre agunia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lung itra meme la ka aban hidagen. Arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Buse ya ragutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinye banya logo buingyo. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lun Abraham logo labini rubaila. Finyuti logo guanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati loi lu lafinyuru logo. Abalariyago.
4: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
3: Agura bahati Abraham la uguraso abaleresi biruni le frama selboi buingyulu. Dan le hafinyuru grigia loga abale wairi kutimati hawa hafinyuru. Ani choru hen lige ti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige lubo iti, la choru ba li buingi ulereru lau finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule la finyu luago, kayarati vemeni gidun luago binya kate iligi. Ladiga sinyala leye hambuingyo. Ani lau kate iligia, sunha nyumbi banya lumbuingyo lung hasal baron, gayara ti harig dungurasu. Wagele afinya liboy logo emenigini le rula liboy won, agda halumuti emenigini le wawani, dereg dagu, kaisi lagda hano onguru guni ani emenigini ligia, inyuguati, jagurung meme tuwe belu tidan li templu buingyo jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingyu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
3: Melkisedek le uru elida meha fulasu legiri bai salimo lufadiri nginye buingyu le inyu timabe. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye. Lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le laganye rubai lidan uribulu mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibide wati katanya la meha laguburi gubanya ibidia tiginye kala lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lonwe. Liye waliro buingi uligia, aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lida agen, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe, lunti haguburu hani lidisi fare iti, Hama gen grigia lida ge sun kate. Lau sun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lau sun mama lan ladiga wagun lewe. Agubura halumuti lidin si fare iti lue Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abrahamu. Le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingyu. Ani siente la sige neruni ni aba luagun weiri kutima lan le abini habwe sige lau le abini rubwe. Jawada Fadri guha resi rubali ka lidi si farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedek tatimur halereru buingi logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidi si farenti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubali Abrahamu lu. Lugundu lida aba obo barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun Hamagoro hongi yabanya, lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadri guha ladiga wagun lebi, heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadri gu, bemeke ruwa li hamuga lachila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu, danle la sansi runga fadri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lereru buingi ulogu, Lida gen la amu tribu Israel na liyabu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hada ge afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hada ge la ladiga wagu huda liyabu in wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambu in logu afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabu in Hesu Kristu lula fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama lawa aba luru dule aria gubwe. Gabala ida gen adiga wagun liyabwi. Liyabwi lu lafadiri habwi la lugundu gabafu la lun la bagari du lu sunda. Ani haa le larinya kwe buingyo logu Jesu Kristu.
4: Aba fadiri buguya lu sunga nga itere emelu Kisedek.
3: Kumugu wati luboi tibinadi kumadi le li luru du Moisesi, la dega debiliti ani meseri miti. Mabafuti luru du ligia lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Le mengoti ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la wa yara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadirigu mafinyuruwati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesusu, le lau boi finyu li chuguwa lubara lu, la rinhe ti da lereru mwingyo.
4: Finyu gali mwingyo, le agure mi, ani masansi rego luboi, la ritamu, aba fadil mwuyang, lu sumanda.
3: Ligia Jesusu luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, lu ele frumiet. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahi ti Jesusu, kaimiwa la lu sunda masigiri ba ilifisi te kaisi fadiri lu mungamu. Lige gayara lu boi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lu buingyo li dangele tima tima ti lu sunda. Lugundu gabagari ti sunda lu layumwa go lu buingyo awago. Jesusu lu boi ti fadiri boi inyo tima ti le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyo tima luwa isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya hagasu boe hadagara gudun sagu weju furumia logu hafigo ngwanarigu lari ge logu hafigo hibiri grigi lubara ge lira adaga lumuti Jesusu adagara guduni abanagu weyas lusunda dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi wugiri ha debili banya hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadiri ahinti lari ge lidani lurudu aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladigu nifadirime le uwa bai mege iti logu lu sunada.
1: Hebreos capítulo 8.
3: Le sudi ntima abu elida age sun le warinyo kubai logo nihe ila aba fadiri inyu tumati wama le itarati ani nyuruha li luwe ige lome re lala na larungi habuingi usielu ani le seri widunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabai tida sanduario tima tima tu to ladigbon wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugu niwa, lun lichugu idewe sei, luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudini Jesu Kristu lu buingiu. Lun hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri guhagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logu iyawa ula, lugundu lubabai ladigunu Moisesi luba buingiu, aba larinya gong buingiu lun.
4: Hadigu boitia, sunkate, kisi iyawa tona lufutu gumbu, lagu vubu.
3: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigulau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wogu bai labuye haluma buingiu, ani buiti mati ginye furama asele lichugubai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun suni nagubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulau furumieti daradu ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
4: Lariya menyari habule mebungiu, lachili gobeju, lunatudu iseri daradu, amalina na huda luma Israele. Mita abai kai daradu le na tetu bai hama hakuchaku, le veyu le nare kutubo li hahabu, lu nasadaro ni ehitu gie, magufu li rukamuti meha ni daradu. Le jeti ligi rupani ya hongua, ni nyelari yegu abure me.
3: Aniha daradu le lumbai na duguni hama li nasi yung Israeli lari gemi buri veyu ligi. Linya lari yegu abure me.
4: Nichu kubai niluludu, Lidong hasanina, aba menaburu ga nitida haligi, au ba ti habungi te, hagiye menana. Memege nuo boi, lula rufu da hongi wa nuagu, Maria mu boi wugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ge le jiri tima gidi boi, dari lumo le wairi tima boi, adari. Ferudu na nu boi, uriba ni le hetete boi, Marita kutugi adiname, Rabu hafigo lusunda.
3: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu. Rura lirigu linya le frumieti kai binad ani kata le binad haliboi woi yeligia yarafa liri gulinya lun lunwe.
1: Hebreos capítulo 10.
3: La duga liluru no Moisesi li yawa di irigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo le dagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo segun liluru no Moisesi. Sienti meha uwara kwa hama sun sui na gubai etara. Nuhamunga gayara la laruma da gudunia luru du ludage hafigun masandere guhanya hamunga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragada. Gama lumo, sariviti adagaragadu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboe lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyo, dale lebelu ruboe ubo wagun.
5: Mapusa lutibu adagaragadu ni ni itewese, ruru kutibu aba ungu gunu. Mabuna tibu langwe adagaragadu ni ugudawa ibote. Niburi lau adagara gudu ni luagu fiko. Apa di dari yang ini, niu bihati na upo wago, luna dulu ni bugunda nubungi itu. Itera kesi guru ini ala luagu ti tabelenu.
3: Furumie, lari yang luagu mabuse erun la bungiu, magunda aligia lau adagara gudu ni, ni hau anima lugu icu guti elu, ni adagara gudu ni guda wago ti. Luagu fiko, lau sun ligia la burikata ile wago bi lari yang bungiu. Lidange Moisesi hongri ge lung hadugni. Larinya ga Kristu lari ge.
5: Nyubi hati na lung hadugni bugunda bungi.
3: Mini la lira. Nyubi hali lang Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwa gudni igaburi le lani na hadagara gudni wa animal. Lung lichu gu iseri lewenye gu. Lige lugunda bai bungi lung laruma da gudni wa ligibu gen lau lungi Hesu Kristu. Aban weyasun lung sundan logo wafigun. Sun fadri guhuri yu. Saguwe yu hadugni aba meme adagara guduni, lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lomwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguweyasun, aba labu idura gudu ni alani gubuingi sunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
5: Anja garato le lungwe na gudu ni hama lari gepo ime layu ligi linya lariyangu wapore. Nechi gubai ni luru gudu hanigi aba me unaburit ni lita hasamina.
3: Lari ginye lariyanga.
5: Marita gudu ya dine me logo hafikon ni logo kuri uribat le hadugu.
3: Dan lubai le ferudi na wali figo lun sunda memeke ruwali amu adagara guduni logu figo. Lige lubai ti nituhinu, la ulonwe Kristu logu guruwa gayara haliwebelu ron lidon flasu le santu timabwe. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri uma won lumu mbuingyo, aba uma le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubai, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi, luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma sandiragun wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibu nwa lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingyo le furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitiregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubu. Wagia afinyatia, maulu munti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure me Hesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa le amu luwe yari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilun wagura bahani. Lumlagusera guduni wabuingyo lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi lunyeng hama biyama oiru agefente luago Arinya gati liluru du Moises ye logo lunti la longwe ngrigi aligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingyo. Mebere se hagi ya lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi abubo inhon. Lita Jesu Kristu ligi achouru balin lidara du buingyo wama le arumata gdeba liwa ligibugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingyo le arinya gubay.
6: Aula lupo ila baiche bidini ya grigi. Aula lupo ila faire bidini ya lagu hafigo.
3: Arinya katiginye.
6: Na kusere bidu ba ya numutu niye.
3: Fugi abu grigi ele wago te laburi haliganyu buingi ule mingu abu. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibu na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyahi hida agye Anabuwa tinya, auseruwa hagi ya uriba ligibu gine gurirugwe, ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamada kwa hama haa uriba banya auseru niwe. Kuteme habutun meha haun haa furisurgubanya. Higira kwa kudatun hungwa la ugundani nulagidarun le huma baihuwe. Subudi nyuhumoi, loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le sinyambai lagidarun huwe. Gwentoti, Meferi dire huma ilubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruaha sielu. Gagura asu huma lulari gie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga herese biruni farama sele lumbe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene leneru buingyo logu lagiri bidu Kristu ubo wagun.
6: Maana hali afa ngimbi le lube liyabi. Madare se hagubo isaragu tanga. Ahele nalike la wadu kubilagu mlafinye, la baga lidu. Ahele feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
3: Wagia, mitra antiwa kaigirige haa agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru, hata angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
3: Afinye ni, achouru nile gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubayi. Loma wachouru ni le gumuti logo anire in laburi kate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu lagunda arube buingi uhao. Lau afinye ni wasibu direi logo buingi ula adigu bali ubo larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aveli lichigaba adagara guduni buiti mati sigu lau le La dagara gadu bai kai lu buingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la dagara gadu. Lau sun lubai ti hilala aveli. Aniya guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku. La nugu wa sielu mwenga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anugu bali. Ani tarinya hea lereru buingiu. Logu lubarake bai la meha la nugu enoku. Gunda la buingiu lau ya ubo wago. Ani siyente lagunda arubuingyo wao ahin mafinye wabai luago. Lugundu lungu wayarafadu lubuingyo, gasu wafinye nuluago, anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Laulafinyo unoe, na lelawisa rubali buingyo logu ladaga rubala aba onwe bugura, lausu marihi gili lagura, aba ladigu ni lelubaibu buingyo. Aba ladaragun aba onwe buguni, Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba luba ile resi biruni buingyo kaisi aba wagiri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai buingyo. Aba lafu idun lagaire gine ibidi ugalun halinyo mba ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia. Lau sun terecha la nye, la diga la finye. Aba lagana utida nkiempo, ligia meme ginye, la diga ba isaku, le liro iluma hakovu, le libari. La diga resibi hamuti la, furama ase meme ligia, luma gebuingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, la diga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule, derebu gubai, ebu. Uburu gule la diga bebuingyo. Lau ginye tafinye sara, lau sun meha waiya rutaan, Lu tagaradu, resibi tuere ilumage buingyo, lu tagaradu. Garadu aba irahu ladiga tafinyeru luagu, lagufu lirubaila buingyo le framase lubai. lausun luboi ti waya lela Abrahamu lun garaula nyubui ti lun gadiga wagumbui lan sarago kai waruguma hasielu banya kai ginye lagu burisagon le larwe beya lesinya bai labahudun helago ti sungri ge ha meresi birunga hamo isun le frama seluboi bungi hon gamalumo ari hamuti liya bindi sege aniaba hasubu diruni abati hariya gun logo mama la hagaira ubule hayabu irigunya la ebeluha kaisi terencha ya ubo grige harita kumanyaita arufu da hamuti logo halu hameme yala aba agaira lu hagaira me lu hamuga fulasu la le nyinge luboi hafuri da hagaira boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri budu hari gonyehi aba buga agaira bui tumati habuse ruboy agaira le sieluboy ligie uo luboy Nibuse gari la buingio, luhabugi ute boi la. Aba laranseru, aba uburugu, aba. Tamehale laucha gubali buingio Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lireule Isaku, hila gubailun la takara guduni lun, afinya memeti luagu buingio. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lireule abanaguti. Lausu ania gali la buga, buingio lun luagu, saragu mayla la duke wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu logo gabafula buingiu lun lasara gudni ya hilanya lidange uweni ani itagaro yebe ladugni buingiu lau lichukuni Isaku lari gulu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni lau lafinye Isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma Esau lau lafinye hakogu damehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo Jose aba ladimureha logo luerigu buingiu Ragunyu logu ligiri lubadu. Lau lafinye Jose, lubarege boi lomi, ariyanga ti logu hafri tubala Israeli na hiptugi. Ariyanga ligia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Dale lagunya hobi, aba haramu duni logu iru hati. Laduga harihi logu buitu meira ula. Manufu detinya lue iluru dule lichukubwe uruwe. Lau lafinye Moisesi, dale wugiri hali, maha tilula nugunua kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu niya buingiu, lubaregen lagano mbuidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ruhu unabuguni, luwegen Kristu le lumbu iliabwi. Sigu lau lagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Logo afaye ruwaho le lumbe lichu ni buingyo lun, lichi gai laritagun. Lau lafinye Moisesi logo buingyo, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga lue iliganyu uruwe. Reide iti, derek dagulida laritagun, kama hamuga ariya gulinya lun buingyo le marihimbe. Lau lafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hito ludame la le lasugru angeli le lanin oweni. Mafaru la mga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba anyaradagu. Lau hafinye Israelina logo buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafu logo seduweyo. Aba leiguadu loba lubarieru uburuguligi. Logo tafinye rabu tomeha horu mowe tubai uwara hama haa magamba dibanyo. Laduga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logo beidanu lun naburuha logo hedion. Baraka, Sanson, Efute, Davidi, Samueli luma hawaku profetago. La hafinye Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilagu baitao efeng. Aba heredun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri ya sufuri uni maha tinya higira wagudniwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao. Abaichuni agira waguni lau gringri luma adauru ni friso. Afara wagwatiyan laudubu, asira hoatiyan hamida hamogwa, afara wagwatiyan tawefeng, rede itiyan eibuga nyahatugu, darugu hawagwa, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tiyan meha, nidiheri tiyan meha, ouseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha ledamburi fulasu magairawat. Arabu ledamburi lagadabu gendubu wainamuti luma ledamburi huyu le muarugut. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boy. Ligibu ge buingiu meresi biru hamuti le meha frama sewali boy. Laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lida ruguba lan aba wama abuidura sun suina gubi.
1: Hebreos capítulo 13.
3: Hinsi egua meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoye lun hebela gudunia achiluru tinha hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidion hon. Harita go huma hawagun adurutia. Kaisi kubairi gu hamu gagenye hadaru nya la hama. Harita go huma hawago ha asufuri banya. Kama hamu ga hasufuri ya uara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwa lao uarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingi ha. Agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Michi ga huma hinsi habu logu sensu. Gunda huma lao le humat. Lugundu. Lichu kubai buingi ule emege rubai hun. Arinya gali.
4: Naume girubadi gu. Migi rundubadi.
3: Kayarati lubaiti warinya gu lau afinyani.
5: Nabure mabungi litere kubale me. Manufu tapadini. Kapati kayara hama giri gade ganao.
3: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu. Ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha. Abagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufuda hani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lun ladigiba la buiti hong ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubwe luagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara gaduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loi uburugu lowe hesusu. Lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, baugu di tuwe kiempo agai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida ange Yesu Kristo. Etengi uni ligia, Ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse ru boi buingi wamagi. Ruwa maluboiti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi banyi. Lugundu ligia burikate ile au boi lagunda ara buingi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni. Gasu haguserun ligibu ge buingyu logu hauni girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien waboye buidu lan wawuserun lidan sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyu lunga yara abay lan nidin arihang madisa. Ayumura guatina lun buingyu. Lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lidange oweni, honiri mudun le weri timabwe, le achoro rubali lidara dobu ingyo laulita. Luun luadik maridu hida, lida sunkate lidange Yesu Kristo.
7: lungayara abayla hadguni lugunda weriguni lung Kristu lung sunda itrala niduhinu ayumuragwati na lung heresibiruni dimurele aburhanal behun tida murusungara dato nasubudira gudinye ginye hun logo furi halila waduhe timoteo furisugugi ahinyubu ifrese nanugubay numagwa damele nidi arihon mabuiga niya honsun tabutiguligilisi luma honsun.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: España, Italia.

0: mutu abuguru tul abaliraru simunu lenyenhi lumutu labusera. Itera tinha guinha manhenha, aba katonyurutu, gamalumo gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itera tinha manhenha ke aba watu gemeti, aba ubo lani na wuribani. Lida nyo wagubu, ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahan. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege benbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayarati funage lafuri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayarati sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayarati tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubai aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dalei lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gamalumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guwagu guanragu, mon lumuti lubai ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iye nilira. Mama lige luwiri bai lichu au le nyumbu bai luma ge bungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo, anihi chagagu unye luma sun luwiri wuribani. Ahaya haa, gama bali lichu au le luma ge bebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagari le richagwa tihada, lumahada amu.
1: Santiago, capítulo 4.
0: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bai suwanda. Busentu somukate, kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseru bai lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habuseru ni lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago uba ilumo bou, hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lun. Kamalumo, weri timati ide mue le lichu gube bungiu, laduga tarinye lereru bungiu.
2: Rulumu ti bungiu lanaga hawagu ha barugo venye hongwa. Eni idera gualumuti ha unabugu banyo.
0: Rugu huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Gagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahu ahuguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Abar gunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bai lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lumu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
3: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
0: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubai luagu murusu dan larige aba lagu mushagun. Aria garigutu hamuga.
3: Ahe buse bungiu wabagari du. Aba mewadugu nile olir.
0: ahi ti huguya hadimure halau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabui duti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai kate le, hugi erisi ten havuriba bei gaburi. Tuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hongha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahu alihigo luluma hani pulata. Aniligie babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou danle. Lausum lira, mafayiru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifayi tiligie ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meitia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibune dukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Ligia lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubai libinhi aluba hanibuiti, lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale asufuriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame gie le hariagu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamu ga ubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gie. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame ti le hafuri idu lau afinyini. Aba me larei da guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu harei dagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga urua irumu dimi. Lari ge dan yale lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budaguduni, subudi humoy logu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
4: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
5: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga nyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabude me Jesu Kristu. Luagu luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emenigini vimati. Ani ladugba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alaga, le lubai ladura rulusunda, le sinyambi ladasairu. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana bai la, wabihinin asalbarune le aranselalibe waba. Le nube larufu dune, lido me lagumu houdan. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. Adiga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribay. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye, uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun manihin humagi lulan. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hongo guri hahagia le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni le lube libihine lari gine. Agiyati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile. Le wagu bilarien ga sifiri sandu, le hada abai hon. Aba la subu diragudu ni mbungi hon luagu, mama balala ida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu bai kadimreha, ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyibu bai sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginye gufananda hamani burikate ile. Ligia lubaiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui dunharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun, lau lareini damele la giribudu Jesu Kristu ubo wogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungyu. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungyu,
6: sandu huma, lugundu au, sandu tine.
5: Aha guara lubungyu keisi huguchi, bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia, lunti huwara du luma lau inebesei sunda le lubai habagari dunei ja ubowogu. Salba ladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubai hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wa salbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finyelo luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni, ruligia ueri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyelo eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi luganyana bela hisi nyendu, iduwe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubelu sundan. tarinya harilerenu bungiu.
7: Ita rahanya sungiriya kei hidu. Liabi hawairi kei lufuliri hidu. Dan lelasan hidu abalabiri lufuliri.
5: Ahilerenu bungiu duratu lusunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo waguwa hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
5: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu, itera kei habu seruni, Irahnya figiginya miligi harumati luganyana bela hawena mudun. Itera lagi nye habu serun, aturi hanun lerenu bungyu buidu, luganyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati, luago buidula abureme. Ayara fahowa humale lubei ti lu Kristu, dubu vimati, le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti sarago. Itara linya lobeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma kei fadirigu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
7: Nichi gaba dubu sio. Dubu le timati. Aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye ni kien loago. Buidu be lili hon.
5: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
7: Dubu le augu me berese hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
5: Ariña gatiginye.
7: Aba dubu atuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
5: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahin ti huguya le finya biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri bidutien lu uruwe le bungiu. Necha niha derege guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, lu lido lueri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin gweto, gudeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu, migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tumahuwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, keligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha, salufri banya, lumaluhichugu, uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu, luha digine le lubeibe. Luhama ni chagudinia, haibide wabanya au, habusien banya, hadumane havuriba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia, livre tinha. Gamalumo mousera kumei livrei lunha digni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Isi hama hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. inebela bungi hun, inebela ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hamahi yubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibini ginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abe. Gamalumu, ahun aduga kati buribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbe havandune asufri runin lira laugurasu. Ahun asufri ra luwe ginye hadugin kati buiti, aba havandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungyu. Lulubuyer igaburi le lagura bungi huwagu, keisi sufri lube Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba woyasu. Aleha nabuni, mona buti lo anabahani. Taleha sufri guduni, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege guaraguti, Lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari le lane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristo Le oni grubalan kesi honi di mudun, goni gilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
5: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu meharikini. Lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha ligaburi hevendedu. Urinya ha meha derege gua banya hongua lubungiu. Lida meha dale segihalibe. Afinya tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Abatagua rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubei. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwegie mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubikon lau lareini hon. Aduga humai itara ua lamuga nikata lu laredarunun lida hafuridun. Abagri duhama sunhuguya lida uarani Luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegye Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu Lung heresi biru abini runi lumagie bungiu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Lebuseti la bagari du abai bagari buiti. Lumagie abai bagari lani lan kundun. Lunti lumigi lumigi nyenye. Wile dimure abribani. Maria galigie me iyeni. Dice la loi uribani. Aduga lele buidu buri. Alu halei terangiru avme la falaburu. La diga gongi lumonti ya wabureme bungiu haru chagobani. Agambala ifafuri ya idundu. Anganya haadigu wa nivuribati. Magunda timbungi haa.
5: Kapagi ganyana la digu vuribati hun. Ahun ichago hungwa luha digane buiti sumada. Gamalumu. Fulesi watu ahun ya sufirira la diga suru la higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebesilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suanda lu honabuni ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma tahanigi. Lunhala adumre banya muriba, luago lubuidu higabri keisi afinyati en luago Kristu, nibuse garihamamunga, luago herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun muribati. Haritogu huma luago lueni la sufriru Kristu dameha, loobi luago wafigun, Aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufririn wawagu. Wagaya lesa lufuribay. Lula nigni ba lubungiu. Afaruwa tihilagu bay. Gamalumun, vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagaya, girigia meha ha Aviva dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni. Lugura suhon lida le. Lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bohasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei. Wanenguwa lu wasalbaru. Mama lu la ruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegie lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labuginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
5: Egia lubeiti, itarakela sufriru Kristu lida ugubu, luntiginye ananseño amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidirigali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungyu. Lida meha dale segihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahmuti meha luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariwa. Kwento, Vueri tihanigi lau mafala kumanya la lidan la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Hagufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia. Apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginye sun kate, nyei la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, Darugwa ti isia ni lau saragu figo. Resibigwa huma hungwa hubinye. Magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoserunin lubuyerigu idebe se le heresibirubay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungyu. Le esere viduti. Adiga lei lausung ere le lichu bay bungi lu. Sung kate le hadig bay. Adiga humay lida aba ikabri le lunti lichu gunua uweri guni lu bungi lau. Lida gin Jesu Kristu. lekaduna beling uweri guni luma ubafu lusundan itarala nidu hen hise tianu ma weri de tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi en behas gragueto kama hamuga abakate hanari migti asusere duti hun bargi en lira gunda humal luagu gafana humalida la sufriru Cristo Lugañana bela habu inchulau ugonani tamele la giri du Cristo obo ogu la usun luenigu. Fulese ibatun ahana bu loigie lanigu huma Cristo. Lugundu arufu dal muti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida ahinya sufri raba hida gie. Lumama la loigie la farha o loigie la liberuha ni loigie la dura aguni libiri lurudu Ni luege le metere ulido kate le miabi tilu, midi. Ahi eti a sufri ramuti luege en lanigu la Cristo. Mon lumuti la nege busiganu. Luntilichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Tiluha li dan lula gumeseru, aguseru ni anihama gin aguanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahi enti vama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubay ha salvaru ha richagua banya. Halia bagi hebe da ha salufri banya. Ha maha gafigo banya. Halubay tia sufri rubanya segun lugunda bungyu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubay. Derega ha mome habani. Luha burugu bungyu le agda ha balinya. Lugundung gunfliti bungyu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
5: Neveri dirinya de huyele abuti gulida hadamuri afinya tinya ke si abuti la ginye ani gefenti na lagu la sufriru Cristo ani gafana badina ginye lida ueri gunile lubi liabi goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya haria ha ke si honi girunya honi ni mudun mudun adiga humei lau uguna ni ke si labu seruni bungyu Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisien sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharigu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame le liabi Jesu Cristo. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube me feri dunu lube la limiri. Uguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu itarago lumutiu ha. Una bugu banya.
5: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu Labu gine luha bubungyu leka bafu bai. Luga nyana la lichigunin uweirigunin hun demele la chiliru dan ligia. Madihere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu loni grunyadun le timati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. Migir guag da huma hungu walun. Dereg dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Cristo lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu dan. Ladugu babungyu lun uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigu bali sun abiniru nivon. Le ginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Cristo, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Le nanigu bai kesi aba iduhe uwa raguati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Dereg dagu wa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinyeti ya haa Babilonia bayahun. Haginya la nua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi la nua dirunun. Mabu galinya ginye Marco suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
4: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
5: Ao Simon Fedoru, Aba servidutlu Jesus Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia le afinha libe que o aguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von. Lau lubaflu wa bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudne Jesus Cristo. Le agora ubi von luga fana wa malida lueringu luma la reini. Lau bricate le lagufle ribungi sun le frama se lubai von. Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana humalida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa, ederege raguni ungwa lubungyu lamon gurasu, gamadagon lamon ederege raguni ungwa lubungyu, isie habuni lamon gamadago, ahenihi lubei burikate lira hida le timati, Mama bay itara guarg higaburi. Eni mama beginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubay tiniduhenyo. Afa guhama luhen dere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anua dira lang. Ani handiga itara, mabur handig badu. Itara luba, uwala nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragul Jesus Christu. Lema gumucha di bay, ligia narita guagu da meme badun lubay luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Ausun lira, sun viva gidina la, afinyatina luagu buidu la lu narita guagu dunun, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabureme Jesus Christu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugubei nuarante lu ibini lame. Larige hiladina la. Lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichu gubei hun. Luagu lagiri budu wabureme Jesus Christu ubogu lausun. Lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau waku. Ariha omuti danle lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
8: Ariha dirayu, lehisie bainu, leaube ume bulano bunda.
5: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati, dari larugadun. Alitafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Lau ginye sun katei, Lunti hasubu diruni, luagu ua la niaba ganyara ati, la dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
5: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guiña añahi bañalajida. hadaru ba ijeni lagana guarufu danile inar nibai lu lagade irune hafinye je da guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu hanugu batiaba gini chaguni frese hong guanaru gu laulira giba banya fala rutien lida alivia hemeri anila dumre hoba uriba lagu umale inar nibai hadiga laulisi ya sensu hon Asagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio ngati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen, agura ba hei luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba lona hani guna hawagu girigi haguya, noeru gynyen le purichi ya vay honga fiko tiyan luha sakri ha, hama ya sed girigi ya labon asalvara. Siadi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lung Giringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime, luhemplu me hon girigi ya uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu, Aba meha wugiri buiti. Leweri be lidikere luagu liviye ha gaburi girige vuribati lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ru wugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni iluma lagamu ni kate buri vuribati leha digubai. Salba lumuti an lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun luei au chavaguni. Igira laya ha vuribapanya. Labu gea sufri ru ni luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afalo urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi u. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya. Barugu wa tia hongwa. Meberese tia launikata. Marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Ta usungere ti mahama. Gabafu hagia. Michugu tia hadunu. Ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya kesi ya nima lugu, uwa tigumfara nda hama. Hagura hon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfara nda hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gunda antia lau hagufli runen, La gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma wama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti igadua hama. Girige iena ugua ya haguya. Feridi nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai la ganyinu sensu lu la duginin le vuribabai. Abati la den haba burigu, maria gatitilun luagu li figon. Adumreha ligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, Lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tia dimure buiduburiti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama se tia liberi hon. Eni ibi ni haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefu hinya lidage iviye le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya, uriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin umale surubai. Sigu lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu behon. Havagu laguflira linaru dimure ile.
9: Hoya hamuti only hevereha.
5: Lumale ariña gubai.
9: Agara bo hatu buir hu swampru gulari etagu le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
5: Niduhe juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tina luna rita guagdunun. Luago arufu da hani inar nit le frende i humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haniya gu bai profeta gu. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalvara gule. Le meha warufu da habai wakui apostolo gu hun. Lida ge sumburikate le varinya gu bai. Rutima humei le harita gu rugun. Luago lido me la lagumu hou dan. Anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu ne luriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie dan le la dugu bai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luago la dugu ni la bungi sun kata lida lidani. Lung ladugani wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi ulubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei. Luma hagini cha wagu vuriba tinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luagu itara liya laba aveju, luwabune me kei milu rumu. Milu rumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuru guti, habagirigi ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chile ruba bayu ligia, lula giri budu wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chile ru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha wagu bala sun kate itara. Lun til beiti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungi usun sun nagubai. Agura banyo humei la chiliru luei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Lida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti. Aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia. Agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungiu won. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen. Richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahi burikate ile. Houcha huma lu ladari runu bungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luagu lagura baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi lubala kiribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo bai bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile. Lausun anihin burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, Niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate ile lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa. Loi heyedunu girigia vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudiruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sun andan. Itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
10: Nirahunyu, naburhanyi burikateri lehu, luma figo hahuma. Gamalumo, ahin afigo hosombadi, labuye bawabure me Jesucristo luegien, wafulesi. Ligibugin waguchi buingio, la duga, ligiru guni richago. Lida guni Jesucristo ferudun ala, wafigon. Anima marigu wafigon, ferudun watigin afigon sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuliru ti lao luguma di, jeti grigia ligia ani uati inaru ni lida. Ahin ti grigia le adigabalin le lubaibi buingio, hinsi ya le buingio lum buidu buidu. Italinia wasubu diru ni logo lida nya di wala aban luma. Le arinya kuti logo lida nyila aba luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha, eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nya hun logo aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Ladiga asugurai na linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo nga ani yere guti liduhe lun. Lida ngili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larugo nga. Ani uwati ni kata lun laburi guduni. Ahinti le yere habuti lun liduhe itara linya kaisi grige le eibugubi lida luburi ga. Ibidi ati lun halion boi la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingio hifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburha boi huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingio, uguchili. Naburha boi huu, agibrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi ya tida. Naburha boi huu nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinhisi ya ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi lumapanta logo irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugiti lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honga li laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subudi ti sunkate hun. Naburha boi ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harinya kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boi. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Harinya kubanya logo Jesusu la buingi irahu, subudi tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, erederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chatiti. Kaisi larinya kuni Jesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya heye dunu. Ainti huguya ani sifri sandu le lichugu be Kristu huma. Meme geruntu luboi amu lun la rufuta hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sunkate hun. Ani.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.

0: Timati, leve Cristo boa gu. Ani hein, se firi santo lida. A gente lerinha guti logo iê ni lá. Logo miabu in lá Cristo boa gu que isi grigia. Ua ti se firi santo lida. Se firi le laga ni Cristo, lige se firi le lida, bui grigia ligi. Agamba tem logo lebi balá, se firi ligi. Ani hein ali uboa. Niranhinho, lá ni gubungi huguia. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafuti mati sifri sandu le hidabwe, sigulao lani mafia sifri le hadabwe lani gubou. Ubou waguna agi, lani na ubou kate ile arufu dahabwe. Lige lebu bwe, agambu ni haa aginye lani gubunye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama boy lani gubuingio mahati lagamboni. Itara linya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingio lebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lira buingio. Ani subudi tiginye buingio lu. Le misi habuti ibidi ya gili buingio lu. Lugundu isi ya ni buingio. Arufu dalumuti buingio, visi ya lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu, gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya nibi. Mama luagu wagia la, hinsi habubu ilu buingio. Luagu ligia la, hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe, lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lunti ginye hinsi ya go wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi u. La usun lira. Ahi wa hinsi ya go wama wa. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sun sui na guboi. Lun buingi u. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi u. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wama liliru buingi. Arinya ga wamoi luago lula la salbaro nua launa hi buingi ubo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubwe luago liliru la buingi hesusu. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insinye wama lu buingi. Isi ya ni buingi. Ani le abagari tu lida isi ya ni labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu ilu isi ya la buingiu uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ya ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Bugalumuti isi ya ni timati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufu de luboy abangrigia, uwa gili rigu linya hinsiyani le timati lida. Hinsiyati buingi uon la dega visiyan du lufrumi. Ahin ariya ga abangrigia, hinsiyati buingi unu, ani misiyati libiri lun, jaya tigrigia ligi. Lugundu, ahin misiyan luboy libiri abangrigia lun, le ariha lumuti, siyabayge hinsiyan la buingi ulun le marini luboy. Rula li Kristu gumadi le wong, le hinsi haboti lu buingyo, lun tiginye hinsi la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sun haafinya banya logo Jesus la Kristu bay, age lirahinyo banya buingyo. Ani sun ha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahinyo uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wama ile luboi boi hinsi ye hama ginye liranghinyu buingi yo uon. La digunwa le luboi boi buingi yo ligia isi habuni boi lun. Ani mere yangote la gufuliruni wa lugumadi. Lugundu sun le liroi boi buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo uon. Le afinye boi logo Jesus la liroi boi buingi yo. Ligira gunye gayara la ganye iru luagu kata ilani na ubo. Jesu Kristu, ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. ani sifiri sandu guanarugu gefenti lo kata ile. Ligi arufu tubali insu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibiruni le larinya gubaibuingi guanarugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinati logo lirau buingiu. Choru lumuti tina la niji logo inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingiu logo lirau. Le larinya kwe buingiu logo ruhali la ibagari magumu chetiti won. Ani, lida agien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boi lirau buingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boi lirau buingiu luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu, kukuya le afinye boi luago lirau buingiu, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingiu, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itarakai wa subu diruni luago agamba lani buingiu wafuri yedu, subudi wa muti jinye luago launabu badi wala. Ahengari haba grigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi itu lun buingiu. Aba lichuku buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lu la furi itu nua lu buingiu logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigibali buingiu kaisi lugu chili. Mwibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lanigu wa ma buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando uon. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi u boy le tima tima, le ye ginye ibagari boy le magumu chedit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi go ha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le lun bai wama bai la, sun ata. Binila buingi uguchili, luma wabure me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maime hareini, Agute me habu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isin habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lun wabagari dun. Gwetonti nitu, ayumara gwatu nabun lun insiyeguwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lun wabagari du segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, lu wabagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumia tidan. Anyaha in sarago ege hatia ubo wovo ama finye bwenya logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wovo. Le itara bai, ligie lege bai. Le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Lui heferi diruni le nyugui boi hun lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi humayme afaye ruaha da yarugu boi. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu uati buingi uluma. Ahen ti le eredo ti lau larufu daha Kristu anihen buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahen achilu raba angrige humo mama lau arufu daha ni le meresibira humai ubi. Mabusuru hukuye melu. Lugundu le abusuru tilu gadan lumuti ginye uribani le ladigbi ani ni sarau kate lunti nariya guni hu gamalumu mabuseru tina aburu hugnani hu agura batina nidi arihu lu nayan hu huma lu lagufliru wagunda mabu gahanya tirahunyu bamule lobu togi yela no dirubu gungiyo itarala
2: Turuwali garada apostolu Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobu numada gayo le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen hesu kristu, Ariya ganu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara gwagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uara gwa luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouserun, lida servi duni le badugubai, hon waduhenyu luigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abagda gwatinya ligibugien, adamuri ni le jabai logo bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu, Ider gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu kristu meresi birutinya ni kata hamage ha ibide habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inaani. Aburu hatina hameha aba garada hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladigibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogudin luilira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngele buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyangu bai. Gibeti yebe lunti nariya gunibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri la rufu duboi bungiu, lu huan, capítulo, aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Kristu, lu la subu delegadini hon lanigu kata ilebri lumboi la susere du madise, subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu huan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumu, lu la rufu duni lu, ariega lali huan inarini, lausun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru duboi Jesu Kristu, Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai luma ge bungiu, adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huang, la burha yin hong tila na sede ligi li sto asia mo. Resibi huma areini luma darangi le luma ge bungiu le viwa bai luma ge lubara ge lagume serunda. Viwa ligi ya gweto ani Lelo bai liabi, luma gie hama gie sedu zifirigu haa ligibu gie banya lala na laruihan. Luma gie Jesu Kristu, gie fendi le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu haa ubowa gubanya. Hinse tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida gie wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me, luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungita, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duweriru. Harihu bai sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubanya luagu. itara luba.
4: Au alfa bei luma omega. La huma se haluma la huma che vile sun kate. Tinha la ino bungi le sun tika paf. Le vima bei luma ge lupare ge la huma se ronda. Vima li kine kwento ani le nube liami.
3: Au huan, hidu he luegi Jesu Cristo. Kafarat na huma li da la ruwe ha bungi. Sufri hadi na uara huma luago Cristo. Recibi hadi na gine gurasu luma gine. Redit na dairua luago buhu le girbi patmos. Luego en la puricha ni le neno bungio le la choro rubai Jesucristo. Luego aba bello dimaso, aba nere de un labu gie, lo bafo si frisando. Aba na gabo aba umala li renti na naga gie kei tumala li fidu. La niga umala li ligia nu.
4: Aburga boi son le pari rubai, aba me bonga anu cara da toguya hon tila na sedo li vili sito lobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, tumala Odisea.
3: Aba nagara ragunu nani hi kala dimu reha bainu. Aba nani hi sed lebu sanu del gol. Labad na wa sed lebu sanu del ligia. Aba nani hi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Lumaba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidiburi kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha wogu wali. Le dawa li lido regi. Renti lumala li kai li rei lei bugu duno weiriti. Nyeye no sedu waruguma li da lohobu le longere. Nyeye waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amir heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali aba naburu halubadu lugudi kama hilade. Gama lumu aba laguruna lau luhobu le longere. Aba lariye guno.
4: Manuhu te dagu waba au furumi ya tibayi. Awa bumu honi, ani le wima be, ilat na meha, gamol mongwe ton wima at na lunsunda. Ani iligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha be hilagwanyo, aburha be lupe iti le barihu be, le gweto be luma le lube la susereto. Ani hal, hanichi ube sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angheli, sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Boburga lo ángel le tira biligli sto Éfeso bon. Maria ga mejo. Itra li anania bon. Aule hau be sed waru malina no ule no e. Le guia e bugu be la bagna wa sed le bu sanu de lo le vol. Subuti muti son le hadugo be. Subuti muti le tere huati marilu ma hagurasa. Ani subuti no muti lo signala hafa uni hau riba be. Subuti no muti lo hosho ko humanya la ha ari ngu me lo apostolo ko hama. Ani mama apostolo ko hagie. Ani darihu mali luago yehama. Gagura suhagun, ani sufri huwia sarago liu na huwadi marinuago, mabucha nuga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, ligelubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, hadiga humei kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago furese, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi guberi wa hasanstri higabu. Lausun lira, luago nye hufule se iliere wukate lebu herudu bei Nikolai te buhum, luma buikate lele hadigu bei, legi ya iere gubei no.
5: Le garige iri gubei lula gambu, agamba lele larinye gubei sifiri sandu hon, tila na buriligilis.
4: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburga luange lile tita beligilis to esumiru na bong, banyaga meho. Itra lia nariya gu, au le furumi ati lumele gu mohoni. Leme ya owa bayi ani viva ya. Subuti numuti ha sufri no luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye luago adimre hama haariya gu maya luago kuriyu hama uribati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufri ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi lugu lulocha wagono hafinya sun huwe. Ani ha sufri luba sarago luago tisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi muni ibagri magumu cha titi home, hafai ruwa hame.
5: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya, masu riuba nyalida angelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa meho, ita ralinga nariya gu, aule gama baru efe nto gagi lupon, to piango bon amana. Subuti nungu tinie luago lida la fulaho la nyi lupe ilala na laruwe hama mafia haganawe. Ane lausun lira, numa meme nyedun. Migu humagile hafia nuago, ni ipini lida le la farube yang tipa si leke febe bui kinua guli da fulaku le ngin hubai. Le ngin lubai laguma di hamafie. Kamalumo, ani buri kate gade ga magunta tina lau. Lawanyangi la fiyo gurigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru ni kate leme halaru tabi balamu. Le ichi gubai dumuri, nubalaku, lulafiko gudunia Israel na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguario. Luma luhabagre to lida ahoru hani. Anyang ingin yang hamba abai hidup ni kati lembu di haru tawi Nikolai tak gugur mani. Ligi lupa itu asal kerja kuma, ahi madu kuma iter, nit bahuwa kuma dise. Aba menagain tak gugur hamba beri ke hadir kembali dulu kati ingle, tahu efek itu afir domo ni ibu lugi.
5: Lekari ke iru gubai lula gambu, agam palai lelarinya gubai sifiri sandu hong tila naburi ligi lis.
4: Le agan yuti, nego tu kembali tak gemana le aram domo nyubai lom. Aba menichi won aba dubu ruti lun lau aba iri iseri buru wanyo luwagu le ibidi yeti ni kaa on luwedi ye lun le eresi biobale. Babur haluan heliletina beligi listoti ya tirabon. Baniga mehon, itra liya naniyagon awla le raupungiyo le itra be agu ke watu gemeti. Le abhi nubuti ke ibronse le iri chawagu wala. Subuti numuti sun le hadugu bay, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri bitun lau habura sun. Subuti numuti hinye lau hadugia la kate buiti huento loe meha forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu nuhesa wili to ariyo kon lau profeta ta animama ni. Luteyedu negrigia, lau taruta ahonani gulung haganon lida ahoruhani luma luhegi egi nilea dagara uduwa ti hong wariyo. Ruhat na datu luta sansiru nitigabe, maha giru tigiru nitahoruha. Ninaga hao, lau naguri gudaru laga banarugon, afara wanayi metirangi ni ama hagabar hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagure. Italuba tasubitiru ni sun ligirisi, lau subuti nani lebe aritagu ni luma tebe anigi. Aba na fairu ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati atira banya, ama fala rumpali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asubu dirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafie. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niabi. Agani nutia, adika mene hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Aba mehamuri gudaguni kesi saudiru le lau timu. Nichi gubongi ye warugu matolani na binafi hon.
5: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluan en letita me ligil histo saru disipon. Baniya gambi hon, itra liya naniya gu, awle hau bilani bongi sedu sifiri gu hama sedu warugu. Subuti nubuti son leha dugu bai. Subuti nubuti lua hilani hinya la, lau son ariya ogu ala lagu niwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele anihe kwa bai lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa na la leha dugu bai ligibu ge nungungi ite. Harita kwa huma ilubai tele aruta ube hum, fala huma asakri ha hugu ya me. Ano magaguton, nitu bahu wago ke ili abi haba hiwe ritulibidi on ora hum. Lawson lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yon hamagiru hatarabu. Hagia, heku kubanuma tau dagu utharutu ladiga duuti hum. Agani nutia, adaga kubadagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaditi. Aku dari gunubanya kaisi nani uligibu ge nungu chibungi ya luma hagibu ge lani angheli.
5: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu angheli le tita me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya naniya gu, aule sandu bai, legia inara ni bai, le gama bani ligele uruwa itabi, le uwa bai ni abagayara tiladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladaru bai. Subuti numuti sun leha dugu bai. Ruhati na apa benda darani higibu nye, le lasi anu ni aba adoro. Datika lau sun lau wala here, adiga adungaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Na dugu balunga yabi lani kumafi haye banya, harini kumanya lwaku huliva ma, ani mabagari durdiya keisi lani kukungi. Aba mena utara wakuti ni higibu nye luma subituruni lau kumye lani muti nye banya, isi ya tino. Areta humali nungumati luga gura suhuma, Iga naraitu batuwa lubai, lwe litani ocha wakuni le nubi liabi luagu su upou lo hocha wakuni wa soha upou wakubai. Matisa bini abi, agata hakumi le huma bai, walamu ga abayru tihiridi huwe. Aganya nutinya, nichi kumanya kei wakabu tita luma nubungi ute, ani mafuru no digi ayame nyingi abe manaburu tani liri nubungi te hawago loma liri nuburu wote nubungi yote lei seri Jerusalem lei nubi be sielu ge luma ge nubungi yote naburu do bengi ya iseri liri hawago
5: le gariga irugu tilula gambu agamba lei le larinya gu bai sifiri sandu tuburi ligilis
4: babur haluang helile tida bai ligilis to lao di se abu bariya ga mehon itra liya nariya gu au ge fenti bumfuliti ani inaru niti leita agia bai liabi sun kati lele dugu bi bungi Subuti muti son leha dugu bai Subuti numuti lau madili huma ani masu hukwe Tiliku bai hadu hamuga wa sugu bai hadu la Gamalumo, e bashari gu hukwe Madili tu, masu hukuya Nevera habadundi yumlu gugie Ariya gatun lagu risi huma Lau buitu la dan hon Lau namengiru huma ni kata Ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma Gudeme tu, marihi tu, surusu hukwe Ige nichi hukwe dimuni hun lunga gai ha golu le afun hoa li lau watu gemeti numagi Lurisi huma le timati, lugi hagai ha dogo harutu numa, luhadore gun lau hasuru soha, luha aya ni luhichi uni lidon hago, luharihi. Ebe chenu muti ha hise bayano lau idere, arvuta hao hum. Nuti lubei ti seri huma, asate haubie me, ana ha bena bu, nagua hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hauli vieme numa. Agani lutinya, nichi kububara hon numa gua lagu lala na narui ha. Itra gai naganyiro abananyoro luma nugu chi lwagu lala.
5: Le gariga irugu tilula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Lariga sukate ile, abanarihi aba bena daragu sielu. Le abiti umala li le itra bai kei tumala li fidu, lebuga adimuri habai nu, abalariga gunu.
4: Waliba nyahu, nanagu dali kate lebri rubi la susiratun, lari gien buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba nerede nulabu ge lubafu sifirisando. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu, ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya, kama aba dubu miriti, le hasupu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hatukei aba dubu le esmeralda, geye gulau lala urua iligia. Ariha etina wei gadri lala narui hani, Nyenye nuwe gadiri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwa iligia afri yati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifigi. Nyenye gine abakate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungungati. Lamida wa giyegu lau lala naruwe hani nyenye nugadiri gata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dando hakibu ge ti hanagaga. Le furumi e tihada ge itar liye kei aba liyu. Le habia ma itar kei aba bagasu ugiri. Le haruwa itar liye ligibu kei hakibu girige. Le ha gadiru itar liye kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia sisi ngarinu luagu kara aba hada ge. Bui haya lau agu hawagu. Dando bogu digie kei muna dage habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyu le sunti gabafu. Le vima bei luma ge lubara ge furubi metida. Vima ligie weto anile lube liabi.
3: Sagite hichu kukata ya gabagari tiha uweri guni inebesi. Lume tengi rini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lusunda. Aba hahu duragu wei gadiri wei ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bei lusunda. Aba hichigu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha haringa.
6: Wabure me wabungite. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiriguni. Inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate. Lau buunda baduge. Lau ginye buunda anihi lubei sunle anihibei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hoburan yu umutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugien luma tigibu agugien. Darua tu lau sedu seyu. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligda halau umala li reinti larinyaga.
7: Kakatina bo ilula daru nu libur luma lula deri tu niti seyu.
3: Uwat ni aba garichati lula daru nu libur tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilula taharu nulibru tukuya. Nilula liyanu. Amat larinya gua bahata ge wenya ye mutunu.
8: Hebe bayahu, la duga ganyi ngalilinyu. Lelita gieve lani juda tribu, lu ganyara la ladaru no libru lu malun la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida guati lala narui hani, hama gadir kata ye gabagari ti hagia, hama wenya ye mutu hagia, aba nani hiaba mudu rara. Kamahamuga afaru ali, sedu ye ligachu, sedu lagu. Agu buriligia, lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigo no libru tugu ya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba no libru, aba hahu duragun gadir kata ya gabagari ti hagia, hama wengi gadir wanya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hada agi wanya ya mutu hagia. Duma aba kopu, le golu buin lau kupali, le meme hafuri idu no mutu ni ya bungi. Abati heremu hani, uremu iseri le.
2: Garisha tibulu banugu no libru, lu bahari duni tisenyu. Ladega ruwa tibukaisa adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesare widulu wabungiu te, luma lu hagoma di haubowu.
3: Aba yanarihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kinya hagia. Hama wanya ya mutu hagia. Nyenye numiyunu angheli gu. Hania galau umala li hereti.
9: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wene wene luma inebase luma ataibu ni lumu dule hafa rubu.
3: Agamba numu tiginye harinye guni sun kate le ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugubai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sun kate le lida baibu.
9: Rua la ataibu ni inebase wene wene luma ubafu dule yumbo ino ulala na wene ni luma lumu dumu usula.
3: Aba hariya gugadri kata ya gabagri tia hagia.
10: Itara lala.
3: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya motu hagia. Aba hichu gu uweiri gu nilu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Aba tnarihi dale la heiri dumani mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata ya gabagri tia hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
10: Igama.
3: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da lahiri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
10: Igaba.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligi alu lagidaru ni daragi le ubo ugu. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama gwa hilagubu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da lahiri dumba li mudu liru aseyu. Aba nagabu laniegu hauru wakata ya gabagri tihagia.
10: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balasu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniegu aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Dinyari gula liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibaigara batuma diwain baidu.
3: Da lahiri dumba li mudu, ligadiru seyu, aba nagambu laniegu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
10: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa anima lugu hanari metia hau bogo kumaya. Da lahiri dumba li mudu, tisengu seyu, aba nanihi nuhawani haa. Afara wagume lwegi hapuri chani lenenu bungi. Luma lwagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latari. Hania galau mala liheriti.
11: Waguni mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agumeme lwagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara wagumi ya kuihagi. Nidale narihi bai, aba lahiri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu, kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai muwa rugu kei taburu haigo tuwege didi buda lahi kishunu garabali. Aba lagumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite gubo hulida huyu. Luma buri labad na kwa dubu le luwagu bai wudu. Uwa raha magumadi matia. habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Hari yang katil nuwubu, luma nu dubu.
12: Hei bu, hama wawamu, alamu da hama wawamu, lari gile nubu yuwa mulala, luma lo ilangari meniganyi mudung. Dadega cilihan ilu weni nuweyuri aganyi, kabati ganyala la mandungi.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heri do malimudun li sedu seyo le toaku bay liburu abanye la manigu o cielo ke iburi luagu di miyoro. Abandani ne sedu angeligu harara bay aligibu ge bungi. Abatichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen abay aliyabi aba angeli aba larara mu ligibu gen latari nye nye aba alaga ikupali golu luhabu. Abalichuku burubu nukupali lun luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun ha lanigu bungi ligibogu latari golu le ligibu ge bay lala bungi. Aba la muda inu lugumale li kupali ligia uwara luma hafuri yegin lumutu niya bongi luha burugungi angeli lu ligibu gion bongi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali, aba la buincha gudu ni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bayi latari. Aba la churi ni ubo wagu, aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha taubanya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La uginye hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu don liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kate kama hamuga aba onwebu ubu durugu wati barana ho. Aba la sari lagu liru wa muruso lidage barana hita. Hilagu wati sung udru ha lidama ya barana le asali nagubailu hita ime. Gringu watugie sung uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiri nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwebu warugu masiyelu ime. Durungu ke aba tochi. Taburi haluagu luru wa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugie. Aba lagifi dun luru wa murusu lida ke duna. Aba hove gu saragu grigi ala daga ligifi duna ligi. Aba liwiri nu lihagadri angeli lifidu. Aba lagini chagu liru wa murusu lida ke libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le agini chagubai hawagu aba laburi gadu. Manugum gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la midago sielu. Ariye gane ligia lau umala li hereti.
13: Fugi abu meha agano banya ubowa. Dame le lagambu tumala li fidu to lumbum. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liwiri nu hasengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gunchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu hon nu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nad, ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gama lu maumbaha wati nu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia lu agu saingi hatu. Itara liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gama lu maumbadari habai. Busea hakiye yebe howe gu gamalumo la dise du bowe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habu lugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hau tu gabayu na le teiba agu uribu lugu. Gali tia kai hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lu hadunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hatu. Nyenye aba habuti chagagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebui. Abudomu liribu angeli ligia, lida ebureo, lida griego apolion o agrinchaguti. Suga furumeti la misel, mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga iletari golu le ligibu ge bai bungi. Aba lariga umala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
7: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi buduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagi ya luo hafara gu Aba hada ke kada uro griye hilagube Ladiga araseruwa yiluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo Bia sanya numiyun Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no Nyeye aba katei haniku wa gufunati likolo Dinguti luma amariyo Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie Gabayu hagia aba hata kekala uruwa grige hilagube Uruwa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni Hahibiri grigia haa mowe kubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugu be Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwari uwa haa lauti ya golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi ni hagabu, ni heibugu Masakri ya hagia luagu hafara haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Aba tilichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
11: Seraba amisura hundi templo bungi unu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro guti nyi. Gama lumu, mamisura abai kuriru le bongu di boi, tibiti templo, ladega derege wali hongibe tukungi ute. Halugo nye hagoi chaguni, uburu gule sanboi, lagu biyan vei biyan hati. Aba menona habiyan gefetia, taudogo ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu midu biyan sa, uru wavenvei. Biyan gefetia hagoya, hagega yawa wali biyan tidu bewebe to olihu, luma biyan lebu sanude lule ligibu gebei bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse ruti, ladudu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haga niyo, Sunsui na guboi, itara ti lobe wa furumye guwari mu, lebu seti la dhugu uriba ti hon. Gabafu ki yege feti ya hagia, luhadolo ni siyele, lumahu yu la huya, sunda anihana bugi yu adimure hayumu lugie. Gabafu ki yeginye, luhadugu ni duu na hitume, lugie, asukari regudu ni ubo, lausungu uye ni uriba ni, sagu habuse ru. Damele kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri duboilita gefusu le mebe wabuihama abame hefere de nuribu abame lafaro niya hilagubwe abame herede luruwagu dida lemeri umbebu uburu gule Jerusalem le nyilubwe ladara wakuo Jesusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehiku abame karie mumie gerigia alida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru omeyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauhawwegu, darine luhedewe bukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagi.
3: Kamalumu, lari ya uru omeyu timi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanufu detagun. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umalali here tisielu gile, arinya gubayi.
7: Warihu mwayamu.
3: Aba hamuda inu sielo lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaganu aba uwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagdi sito uburugumu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bugiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sikuha libia malamiselu madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
5: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchunga wen gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
6: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu ya le suntiga bafu. Buguya le wima bailuma ge lubara ge frumia tida. Wima buguya gueto. Tenki wa mutibu la duga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha.
14: Ganyi briha neshane. Chilui hawe yulu babayha. Chilui hagiye da lung bagusere gudine hilagwai. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanye bayhon guwabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilui haora lung baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba te tadaron li tempo lubo yu to sielu. Aba tani hi gafu to laga ili dara du bungi hama lumutu ni nye itida di tempulu. Aba nye ila la bini hanik. Hara inchuni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis capítulo 12.
3: Aba di la sali regu aba ome busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nye tugudi. Lumaba ridi hau dusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura ha. Aba yalasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uro warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu nye uri to lumo tagura ha. Lu leikini tirag dame le tagura ha. Aba tagura ha uri tuguya aba uguri rahe le lumbay le dera gudu la guma di halina sunfulasu kaisi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagida runi wa tirag tuwe. Aba lanugani wa lumbungi uluagun lala. Aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makairo di le nye lubay arase lila bungi ubare tuba. Lu tonu giruni wa nye lagu milu bia sa irwa wei wei. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye lupa ila gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lupa iti la saganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giri bai mafia o satanasi. Le jeha bani sun ubo ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwaruko. Aba ti nagabu laniye gu aba umalili here tisielu nye.
15: Shiluha liya salpa aruni hon grige gubo wago. Jiluha liya larue hapungi uluma laguma liya Kristu. Adiga sagawa lile ichi gu bai haduru mwadungi nyure ichi ganya hapai haduru weyo gu aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hama lila ulita mudu. Luma lao ugangu le hapuri chi hapai. Manufu de duti enlui lefere dironi habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tisielu. Wunda huma hugu yale agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humo ula owe bu iganya. Laduga sukudi ilumuti lwa kukurusu rugari lani dana.
3: Dati larihi bai dragon lwa kufui wali lau buwogo. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwa kukuru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tariki uri tuguye. Saragu duna kai duna churunut. Luye be la durugu dunu ebe ini uri tuguye. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugugia. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tiraha nyaha nyudume laule lubebe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ. Abati larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedu yen lichigu. Disi ligancho. Nyenye ridi luagu kala ligancho. Luma iri burile au bai la naba goi bungiu luagu kala lichigu. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liyami liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu laguma diha. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichugu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareida gu liwungu. Wairiti hanigi sungri ya lau monstru ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
16: Uwati ni aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igiruwa tigia monstru ligia, lu la dimone ha dimone ibuiti luo gwa luma lu la nabaguni bungi. Luma lu la kumadi ha, logo bien bem bien hat aba la dug iter adimure tuuri bati logo bungi anda balei lir lani santuario hamaha cielo ma igiru otigi elo la gain de gu hamalani gu bungi yo dari la ganya iruni aba lichuguni wa ubafu nu hawagu sunras fulasu inyenye luma nechan aba me hau drogu sun ha gano bayo bo gu nu monstru ligi ha uwa banya hiri buru yon luma gen lubara gen la dug ubo utida libru to lani na ibagari to luma bon mudu le owebe
13: legari ge iruguti lula gambu agambala haluti hanag adairua hanag ba adairua haluti hafara wagun tau efen hafara wagun tau efen nyimba lari hua hedere bugu luma hafinye lani gubunge
3: lari gen aba yanarihi aba monstru la muda ni muar gugin nyenye bia ganchu luagu kama ligachu mudu gambalumo italia latimu ni hakama aba dragon nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuan aba ladiga luhahu dragon sungerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru le larei da guagi dubai lidage chanti le luagu adiga tigia onwe buburi milagu aburigida di watu gemeti sielu gen lu muar gugun hagibu ye grige aba leyedu ni hau bogo gubaya lauburi milagu le ubai lichiguo ubafu nu nu la dug ni linyuar furume guarg monstru aba la dug gudu aba liyawa monstru le gawago bani chanti ani moment aba libihi habia wa monstru ubafu nu lichiguo ibagari tu liyawa furume ti monstru nu tadimune ha lumulu tafar guni asunha mahu drogon ti atu adiga tigia nu sun la grigia wainam hanya nyuburi ginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lu lichiguo aba mak luagu hahabu le honwere o luagu lan herep luginye uwa lan ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu busiti te kate le lichu au le gufura andati aturi hale linumeno monstru la diga linumeno lan uguri ani aniha numero ligia sisi sa uru wa wensisi
1: Apocalipsis capítulo 14
3: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabia wen gadir milu grigye luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itra liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibu gen lala uruwe luma hagibu gen gadir kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya motu. Uwa tini aba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufuna anda. Hawai digia sa biyawe gadir milu ha salba rubaya hada ge ha ubowa gubaya. Hagia ha madara gumba ya hongu wa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hada ge grigia ha furumi ati idewe se ilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wagu hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
7: Inebe la bungi umu rugu uye mewengu ilu chinduza tanu la busa ya zidu. Utuko huma mule atiku pali sielu luma ubo barana luma lise isintuna.
3: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
17: Heigua, heigua, Babilonia to weirigubon. La diga tapacharo da gudini, sum nechani, laudiven le lanina, livie ligabri toseru.
3: Abaliabi aba ya haru wa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
14: Le audoraguti lumustru, lumatun liaba, igira ligieme no la burdinu wa liri mustru, luagu luo o le reberugu. Lato quei divini le lanina, la narime li gagni pugno, le lessero quei lidon li copona li gagni. Aba me la soffriru, lauato luma soffru li gibughe mutum, luma hagibughe angigu hasandibai. Lauare ruba, lugumu le linguatule a soffriru ridubaria, lu sultan, uo quei emera guni mi veivo mi ariego, con ha audur guba in lu mostu, Lumatun
3: liawa, nihon ha kawagubali liri. Nyei balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi ani gumfuli hagia loma Jesus abati naga bulani gwa ba umalali nyimbiti sielu geno
18: abur habile fulese watin ha oweti lau hafinya lau habure me Jesus Kristo an itarali lupai emera balita ge wa di mare aba meli di leha du bai uwar ham linya sifi sana.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Tú eres Haruti.

0: nima te limu lugu nye dragon, limu lugu nye monster, numa limu lugu nye profeta le yebe. Itar hanya sifirigu uriba te hagiya kei uwa. Sifirigu hagiya mafia nuha adagu banya milagu. Ababuri hafridu on dragon ya sun uruwe igu haubogo gubanya luba uribu le lani na onwebu lue yuribungi le sun tika bafu.
1: Goni gu humatia, daduga sonu bay niyabi kei liabi hiwerti aryo. Ulese wabele agagu duwa nyubay, anu haladora gu luagu. Lumaibu kon laso rusu lo ilarihun libusi gay.
0: Abati honda ragunia, uru eigu lida flasu le giribay, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angel ilikopo, garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uru eig tida templu, lariyeg.
2: Adete guru wali.
0: Aba yelaba la piri haniga, are ichu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichu muwa lao aba haraba kanali heret sige lao sun haraba kanali le dagali bay lumage nye ama girike ligibo kupo. Aba lafani naku onwe bu buru gulida urwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi di le Babilonia lu lahu lu chagudu ni dime ile lani na abay chuni le lona habaylu lida liganyi. Aba lagumo chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gie hawagu gurige. Hurburiti chile lumo saa liburu. Aba hanaba guni gurige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
3: Apocalipsis capítulo 17.
0: Aba tiliabi aba hada gie sedu angeligu halau banya sedu kopu. Aba lanie guno.
4: Higabu narufu lali tabai chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana wanya uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagie ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu bay tanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golu. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bay.
5: Babilonia towaidu.
0: Aba na subu diruni lwagu bacharu wanyo la wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luege hadimu na lwagu Jesu Kristu. Da nani balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
4: Kawagu taweiri tabanigi na subu direbidali mini tawuri tobun lausun mostu le anigi baru le sedebe ichigi disi ligancho. Mostu le bariu bai gabaga ritimeha. Gamalumo cuento uali, lausulira, la mude rubalida ge fusule mebe ha bailubara ge lidi lido un lagumu un lume. Hagano banyo buwa guha uo behiri buruwa yutida liburu tolani na ibagari, luma ge la dugu ubo. Tavoiri du bahanigi dame harihi ni monstru le meha gabagebe ani uali. Gamalumo aba yaliabi, mege itileli chu au luma gufaranda. Sedi chiki ligia mini la sedi wubule wagu bai niun tawuri tuguya. Sedi meme ishiki ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, gumuha liharuweha, aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili, dame liabi hagumu hon laruweha balwagu murusu rubidana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa li wento, ligia havidi be uruwegu la usun ligia la aba hadage sedi. Ani lidi nyalido lagui cha wagu susu inagubayi. Disi gancho le barihu bai disi uruwe guha makume saruki nye banya ruweha. Gamalumu habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumu lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure meligia haruwe tegien sun uruwe. Ani hagani rubagien sun lani guha lanuwa dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Aba gie, larinye gu angeli ligie nu.
4: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia, inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruwego. Te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwa nyo surusu. Heigi bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemete. rula li pungi uti do hanigi lung hadig nile labu serube la huwara do lung hedere geroni habafu kesi urube gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larie gubei pungi vuri to parihi bom tuguye omi bu kuburu gule aguma dirubali alurui tegu ubou.
3: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari es un cataile, aba nanihi aba ya angeli, la rari un cielo ye lao saragu bafu, aba la rungo gatu ubo u lao limiri. La guara guati lao umala li hereti, la riñega.
2: Abire sa Babilonia to weiri, weto hapi en harumafia ni, haramu de guante de sun, abuye de sefri go uribate, hapi budinu ruhiete, ane iere habute. La dega sunda nechanegu, bacharu en lao divinle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe itegu ubohutuma luda tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubohuwa gubanya lidange luwende tosera utungu.
0: Abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sielugi.
1: Furika mababilo yenge hugile nanigu. Mafara hamapu lida tifigong, luma lida tabai chunwa. Datika kibe kwa litifigong, dariru rachini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adega humatu Babilonia keita dega hum amu, fai hum hum dobre lo ile tadegubi. Ruha maba umini lehere timati, bia mwea fitum, figulo letichi buwe hum ama. Sufri yuduta humum, keimene tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, datika alia data tida tanigi.
5: Nyu niya yake yaba unruwe, mama nungu yaba hinyaru hilali tumari, masufri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, oweni, iruni, ilama, aba me tagudu la watu gemet. La diga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo, haganoba yetuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini, lugumule ni tagudu. Aba me heredenu, disi, le hanofu delue itabaichu, aba me hariyegu.
6: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairibi. Babilonia uburu gule gabafu bai, lidar gumusu ora liabi babaichu.
0: Ayahu hatiagie alugura hatiye buriha ubogo kubanya, gudeme kwa ligia uburu guligia hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela, kate leburi, hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fulua rufinutu, luma turigu. Baruti yagia anima luguhaluti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o, grigye lu, halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
7: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
0: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida oburugu le heredro badise le hanufu delue habai chu. Ayahu heina asakiri heina apa meharinyagu.
7: Fugi abu oburugu wairiti. Itara linya meha kei aba uri to utadora guto linu finuti. Tuma dugu to koloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarine ugune, pasaheru, madulugu, hama sunha nadagi meibanya bananaha, aba herede rundise. Dati le harihini, lugumule li lagu du uburugu, aba haguaragu harinyaga.
7: Kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu kaliki hablu. Ayahuaha, asakriha, aguaraha.
1: Fukia mu Babiloni, lewe weiwe. Disi enyebe sunha kakune bain wakoru. Barana, lauli disi, anilidara dumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, bubuye sielu, umahungui apostolu, ama profetebu. Ama sunani bubungi, la dek aduga libungi iriche hun, la ulasie diruni.
0: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
8: Itara luba, la radi da gudiniwa, Babilonia, uburu gule weyibwe, marihi digia walime, magabu digia walime, tamuri arupa, fidu bemeriu. Uwa yame gie, nadaki metie bida, nika uye. Magabu walime gie, lomuri tubu, le amuli gule bida. Madura guhalime, larugu galaku bida. Magabu wa digia lime, arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinya ha. Dari wali hata profeta gu, hama ha lani gubungiu, luma hata suha akwara waguba ya ubowa. Dari wali hata suha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
3: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisara kukurigi, haguwa na haa.
6: Aleluya, lani wa mungi ya salva ni,
9: weri kundi na umbaku. Kaduga abasura kudaki, lani wa ni luma isuru ni. Siyadi lai ruwe buhoruto agadi mbali na po ulau kakalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wa mungu lani kutuaku.
0: Aba ya, haguwa na haa.
10: Aleluya,
6: aleluya,
9: magumu bayi la muda ilu tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muwa rugu. Hudugu wate lubungiu le nyu bayi luagu lala. Aba harinyagu.
11: Itara la, aleluya.
0: Aba di laga bu, lariya guaba umala li yarafa, luige lala bungiu.
12: Rukuma uweiri kuni lubungiu, sunhu guja le esezi dubali, ani inebe la kum, weya ya nyumbrigini.
0: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
11: Aleluya. Gumese luwabude mepuingi ule sunti pekabafu arue. Gunda kukoma. Buingu wa malau gundani. Ruwa kie mewele kune lu. Latika chiliha lidani la mari yetu mugu. Aranse uladai. Tauta daura gungu lino tofinu. Haruma animiritu buya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
0: Abadilaria kuwangia linu.
13: Baburika, fulesi ibatinya haa misru wako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Abadilaria kuunu.
13: Dimuri buri inaru niti, le laria kubungi ule.
0: Abadilaria kuunu. Abadilaria kuunu ligibu kiangia ligia, abadilaria kuunu.
13: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kebubuya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu duraguwa. Ugano lela nukubay Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichu kubay sifri hong profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba agabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afri ya tuliumu lugugie lu lachu hakunia necha anikutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribisho kwa lome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Baruwa yunia hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi.
7: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun abure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubai lau ere hon sundu nuru ha ahama habaya sielu. Larinyega.
14: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome voladina rakitu buingi. Hou kuma amuga hagaru guruwe gu, kumati matinya ama bugunia kanyitinya. Hagaru gu gabayu hao sun ha awari habali. Hagaru gu sun hawuye ruku girigia, dandu ha idamu ni kai ha mama idamu ni. Dandu nyugurikinya kai waina muna.
0: Abad narihi ni mosturu, hama luruwe te gubou, hau hanigu ondara guanya lu, agenda gu, lumale warinyo bayi lau gabayo, haruti hama lani. Abala dengan monstru uar luma profeta yeti lebuga. Adik gue milagro ligi bunge monstru. Dau buri milagro ligi ya. Eye dalan ya meh profeta ligi ya. Ha. Iger gua kita bayi hau gulu. Labur itu liri monstru hawag. Hudu gua hagi ya tuh liawa. Dan tu ti monstru kei profeta yeti ligi ya. Aba hagunu miwa yulido lagunu le lau bayi watu gemeti luma sufur. Ahibiri, aba hafara wagun tau efen to afuri hebon liumu lugugin le warihu bayi lagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
3: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigen, aba narihi aba angele larayi un sielugin lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu gringri luhaburu. Aba larga duni angele ligia dragon le binad hev le mafia bai le satanasi aba lagira guni lagu milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebe bai le nyei lubai la dure aba lichu aba sei lagu bena lume ye dudge la yalla ne chani go dari las gun milu irum lari game milu irum ligia ligira gdu aba lagu murusunda aba nari ni hala buriha ibi bai bafu lu hagusara gdu Nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha. Adiriruba ya ichigu. Luegi hapuri chani lerenu bungu iluma. Luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya. Lu monsturu. Ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri. Hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi haa saru. Lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe haa. Uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayati. Hahibiri hilaguanya. Masa aru te lida ge oweni dari me lari ge milu irum. Ani ya furum ya tibai asa aru ni lida ge oweni. Fulese wati ya suha gafara baya lida furum ya ti asa aru ni lida ge oweni. Mabafu ti libia ma oweni hawago. Lubara ge lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba me haru ya uwara luma luagu milu irum. Dame sige li milu irumu ligia. Ligia me ligira wakudu mafia lida ge la daruniu. Aba me lafridu lu leyehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu lu uribu anijibe ba ya kei lisako untibarani. Itra liye lubaiti aba hafridu sudara guhagia lidange sungu bo. Aba hegeyeda guni flasu lenye habai lumutu ni ya bungi luma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inakubai. Mafia dileye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye arie bubeyo gulu sunda. Aba narihi aba ume bulalana aruwe hani haruti luma le nyumbai luaku. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Lagu burikate ileme hadugu bai. Segu uleburiwa yubai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wako bai alida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya. Halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu berikati ileme hadugube. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburduma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
3: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen, luma gebungi. Arasa yulia, kei aba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, larie guaba umala lihere ti sielu gen.
10: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gweto, Lagano Bahama ani hagia balumutinia. Bungi umeme Bahama loligia la habungite. Laraga habaisun haguira. Uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladiga sigha furumi ya tiburikate.
0: Abati larinya kubungi yu?
14: Arinya ba, adiga dumuti sunkate iserime.
0: Arinya katikie?
14: Babudiga, ladiga inare niti dimuri brile, aniganyana ti lafie nunu waluwa.
0: Larige, aba larinya kunu?
14: Sunha ladiga ni sunkate le, au alfuwe, Dumo omene, lagume seha, dumo lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalung, lulatu lida agenise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agaye lubayu buriboni, herisi lubay sunne luboy habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, Ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halobe sedu kopu bui hau sedu hagumuhu igei, abalaniye gunu.
8: Higabu narufu daru adari ibu tolani mudu mwelio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba uubu weiriti ani inyu ligia. Aba lagufu dini omwe buburu kusandu tile Herusalemu. Larani nusielu gie luma kibungi. Amiri yeti uburu kuligia lau larungu unga bungi. Itaraliya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungonga ti kei bidri. Nyenye haba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena keyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu israeli buruwa nye lagu buri bena. Uruwa nye bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buriwa yuluwagu Nyenye haba maburu golu luma angheli le Adimune habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia saa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru, iru wawen gadri meturu, luweni segun ha misura agile grigia, lela yusuru be angeli ligie. La udubu le hasupe, la duguwa bariyeru ligie. Uburu guligia, la utigolu le tima timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariyeru ligia, la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti, la uhasupe. Le libiyama lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le liwidu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarigu perla la degua. Leti buri lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La dega wabure mebungiyo, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la harungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La dega le guanarigu luweni gubungiyo, ruti la harungonga lu. Jesu Kristu ti ni lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida ni lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe itagubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora wagu ba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. Lanigu ba hawairi gunecha nigunyehi. lausung harisi mebel baini kata viet nyehi nile adig dikate le uribati o geye ragwadit harig banya buru oy bayiri ti da libru to lan nei bagari to lumo bom mudu hagier gbanya belu
3: Apocalipsis capítulo 22
0: Abati laruvu do angel ligia abadun harumatinu leichi gubai ibagari harugo gati kei bidri lida gelala bungiu numa lala mudun lafri nyenye duna ligia lamida golemeri uburu guligia ani luago binya lo baduna ligia nye lahi chaburiti di buwewe le ichi gubai ibagari le agi dubai dus weyasu lida hirumi Saghati lagindu. Leti lubana, seriviti lu, lagara ni hon hon nechani. Ualime nika tanyay lu, labu gen la, lenye na kubungi. Nyeibe lala bungi, duma lala mudu lida oburu guligyo. Abame, ahudurogo lani gulu. Agagi budagoba, luma bungi. Nyeibe gine liri, herebelu. Ualime harie bunye. Hagana uti yenyei, Memegi iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungo nga daga duba wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligia nu.
15: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waduago. Ani wabune mebungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu. Auna haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
1: Ariha huma. Anate matisa. Polese watile dhigo baikasu lau lugando te bungi yu le buru yu baitida libru to.
0: Au huwa agamba numuti arihe neiburi kate ile. Ani lari yenarihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun nubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
12: Matika paile lupu ibungi yu au kei bugui hama bibiri guha profeta gu hama sunha dhigo baikasu lau le buru yu baitida libru to. Lumla bungi bahu duragoa.
0: Aniya katigia enu.
12: Maramu dapai lugano te bungi le buriwa nyubaitida liburu to la diga ya rafali da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banyalu hasigiru adago uribani. Havie banyalu hasigiru lida havie. Ana ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grigi ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
1: Aha, madisa liniabi. Ani parunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati le ladigo bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumo honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
16: Ulesi watinya ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lung heigi lindagi limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebelu luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
1: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lulasubu teregudu nisumbri katile hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, Aungia walugu mabon to lani na binafi.
0: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
17: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariya gala.
17: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Leichu kutilamu kate ile, lagamu dagudu banya bungi yu, ige iha wagu banya, laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungi yu, le buru yu bai tida liburu to, lagidaru baigie lufana lidage li titi buwewe lani na ibagari. Luma, lidage uburu gusanduti, leburi wagu bai, laburu hoa tida liburu to. Le, asubu diragidu baniburi kate ile, Aninya gati?
1: Aha, madise li niyabi.
0: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
10: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus.
1: Capítulo Aba.
10: Aniha hiri bai lagucho Jesu Kristu le hada ge bai mehe ladigwa gu Davide lumo Abraham. Ayaha lagucho gu lumage Abraham lumo Davide. Abraham lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda hola muleno, Huda lugushi Faresi lumo Sera, Tamare tugi hagusho, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Hosafatu. Hosafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osias luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia, lumon lagriyahon Kristu. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abraham lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonion, kotoro se lumage dan ligia lumo lagri yahon wa salbaragule. Itara lian ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusare dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michu guga tiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia la rufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
18: Jose la bunga wa lunga viti. Manufu de Davalu beresi virunu Maria kei sigumani. Adiga iranu le lubu itagara duni. Lumo ni esipi di sangu liabi. Agari di baba iranu. Aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la diga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
10: La susa re duba isun kate ele. Lo lagunfu liri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
18: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni ngiri. Aba metagaridi aba iraki. Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia. Bungi umama.
10: Dale lagago dubai Jose lidage uene di ligia. Aba ladigo ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
3: San Mateo capítulo 2.
10: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesus dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengi lubei labaucha weyo. Aba halga daha harinaga.
1: Hagei saharu e te huriu lea agura houbai? Ariha o maru luaru guma,
19: Lege ubu le nyenge lubai la baucha veyu. Waya bien luwahu drogulu.
10: Dale lagambuni urue Herodes katele. Aba medera guaga dha alila hausu Jerusalem. Aba tilagua run honsun habuti gufadiru gulida hafinya hurio. Hamaha arufu da habale lerudu Moises hongrigia. Aba lalga dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun.
0: Belém, lelumu aruguba e judea. La diga italinha labura de ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida que o buru gueri gutimati lida muole. La usum binira, la diga lafri duba aba abuti bidage. Leluba iloni giruninha no mutuni ha israelina.
10: Aba til laguaru Herodes e hon aturi hete waruguma aramu da guarga. Aba lalga dunia luago tima dan le tarufu da guaga le warugu matungu ahon. Aba ti lona hania Belém, larinha gahon.
20: Heiba, aba mehalu hani iraha le buidu, dame le darihu mali, havisara name, nyendu namu aginye ahuduragu alum.
10: Larigia, hagambuni aturi hete warugu malereru urue, aba hodi. Warugu mabugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harinu wugurien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu wa lun jose lida luenedi, aba larinya gulun,
18: Saraba, waruba iraha le tausu lubuchu, anula haba hau ehipi. Aba meherede lunyeni, darime namisa lunyeni, ladiga lalu ahai erodesi iragu le, lulafarune ilagu.
10: Aba ti lasaru hose, aba lanugani iraha tausu lubuchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede lunyeni dari longwe erodesi. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun, le larinya gubai bungyu liyumu lugugye profeta.
18: Sagana mutimirun, Egyptu gin.
10: Dan le ladari ragubai Herodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyidun, aba lona ha afara guanya sun irahin, ha biyamati irumu hau lun unabu. Ha aganobai Belém, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinya gubai chuto, Lagriya honu wa iraha ligia. Itara liya lagunfuliru le labure bai profeta Jeremias.
18: Agambu waki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igaya. Umala li ligia, tumala li rakele. Doyahubu harigi iraha. Mabuse runtu lutama li hon, laduga hilagu wa hamana.
10: Lari ya lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu anhen lilu hose lida luene di yagata Egyptu. Aba larinya gulun.
18: Saraba, barubai iragu le tausun lubuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga kilagu aha abuserube ya meha afarumi iragu le.
10: Aba lasaru hose, aba lanugani irahu tausun lubuchu hageiru Israelina. Dale la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufu dedun lidin yehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi lu lidin galilinyon. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete le lumu arugubei Galilea. La susere dubei sun kateile lu lagunfuliru le harinyo gubei profeta gu luago Nazarete na la Jesusu.
3: San Mateo, capítulo 3.
10: Lida udan ligia. Aba leabi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
21: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li la ruwe ha buingi.
10: Juan le dije le wago be meja la birja profeta Isaías itere.
18: Agam uvati lumala li ama giriria agur halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba bureme. Tarakuma uma suruti lubaba.
10: Lautu lura kameyo la dere gu Juan, liabi la griga lirana agua guero. Chagagaru legi banya luma siru du le arabuna. Abaha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agamba la puritiha. Danti ha le hagufes daruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang lo agustarag haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite luha badi serun. Aba larinha guhon,
4: arasa hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figau le lumba iliabui, au sere huma abuidu, arihua laa mga furangu logu asakri hadu la. Masami naradugu huma hida agwa, ladugu wagun Abrahamu wagi, ladugu nariyehe hun logu gayara la, ladugu buingi ladugu wagun Abrahamu, lida age dubu le. Aranse luharawa lo lachwa hun titibu wewe, ani sun wewe le mabuidu tili, chenwati aba lagu dun. Au lauduna na badi serau arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbo ilia binarigi la badi serau badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligai ni lau anui hari ulichobu li luhaburu la ruma da gudubo itirigu aba me la nua dahani lida ge sagadi mabu ihel aba me la reidu ni tirigu gudalai me sagadi le mabu iheli lida watu gemet ile menyi kuchadibu.
10: Dan le liabi bei Jesusu Galilea gya, aba la tilure luago duna le giri bei Jordan, le nyen lu bei Juan lu labadi seiruni. Mahati ye bei Juan labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
4: Au lu bei babadi seirunenu, bugu ya lu bei nyumbu inu lu nabadi seiruni.
10: Aba la riengu Jesusu lu.
21: Itara lu baguento, la duga lu ti wadugu ni le lu bei bei bungi.
10: Aba labadi seiru aguduni Juan Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala lisielu gya.
18: Aniha nyoreo lehinsi ebo inu. Le awwe ome bulandu munda.
3: San Mateo, capítulo 4.
10: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumeigiga, aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinha galun.
22: Ahen lirubu bai bundiu, saligo gudabai dubu le feime.
10: Aba launa bu Jesusu.
21: Tarin hari lenen upungiu, mama rugu bayi tau fain habagiri degeri gya, habagiri tu baginya lausun dumur ilal larinya gubayi bungiu.
10: Aba ti lanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bayi honghuriyo, aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu, aba larinya gulun.
22: Ahin dirubu bayi bungiu, coba bayaga luhun abu, ladega tarin halereru bungiu. Larinya ku bobo gihon lani angheli gulung huni giru nibu. Hanek bati ku haha buru. Lung macho gara bulna bugudi luagu dulu.
10: Aba lona buni Jesusu larinya galung.
21: Aneng katugian lenen upungiu. Mau cakup bayi babure me bungiu.
10: Aba lanigo ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba larufu duni sun aruai hani le ubawa ku bayi lung luma buri luai rigun. Aba larinya gulung.
22: Nici cu bai sun le bun, aha buahu dura huanu.
10: Aba ti larinha gu Jesusu lun.
21: Disse ba noi mafia, la diga tarin hari larinha u bungiu, lun ruguba babure me bungiu bahu dura kuwa, lun ruguba ginye beseri vida.
10: Aba ti la disse du mafia luei, aba hayabi angelu gu eseri videi. Dale la gambu bai Jesusu lo aguanihe la huang frisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Meredet Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le larubai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere dubai sun le, lu lagunfule ru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le arinya gubai.
18: La keira sablon luma neftali, li da luma lupagu barana, luegi urgo le nyengi lubai la bau chaveyu li biti kordana. Galilea, le nyengi lubai agana vaha mama banyak kuri. Kui ha meha lida bi lupuriga, ariha di ava ome bularugu. Uguya le mehalida bei la munyunga lani na oveni arukunga guda mali hau.
10: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
21: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
10: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada gya Simon le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
21: Falahumana, aba me meseni hadun la udre, anaharigadun me kuriki anu lunani kume.
10: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Kida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huriyu to lida bonkada fulasu, aba halapurichi hani uganu buiti luaguti larue habungyo. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun siria. Aba hanigini ya sun ha asufuri hebanya lo amu ya guayna riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia. Lida ageburi fulasu de Copolina, Jerusalem gia. Lobo agogia judia luma loege obo ilen yenge lubo ila bocha weyu libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
10: Dale larihi balnia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu dan hon itara.
21: Ulese watia ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go bei hon lu hebelurun lidon laru in habungi cielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yu kuras hon. Ulese watia ha uno buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi rubei mua keisi alaga. Ulese watia ha la mabanya ani magra buhagia lu hadigni lugunda bungi. La dega líder go banya bungi lu hadugani. Fulese watinha ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yohon. Fulese watinha ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinha ha watik marido banya luago darangi lau. La dega lagua rubanya bungi yo keisi lirahin. Fulese watinha ha sufri rubanya ibahouni luago hadugani lugunda bungi. La dega hebele rubalidon la ruin ha bungi yo cielo. Ulese watun dale hanabagu nugurigia, eipa hahamau arinya kahagia sun luwiyari yeni huwagu, luwegia nani guhuma. Gundanyo huma, ladiga heresi biruba aba ume bufaye tisielu, italalinya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
10: Aba la sigiru Jesusu arinya ga?
21: Italahinya keisalu hon lila na ubole, gamalomu ahin leferi dira salu lubasuwa, Kabagi ya un hula, uwalime hula nika un loidigi ya lula guruniwa, aba mehadigira guni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubo ule, aba uburu gule luaguti aba ubu sinyati ya laramu dagon, furangu tilari hinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu watabu gini aba agafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itara huma gini, Durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Londame la harihini buiti le hadigu bai. Aba megi hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelu bai. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumflire. Ninara lubaiti hao lagu ni hingwarga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunga bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gine ililurudu Moisesi darime lagumfliru sun katei. Ligia lelo bai ishi kutime bereseni luago furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura utima bai lida gie. Arvu dah ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielo lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luwara gu. Itara ginye la rufu daha wairi bai lanugunu wa yagata sielo. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yuselo. Agamba huma li luago warinya waguwa li lameha hon hagoche go lu mafarha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma garigi ya lile di Lagosera gudua ba. Leane kuti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye uma lungu mafio gati. Itara linye lubaiti, ahimbanunga bidebe se luawu unlani bungi yulatari ba unye in, ababarita guni luawu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igira bai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigie meti, Gayara halime bagiri budun luagun latari ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grige la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma luago hei buguni wago luwai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara aba me badagrun. Ninaro bau, mafri duba di gulai nyingi ya dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narin hare hon, luago furumia gwarga lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abu lubaiti la figo gita bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwene a figo gita batipu, durubai. Fui bai buwari uwa. Buiti mati lu leferi deronia aba lidage umega guni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti meha ginye luago furume gwarga lan le igiru tu lumari luun ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furume gwarga lan uguri igiru tu lumari ahimama lubai ladika takamare don ligibu wagun abatagano luma amu uguri Adika gada lumutu furumi yate uguri agabarahane. Leginye, agamari ditu wuri igira wargu ladiginye ginye agabarahane. Agamba adnaginye luago aninya waguwa lame ahon hagucha go lun hagunfuliron lau lel haninya gubay lau afinyeru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyeru ni kawo wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bay laruwen ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu te bai waruwe te bungi yu le weiri gubai. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudu ni hauri da gudu aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. Ladiga furunya gwarigu amu kate harinya gun lue lira lumaginyati mafia. Agam bandun luago aninyo waguwa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon, lun magu yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi kakurigi agufu den luago aba lobo higibu. Ruya humi le aba obo lun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuegen hisimisen. Igre humi lungi en lanugunu habite. Aha la fosra aba grigia luha nuga aba nuguni luago aba maile. Baruhu mi luago bia maile. Furumi ya gwarga le amuri hati aba kate huma. Ruhu mi lu. Mishika huma igine hanaga luago le afure dehate huma. Agamba tunkine luago ariyan wagu alame ha. Hinsien labu madobu liere gudame bagani bu. Au narin hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha iere ha bubanyi hon. Afure de hugia me lu bungi yo awago ha anabagubalo.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Lagu kaba la reiga o kaba la rata lunha bagarido. Ni to agu dago to lumbo hadoruno. Mafuna ge begi timati bagari sigulau egini. Ge begi ugu bu sugu tag dago. Ariha huma hontu nur ha ha ma banya garaba lirugo. Mabuna guhanya, ma lubaha, ma reidu ha meya lubaha ni lida lagai. Lau son lira, roti haguchi le sieluwe egini hong. Mafuna ge begi timati. Sugu hau dunuru. Kage hidage ga yarabe lishu gumbia ugudi laun lugubo ka laebe lanarme be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida linha la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila madugu ligia gamisa. Nime uruwe salomo lau son luende gun mewende ti meha la dagra gun kei fuluri. Ainti dago gada lubali bungi uhidru itara leo Uwinye be lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidera wan logu watafinye hugia le. Madihere da huma lubeiti arinyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu shibungi yu sielu le subudi hebubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larua in haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kuni sunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubeiti luago haruga. Latika barulu mutiginye haruga li dihere duna lumaguwa. Buidirguti lene guga le lanugubai kada veyu lumaguwa.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wa guginye.
0: Mishika huma haduro amu. Mishiku walamu guginye hiduro. Ladika kaili gabiri hichi kwa haduro amu, ita la roba ginye lishi guno wa hiduro. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbongiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humote durusu le lidabe hako. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lidabago. Biangu watigibu huguye le, sagahumi durusu le lidabe hako furumie, Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirarau ife ile lidaba ilago hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongongli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishigun hong. Halwa ha, aba mehadarirun. Danhuma luago bena, aba meladaruni ulhuba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishiku ti aba dubu lun lisani da le lamuri hafen luma. O lichugon aba onheve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani lupo iti lau lupo ison uriba huma, gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichiga hugu chi bungu le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sun ada lubeiti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. Ladiga ligia larinya gobe liluru du Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura ubei. Ladiga bena luma uma le anugu bei gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligia nye. Ani saragu hanya beluru tinya lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu bei gurigia lidon ibagari le magumu chaditi. Burira linya, muruguwa, mibetinya adariruti. Gwonyigi huma hawe profeta gujia tinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degenye itra hanya keya nima aligo ganyi tinya. Uguya, gayara bayi hasubu diruni ya luagu leha digu bayi. Maluba houtu bayi bayi lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bayi ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu tin lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubeiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitianu, nabureme lunhe beluruba lan lin don aruwe hani le sielubai. Haruguba ya hadigubai li lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chilurun weyu lani nagusara guduni, Sarago banyari ya kutienu, wabureme, apurichi hati wa meha tia luagu biri, Saga wagia si firi uriba tinha lida biri. Adega wagia sarago milagro lida biri. Aba meti nani ego hong. E bidi ego boinha do nu. Disse romano e huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adega le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuan andati. Le adego bai luba ligibo gu dub. Aba linhabi ego huia. Aba linhuro duna. Fugo agarabali. Tuago muna tuguia. Muigo adulto la diga luago la dubu tabunua. A gente lhe agamo tina, gamalumo madungulo muti lhe no baby, aba uguri bidio go tau ligia. Le abu nago bai ligibo go sagon, aba linhabi go huia, inyura duna, fugo agarabali tuago muna tuguia, ma la nari me taburuha.
2: Da lasso rubai la dimureha Jesuso, ma luweiri hani grigia laule la rufudaha bai, la diga laula ubafu la rufudaha, Mama kei arufudaha tielo luru do Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
2: Dale larai rubai Jesus loige ubu. Saragu haia grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagot lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinha gulun.
3: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinima.
2: Aba ti la guru Jesus luago lo luhobu. Ariengue ina ligia.
0: Busentina. Arei da guabá.
2: Kei larinha gu itara, aba larei da gu sandi ti ligia. Aba larinha gu Jesus lun.
0: Maringa beitia ni ka un, nyudur gu baruvu da guabun gu lu fadri. Rubei me i debe se le guago bi larinha gu Moises. Lun harihi ni gurigia luago arei da guadi gu la.
2: Dale lebelo rubei Jesus lido fulaso le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gu lun itara.
4: Nabureme, anihin nubuin, ron lau sandi le deregudu, luma sarago gariti luago.
2: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Neibuga agara niha lun.
2: Aba luna bu gumada.
4: Nabureme, madinat na lu bebelu ru nubion. Arinha gu gubay dimureya, aba me lareida gu nubuin. Narinha gu bali lira, ladiga au, labu ganyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyehi ginye sudara labugia nagumadiha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba lu liabi nyibuit. Dale narinya gulu nubuin lu ladugu furme gwegu katei adugalumut.
2: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gube gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinya guhonha afala rubali.
0: Ninaru hao luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubi tiyan luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda. Aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida arue hani le siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamarue hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lagiri hahari le lueri hagari gu.
2: Aba larinha gu Jesus lugumada ligia.
0: Baiba bubion, ladiguba le wagu baiba finye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia fedro, aba ladari runu lima di fedro ron lou abiruwa. Aba laguru luago tuhobu, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigye ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandibay. La susare dubai sun le, lo lagunfuli rulemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinha gubai luago Jesusu.
5: Barulu huti wasandi, gidale wagari.
2: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati lulurudu Moises lu Jesusu, aba larinha gulun.
6: Maestro. Buset na fala ni bulenye ilu muti bide.
2: Aba lona bu ni Jesus, larinha galun.
0: Daritinha gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinha ginha dunuru. ahinti aule wuguri gara wulguti madarit nani halia bala na bala shago dei nichuga
2: lariega aba hada gelani disipulu gulun
6: nabureme buset na nafalani lari geme lowe nuguchi buna neime aba men nafalani
2: aba luna buni Jesus lariega galun
0: falaba no cuento igira banya hilagwa ya lun habuni ni hegeburi
2: aba ladi no Jesus tida ugune aba hodi lani disipulu guluma sodini aba lafurago aba garaba liheret aba lebeluru lugudi barana tido ugune larumu giati Jesusu aba hagagu dhani lani disipulu gu aba harinya gulu
6: wupureme sefu bawa wadibira gua
2: aba lona buni larinya gahon
0: kasa wa uhanuhu dada logu watafinya hugiele
2: aba lasaru aba ledeni halu garaba li luma barana aba lagalu madu aba taweri duhanigi aba harinyagu
7: kata isawu girile agamba lubalin garaba li luma barana
2: dale la chiliru bai Jesusu lo bafurugu duna hagiru gadarana aba hafridu biyama wuguri ya gabu sandugia aba hayabi luagu biyangu bai hagia hau yanu sifirugu uribatia ani hanari metiti hagain darilu sinyala hasigiri grigia lidage umaligia abati haguara haharinyaga
8: kaso wago bemetera wamu Jesusu lire ubungi biyabe sanga sufiri la gidwa lubare gilidane sufiru ni
2: yen yanu sarago buiruhu eiga madisa yengia aba hayumura go sifirugu uribati hagia lu Jesusu harinyaga lu
9: Ah, basagara. Ikira balu beluru hatum biru ga.
10: Ah, bure me fura sai bawa.
2: Aba tilerinha go Jesus ho.
0: Hey bati hadon.
2: Aba hafri do sifri go uriba te hagia hada ge uguri hagia. Aba hebeluru hada u buiru. Aba hagura go buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba habri haduna rugu. Aba hanyara dagu. Aba hanufu de dagu ha onigiru bale buiru. Aba hei bagu. Dale hachiluru udubu. Aba habahu daguni le asustare dubain hon buiru hu luma hon wuguri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu. Aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
1: San Mateo capítulo 9.
2: Aba ti ladi no Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayro. Aba hanigu aba wuguri maibugu tilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
0: Raguba gurasu ni rau ferudu na wati bifigon.
2: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu wuguri le bungi lo dimure le larinya gube?
2: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya guniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibu. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na, aule uguri karau warguti lun ferudna na figo.
2: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
2: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichu guweri guni lubungi luwagu lichu guni ubafu le honguguria. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, aule giribe Mateo. Le aburiha baluon libruto. Agubriha tina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lanina agubriha ni weyu ligia, Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
0: Falabana.
2: Aba nasaru, aba nafalaru ni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya gina ti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo ti eiga luma uwara hama lani disipulu. Danti le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
12: E dali a salegui bai com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigon tinha?
2: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
0: Amagadinha banha, memegiru tinha surúcia. asandi banya agia mege rubanya surusia. Furende humei kala la nichigu bele wagu belerinya go bungi yu tida lereru. Pusent ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagwa banya ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigu tia lu hasan siruni hilikabri hauseru.
2: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu hesusu.
3: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha ya bani disipulu gu mayuna rutinya.
2: Aba lichugu ni hesusu hempulu le hon larinya ga.
0: Kayara tifunagi ya hiru nyo hama misra huwa tialido aba maria yi dalea ni hala adari ya hama nyi. La chilo rubaweyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyu ragun to deregiru bon, aba me ta khairi da gun to nyuluharu bon. Aba ti mame ti laweri don khairiti. Sinyati ginyan teseruno diwen to isergiru li don gueru le binaduhali. Ahen ya digo itara, aba me la fonchi gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti gueru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri li don gueru iseri. Itara luba le servi don biangu bai.
2: Dan yenyen lubai hesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
11: Sun le tome ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
2: Aba lasaru hesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu. Nyenyong ti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agye. Aba tayara fadulu Hesusu lanaga agye, aba taguru luagu taru la dairagu. Darinya gatungu rigu.
13: Lahuru guha guhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
2: Aba lagararagu Hesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
0: Raguba gurasu niragu. Arita kwa di bula duga bafinye.
2: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Danle la chiliri bai Hesusu lubion bugo abuti ligia. Danle la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha aba larinya gu hon.
0: Urihi mayagi mongwe giru irahu to tarumu gu.
2: Aba hehera halau. Danle frigi de la ya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dube lida sun fulasu ligia. Dan lafri dube Hesusu nyengia, aba hodi biama ugurya, marihi tia larigi agura heina itara.
14: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
2: Dan lebeluru bai Hesusu munadon, aba hachiluru marihi tia hagia lumon, aba larinya guhon.
0: Afinya tun san logo gayara la narida wagduno.
2: Aba harinya gun.
3: Aha, afinya toa wabureme.
9: Aha, labureme, afinya tiwa.
2: Aba laguru ni Hesusu hago, aba larinya guhon.
0: Itara la keili gaburi hafinya.
2: Aba lefege chuhago, aba leredu Hesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara niya bai hon. Kei hafri dunye ingia, aba habahe da guni le la digi bai Hesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dan le afri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Hesusu. Lari ye la sagaru ni Hesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinya gun.
15: Marihi nyahagi divalipele, hageira Israelina.
2: Harinya gati fariseo gu lagu mafia la le habu ti sifiri guguriba tia ichi gubai ubafu lu Hesusu lu la saga hania. Eibu galumuti mehe Hesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luagu ti aruwe hani le lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan lari inia grigia, aba hagudeme dagulun. Ladiga nidihe rihama, magura suhagia, kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhun lani disipulugu, habugri grige hagia.
0: Sarago hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinare katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadag mitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadag mitinye lun halubaha.
1: San Mateo, capítulo 12.
2: Luago aba uye yule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wa trigo, aba heyi ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
12: Anya hati abani disipulugu adiga wadagma nule mon lumuti ladigun lida luwe yule mera aguni.
2: Aba larinya guhon,
0: Mali hangidun san lagu leme haladugbe David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwar banya luma. Aba le belurun tidan luma bungiyo, aba leigin tida ge finto sa grubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya, ni ha uwar banya luma, fadir gurugunya no lun heiginu fintugu ya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungiyo. Adi maliha agidu tida liliru du Moisesi lagu na dagi miha ma fadri gu tida loba bungi yu lida luweiru e mera gu ni ani mama figo. Na nihane hun lagu anihi la aba weiru gu ti sigu tau loba bungi yu ya. Kugu ya, uwa gili gufuna da humani le larinya gu bai bungi yu tida lereru. Hime inumuti lugu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga gufuna da humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gara uwaru gutil, lunanye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiri emera guni.
2: Aba lidi Jesusu yenge, aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Yenye aba wugiri hilali aba luhobo, keiti busenye hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises hadari roliduru Jesusu, aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gen ahinga lungu lube aba mudun, aba tegu do lidan aba fusu lidan luweire mera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugun buiti lidan luweire emera guni.
2: Aba larinya gu lugu giri ligia.
0: Tuleba ibuhabu.
2: Danle latu le rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi yenge, aba hafalaro ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba y sun lira, do lagumfuliru leme halarinya gubai profeta Isaías.
16: Aniha, mi buen lena duwa di rubai. Le seri bidun nu, le hisia bainu, le au bainagunda, le nyabungiu. Nichi gu bainari sifi nilua. Aba me larufu da hon necha niku. Ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magei ndagube, maguwaradun, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hon girigi ha gudeme banya. Keisi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali larue hale uwara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemenigi luago.
2: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu, mari hilia madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gu.
6: Ani hafunasa aladiga wagu bai Dawidi.
2: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
17: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri gulibati en la saga hain.
2: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bai, aba larinya gu hon.
0: Kurumi wari garuwe hani le afani raguti luha genda gu hama kwa. Lagu ni chibuba. Ahi ya gini afani raguwa lila na aba uburugo o aba lai duhinyu no ladiga uribu sin aba ihadura no. Itara linya giniati ahi la sagara mafia mafia lila di ligia kuwa nari gafani raguwa bai. Anide lubati ladura no lubafu itara. Uguya, aringa ton luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guguribatinho. Ahin itera linha lubei, kati ichi gubei ubafu honha hanigo lunha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igua huma. Ao, lau lubafu lani bungi sifiru na saga ha sifiru guguribatinho. Aruhu da lumuti lira luagu chiluha lilan laruhu ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la le belu nwaba gurige lubi nwaba wuguri hereti lun la nugu ni lillago ahin maguro gun la furumi. Ita la rugin lu gayara la la nugu ni lillago. Le mama bay numa ginye, naga niye. Le mondara gwagudu bay numa, chagagu gwagudati. Kuguya, ariye gaton luagu lau lan lubafu mafia na saga ha sifiri guguribatin. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligan nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin tu lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando, sinabay ferudna wala figo uligia. Furumia guarga ginya le hariya guti furumia guarga kati uribati nuagu au le uguri garo warguti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aban. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiruwa kala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati adumini hakati buiti, uribatunga, kate le buibai tida anigi ligia lerinye gubai iyumau. Grigia le buidi ubai, kate buiti lerinye gubai ladiga tida anila lanigi ubuiduni. Grigia le uribabai, kate uribati lerinye gubai ladiga tida anila nigi uribani. Nari yang hul, luagu dame la la chilerun luweyu ya guseruni, sun gurige ge febanya luagu sun timuri malati le harinya gubay. Ladiga luagu ba le barinya gubay bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
2: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetel lurdu Moises lu Jesusu.
12: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luagu luma ge la bungyu biabi.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon luidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederun honase urua weyu, urua ari buluragirugu udu. Itara lubagia nerederun aule uguri garuwarguti, lida anumua ha urua weyu, urua ari bu. Hami haga nubanya ninive, haasa aruba lida luweyri aguserunni, dame laguser aguduni uagurige halani na danle. Aba mehichi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri nini wena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi nye luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na tanle. Aba metichi gong haduru. La duga nyubu itu lida gye lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigia, aba ibu ganyahan laf lida fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani aba lanya gulungu warugu, nagiribu da tidon nuba ton yengi lubai nafrida. Dane lagiribu do, aba ladari roni gurigia bugaligia kesi aba muna ton malato, abuita howa aro, aranse roa. Aba ti lidi, aba liabi hau sedu sifiri guguribati nisigur lau. Aba hebelu rusun hagi yagana guwa lida gurige ligie. Uribati maha liti legada aba li sigur lau meha furumi. Itera luba ginyeti la susere dohon gurige ha uribati halani na danle.
2: Nyengi li Jesus adumri en hon gurige ya, ligeti abi lugushu hula mulenu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu,
15: anuhan buguchu, hama bamule nu ya bogudi busenti ya hadimre habuma
2: abalarinya gu Jesus lule awisa rubali
0: kanugu chubon kanamule nyubanya
2: abalarufu du hawago lani disipulo go abalarinya gu
0: anya ha nugu chubanya hagiya ginya namule nubanya la diga furume warig le diga tilugunda nugu chile sielo bay liga namule bay nitu nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
2: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna da guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ogune, aba lanyuro, aba herederu sungri la ruduna, aba la rufu da hasarago kate ihon lo hempulo, aba lariago,
0: nyanyi aba abunaguti illa, aba lafrido abunago, ida afro heina lani lila nade, aba labrhan lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heigine. Libri aba labur halabad nago dugle nyi lumuti uala sarago mo. Aba labou chun furese la duga mahuli lilamu. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keti malagle lubei, aba lome. Aba labur han libri ilo, labad nago un hiyo, aba lawina mudun hiyo uara lume, aba lafarone. Nyenye lida gen, abur hati lida un mua buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ge ichiko tisaan luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Agarige iruguti luha gambo, agamba hama.
2: Aba ti hayabi disipulu gu, aba hariyango lu Jesusu.
6: Kasa wago badimune ha, hongrige lao hempu?
2: Aba lariyango hong.
0: Huguya, subuti gu dalali bungi yison kate aramda wati le luagu tilaruwe ya hong. Ahin hong. Masuk di ragu dan lumut. Lega mati, licu dari melagi bedun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusun le luma bay lagi daru baloi. Lega nadi menghabai hong lau hempulu. Laduka arih hamani le nadi gubay. Aba heret daru kama marihi ti. Agam pa hamai le nariya gubay. Aba heret daru uga kufaran dah hama kama hamu kama gambu ti. Awagul lumun flira le mehalariya gubay profeta Isaia si dalel nariya gubay. Ugu ya. Agambuba kama lumo uba ikufuna da huma. Harihuba kama lumo ibiti ya bai hon kala lila bai le harihubai. Ladiga dere ruha nige gurigi ya ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati. Arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagi ya hamuga lau harige. Ufana dati ya hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugia le nani gubai. Ulaisi watun ladaga arihatun lau hago, agamba huguya lau harige yugu. Ninari hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya luma bungiyo, abuse erunti ya hamuga harihi ni le harihi baigweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo aniguwa ti kufana tahamani, Itrahanya kei lila nadule abru habilidon uma, abaliabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abru habilidon dubu, itrahanya kei gurigi hagambu bali uganu, abaharesi biru ni lau ugundani, gamalumun kei malagule la madura tihadan. Dati le lechilu no dan lun hausha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, abahachugeragu. Ila le abru habilidon hiyo, Itra linya kai griki ya haa gambu balin ugano. Gama lumu, weri tumati hafudu luagu kate le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni ugano titage hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata griki hagi. Gama lumu, ilo le abri habu ilidu umuwa buiti. Itra linya kai griki ya haa gambu balin ugano. Aba kufuna da hamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya ke ilo le ichigo ba isa agu lagu aba. Hibiri ke le ichigo ba uruwa wen, hibiri ke le ichigo ba idarangu.
2: Aba ya lichigo ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya nile lani na sielu ke aba ugure le abu na gube ilo buiti li shari rugu. Dale anyaha lube sonha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigo, aba lidi. Dale la wina mudube turigo aba legele beha. Aba ginye la chula agon hiduru uribati. Aba haudi muso. Aba hainye gulun hayubudiri. Wayubudiri. Ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumu anruko. Aliye ginye san la salira hiduru uribati le. Aba larinye guyubudiri hon. Ladiga aba agani le. Aba ti hainye gulmuso lon. Kusenti bulu wahula hani hiduru uribati le. Aba lina guhon. Uwa. Ladiga dame hahula hani hiduru uribati. Ulahnya ligi ya turigu uwara luma. Iger gubay humay lun lawina mudun uwara darime lidani ya lubahani. Aba me nariya guhon na dagime itinya lo hahula hani hiduru uribati furumi. Aba me hagura guni lun lagu duniwa, larigime aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
2: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon la rinaga.
0: Itara linha arui hanilani na cielo kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li chariru. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura utimabu ilida sun ilo. Gamalumu, da la bouchun, ligia weri timabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun ababa ilan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linha arui hanile lani na cielo kei lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresirun sun fuluwaru tuguye.
2: Lou hempulu lariyaga Jesus sun kate le hon grigia, marinha guti ni kata hon mayisu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le lariyaga pe meha bungi liumulu uge profeta.
16: Na tindri haba lau hempulu hun. Na fura guagu dubi kate leburi meha aramuta guaba hun.
2: Aba launa hania Jesus grigi habion. Aba lebeluru munadon. Aba hayabi lani disipulu go aba harinha golun.
12: Furango agu dabai hempulu le luago tihiduru uribatibon.
2: Aba lerengu Jesus hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abuna gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubui. Ila ubuiti hagia grigi halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga nitileabu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itara kila budu haunu wa hidru uribati abalagurum watu rugun lulagu dun. Itara lubagia lasusere dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uriguti. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara gunia lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tiduguba lile lubebe bungio. Aba mehami lidon keiweyu lida laruweha wagushi bungio. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni lelani na sielo kei irisi ni leramu dagwanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi niligia, aba ya laramu duninye meme, leluiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun leluma be, aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gie ruiha ni lelani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluri ni sun leluma be, aba laganya ni peru la ligie. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo kei aba seni to agru bombaranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Databuinchon, aba hachawaru no eseni hati ya laru mbeya. Aba hanyunu nye ya nuwa dahanya udra. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chung ubao. Hayabi banya li gulu hafani runia habuidu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni hamehari.
2: Aba tilalaga dunia Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
2: Aba harinya go.
9: Aha uabureme.
2: Aba tilarinya gahon.
0: Danila aba ruhu dati liluludu Moisese lu kufura ndalani luwago til aruhi hani lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna larei dahale anilida gyele larei dubei. Asaka hatikate iseri iluma kate ibinado.
2: Da lagumu shubai, lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba lachiluri lagairo, aba lagume seru arufu da hatida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
3: Haliasa lafurendere ugirile sun lichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
13: Diraga sarafu angile, Maria lugu shubon, libu kwenye Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
2: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
2: Madugu tisaragu milagu runyei ladiga mafia hama luago.
1: San Mateo. Capítulo 14.
2: Dida dan ligia, Aba lagambo Herodesi, le aguma di hebei lida fulasu le gire be Galilea, luago Jesus. Aba le riengu honha luma baya.
4: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagur.
2: Lem Jesus sere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha Juan lu Herodes luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti Herodes gasi lo. Busiyati yebeti Herodes lafore ni Juan hilagubay. Gama lumo madigu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luago profeta lan Juan. Dati le efeduhani luago lagunfuliru Herodes irumo. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba mehe larinha gotun lou finyun. Logo litigo baila frume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure hani labo lugu huang le abadisei habai. Lu litigo tun lida aba asiad.
18: Aba tamure hani luma ita.
2: Aba liru dogu Herodesi loige kate le. Gama lumo kai arinha galali la lou fio. Agamba hamanha mistura houtia. Aba larinha go lu litiguni watun. Aba larinha go lu ladirirun wa lago lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba litiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugusho. Aba ti hayabi lanigu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Larigen aba houdi awisterei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disipulu gutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuri du lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luago saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada, Keiti aguye ndei na lilube, aba harie gulani Jesusu disipulu gulu.
6: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona abaya grigi ya ha, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agayi ya heigi ni nu heigi.
2: Aba larie gu Jesusu hon,
0: midi banyo, ruhu ma heigi ni hon.
2: Aba harie gulu,
12: sengiri vinyo mfei wa maja, ama bia udiro.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Baru humo nunya hon.
2: Aba larinha gu hon grigia lu hanyuru luago hidro. Aba laniga no sangue fein hama biema udre hagi luha burugo. Aba larinha cielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba litigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule. Larinha. Aba habuncha gado du sufania tau to igrago. Sengi ya no milu wugurinya egitia, bogu di hawei wurinya ama iranhanyo. Aba launa hanyi Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahinyo rogun lubafu rogun sun aniha la ona hanyi grigia agoyo. Lasuru launa hanyi, aba lamude iru labu gua luagu wubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune, ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguwa ragulo hanufude.
6: Ufio!
2: Aba ladimri ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gavura su humawei, aule manude da humawei.
2: Aba larinya gu Fedro lu.
7: Abureme, ahimbuku ya lubai, ebuka kadabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bai.
2: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Igabu ti.
2: Aba larairu Fedru tida geogune, aba lagumeseru ebuka lenyehi lubai Jesusu ligibu kuduna. Danle lasandiru bali lere garabali aba lanufude dago, aba lagumeseru abuluche, aba laguara gu larinya ga.
7: Se, fubana na abureme.
2: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinha gulun.
0: Logo tiguinha bafinha, kawa ula logo adumbi bafinha.
2: Dan hadi nu bai tida ugune, aba lagalu madugara bali. Hati buga tida banya ugune, aba hahu drogu ligibuge Jesusu, aba harinyago.
12: Inari ni luago lirau ba bungiu.
2: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete, dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesusu la, aba haburu chaguaga duni lida sun fulasu ligia. Aba hanunga ni asun sandi telenye hen lubai, aba hayumra gulun, lo ligiru lurugu, haguru taru ladagrabu, sun ha aguru barun arei daguatia.
1: San Mateo, capítulo 16.
2: Aba hou di fariseugo, hamasadu seugo ariahe Jesusu, lo haburu gudune tida usadara. Aba harinha gulun, lo larufu dun aba seine le cielo guietihon. Afim é ramamo galo ago luma gia la bungi uleabim. Aba larinha guhon, rombou eio arinha gatun.
19: Buido baidá ladiga funati cielo. Bina afim arinha gatun, uribo baidá ugunha ladiga funanyo linha cielo ane ramunhoga. Bian watigibu huguia le, subudi te luago ligabri da hon, ane bidia tin hon luago chuluha lilan lidani a salbaroni. Gurigia uriba tinha, muara tinha ha. Amuri hatinha sei ni lunha fienro lago aula anugu baya salbaru ni hon gurigia. Gamalumo, marufu du baya amu sei ni hon loe li sei ni honas.
2: Aba ligiru niya, aba lidi. Danle hahi uragu baya disipulu gu luma Jesusu lou bafuru gu duna. Bulei hamuti hanugu fin. Aba tilarinha gu Jesusu hon.
19: Goningi gu ahumati hongo loe halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
2: Aba hagume saru disipulu gu arinha gu hama gua.
6: Ladete manuga uma fein, larinha gu baitara.
2: Aba la subdiruni Jesusu haritago, aba larinha gu hon.
19: Kau wago hadihre da luago ua ta fein huma, logo a tiguinha rafinha, ua galigufuna da huma. Marita gu huguia tuago sengu fein to na fani rebonhada sengu milu uguninha, luma atrinha la faninha tau igre gutu. Bulei guado vunasa toi cedo fein to na fani rebonhada gadaru milu uguninha, luma atrinha la faninha tau igre gutu. Idelinha que me fez o boi logo mamba lá tuago fein na dumreha, da lendeninha que o boi hon, lun haunigro gun hongo loi halebi ni fariseugo hamasado seugo.
2: Aba gun faranda hamani logo mamba lá logo tilebe ni fein larinha gahon, luei lá harufu da fariseugo hamasado seugo laweridiha. Dan le hachiluri boi Jesusu uburugo seseria le Felipo, aba lalga dunia lani discipulugo, larinha gahon,
19: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
2: Aba harinya gu.
12: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan lale meka abadi sehabai buguya. Hibiri yarinya galuago Elias ba. Anyahe ginya rinya gutinya luago Jeremias ba o amula profeta.
2: Aba tilarinya gu hon.
19: Ati huguya. Kata na tilida harita gu.
2: Aba larinya gu Simon Fedru lu.
20: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
2: Aba larinha gu Jesusu lun.
19: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latiga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebon. La subu dirag du nugu chibungi le sielu baibon. Narinha harebon luago fedru la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibi ni owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gu ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafara gadun ya ubogo, la fara guduba sielo.
2: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani discípulo gu, lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinha gu hon lani discípulo gu furango, luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinha, asufurira guduba ilan ugurinha weiru gu telida hafinha hurio. Ama habuti gu, afadironinha gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moises. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bai. Gama lumon la saruba la luago luru waweyo. Aba ladinho ru Fedro lo Jesusu nyenge murusu. Aba larinha gu lun tosun lanigi.
20: Mambu sera lei bungi ulira. Nabureme, siati la susera ducati lei bung.
2: Aba lagarara gu Jesusu. Aba larinha gu lu Fedro.
19: Dice ba noi mafia. Babu serunya beredaru ni ladugunu wa lugunda bungi. Masamu naritu bukei bungi, basami narukei ugur.
2: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
19: Le busenti la falaru ni na, bule le katenye la awanda le son luye re sufriru ni le nube liabi lo noegien keisi la nube ni aba wuguri luguruwa falalan la zegale abusen ruti le sefura go lungwa ya obogo le feri dirube I bagre le magumu chedike ahen le ahabe le feri diru ni le bagre ya obogo noegien le bihubwe I bagre le magumu chedike sielo kagye ho la lunguri ye la ganyeru ni son le lani na obo le le feri dire me lubara sielo Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba, au le uguri garo warigati uwara hama nani angeliku. Niyabi malau uwerigu ni le meme lani nubusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Ninaru haulu wagwanyahi la hata gen hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liyabi naruweha au le uguri garo warigati.
1: San Mateo Capítulo 17
2: Sisi weyu larigya, aba la nigunye Jesus o Pedro, akobo luma Juan le lamule, akobo, aba lidi houluago aba ubu inyot. Hagi ariginye nunyen, aba lamu ye dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri do ligibu kei weyu, aba taharu do ladegrago kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises luma Eliasi hameha abagari do banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariyangu Fedro lu Jesusu.
7: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
2: Da aniha lubay Fedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba low buragunia. Aba lagambuni walaringu aba umala le lida ge huari yoligia
5: ani hani re le hisi benu le aube ome bulanu hunda atude humile luboiwe
2: da hagambu bali disipulu go aba habulu shagu lo hagibu muwara go le luweri hanufude aba liabi Jesusu hawago aba laguru hawago aba laringu hon
19: sarahuma manufude da huma
2: dale harihi be Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariyagu Jesusu hon.
19: Mambahu da gu hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaridun.
2: Aba tihariyagu disipulu gulu Jesusu.
12: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
2: Aba lariyagu Jesusu hon.
19: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusyan ube lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garo warigati.
2: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be la dimure Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahkudurogu ligibudu, aba larie gu lu.
21: Mabure me, gudeme la nisadubu, gome dihati, uiri ti la sufriru, ani inda hego ti waturugu, ani inda dunargu. Baru nu mutinyaho, hong bani disipulu gu, sen hamu teri de guaguda.
2: Aba long nabu Jesus ularinya ga.
19: Ligi ma finyeti, gurigi awuri batin. Atri bay sa dalu nerede rohu ma luba ga yara la hafinya ronuagu. Ida mes alagu mucha ma finyani lehida bay. Baru hu mai irahu ligi anyaho.
2: Aba ti ladenya Jesus ulun sifiri awuri bati ligi ya. Aba la saga dunia lida ge irahu ligi ya. Luma ge ore ligi ya, aba larei dagu. Larigye, aba hadimre ha disipulu guluma Jesusu habugu. Aba haligu duni harinya galun.
6: Kasa wangu siyamu wabani sifiri uribati ligia sagara?
2: Aba lariyangu Jesusu hon.
19: Ladiga li logu wa hafinye, ni naru hau luwaku ahin la ibiha hubayi hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Haniya gubalu wubu le, gidaba yagye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaru wubu ligie. Uwabay ni kata hasyeno ahin ibiha ubay afiyan ni le timati. Ahin tihibe sifiri guha, laurigo nyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yugayara la hasaga roniwa.
2: Dale eibugay na habay uware lobo wago galiliha, aba lariyagu Jesusu hon luwago le deregeruwa balan ligye le wugiri gare wagiti. haha burugu wuguri wuribatia aba me hafaru ni hilago bai gama luma lasaru bala lida ge onwe ni luago liru wawiyo aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele dala tilere bai hesusu kafernaumu hamalani disipulu go aba haudi ha agubre ha bali ti sensu na tempulu to jerusalem bo lumu fe.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Mafuay hati.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba me badigi ni furumi eti udro le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udro ligia, buidirgu beilu bafayen ha wawogwa, barubay aba me bafayeruni.
2: San Mateo, capítulo 18.
3: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu numo Jesuso, aba halgu duni haringa nu.
4: Kata isan weirigu timabe lida larue habungi,
3: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyago.
1: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lu hitara don keirahinyi, mebelba don lido laruwe habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lu itara baila kei aba irahe, ligia weiriti mabu ilida aruwe hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibiruti aba irahe lida niri, resibi lumuti neginye. Urime warg lefu gudute aba hada ge hai seri ge nyab nya lida hafia nuago buiti mathe mugalun lagruni obarana hon law aba ome budugu le amuli gule guranyu lwagu ligi na sigulau ladugu nikate ilira uribatu lumbo aninye laburi katele afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe lag gamalumu mfugi abu wuguri le lebu nabai ligi ya ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo obugudi la durubai Kuibai dise buwariu. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biangu bai buhabu luma biangu bai bukuti mafiu gati lenye lube watu le menye gusadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Kuibai dise buwariu. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biangu bai bagu mafiu gati. Manuga humani ya bahata ke hauna bukutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angel gu ligi bu nugu chin le sielo bai soma da. La dega salbar ile feri di hali bai niyabi au le uguri garo warguti. Ida liya hari hi lu. Ahi anyahi lu bai samu du lu ma aba uguri te feri dir aba hada gien. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda bai la tau segu hau sun ha ma yuri da gubanya. Itara linya gieti, mabuse ruti hugu shibungi le sielu belu le feri duru niyaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuno, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lunsun la learinya waguti, anyahi hamamu ga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago. Laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishiku bay hon. La diga lenye hamuti biyama e uruwa ondaranyo lida niri anahi nye hamidango.
3: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya go lun.
5: Nabure me. Atri boy sa wayo so la digan nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu way yasu.
3: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Manya gu tina bun dari la sedu wei asu lun ti feru na bani. Dari urwa wein disi wei asu sedu. Ligia itara linya lubai arui hani le sia lubai ke aba urui le nyubu bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugei, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiadu. Ke masensu lubai tun lafaye ha. Aba larinya guru we lun la lalu guru nuwa idamu ni me liga tausun lumari, liranginyo, luma sun le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu duragun musu ligia ligibugi uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fayru be sun le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gudani. Ke lafri du musu ligia nyingi, itera la duna gu luma aba musu lile di,

0: duwiru bali atrifiyadir aba largdu ni luwegen ligina aba lagumesero achokre aba lañego lu faye bile ba duwiru balina aba te laudrogun ligibugen aba la yumro gulun laringa lu gagura so banu ba na fayru badibo mahatile aba nyuduru ligia aba ladaru ni furisurugun dari la fayru ni la duwen dale hari bali ha hibiru musu katile aba lagari don hon sarago aba hodi aba habahu dego ni lu uruwe aba lona ha uruwe ogei aba lariya gulu musu uribati ferud na numuti sunle badu e hala dega ba yumro gunu luti e begin e gudeme ha bu ban lun bouba ke gudeme ha bu na bu aba lagani du uruwe sarago aba lichi gudu mure lu ha sufre rego du ni musu ligia dari la fairu ni sun la du e ha
1: aba lasuru Jesus oriye gina
0: Itar lo bagin la duga nugu ci bungi le selbu hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri ti da gya lani.
2: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya lariye guni Jesus sun kate le, aba li di Galilee gya, lun lobo wagun hudia le luwe gya obo le yenge lubo la bau che weyu li biti hordan. Saragu haya grige afalarut, aba lari da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habri guduni tido sadara. Aba hal guduni harien galun.
3: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grigia lumari luege frumia guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
0: Maliha gindu san tida lereru bungio, luago luma gen la frumia ti da, da lela duga balia bungio grigia, aduga lani uguri, aduga wuri, arien gatiginia. Lige ligru bay lobe wogure luguche toma luguche no laga noni wa toma lomari aba mehere daron ke aba rigurige mama nya lobe ti biama aba riganya lige mon lobe la fani ragoni wogure le la dona wa do bay bungi
1: aba ti halge duni harien galu
3: kati wagu la renga le luru do moise si lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru
1: aba la rengu Jesus ho
0: La diga ti dere ha nigi laharu bi bungi lun higre gong hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumie. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu wuri to igira waro. La diga ya ginya agabara hane.
1: Aba ti harinya gong lani disipulu gulu.
4: Ahi itara linya lubi luagu tu gugri tuma lumari. Guiti mati lubei luma gamari do hama girigia.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Masu tinha gayara ha bagari do mamariga. Harginya no umba nya lishika bungi ubafo. Amu ya gwendari giti lebu na magamari do hama wugunia. Anya hen itar gu banya no luma ge hagara hon. Hebri adugu wariguti hon. Hebri reidi itiya magamani duga lo hedere gira gu hon kwa sun suina gu bai lo heserebi do lo bungi. Lega bafo bai lo magamari do la. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranha yelu Jesus lu lichigu ni luho bu hawago, luma lu la furi yedu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba lariya gu Jesus hon.
0: Igre huma lu hayabi iranha yeno. Mamahara huma, ladega ha haruma banya afinya ke iranha yeno, agia lila na banya aruwe hani lesia lubwe.
1: Aba lichigu ni luho bu hawago iranha yu hagia, Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligi. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinya gulun.
5: Maestro buit, kasa kate biti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti. Aba rigunye buiti. Bungi yo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
1: Aba lariya gu nibure gili ligye lun.
5: Kata iburi.
1: Aba lariya gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubun, hinsi hagiya me bibiru gubun ke ibinsi ya gubungo.
1: Aba lariya gu nibure gili ligye lun.
5: Gufli numuti sunle luma ge jirongina, kagi amu na mege irupay.
1: Aba lariya gu Jesusu lun.
0: Ahin busen bubai buidu ban sun suina gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba meti biabi aba me bafalaru nila.
1: da lagambu bali wigri ligia katele, mahati, la diga weri tilirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Ninaru hau, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilidon arui hanile sielubi. Aringa yanomuti hon, lagu mene guti mala la sigru aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigulau lebeluron abarisi ti lidon arui hani lesia lubai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukata ele, aba tawairi du hani gisarago, aba halgu dagun hamogu harinyaga.
6: Kati tigayara bila salvaro.
1: Aba lariyagu niya Jesuso, aba lariyagu hon.
0: Sinyati ha salvaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kata yaduga.
1: Aba ti lariyagu Pedro lun.
4: Wabure me. Wagia, igira o mali sung le meha waman bay luwa falar nibu. Kaba sami biha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninarin hau, luwagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sung kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luwagu nala yagata sielu lun narue ha lau sung nuwairikon. Hugia lea falaru balina ha nyuro baginya luwagu dusu halau lun ha gusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigo, o hasanigo, o hamua nuwegien, eresi biruba saa uwey asulawon, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago haya ha furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumie.
2: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Itar linya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afri dubai binafi wa alu hanadagi mentinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugu daradu hama nadagi mentinya lo lafayiru niya lo agu veju. Aba lona haniya nadagi melicharu rugu. Lariginya, aba ya lafri du keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladariru amu uguri ya mafisi jatinya magi durugu. Aba larinya gu hon. Hei bagiye nadag me inishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi ligi ya ladanru uru wa rabon weyu ligi meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi parka rugu. Aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tetinya nyeng. Aba lariya gu hon. Kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi umariga. Aba hariya gu lon. Uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lariya gu hon. Hei bagiye nadag me inishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Dan le lagunya dumbe, aba larinya gu labure me ishari lon habuti nadag mitinya. Waba hon nadag mitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Aba tihayabi ha atatirubanya nadag min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye iti luagu aba weyu. Lariginya, dale lachirirubi ihadani ha atatirubanya furumi. Aba harita gu luagu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye iti luagurigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya gu, hanyumbi banyagumu honi, aba arginya ura hawadigumari. Aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bali wadagmani luma lisi ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya gu luma aba hada gen. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafu nage luwagu faye iti luwagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mwe hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara niya la nabusenro. Maricha ti nafunagi ya luun nadiga ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga tun ladiga nubuidu. Itara niya lubaiti. Saragu hanya hagumo honi banyagweto, hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto, hagia ba agumo honi. Ladiga gibetia aguwa rutia, gamalumu mibetia anuwa dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem, aba ladinuru hau lani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia ha luwagu banya uma uarahama. Aba larinya gu hon.
0: Ke lubai harihini, amude rei nawanya Jerusalem le nyemba lubai nadere geruwa au le uguri garuwar guti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya liluru do Moisesi. Halun banyan hasiya durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina hon hamama banyan huri yulu henhera hanau. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua. Gamalumu nasa rubalidange owe ni luagu lurun aweyu.
1: Aba titi abi hagucu Jacobo, lou Juan, ha alisanigo Zebedeo, lumo Jesusu hautisanigo. Aba tahu drogu lum, tamureha aba fulese luma. Aba larinha gutum.
0: Kaba buserum bai.
1: Aba tarinha gulum.
7: Ria gabalu hanyunu biani sanigo ha. Aba luige bom vere, aba luige bubon na yag talidam baruiha.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ibindi ti hon kala hamuriha bai. Gayara tesa hawanduni lueri aga igari gule lubei na wanduni gayara ligeme huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba hariyagu.
8: Gayara wabai.
1: Aba lariyagu hon.
0: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lubei na wanduni uwaru hugeme numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lubei nishiguni. Liishuguba hon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyi du hama biya mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati waina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibri. Furumi guari hida gye lea buseruti lun ligia bala furumi yeti, lun ti damini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garowar guti lun neservi duni wa, niyabia lun neservi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi miha salbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu gu herikogia, sarago haya grigia afalaruti Jesusu, yenyenu biyan marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luwago Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guharinya ga.
9: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hangrigia hon lu hama nisho, ligia ti ma haguara gu.
9: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na dugu hon.
1: Aba harinya gulun.
10: Wapure me, buseti wa warihi.
11: Aha wapure me, flese ibawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
2: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafanya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba larinya gu Jesusu hon bian hada gelani disipulu gu.
0: Heba lina li rara ufulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba li rara uburigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumarati hon luegen hadugini, aba meharinya gu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu lagu yugu dubanya lan.
1: La sustere dumbo e lira lu lagum filiru leme hellaringo bei profeta dale la buri habai itere.
12: Ariega fuma lun uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba buri. Wariu lu aba aba lirida burigi. Anima lu anahati ira.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringo ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigre gu hawagu. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
13: Uweri guni. Nuga wagu uruwe David.
1: Dan lebelu rubai Jesusu burugu Jerusalem. Aba hafudu sunhanya imbanya. Aba harinya gu sarago.
8: Kati sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
8: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungiyo. Aba labuga gunye sun aluguru hetinye hama agayin hetinye hanyen bayo. Aba lagara baguni dabu le burile hadabula ha asansi hebanya sensu nye. Luma hala ha alugure habanya unhu. Aba larinha guhon.
0: Larinha harebungi yoti da lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahin huguya. Baruhu marukei haba hiweru tiyan.
1: Aba hayabi fiyo marii tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu. Aba larei da guaga duniya. Dan le harii bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dale hagambu bali haguara ha iranga yi tempo lurgo.
14: Wairi gini lula diga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi dun. Aba harinya gu lu Jesusu.
4: Agamba bumuti ale harinya gu bai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numuti. Malinha humagi nisanti da lerenu bungi ulenye lubai halarinya wagu wa lubungi yu. Chiluti buwairi gu yagunu meme loi sielo. Ani iranga yi nyuburi ginya. Hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachyo. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari tinikata tuagu luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disciplu gukate ile, aba laweri du hanigi. Aba harinya gulu Jesusu.
4: Ida liyasa tasagri bitidibu igu to itara lifurese.
1: Aba larinya gulu Jesusu hon.
0: Ninaru hao, ahon afinye legu muti. Mama rugubi kate ilibe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi harinya gulu wubu le, gidaba yagin tabu babarana hon. Aba melasusere don. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo ahenya finye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempo lurugun, da aniha lubei arufu dahanyei. Aba hayabi habu tigu fadiri gu hama uugurinya abu tigu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
4: Arinya gabai won, kalabiriche bai luba dagani kate le. Kai ichi gubali ubafu lebun.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gudandagin aba kate. Ahin hauna ba, aba menaniye gu hon kala au bafu na dugi burikate ile. Kauna abali huanga batise, bungi yo, odi wugunia.
1: Aba hagume seru adimure ya hama gu aba harinya gu.
4: Ahin warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu hon kala wagu mafinya bailu. Lagu hona hala wugunia, hau seru gu wadi wagrige wuriba la duga afinya tinsung mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
4: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
0: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au bafu na dugi burikate ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Na bagda gua aba akate hon. Harinya ga himen no ida linya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani gu. Aba larinya gu lo aba hata gye. Nirao baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabuse nruti na nidi. Larigin abala science regularita gun abalidi na dagimi. Larigin abalidi uchi le rihi le aba arinya gaina le le meme larinya gu baibuga lun le furumiyati lun. Abalona bun le larinya ga aha nidiba kamalumu miditi. Arinya gu humaiti no kagi hadagi biyangu bayadugu balile labuse robe uchi le.
1: Aba harinya gu
10: le furumiyati.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hao, luago shoriti malanhe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larunha habungi sugu hao. Ladiga nyimbiti huang lea batise hebae ya rufu tahahon idalubala ligabri habagaridon. Mafinya nuntunlun, ahanya ti hagubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya tiyalun. Huguya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabri lun hafinya rulun. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe ilidon lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusunia amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudunia na dagi mintinya musu haguya ulese hemei aba, afar humei aba hilagubai. Chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigo hao haa lona habanya furumi ya ligia meme hadiga na dagi meitinye hong. Lagumu hong, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibe benira hong. Dale harinyi bali na dagi meitinye lira, aba harinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire alaga, wafara lihi lagubay, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagubay.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
0: Dame tiliabi labure meichari, kabage ladaga hau na dagi meitinye hagi.
1: Aba harinya gulun?
6: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagubay, magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi meitinya halu tiya hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon?
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu, dubu leme he aubu ime bere sen hama abu nagutinya, ligi ale dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate ile, ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe ha bungi huwei, hugi ale weiri gube lida hafine huriyo. Aba me lishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi. Ahinti au, le dubu ligia, Furumi wargle eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Leati waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempu liburile lichigubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grige, ladigu afinya hama grige luagu profeta lan.
2: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimre hon lo hempulu, aba larinya gu hon.
0: Ani haya aba hempulu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia, mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya gu hon. Aniya ka kuma hon wa misura houti ya luwago wa ransi ya lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni ya niuma lugu dibune tiya. Aransi ya lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu tiya a misura houti ya gaso. Aba lidi aba hadaginye lichari rugu. Nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe aba hausaru ni uriba. Aba hafara guniya hilagu bayi. Aba tilaganyi du uruwe isarago. Aba lona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bwe luma agu de hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate ilu marie. Ani amisira houti ya hagura maduna matinya luo hamisira houniwa. Heba lubeiti luagu burilariga yuma. Aba me hamisira haniya son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa. Aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uriba tiya. Aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misiru houtia. Aba larihi aba uguri le masansira guti kei luba aba marie nyei. Aba larinya gulu, numada. Idali nyagi ya bebelu nube inyaho masansira guga kei luba aba marie. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
10: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bale.
0: Gibetinya agu arutinya luhe beluru lidon larui ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu ariha kabala gayara la hadiga. Lu haniya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo. Uwar hama hadage lanigo erodesi. Ariha ga lu Jesusu.
3: Maestro, subudi wa muti luagu inaru ni labariengu be. Luagu gina rufu dabani leme ribungi luagu inaru ni. Manufu de uganika wei, ladiga ni kata la luweri gugirigi ya bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu luun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Biangu watigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu leaube lafai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba lalig dunia.
0: kaya wale lau bei sensu le, luma ire le buruwa nyu bei luago.
1: Aba harinya gulu.
2: Lia waluma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdin. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwala asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
15: Maestro, harinya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun harua dari lumon hasedu. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangi sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gule iguatan, ladiga libidin towu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gu hamaye me hasani gulu marie, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ainti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinha humagili sale larinha go bungi yu wanaru go hon. Larinha hare. Au lubungi te bei Abramo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Ite la linha lubei te. Ain hamuga hilanyo hanya lubei wuguni ya hagi ya lun sonda. Marinha go ti hamuga bungi luago habungi te la. Ladega mama habungi te hilago anya bungi yu. Habungi te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba le fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyeng aba hadagi le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Insi ya la babure mele bubungi te bon tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le weri gutimabai, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungio. Anilele bia ma lida weri guni le nege le, itara linya. Insi ya hama bibiri gubun kei binsi ya wabungua. Biango madi le, lige ebu beilun son lilurudu Moisesi loma harufu daha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu bei libugiri Kristo le lanuma diru bei bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinya gu lun.
2: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Idalinya ti lagua rubali Davidi kei abure me lau lubafu sifirisando. Harinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi aligadagwe.
2: San Mateo, Capitulo 23.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyaybaya.
0: Gabafu tinha aruhu tahatinha liluru do Moisés hama fariseo gu lunha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le harinya gu benhon. Gama lumon, mafala ra humay le hadiga bai, ladiga harinya gatinha aba katei hadiga amu. Roha muti gu madi hongurigi ya keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa. Ain hagaya, madiga tinha ni kata lunhitera gu niya gurigi ya luagu buri anuguni lani na luru do le hichi gu bai hawago. Hadiga ni son kate lon harihi niya gurigi ya. Hinse ti hon lon hichi gu tirahan yi gafu lau lereru bungi herebero gu luma luagu buri haruna. Luma lon hadagra gu tawo to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baro li dan egi ni luma halo le hala weri gu tinya ti dan haligi li sin. Usente lon habustra gu gurigi ya hon lau sarago yi nebe se umada. Lungi lagu aruni wa hon maestro gu. Ain huguya, migre humalu la niya wagunu wa hum maestro. La diga son huguya abahabu, ane abargin ginye ha maestro, au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya melon la niya wagunu wa hum abuti la diga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri, ligi ya weri gutimabe hida. La diga le anangu ti lungu wa weri, luna buda wagu dauba. Ahi lea nangu ti lungu unabu la weri da gu da waba. Hukiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru du Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. La diga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hukiabu gu hugu ya aruhu da hatinya liluru du Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hilanya hamari hawai, lunti ibidi ya wala Aba hadangu furia yule migine gutilu bungi. Ligia weri ti maba ilubai hasufri no luwegi. Ugiabu guhugu ya rufu tatinya liluru do Moises hama fariseogu biangwa tigibu. Eibu gahumuti mua, afa ya hahumi barana alu hagurigi ya lun hanigume. Danti le ibi hahumali le habuse rubai, aba hadugu ni hagurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafio gati sigu hao. Ugiabu guhugu ya dunde hatinya marihintinya. Arinya gatun luagu lela gurigie ichi guti dimurei, ahin afino toagu templo mala la lira, ani ahin la afino luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hau, marihi, kagia weri guti mabai, golu o di templo todugu bon lun sagrou bai la golu. Arinya gatun ginye luagu ahin la ichi gurigie dimurei lu lafiron luagu latario mala la lira. Kamalumu ahin la afino luagu kate lea dagara guduo bai luagu latario, Ana la lira, lunti la lagun fliron. Ibidi uwa linya hau, marihi, kagi weri guti mabai, kati te lei luagu bai lataru o di lataru lea digu bai linkati ligia lun sagrau bai lan. Le afinu bai luagu lataru, mamari ginyi luagu lataru lafinron, lafinu ya ginyi luagu sun le ligibogu bai lataru. Le ginyi afinu bai tuagu templo, mamari ginyi ginyi tuagu templo lafinron, lafinu ya ginyi luagu bungi le agano bai tida. Legin afinu be luagu cielo, la afinu niagin luagu lala bungi, luma luagu bungi le nyuru be luagu halaligia. Pugiabu guhugi arufu tahtinya liluru do Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lun hichugun aba farinti lu bungi. Ani meberesi atun lau arufu tani le weri gutema be li dan liluru do bungi. Keiburi, richagwa udeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adundu hatinya marihitin hugi le, asi hatin aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogu biangwa tigibu. Adiga tun lun harita gungurigia luagu buidu la higaburi, itara hinya kei uweru luma asia dole hachibu bai bogu digine libiti. Ahi munadagin hibiti, guin hinya lauburi iveruni luma igaduo. Fariseo gu marihitia. Haruma gu da humei weru luma siya do loragiru gu gin furumie. Aba meginya la ruma du bogu di gin libiti. Hugiabu gu hugi arufu da atinya li liru do Moises hama fariseo gu. Biangwa tigibu. Itra hinya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti bogu di gin libiti. Uende ti larin hin. Ahin loragiru gu gin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviye. Itra hinya. Bogu di gin hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gin gurigia. Ahi muna dege hibiti buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu guhugi ya arufu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangwa tigibu. Ruhu mutidubu arita kwago liluagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama habuidu banya. Aba tiharinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, Luagu haduga wagunya dun la haafara gubali nya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagucho. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta gu, hama hachuba nya au, hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya, haafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida son fulaso. Itara loba laburu ha duru huwagun luagu son hita le aviru bai hadage son wagunia buitinya ha afara wagua banya. luma ke meha weli le richako bai dari luma sakarias le le ra bere ki asi le me ha for bai tabad na go templo luma latar ni naru ha luago labru ha bala duru ha wago guri ke halani na dan le luago buri son kateile huya Jerusalena afara go humanya profeta go sigo huya dubu ha wago halona ha banya bunge la uganu buiti hom sarago weya sunalu go nodoro no kai tondoro ni gayu tirah ni labu ni taruna mahata Wetoti tere dera huba malo. Ani nari are hon luago marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinyego. Bini wati le nyibu bay li dan liri wabure me bungiyo.
2: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lariengu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hanile lani na sielo keitisi nibure iginya ha nugubanya halampu le galati gasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon mariye. Sengu hata gen uriya ha maran seru tiye. Sengu hata gen aran se tiye. Ha maran seru banya dale hanungu bali halampu manungu tiye amu gasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haran se banya baru tiye habu din lau gasi baugu din luile lidan bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kebre luago amidi ariabu, legalagambuni wagu araguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenya gucha walampu. Aba haniya guha aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Heiba gubei lenye lubele lugra hoa agayi ha humamu ga hongwa. Dante anyangra la hamaran seru banya aganya gasi lige liabin adari hati aran se banya aba hebelu ruluma lido marie aba la dorunu bena lari gie lige hashelu no hibri uniya ni buri gie hagia aba harinya go wabure me darabe bena waba aba larinya go hon ni narun hao ibidye tono
10: aba ti larinya go hesusu hon
0: aga go duanyo homa Ladiga ibidiye ti hon kabala weyu ni kabala aura na giribuda awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya loke aba wuguri le dan lebe ilaranse han lon ladiga weya solido amu fulaso aba laguwa rohon lumusu niya aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiyadre lon aba hadagye keiburi bia milu lon aba keiburi milu lon aba. La fare hani hon kai ha bafu lo ha wadi ga marido ni abati lidi lo agon luwe yeson le musu le resi biru bai sengu milu fiadre aba lo wadi ga marido ni aba lagan yeru ni sengu milu fiadre ligi bogon itera meme le resi biru bai bia milu ganyi ti bia milu laun ahite le resi biru bai milu aba lidi aba lashigi aba huyu aba laramu dini le sensu li yubu diri nyen sarago dan lari gen Aba lagiri budun iyu budiri, aba lagume sero aranse ya hama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yu budiri lau sengu milu le laganyi rubai ligi buwagun. Aba larinya gulun, ni yu budiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu aniha sengu milu naganyi ru ligi buwagun. Aba larinya gun iyu budiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye, Kei uwaro guapubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti maati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguya me uwaro noma. Lari gien, aba liyambi le resi birubai bian milu fiadru. Aba larinya gulun. Ni yubu diri, bian yin milu fiadru bichu gulun, aniha bian milu naganyeru ligibu gulun. Aba larinya gulun li yubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguya. Kei gunfli bubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti labu guyon bariya ha. Kaimon gunta ba uwara noma. Ligali abi le resi birubai milu fiadru. Aba larinya gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbai aba nidi aramu daibi sensu labu giyamuwa. Aniha lubai ti le bani. Aba larinya gun I yubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subudi gubai binyali luago aluba hana lenye lumuti mabu na guna. Abuta haa ulenye lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichi kuni nisen sumbanku rugun lontala hamuga nagir budun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalariye kon honha nyebanya, gita hume sensu le luma bai luay, ruh me ilun le lau bai disi milu. Ladiga we buiti lau le luma bai, lichuko ba lau un lun, aba me ligira kun lun, ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba luay. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le lbogi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uguri ga rewar ga ti ubo wagun, ni abi makai uruwai ga yegu angheli gu nau. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari wagua kai la fani na gu niya huniru mudun mudun hata gine kabara. Aba me nishi gu ni hari chagwa banya ligibu ga bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ga bungi luwege banya nubona. Nariya ga me hon haluwege banya nowene. Igogo, uge le binila lebe nuguchi, resibi humai aruiha ni learanse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubou. Ladga dale nalama chubai, runtu eigini no, dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibu ganyaha nubai keichi ludugati, runtu muna no. Dagati madagra goni nuagu, runtu dargu no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagwa tin hagiya no. Wapure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida buga giya wariha bu lau magra bu, aba vichi ngwa dona bun. Ida buga giya wariha bu keichi ludugu ti, aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida buga giya wariha bu lau sandi o furisiru go, aba wodin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni naru hau, furime gwariga kate leha dugbe, lun aba hada gya na mule no. Kala luna bumbay, nu ginye hadugay. Naniga meti hon ha luwege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugiye le lumbay ha sufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay, michutun egini no. Dale namagra gu nubay, michutun duna no. Ebu gati na kechi ludigo ti michutun muna no. Mege ti na dagwa michutun no. Sangi ti na, dawa au miditon arihana aba me harinya go uriba tin hagiya no wabure me ida buga giya wariha bulau ilau mo o magrabu keche ludu gati o madora guga o low sandi o furisi rugun lumidra go wamani bu nanya go me hon ni naru hau lago furumi wari gila kate ile madugun hubai hon gurigia kala luna bubai madugun humuti ginya no aba meti haudi ha mafio gati luha sufri runye lun sundan Ameti rishago banye legibu ge bungiyo, aba me houdi sielun lun hagundaru nyen lun sundan.
2: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirigu hama wugirin wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bai Judas, le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni darandi mrusu pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon gugurien weiri gutia, aba la rien gu hon.
16: Afigo uhadin, lau medere gero aba uguri maduru ti lulonwe.
1: Aba harien gu lon.
17: Kamia gele wama, buge lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lirugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba hariangu.
17: Fianti vichu gu ni sensu leti don gafu, to lage ili sensu nabungi. La diga lebegi oweni.
1: Aba hawaradu, lu lagayen hon lufula so aba wugiri le adigi bai kate lau timuwa lau sensu ligia, lu habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chile luma udan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
18: Baruga buti darandi mrusu fulata ligia. Ebegi le hichi kwe Israeli na lagu bugir ligia. Aba hagai nani lufula su aba bugir le adagu bikati lau timua lau. Inariya nuni nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinya ga hon.
19: Bugunya saharu e tabai horiyu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Buguya gu anarigu arinya gu balinya.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama uugurinya weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinya gu Pilato lun.
19: Magabu bumuti sale harinya gu bebuagu.
1: Mouna buti Jesus ni kata. Aba te taweri du laniye gu madimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba dangriti hong grigia lida fedu. Frume guariga dangriti leha mure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Dati le damuri yuhaya lubei sun grigia. Aba lalaga dunia pilato larinha gahon.
19: Kahabusa rube nigra gada hum. Barawasi odi Jesusu leumbe larinha magua Cristo.
1: Liri do bali guia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha lumari yariya galun.
7: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guatile. Ladiga gavena du tinabuga aba uwene du uribati ariye bubuga ladiga grigia le.
1: Aba hadaruni habuti gufadiri guhama uguri ya weiri gutia hadon gridi ya luo hamuri ya haluo lafuri gubarawasi. Luo lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi matihon su gridi ya hagia. Aba larinya guhon.
19: Kahata gebiangu be hakusara bilo nigira kuduhu.
1: Aba harinya guhon.
13: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya gu pilato hon.
19: Kabatin na duga lao Jesus leung bay larinya gua Kristus.
1: Aba hona gua sungu bay, aba harinya gua.
13: Dago bay lao gua guru.
20: Aha, dago bay, dago bay lao gua, dago bay.
1: Aba larinya gua Pilato hong.
19: Kati huri batin na duga bay.
1: Aba ti mahagua ragu, harinya ga.
13: Dago bay lao gua guru.
20: Aha, dago bay lao guru.
1: Dale larihi bali Pilato luago sian lan ladiga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibuni luhobu agibu ge gridia ariya gena
19: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lao
1: aba haria go su gridia
13: wagi hama warahi wanego bo frumi ruguari guduru wa wugu luago lowe
1: aba ligira gaduni Pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanigini lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sun sudar gu gayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro gu ligibugu. Aba heher halau, aba haria golu.
16: Kabaga ila haru ete huri.
1: Aba gie hasu ere goni. Ani gie he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie heher halau itara, aba haraga chunu dugu funatu lue, aba hadere nu ladere golu agu. Aba hanugani lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube. Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata. Mini la lira lubara labu ichigo. Nyen hichika diwei migi sinyo lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcha rigi lumuto matu lumuto. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni luhafale inhanu la dere guhadago. Itere liye lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
18: Aku redatinya ubunuruni luhani ikaba la hadagi erede ratau na dere.
1: Aba hanyuru nyei luhoni giruni. Aba hichugu aba aburi honi loudia lichigune nyei lubayi larienga kala lidurubayi. Itere liye aburi honi ligia.
19: Jesus le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni. aba hahi gichuni hachigo ariye gina
5: bugie le ganyara bi bagulu no tempu aba e barara magdulu li dauru weyu salba go babungua ahin liro bu bai bungi la riba loige guru
1: iter ali ye gie hehera ha habu ti go fadir go hama rufu de tele liro do moises fariseu go hama wo guri e weiri go telao aba ha hariye go hama go
15: salba ti am ahin lungua siati la salva ragun ahin ligia lu bai haru te bai israelina rarila loige gurua afin mamamu galuagu Rula la fine luago bungi, salva leiti bungi weto, ahinao ni lubei luago hinsi e lalu, ke ania galali lubei won, luago lira la bungi.
1: Anaba hamuti gia hiwa du tiaha, dagua baya luago gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari la dengri uruo robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli. Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadage hanyubwibwe agambuti, aba hariyago.
21: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidure gaduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luago aba wewe. Aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyangu ha hibiri.
10: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias salbare.
13: Wariha ahinyumbi.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti, aba tilonwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida biyan murusu, inyugian lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labou handibu. Aba lahure chagun umuha. Agu ya guati ya staragu hadage ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabaya. Aba hafuri duga lidage hamuha larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe le yen lubei harihaya staragu grigia. Leti habuti sudaragu hama sudaragu ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate ila susare dubai, aba hanufu de dagu sarago, aba hariyago.
0: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenyenu sarago uriya ariyago adise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara gwa hamwe. Yenyenu Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lubei, aba liabi aba wugiri risiti giriti hose, lida agieti fulasu le giribei armetia, hada agieti gine ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilariangu Pilato lulichuguni walu, aba lanigu ni hose, aba lobura guni tida aba gamisa haruto, Aba lichigo ni lido lumuha iseri leyebe la chiga gudubai lubari wa luwago dubu. Larige la dauru ni umuha, lo aba dubu weri ti luwago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani lubali weri emera agoni, aba haudi habuti gufadiri gu hama fariseo gulumu Pilato, aba harinya gulumu.
0: Wabuti, aritogo omuti lwagu arinyega la meha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru waveyu lidage oveni. Ouna hagubo iba achorure umuohu. Darime luru waveyu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru hilugubu, abame harinyegu hongirigia, lwagu sarali la, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinyego Pilato hon,
19: baruhu mafiu sudara, Heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
1: Aba tihaudi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarugu lun honigiru ni.
2: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasu gribai luweyu remeragu ni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihei umuahu. Sodini, abal ladagaru abal harabaga nali hereti ore ligia lau lareiru abal lani wabure me angeli sielugi abal liabi luagu umuha abal lagidaru ni dibule obe ladaurua abal lanyuru luagu miriti angeli ligia kei abal labiri heniga keabi ladagaru ma lanari metiharu dale harihi bali sudaragu abal hadadagaru lau anufude abal herederu kama hilaguan Abba Tilariego.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lo aba hoguru ni lugudi aba lari ngu ho
2: manu hude de huma he ba visara nyanani gulu ho di gale leon la gunye bala harihana
1: dale ho di lubai uriya ligi ho di hada ye sudara ha oni grubalia aba ho di uburugo aba ha ba hda guni le asustare dubai ho habuti gu fadiru Aba haudi abutigu ha adimure ha hama wugirin weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamu lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariangu hon.
3: Hariange me luagu dan la leunha la arumu gariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe rohani lugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufule isi lu madugu lani kata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hage sensu. Aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu wahon. Itaralinya harinya goni huriyo chililumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu. Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le harii bali Jesusu. Aba hahudro gulu. Lousun anyahe ilan hadagya. Lugwati hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu. Aba larinya gu hon.
2: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili. Lidan liri bungi irahu luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei luaguanahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
4: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
5: Anihaa ugano buiti luagu ti Jesu Kristu. Leli rau buingiu buri wanyulinya ti dan li liribu profeta Isaías.
6: Nona haye nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biago. Agambuo ti aba umala li linda fulasu makenda bati larinya ta. Aran se uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
5: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lun hasakri han luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Hagambu I la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigom. Aba hen labadi seruninya huan lida duna le giri bai horda. Lauti meha lura kameju la daira gua huan. Lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lida la purichi.
7: Aniti bai aba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagirga le giri. Aw law duna nabad seran ahi ligia labad serbad law sefri sand
5: lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareti gie fula sule lidan bilimu ha Galilea aban labad seruni wan lidan duna legiri boy Jordan dan le lafri dun boy Jesusu duna ruguginye aban ladara gun cielo aban larihi Larei un sifiri sandu luagu kei hamuga aba unhu. Aba lagambu nua larinyegu aba umalali sielugi.
8: Uwe nero le yesi ebini le aube ome bula nubunda.
5: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mei veyu nyei hagana gua anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nyei. Lari hiye, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari hiye ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lari yangu.
2: Siluha lidan,

0: Rafa lilarue ha bungio. Asakri ga huma, afinha huma logo ugano le lanina asalbaruni.
1: Logo abanwejo, eibuga ina linha Jesusu, laru laru duna, le giri boi Galilea. Aba larihini, Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinha gun hon.
0: Igogo. Falahumana, aba menadugun lu hadia ha gurigi no.
1: Aba igirunu haseni furese furese aba houdi luma. Aba tileibugun Jesusu murusumuya, aba larihini Santiago le liru sevedeu, luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramadahun haseni, aba laguarun hon, aba higiruni. Haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiritu hanigi grigia lausun le larinyi gubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon. Lau ubafu. Mama kai harufu daha tinha liliru do Moises. Nyeyin aban wuguri tida ligili stuguya lau aban sifiri uribati aban laguaragun larinyang.
2: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretu, bia bia san lu bagiri shugudiva. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
1: Aban ladenha Jesusu lun, Sifiri uribati ligia larinya galum.
0: Maniba, uribali dagia gurigia le.
1: Aba loe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lidagia wagwaina. Sunhanyi mbanya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago.
3: Kate isale? Kate isa iseri arufu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya anyagamba hamuti.
1: Aba lagambo huni wa logo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, Habien Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hany. Aba harinyagun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lida mime oura ligia aba taraidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia, Halau tinya amu yegwene rigu luo yari sandi. Saga ligi ya saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati luo hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din luo uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati, lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin Simon hama libirigu aluhe. Dan le, hadari rubali aba harinyagun lun.
4: Anyahin tesaragu girigi aluhagu.
1: Aba larinyagun hon.
0: Keimon lidon buri fulasu le jarafabay, apurichi hanamu gaginye nyen, ladega lun lira niyabi ubowagun.
1: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi haina lida amburi haligili sinhuriyu, lida sunfulasu asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuing aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun larinyang.
3: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
1: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinyagun.
0: pusentina arida goba
1: kai larinya go itara aba larida go sanditi ligi aba ti launa hani Jesus nyingi lari ginye gwa arinya gaina lu
0: mabahu da go baiti ni kaun nyudur go baru da go bungwa lu hafadri huriyo aba me bichi guni badagara go dun lwago baruma don kaisi larinya go nu liluru do Moises itara lu bahari ni guri ge lwago arida gwa ti bula
1: aba rug lidi aba la bahu da guni sun le asu sere dubai lu hon sun grigi ligi ale bubai la sinru la lere derun Jesus furango lida ni aba flas aba lere derun le nyi lumuti u hama grigi la sun lira nyimbu meme tinya lida ge sun flasu arihe
5: San Marcos capítulo 2
1: Atiribe yulari gie aba ya lagiri budun Jesus uburugu Kafarnaum aba hagambu grige luagu giribu halila aba hontara go sarago grigia darilu mabaranya lani benab aba lapuri chani uganu buiti lumagieti buingiyo hon aba ti haya buinga diru bugurinya baruna hagia aba wuguri le dereg dali lugubu kaiti sinya lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu ladiga hibe grigie aba hagidaru murusun loigen tablu gumuna louginye lenyi lubai Jesusu aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarare dan le larihi bali Jesusu hafinye aba larinya gunlu le sandibwe
0: ninao ferud nawali bifigon
1: Nyenye nu hada gen arufu da hatinya liliru du Moisesi ha nyu banya nye aba hasami naru.
6: Kasa wagu la dimre he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidi ge bungyo.
1: Subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi aba larinya gu hon.
0: Kasa wagu hasami nare itara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, Olarinya wagulu, saraba, budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garewariguti luferutu na nafigo.
1: Aba larinya gulu sandit.
0: Saraba, budabu mbubarari baiba bubiyon.
1: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lumbuingi yu harinya gaili.
7: Manihi nya hagi idi wakata yitra buriti gaili.
1: Nye nginye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubaye lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulung.
0: Falabana.
1: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu da hatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
3: Idalinya sa legu imbay kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
1: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabia aluha gurigi ya richagwati. Niabia aluha ya haga figo ubanya.
1: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu gurigi ya alugide Jesusu harinya galung.
6: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gunfuli ruluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
1: aba launa bunia Jesus.
0: Kayera tifunage hayuna ro amisro hutin lidon aba Maria dale anihin la adari nye hama. Anyanihin lubay adari nye sinyati hayuna ro luti haygin. La chilu rubada lula nugunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ro. Mafa da hutu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa toi seri girubon Tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadin rogon la wiri da timma ba hairit. Meserun watu ginye diwen toi seri giru lidon aban aga I weru le binadu hali la duga tabousha gubay diwen I seri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen I seri lidon weru I seri.
1: Logo aban lue yuri emera aguni eibu gina linye Jesusu Aulani discípulo labad na gonade aba hat ha lani discípulo tirigu dan le hasgri aba harinha go fariseu go lun Jesus
5: ariha ba hon banigu kasa wagu hadaga wadagi mandule mon lumuti la dagun walida loye remera guni
1: aba larinha go hon
0: male hagi no lagu leme la dagbe David lagu abada dale lalama chumbei ligia hauson libigo Abalebelo no lubi un bungio dale aviatare la fadir weleinho timabai. Abalegi no feito sagrobon, tomaha o bon reigo no amo gurigi hawedige fadirgo, segun liluru do Moisés. Aniru ligi a hon gurigi haluma banhe.
1: Abaginhe, larinha gun, Jesusu, hon.
0: Lungu guri la dugu a lueyuri emeraguni. Mama uguri a dugu be lueyu ligia. Ligia, gapafuti neguinhe, aule uguri garau urguti. Luago luwe yuri emera guni.
5: San Marcos capítulo 3
1: Aba yelebelurun Jesus uti don aban haligilis gihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubay Jesus lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesus lun le hilali bai uhab
0: saraba rara maba ya hagibu gine sungu bai
1: aba laligudu ninya ha hibiri larinyaga on
0: kalumbi ladugun walina luwele mera guni buiti odi uribati lesefruno ibagari odi lagidaron
1: sun hagia aba hamanichu aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni ladiga Tidere hanigi, aba lariyengu lun wugiri ligi.
0: Tulebe ibuhabu.
1: Aba latu leruni, aba lariyidagu. Aba tihafridun fari sewugu, aba hagume serun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilindi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galilena. Dan le lagambu bai logo onwe buburi katari le ladigi bai. Aba hayabu ingwa grigia hudea gien, Jerusalem gien, idumea gien, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru gien luma sidon gien, lun harihini. Ligia lariyangu bai Jesusu hon lani disipulugu, lun aranse nyuhama aba ugune luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubai larai dagu agudun. Sunsandi tinya aba haguragu hongu wa luagu lurungu haguruni lun larai dagu agudun. Danti hale lari harihini hagawagu banyan sifirigu uriba tinya. Aba hahuduragu ligibu ginye. Aba haguaragu sifirigu hadagye harinyan.
2: Lira upungi upuguya.
1: Aba leveri du niña Jesusu lumariña gun hamani katiñi la. Lari giñe, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu ñi luboye laguara hon ha umbaña labuser. Danle ondara laña, aba lanua dirun du su hadagi lun luma baña lan suanda luma lun launa haniña apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun harai da guagu dun sandi tinya, luma lun hasaga han sifiri guri bati, aniha ahiri du su wugiri ya hagi. Simon, leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao hua le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andres, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, le liro, Alifeu, Tadeu, Simón, Abameja, Wiguri, le Afaguati, Lun, Hawanser, Jurillo, Luma, Judas, Iscariote, le Aluguru, Balín, Jesús. Lari, que Abba Hagiri, Buduhari, Gun, Abba Hebelurun, Tidon, Abba Muna, Abba Yahondara, Gosaragu, Grigeni, Dari Lun, Madani, Hamani, Lun, Haigi. Dan le hasugu dirubali lidunyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Laduga hariyengu grigi elogu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem yeji. Aba hariyengu.
6: Gugri le anie Belzebule mafia le habu te sifiri guguribati eluma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
1: Aba ati lagua run Jesusu hon lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba alariyangu.
0: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia guanargu. Fulmi aguar garubi hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chakuba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda guame luma gua sinyabe ladurano lagumu chakuagu lerugube lira. Uwati ni aba lule belurun lubi aba wuguri le herete lun la nugu ni lilago ahi magurago la wuguri le herete ligia furumi. Itara rginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Leredaru ba haduno lun sundan.
1: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambo. Lari gine aba, tachiliru lugu chu Jesusu, haulamule nule nye lubai Jesusu, aba herediru mbogudi. Aba hona agudu nluagu, hati nyumba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulun.
8: Anuhati abugu chu haubamule nubogudi, halu hanyadibu.
1: Aba larinya gun, on.
0: Kagi ya nugu chubon hama na mulenu.
1: Aba larinya gun, hawa gun hanyumba nyegeye gulao, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu chubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya wariga hadiga ti lugunda abungi yo. Hagi ya na mulenu banya, nitunu, tuma nugu chubon.
9: San Marcos, capítulo 4.
1: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun sarago grige lenye lubai. Ke gibe nye lubai grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye bo dunaruk. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba tilarufu da sarago katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nye nye aba abunaguti aba lafuridon abunagu. Lida afur heina lani lila nadu aba labru halida ageluagu uma. Aba hayabi dunuru, aba higini. Libri, aba laburu ha labati na guan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba laburu ha labati na guan hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa la luma. Aba lanyara da guagu duni, magindu tinadligia. Anihinti lita agen, aburu hati lido mua buiti. Aba la bochon, aba la weina mudun, ma lubuidun aluba houti lida gien. Anihin lida gien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawin, libri sa.
1: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
1: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le. Aba lariye gun hon.
0: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariye wagu wa kate iluagu te larue ya hon. lo dame la harihi y bidin el amo gohon kala la nichi kupay kate le harihu bay. Dame hagambo u el amo gofuna da hama lo lasia no hagirbut no lo bungiu lo ferud no wala hafigon.
1: Aba la rinya gun hon.
0: Uwati sa kufuna da humani le. Idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu no gubali lila nadu. Itera linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anya ingurigia. Itera hanya kele la nadu le abu habu lido uma aba hagambu ni le neru bungiu. Lari ge hagambu ni aba le abi mafia. Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia. Itra hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukundani. Gama lumon kei malagle lubai medere buguntia nati le haucha waguni wa o hei bahonu wa lan luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itra hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, Weri tumati hafudu lawa kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anyahe gia gurigi ya, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho atikate buiti hada gia, Kailila nadule ichigo bay darandi agu luago aba ilo o urwa wen o san.
1: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichigunu wa tabugin aba gafu wa tabugin lagabana. Uwa, luago dabula lichigua lun laruwa nga dagudun munada. Uwa ti lubayti ni katale ramu dagwa ti luma fura kwa gudun bay lan. Uwa ligia ni katale bidin wa ti luma subudiruwa bay lan. Agariga iruguba ya luha gambo, agamba hama.
1: Aniya gatiginye hong.
0: Teni humati ya lule hagambu bay. Ladiga leauti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba loy.
1: Aniya gatiginye Jesus.
0: Itaralinya lalue habungiyo, ke le susar dube lo aba ugure le abu nube lila na dili da mu. Ligia meme lo aruma gu nyula o aga gu duwa nyula. Ari ya bula yebe o we yu agu yebe. Ba u meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumo ibidi ya ti lo abu nagu ti ida linya la la susar du. Muwa gu anarigu arandarati. Furumie aba lafri du idibu. Nyengi aba legele weha. Nyengi aba labuncho ila we lau ila. Dati le funale lila nadu. Aba la tau hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
1: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bi laruwa ha bungiyo. O kaha muga himplu ga yara bi wayusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumo dale labu nu aba la weri dun. Ligia weri ti mabu yi tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubay.
1: Itara liya ha, larufu dhan Jesusu logu laruin ha bungiyo, hon lau saragu hempulu, libe le dari le nyin lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruin ha bungiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu laguno.
1: Aba ati higiru niya sungrigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafura gu aba garabali hereti aba lebelunha du na tido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gu yeti Jesusu Tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulu.
10: Maisturu, meberese kutu pusala uwadipire kuala.
1: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
0: Manibu, derege de guaba.
1: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba tilarinho com hon lani discípulo.
0: Kansa wagu luenri bai hanufude. Kansa wagu mafinhe rubai.
1: Aba herederun lao onwe buanufude. Aba halgidagun hamagu.
4: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
9: San Marcos capítulo 5.
1: Aba hachilir lo bafurugun lagunu. Lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafridu Jesus utida ange uguni. Aba liabu aba grigia. Kawogu te aba sifiri uripati luagum. Grigia ligia kapu santu ge lafrid. Ladiga nyin la laganua. Ani uati ni aba ngayarati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama lila lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni ya bangayarati lagalo maruni. Suwa daha laibugun ariyabu weju wagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwe na ligia lungwa lau dibu. Danle larihi imbali ngrigia ligia Jesus udise gine. Aba laibagu lubaru. Aba lahuduragu ligibu gine. Aba laguaragu lungu.
2: Kasa wagu bemetera wamo. Jesus ulira ubungi ulenyu timabe.
1: Ayumra guati na bun luagu liri buingiu, luun masufure gudu nbani. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya ga luun.
0: Sifri uribat, igira bai gurigi ale.
1: Aba lali gudu ni Jesusu.
0: Kabiri.
1: Aba luna bun larinya ga.
2: Lehiu ninya, ladiga kibetiu.
1: Aba hayumra gun sifri hagia luun Jesusu. Luu mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaitinyei nyenu luba isaragu buiruhu, eiga nyei logu wibu. Aba hayumura gun sifiri guribat nya hagia luu, harinya ga luu.
2: Ona bawahado buiruhu hara, ruba uma uu luwe beliru hado.
1: Aba tilitu gu Jesusu uma hon. Aba hafuridun lua igrigia ligia, aba hebeluru hadon buiru. Nyenu hawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu aluegin wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagu ha onigiru bali ya buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachiliru mboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habagu dagu nile asusere dubai, luu, grigi ya lebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tibuiri hu, on. Aba ati hayumuragu luga susu, luu, lafri dun lidange hagai. Danle ladi nubai, esusu tito uguni, aba layumuragu uguri lebu gagawagu bai sifiri guribatia, luu, lum leading lum mahati Jesus arinya garaguti lum
0: be babu bi hamu biduhin aba me babahu daguni sun lela dugu bi babure me bungi buago lau lugude me habu bon
1: aba lidi aba lagume serun aba dugu sun lela dugu bi Jesus logo lida sun fulasu de capolis aba tawiri dun hanigi sungu ba dan lela giri budu bi Jesus tida uguni lo bafuru guginye duna. Aba hayabu igwa, gribu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba lerederu nye ilaru dunu. Aba tiliabu aba hada agen, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali ugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
11: Anuhi nira utowe, kemo bishiga buha butogo arigito gotamuga, ani gabagiri tukuyeme.
1: Aba lidin Jesusu luma, Saragu hanya grigi ya afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grigi ha nyenyu aba uri sanditu. Duzu irumu tau lao lesi hajito utidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago. Ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon ngwenerugu ligia tisandi. Aba tagambu ladumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tariangu tungwa rugu.
12: Lauru ku mehna kuru nu la dhira ku nareita ku ba.
1: Lita ora ligia aba lere de un lesen ajito tuoi. Aba tasandira ku tungua luogo areita gua ulan. Aba ti la sandira un Jesusu luogo areita gua gu dalilan grigie lau lubafu. Aba lagara ragun hawagu grigie ha la naga gien banya. Aba lali gu daha larinya.
0: Kaguru bi tuago na dhira gu.
1: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
4: Ariya gupinya telu hibe grige ya alwa gumuru gihanya la. Algu da hagi di kala aguru bimwa.
1: Aba lariya gun Jesusu geye gulao. Alu hakala aguru bimwa. Aba ya bimuri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subugi yu te ile ya suse redubay tu. Aba tahu dirogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba, larinya gun Jesus utun.
0: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau daranglo, arida gunyulida agye bisandi.
1: Nyengil Jesus wadimureha. Lige hayabu inlubi egien, wugiri lebuga nyumbu iboy, augay, logu tisandi lirau. Aba harinya gulun tuguchi, irahu tuguya.
10: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento?
1: Agamba lumuti Jesus ule harinya gubay. Aba lariya gulun wugiri ligi.
0: Manufu de daba, afinya riguba.
1: Mahati haudi ngamu luma, luwe digia, Fedru, Santiago luma huan le la mule, Santiago. Dan la chiluri mboye lubi yon wugiri ligia. Aba larihini chakaguwe hama grigia haa ayaku wanya aguwara. Aba lebelurun, aba lariya gun on.
0: Kasa wago harencha, ayahu waburi hukui ya itara. Mwen tuti ya irahu to, tarumu garugunyi.
1: Aba hehere han lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahu tuma tuguchu, hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboye irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba larinya guntun.
0: Talita kumi.
1: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda aura ligia, aba tasa anwirahu tuguya, aba taibugu. Wairi ahuru, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige hanyimbany. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun, mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyangu hon, lun hichugu egini tun.
9: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesusu nyengye. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu da han tida haligili sihuri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu da han. Aba harinyagu.
3: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luye rilichua ule luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagru. Sara fangai galle tireu Maria le libu ganya Santiago Jose Judas y Luma Simon ani wama yanu ginya litun
1: aba hichu guma bauduni luago aba larinya gun Jesusu hon
0: gunta tia sunguri ge lau aba profeta mama rigali ligia lita ge hagaira o hadu hella o tila na haba
1: ligia lasi yanu baila duga amu milagru nyi loid ge lichu gun luha bu hawago biyaru sanditi aba la reida guaguduni wairi tuti lanigi lau mafinye hama lari igien aba laibuguni lera hunyi flaso arufu da haina aba launa ha hawagu duusu lani kudisipulu lun lagume sarun ouna hanya biyan biyan aba lichugu ubafu hon lugayara la hasaga hansifiri uribati ruti dimure hon lun manugu hama nikata logu haibugun loidige badu maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu Lung gaji gelang hasabadu, lung mabia mata hasimisi. Hari yang ketiganya hong.
0: Nama lehebelu itu doa bapa muna pusura. Rei deh rumah nyinti dan meme muna tugu ya dari half furi tuli dange fulasu ligi. Aku ti meresi beli rumah lida abah fulasu. Mahagi ya mehagam bunu. Kuih rumah nyinti. Aba me half furi tuni kali kelui kene hukudi. Lisei ni me magunda ni haulil nana fulasu ligi. Igi rumah nyak ayah dari ragu hongwa. Nenarang hau. Lagu dame lala chilo no luwairu bungi lo lagusi ragu dunia songu rigia. Ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na keilila na fulasu le meresi birumbalun.
1: aba ti hafri dun aba hapuri chi ha hungri gya logo lunti la hasan siruni ni gaburi hausero saganti yagin ye saragu sifrigu uribati ya hawai gri gya hurugwa hagi garaba hawagu saragu sanditi ama harai da gwagduni kai ti agambo wali luboi logo Jesus ulida sunflasu aba gya la chiluru larigeri gun uruwe erodesi saragu hanya ariya guti
13: saraya huale abati se bai lida ge oweni lige lueni bai lubafu
1: hibiri arinyaga
8: elias ileme profeta le
1: hibiri arinyaga
14: aba profeta ke habinat
1: dan le lagambu bali erodisi sunle aba larinyagu
13: wa le mehna dira ge bai chigle saraya lida ge oweni
1: le meha susere dubai au na halimeha erodisi adagre huwa aba lagaraguni lao gringri frisurugun tadiga Herodias uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodesi uirio aba lanugunu Herodesi lumari aba meha ladinya gunhua lu Herodesi
13: moulumuti bagamare dunu lumari ba mule
1: aba leyere gudunhua tun Herodiasi aba antabuserun tafaruni hilagube gama lumu Siyantumuti ladiga hanufute tumeha Herodesi luwei. Ladiga aba lawegiri richagwati ani sandu tihua. Aba ati launigiruni lausudala lagambu ni Herodesi le lariyangubi hua. Aba lerederun ibidi ugalung aba la ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadariruni Herodesi tichansi. Dale lagufulirumboi Herodesi irumu. Aba la dugu fedu honku madi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia weiri guti ha galileva aba tebelu untiro Herodias inyihi lubai fedu le aba tabina ha unda ti Herodias ama sunha nyimbanya aiga luma lau tabina ha irahu to aba larinya gutu
13: amuri ha baile babusa runuma nichukuku
1: Rulu mutilereru tun logo lichu gubila furume gwe gukate le tamuri ha luma tun. Ibi ni la tamuri ha ni lamida la rui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungushu.
15: Kapa sa namuri ha lum.
1: Aba tarinya gun tun.
12: Amuri habi lichu guhuan le bati se habi luma.
1: Aba tebelu nu irahu to furese le nye lugoi uruwe aba tarinya gun lum.
15: Busena lu bicho unilichigo huale abadi se habai nu lida aba siet guele guele.
1: Aba liru tagun guru e saragu. Kamalumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu mitu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aba launa ha uru e aba sudara laudimure ilu lanigni lichigo huale. Aba liki sudara ligia furisu ulu. Aba ladiru ni lichigo huale. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhua, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Igogo, kemo wemera walida mafulaso le darangilati.
1: Lariya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba fulaso magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. Aba hachilu uru lubarage lachilu uru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu ugun. Ladiga itara hanya lan kaimudun hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate ihon. Dale taru hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
14: Taru hali tia. Eni uo tinha a gana uti lida flasule. O una habanya girigi halu pou di lido buri lirahin flasule ya rafa bai lu hagai hafen. Adiga uo tinikata ya lu peyi.
1: Aba, larinya gung Jesusu.
0: Ruhu maigini hon,
1: Aba, harinha gulun.
10: Bayara tifnagi wode gai hefei hon. Buse wa tamuga, lebe yu dinya sawe yu wadagi manu, lu takanyi hon fei hon sujuru.
1: Larinha ga Jesus hon.
0: Atrinyong hefei hon. Hei bari hon.
1: Dale harinha barun, aba harinha gulun.
3: Sengu fei hama bia udurun.
1: Aba lanyura gudune gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gulun. Aba la nigni Jesus sengu fei to luha burugubon. Ama bia udru ha aba la ribu cielo. Aba la tei yuni wingi utuagu. Aba la gupa chagunu. Larigi aba la muru sonu lu litu nu hon lani disiplu. Lu hafare hanu adan grigi agi. Fare ingu hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Hauti sun hagi akimule. Larigi aba habu inchagudun du sufaninye. Lau tife fein luma udro igiragut sengu ya numilu ugurinya aigitinya baugudin hawai urinya hama irahunyu abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido suani hala ayorogo hongrigia dale nyudu hanya abanlidin logun wibu afruida lubu ingyo dalagunye dube Lamida aruduna ugune au disiplu. Jesus uruga ale buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guha ale la hon lun, ehemha, ladiga, abaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagun aibuga ina ligibu wakutuna. Lasu gira yebe hao. Dale harihi bali aibuga ligibu wakutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamut, aba hanufu dedagu, aba ladimure ahon, aba larinyan.
0: Ganigu huma ei, manu dedahuma, aule.
1: Aba ladinu idu ugune inhamon, aba lagalu marungarabali, aba tawairi duhanigi lao. Ladiga uagile lan kufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufein, logo gabafu lan lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachilurun ena sareti. Aba hagurunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu, tidage ugune, itara asubugiruni lila fulasu, logo Jesusu la. Aba haiba agolido usun fulasu, arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, tida habarari le nyehi, lubai hagamba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditi ya ume. Aba hamuri ya ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sanditi ya hagia, luagu taru ladairagu. Suti ha aguru banya luagu araida guati.
9: San Marcos capítulo 7
1: Aba hayabu in fariseo gu ha mahada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi ha nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gendungi. Hau tiyan machibu gu hama ihaha. Falaha muti fariseo gu hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchagu lumaigi hama magufu liru gu hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu nga hamoe hahapu. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kaiburi lachibu ni oweru, saudioru, baulu, asie. Abati haligudu ni fariseo guhama, arufu dhati uliluru du Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lu.
3: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nibiye hahapu.
1: Aba launa bunia, Jesus.
0: Linaru profeta Isaías talen larinha go boi huago logo biango ala higibu larinha hare grige ha hayumaro rugunye hichi gai nebe seino ahon tu haniki tise to noi mala te hau duragun no la dega lehen rugunye hakuma di uguri ya harufu daha
3: aba larinha go Jesus
0: igre humale lugoma di bungi yo lu hafalaru ne binadu hakabari binadu grige la sibunu wa saudi ero Wero luma kati libe inalira. Maestro kukinya buiti hukuye. igre ho muti luguma di bungi lo ha falaru ni binado higaburi anega ti meha moisesi ineba hama ba gubri go bon le anaba go ti la gubri go hilala ai ti huguya ariya ga ton logo ga yara la la ariya go ama guri ga lo lugu si to lugu chon sinyati neder go nibo la tiga son le numa bay ariya ga dina logo lo la ni chiko ni lo bungi logo furu me guare go la le ariya go ti tara mama le la lo ti lidera go ni la gubri go laulira me bege go da huma le luguma di bungi lo ha falaro ni binado higabri adiga hugu ya sara go kati libe ina lira
1: aba ya lagwaru hesusu hon grigi ha nyi banya aba la nyi go hon
0: agamba humana su hugu ya kufona ta humana me uwa ti ni kata belu ruti lidon grigi lo la vie da go duni ligi bugi bungi le afri du bai ti dangela ni grigi ya ligi avie da go dubali ligi bugi bungi
1: dan le ligi ru ni hesusu grigi hagia aba lebelu rumuna don aba haligu duni lani disiplu go logo himplu le aba lariya go hon
0: uati sa kufuran da homa uati sa kufuran da homani luago son lale ebelu rubai bogu digen li don grigia si ala la vie da guduni ligibu gen bungi la diga me belu titi don la nige loraga irugun lebelu ra nyenge aba ya lafru don lidangi
1: laulira lariya go nyalogo haruma lansun aigini ligibu gen bungi Ariya ga tiginye
0: anati le afri do belida ga gurigia viye da ga dalumuti lige buga bungiyo la diga lida ga gurigia o tita ga hani ki lafri da lagubri samino aga barahani salufri afarahani iberuhani iga duwo iyere habuni iyeni marichara kun lai bagari gumugo maraso lugo anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tita ga hani ga gurigia liabi Ligia te avia da gudubalinha.
1: Aba lido Jesus o nyengen lobo agun tiro luma sidon. Aba lebelo run tidon aba muna animabuse run tia belun la subduruni ni aba. Gama lumo sinyate la ramudagu. Frese frese aba tagambu aba nguri luagu. Tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribat. Aba tiabuin aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya mama huriyo siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaru ni sifiri uribati le tuwe itiro. Aba lariya gu Jesus utun.
0: Nuti nedara gu niya numuti hahuri furumia. Mabuidi utin nutagida runu wa fein hawe isani gu lutichi guno hangunli.
1: Aba tona buni tariya.
12: Aha nabureme. Gama lumo ibini yongli. Ha... Labu ke banya dabula gayara tigine Haigiti dage ti fefento Haguabo isaniko
1: Aba tilarinha gun Jesus utun
0: Adimore hadi bubuidu Gayara halibidi Kureha sifiri uriba titi dagine birag
1: Tale tachini rumbay muna da Aba tadari runu irahu gabanaru Kureha li sifiri uriba titi dagine Aba lafri do Jesus lobo ogin etiro. Aba lasigrun sidon gien. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu nun logun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba wuguri magamba diti daga daga lereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha bu logu lun larei da guagdu. Aba ladinyu nun Jesus nyei gien lau hawoi trigu. Aba ladaru bian lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arire. Aba laringi sielo. Aba laguaragun. Aba lariyo.
0: Efata.
1: Mini lan lira daraba. Aba ladararun larigari gu magamba dikiligia. Aba tangi chulienye nuladimu rehabuidu. Aba lariyo gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nikaun. Tatuma lariyo gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu. Aba hariyo.
8: Adiga lumuti sungkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya maria gaditinya.
9: San Marcos capítulo 8
1: Lida dan ligia, abay honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lung aigi. Aba lagwaru Jesus hong lani disiplugu, aba larinya gung hong.
0: Gudeme tinya grigia hanu la daga urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawago umada. La daga anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
3: Ida lubati hega guduni waja alida fulaso magaira watile.
1: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinye gulun.
4: Sedu.
1: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafare nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugu etengiruni hawagu, aba lafare nragiduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti, Ochoguni, aba hamuri ha lun larufutu aba milagru hon sielu aba lawara go Jesus weiri aba lariyago
0: kasa wago hamuri ha gurugi elani na dale milagru ni naran hau lago marufutu be la milagru hon
1: aba ligiru ni Jesus aba yaladi nutidu guni aba lidi loba furugun lagun bule hamuti disiplu go anugu aigini aba rugunyu ti fein hama tida guni Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
0: Goni gihumati loiha lebini fariseo guluma li lebini herodase.
1: Aba harinya gun disipulu gu adangwa.
10: Ladete mandu goma fein larinya gu baitara.
1: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gun hon.
0: Kawago harinya galwagu manugu hama fein. Ua gali gufuna da huma me fein huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tunsa lau hago. Magamu tunsa lau harige iruko. Marita gu hamali sa dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau tifein habudu.
1: Aba harinye gu.
3: Duhus.
0: Agye dale nafari habaron sedu fein hada gaderu milu. Atri yengi ya faniye bui habudu.
1: Aba harinye gu.
3: Sedu.
1: Aba larinye gu hon.
0: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari ingine, aba hachilu rubeti saidon, aba lanuguni wa aba marihi tilun Jesus, aba layurma rugu lun, lulaguru luagu, aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia, aba lanuguni baugu din lui flasu ligi, aba lahuru dagu ariri luagu lagu, aba lichuguni luha bu luagu, aba lali gudumi ahen gayara hali lubai larihi, aba larihi, aba lariyangu.
8: Ariha numute ugiri, gama lumo, Narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
1: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi yaligia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furamu. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyanga inalu.
0: Ebelu rabati uburu mo, marinya gumbayi meluni abanyi.
1: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disiplugu, nitongwe, nirohi inflasu le geyegubwe, lau uburugu, sesarea, Ne Filipu. Umada, aba lali gudunia lani disipulugu, larinye gahon.
0: Katana sa harinye gugurige?
1: Aba haunabu, harinye ga lu.
3: Anyahe ngarinye gutinye luago kuwa nlale abadi sayhabai buguye. Hibi di harinye galuago profeta ban Eliasi. Anyahe gini harinye gutinye luago amula profeta buguye.
1: Aba larinye gunhon.
0: Anti huguye, katana tilida harita gun.
1: Aba larinye gun fedru lu.
4: Buguya Kristu bai.
1: Aba telarinya ku Jesusu hon, lumarinya ku hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
0: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Wairi bai hichu gun uguri ya wairi gutin lida hafinye huri yu meberese ni nao. Itara lubagi hen, hauseru ni na habuti ku fadiri ku hama arufu daha tinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, Nasa arubalida gen owe ni luago luru wa weyu.
1: Furangu ti larinyegu nile hon. Aba ti lanugu ni feduru Jesusu nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinyi hawagun lani tisipulugu.
5: aba lebe tuni fedro aba larinya gulu
0: disse ba noi mafia buguya masami na luti bukela sami na rubungio basami na ronkei wogori
1: aba tilagua ru Jesus hon lani.

0: aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu Jesus umuna don aba halu guni lani disciple gu dale habu goro ganya luma aba harinya gulu
1: kasa wagu sinya wabali sifri uri batelgi sagara
0: aba larinya gu on
2: lugundo libe sifri le lauru guni furi igi luma yundaro ni lubungio gayara la lafuri don
0: dale houdi nyingi aba hasguru galileegi
1: Mabusan eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la dega la rufu den la hon lani discipulugo. Arinya gay na ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri garuwarigiti. Haha burugo vuguria uribati ani hafaru baila hilago bay. Aba mela lasarun lidage oveni luago lunua veyo.
0: Uati gufranda hamani le la rinya gubihon. Ani hanufu de tinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu, munada, aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba larinyagun hon.
2: Le abusen eno tiligia la furumi yeti, Lunti agomo hon ni lan hadan songo bay ani lunginye le servidun hon songo bay.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
2: Gurugye le resibiruti aba irahu ke le lidan niri. Resibi lumutina ani mamar ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
0: Aba laniyagun huan lun.
3: Maisturu. Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laniyagun, Jesus.
2: Meweri dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagi enyen. Ninaru hau. Lagu furumi gwariga na le ishi guti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihuba afayiru waha ubuiti. Furumi ya wargle afigongu duti aba hada gen hai serigi nyabanya lida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luwago ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guta buha bu wanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu. Sugul lau hamuga badaron lau biangu bai buhabu mafi ugati, nyelubai mawein hama hewero haigi balin hagubu hilanya menye gusha diligia watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sugul lau badaron mafi ugati lau biangu bai bugudi. Le nyelubai mawein hama hewero menye gusha diligia watu. Ahabu gine lafigo guta bago, buiti mati lu basagaruni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafi wati lau biangu bai bago lenye lubai mowi hama hebero menye gusha diligia watu. Ladiga, hausua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humagu.
4: San Marcos, capítulo 10
0: Aba lafri du Jesusu, kafar na umugie, aba lidi lobo agun hudea, luma luagun, obo le nyingi lube la boche veju libidi, duna hordan. Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lube, aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ange fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini, ahi mariba lube ilun, ligira gugugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kameha gya larinya gubay Moises hon.
0: Aba harinya gu lu.
5: Harinya gati Moises logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
2: Lichi kumbali Moises gumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate. Uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligru bay lubay uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kay aba na gugurigi. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya, ligi amon lubai lafani yinaguni wuguri le laundo lubai bongiyo.
0: Dan le muna da hama, aba ya halugu dini disiplu gu lo kata ile aba larinya gu Jesus hon
2: le igri tulumari aba lagamari doamo lagabara hanyo ahigi tigiro uri tumari aba tagamari doamo tagabara hanyengine
0: aba hana hagri geira hanyo lu Jesus lu laguru hawagu aba hagume sun disiplu gu adenga hon ha ana habalin dan le larinya ni Jesus magunda tilao aba larinya gu hon
2: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma, ladiga haitara manya, ke iranhinyo, hagiya lila na banya alaruwen habungiyo. Ninarun hao, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laruwen habungiyo.
0: Aba lanuguni alarunarugu, aba labinirunia lau lichuguni luhabu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesun, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubarun, aba lahu drogun ligibuge aba lalugu duni larinya galun
6: maestro buit kasa kati buit lube na digni luni bihni bagri magumo chadit
0: aba larinya gun Jesus ulun
2: kawagu barinya ganu buit aba rinya buit ungi subudi tigumati bo magabara haba mafar haba miero haba madimre haba yeni luago ni aba meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon
0: aba larinya gu wuguri ligi
6: maestro gu fulit na law sun le luma ganyira gidin
0: aba larinya gu ni Jesusu law isiani aba larinya gu lu
2: aba kati mege be lu badugani beba alura be sun le bumu be aba me bichu ni le begi hongu demeti aba me bibini irisi ni sier larinya biabine aba me bafala runina
0: na le lagambu bali wuguri ligi kati ile aba liru dam aba lidin lao iruni la duga gibeti buga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu nsungu boi. Aba larinya gu hon lani disipulu.
2: La narime san lene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boi. Aba ya larinya gu hon.
2: Nirahin, lene gu san lebelu runu lidon laruwe habongiyo. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa sigun lau lebelu nun aba risiti lidon laruwen habongi.
0: La hagambu bali kata ile aba tawiri duti mahanigi aba halugu dagun hamagu.
7: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
2: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahin bongiyo gaera ti la salva runia laduga uwati ni kata lasin rubongiyo.
0: Aba ti larinya gun Feduru.
8: Babureme, wakia igra wa malte sun meha levama bailuba falarunibu.
0: Aba larinya gun Jesus.
2: Ni narin hau, lagu furme warga la le igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegine, o luegine la ugano le lanina salbaruni. Leresi biruba san weyasu sigu lau gwen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba houniwa, resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya gwen to, hagia bagumu houni, ane saragu hanyi hagumu houni banya, hagia bafurumi ya tinyan.
0: Luagu nyanu yuma lun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu hu. Lao yanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa fala rubalinya. Lao yanu anufudu. Aba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplu hu. Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumbo ila susere du lum. Aba larinya gun hon.
2: Ke lao bai harihei. Wa muderi ya lun Jerusalem. Lenyemba lubai nedere geruwa au le ugugiri geruwa rugutia. Hon habuti gu hafadiri un kuriyo luma hon aruda tinha liluru du Moisese. Ha luba nye hasia dorunina lun nome. Aba mehedere garunina hon ha mama banyi huriyo lun hehera han nao. Ha bai chubadina, aswera gubadina, aba me hafarunina hilagu bai. Lago me luru aveju, aba me nasarun lida gen oweni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, halirangu nye sebe deo, aba harinya gu lun Jesus.
3: Maestro. Busenti wa lumba digun aba fulese iwon.
0: Aba tilarinya gun hon.
2: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
3: Lun dame la barue ha lausun buwe irigun. Lun banyura gudu niwa aba luegin bombere aba loegen bubouna.
0: Aba lania gu Jesus hon.
2: Evite ti hon kala hamuri habe. Gayera be funa ge hatuni uni engi vitere lobe natuni. Odi habati se iron lau badi se len lobe ni bihini.
0: Aba hauna bun harinyag.
3: Gayara wabe.
0: Aba larinya gu hon.
2: Lonti hatuni uni engi vitere lobe natuni. Badi se wahugi me lau badi se len lobe ni bihini. Ahen luhanyuro aba loegen nowere. Aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya, laransare bongeo.
0: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba lariyagun hon.
2: Ke hasobu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanya hada, Aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia wari gu hida agia, leabun seritu luligia bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wuguri garo warguti, luna servi duni wa, niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begime hasalbarun saragu gurigia.
0: Abati hachilurun heriko, Dale afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu gu hama saragu grigia. Nye nyaba marinhi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru uma amuria. Dale lagambu boi luagu jarafa li lan Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marinhi tiligia aguara, larinyak.
9: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabu.
0: Saragu hanya adainha tiyan lungu. Lun lama ni ju, ligia tu ma lagua ragu.
9: Ledega wagu David, gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
2: Wahu malun, lun liyabi no.
0: Aba hagua run lun marihin ti ligia, aba harinya gu lun.
10: Regi bagurasu, saraba, lagua haya bu.
0: Aba lachiru nu lidau, aba lachubaru, aba layara fadun lun Jesusu. Aba lalik dini Jesusu larinya galun.
2: Ka babu sarube na dungu bun.
0: Aba louna bu marinhi tiligia larinya.
9: Moisturu, agu yo wagi da boi narinhi no.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuago.
0: Leda oura ligia, aba gayara lan larinhi marinhi tiligi. Aba lidi larigi Jesusu.
4: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibu ge flasuburi le peti fahe, luma betani. Le una bubi libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
2: Eba li dan lirere audu le wagibu gine bai. Tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime, Aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala uwagu hadugi ile. Haria game luagu buse lani Jesus. Luagu lagu jugudubi ilan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari iruni buri gligia granyu lubadu aba mbena. Bawu gudi luwe ima. Aba hafara gaduni. Aba harinyagu, hadage hanyi banya ima darugu hon.
3: Ka hadugu boy, ka me hafara gadai buri gile.
0: Aba hauna bunia kailariyagu Jesusu hon. Aba higiru ni alun houdin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichu kunu hadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atu lerutu hadau umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasugun Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serun aguara.
11: Uwerigu ni lubungiu, biniwa tiwagiri le nyembi bili daliri wabule mebungiu, Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu lida linyu wage isielu.
0: Larigye aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Larigye larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hau duusu disipulugu ladiga taru halila. Laruga dan le hafri dumbo Betanie gye aba lalama chun Jesusu. Disegiña aba harinya aba titibu igo gabanat. aba lidin ariha ahi gin tubai kamalumo ubana rigunye ladari ratwago ladiga mama gilila lidani tagindu abati larinya ko Jesus tun tidibu igu ligi
2: magida digia ba
0: aba hagabuni lani disipulu dambaiti hachilurun Jerusalem aba lebelurun Jesus templo rugo aba labuka gumeha lugu habanya hamaha aganyi habanya nyi aba lagara bahani hatabula ha asansi habanya sinsu hungrigia luma hala ha alugu habanya un migiru ti halu hasu gungrigia templo rugo nyi lao anugu aba larinya gu lida la rufu da hahom
2: larinya re bungi ti dan lenero luba na afure iduni lige batire nu ba hon son nation ai huguya baru mar kei haba hiverutia
0: aba hagambu habu ti gufadiri guhama arufu da tin liluru du moisesi logo le larinya gu bai aba hagume seron alu haida luba lan hafaruni hilagu bai ladiga hanufu de tinya luai lugundu sungrigia wiritu hanigi laule larufu da bai dan le lagunye du bai aba lafri du Jesusu fulasuru gu gin Laruga binafi, abalasu gun Jesusu hama du sulani disipulu gun, lida gie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha la luma gie tilagu. Aba larita gufeduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gun lun Jesusu.
8: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugunyari seha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
2: Afinya huma logu bungi, ninaren hau. Logo furme guarga la le arinha gutelu wobule gedaba yagin da buba barana hon ahi uwa lubeli logo afia nitida la nege ani afia lege lago lagun fliru balan le larinha gobe etar lobo lege narinha gobe hon logo son la le hamuri haluma bungio ahi afia hobe lago recibi humali la etar lobo tamele hafuri edunya la ahi anihi lubeli la dega aba grigi hon le misiti hon Ferud na huma ilungi ferud na lanu hugu chibungi le sielu bai. Ahi uwa ferud na huma, uwe baigine ferud na lani hugu chibungi le sielu bai hifigo.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale eibuga ina lubai Jesus templo rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datine liluru du Moisesi. Ama amu wuguri ya haa wairi butinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
9: Kau bafu badagwa isunle. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
0: Aba lona bunia Jesusu, ariya gaina ligia hon.
2: Nala gudanda ginia abakate, aha na hona ba, nenego behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huan abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
12: Aha waniya ga, lagu bungi la una habali, larinya gubungu kala wago mafinya wabailu huan. Aha waniya ga, lagu hauna hala wuginia, fugiabugu wagi.
0: Luhamu ga, hauna bungi itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lun Jesus.
12: Ibidi ya tiwon.
0: Aba ati gine, larinya gu Jesus hon.
2: Maniya gu nubai gine hon kala au gubafu na duga ikata ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gumeserun Jesusu adimure ha hongrigi ha nyimbanya la himpulu abalarinya gun hon.
2: Nyenye me ha ba wuguri abune gutitidi bu bebe li shari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lulari bicha wagun tira bebe li don tuma aba muna lu onigi hete. Abala ha yahani li shari hona dagmi tinya. Aba lidi ga weyason. Dale la chilu rubi dalun aluba hani. Abalona ha abalu musu amuri helufara hamagiye nadagi mitiye. Abarga harga dini musu ligiya abahabule seruni abahona ha nilari gong michutia ni katalon. Abayalona ha labure mechari abanya musu. Abahachamura gong dubu luagu. Bogu hamai lichigu anaba hamai. Abayalona ha labure me ichari abaya. Abahafaru ni hilagu bay. Lari gien abalona ha saragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon oura aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya kon adagme itinya hama kuwa. Ani halen lube libihini alaga, wafara lihi lagu bai, wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharig dani, aba hafaru ni hilagu bay, aba hasagaru ni lida agya fulasu ligia.
0: Aba tilalig da haan, Jesus.
2: Kaba tiladiga labure me ichari, liabi ba, aba me lafaragu niya nadagi mentinya hilagu bay, aba me lichigu ni ichari hong amu. Malinha humagi lisa, letarin ubeleren ubongiyo. Dubule meha auboy, mebere sen hama abu nagutinya, ligia lidibule tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile, aniweiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, ladegu hasubudiru ni luogu hawagu laa, la yusro hempulu le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa, aba hodi. Lari igie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumu Jesusu, lunharinya gaguduni somu kate, le gayara tihichugu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gulu.
13: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni katala luweri gu grigye bun. Ani barufu dahani lemeri bungi loi inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu waruwe tele Roma na onima buidu.
0: Subudi ilmuti Jesusu logo binya wala hagipu, aba larinya gu hon.
2: Kame sahicha hasadara no ba? Baru ma aba lida ke sensu ligia no ari hanamu ge.
0: Aba hanugu ni lu, tan le larihi ni aba laligu du ni.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gu lu.
13: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
2: Ruhu me iti lani uruwe lu uruwe. Ruhu me lani bungi lu bungi yo.
0: Aba tawari du hanige lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba luboyuti arinya gu lu.
3: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gu la libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamari idu tumawuri tobuga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligia meme asusera da luma le horua. Marie tinya sed guboy hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon aura aba ginyen towe wuri tuguya. Aniha le wagboy walgdaha. Dangme le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguye hadange sedu ibiri guha larige marie hama sun hagia tuma
0: aba laniya gu Jesusu hon
2: le guatun la duga le bini tau ti lerenu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi dame le hasaron hilanya lunya habagari don amu halime habagari mamari don haba michi gu hamanya me hasani gu lu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo ahinti luagu sara hama hilanya lunya habagari don. Malinha humagi lo san liluru don Moisés luagu le dumre habungi lo lidagi aba bubu goti durungu muti. Larinha re lo. Au lubungi te boi aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Animama habungi te hilagu anyabungi yo. Habungi te mima aginye. Ita la linha lubaiti huguya weiri te habu lidagu.
0: Nye nye aba hadangi arufu dantian liluru don Moisés le agambu balinye hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba laliguduni larinya ga lun.
10: Kate salida ge liluru du bugi weiri gutimabui.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Anihale weiri gutimabui, agamba humana huguya Israelin, wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me lebu bungi tebun tau sumba nigi, tau sumbuani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gomadi le weiri gutimabe, ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi ala bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weiri guti lwe biyama le.
0: Aba larinya gu arufu da hati ligia alu.
10: Buit baninya guni, maestu. Binari luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hinsi ala bungi umo tausun wanigi. Lausun wa samina, tausun wa wani. Lausun were, luginye hisi hama wabiri guwon, kaisi winshe guwongo.
14: gebeki ti sun lira ligi buge bungiu sugilau sung wadagara gudu lu luma sung kata ile agu dubai luagu latar
0: dati laga ambu hesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu
2: madise di bulwe lila na ba laruwe ha bungiu
0: aba manigi hanya la lu halu gudaha larufu dahaya ti hesusu templo gu larinya
2: Italia sa harinya gu bayaru ta tinya liluru do Moisese Luago la dugo wagon la David Cristo. David guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itere. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nowere, dari nichi gu niabaga ni ulabu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahin wa lubali David guanare gu Cristo na bureme.
0: Aba haga bahani, guribu nugrigi hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesus hon lida larufuda.
2: Goni gi himati hawa ya rufu tahtia li luru don Moises. Hinsi ati hon lon haibu gwa tau dau wa dururu tu, loma lon labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinya tida haligile sin huriyu, loma lubui duaga i ubaru li dan adineruni. Gidaha mutu haba uri ya hahilanya banya umari hawai, luti ha daura gwa lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Weri bai hasufri un lago sun le hadugu bai.
0: Logo ba veio nyun linha Jesus o templo rogo tigibu nga gafu to laga isenso aria go hicha hagrige senso tido gibe ten risi tinha ichu que tem sarago senso e já tinha bem aba fui gabu uri to hilar umari aba tichu go bien gawa no tido um gafu tugui aba lagoro Jesus hon lani discípulo go lubado aba larinha go hon
2: ninaran hau logo gibe ti mala tichu go uri to sugo hau son ha ichu go bien senso tido um gafu to la dugason hagia Lida gen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu da meherutu muti son le tuma bai lu yebe tabi mato.
4: San Marcos, capítulo 13
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gen, aba larinya gun aba hada age la ni disipulu gulun.
3: Maestro, ariha batun tu buidu wa templu, loma buri dubu le au bai tadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
2: Aria gohinha san lun tanari me templo to. Merede beiti ani aba dubu ligi bo guaba, laguni cha waguba sun le.
0: Aba ti houdi, logun wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templo. Dante le nyun linha lu boi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinha go lun hagie guarugu.
8: Busien ti valu barinha go nivon, ida me la la susre da sun le tu templo to. Kaba sa seini luagu chiluha li la danu la gufliru sumburi kata ile?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Goni gi huma, meyeda gwa lao ni aba, ladiga sarago haba nyubi iti ha harinya game au Kristu bai, ani sarago haba hegedu, ugu ya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo uganu luagu tiburi, uribu tise huwei, manude dagu wa huma, ladiga nyembi uribu sumada, Gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigu gilime le lombe ila sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirono tida burihaligili sinhuriyo. Anugu balun hakusa ragutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe iku, nuwe gine. Itara luba gayara la hadimu ha nuwagu hakibu gine. Lubana gen lagomu chun ubou, lapuri chahua bauganu luagu tia salbaroni hon son nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me haguburigo hasanigo. Hagara bagu bai sanigo hawagun haguburigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere guduba lun sun ubau nuwegi. Le hafa agutitari lumu lagumu hon ligie ba asalbara. Aburi hati profeta Danieli laukati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligia le nye lubai mou la lu nye la le alihe bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya, Lung ti meti ha nura ha luagun wubu. Grigi ha bogu di banya, me belu ra ha mati ya muna donga sagara ni kata. Ha ara bu banya, magirubu da hama agu yu ni anugun ha dauragun. Fugiabugun me urinya ha dagayna te li don wei ligiya ha maha garanhi nyutinya ha goraginye. Amuri ha huma luma bungiyo, luma malagu nuburu gu la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni, kele ma susera dugi li luma gen la diga ni bungiyo obou. Masusa no tudigi ya limegiye, larigiye. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yo dan ligiya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dura gu bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya wagua hon, ariha huma aniha Kristu bai. O aningi ta, mafinya na huma. La diga hayabi bai yehe ti aniya ga hawa go lagu Kristu lan hagiya. Hibri, aniya ga hagiya me luago profeta gu hama. Ani haya ni me, adiga basai ni luma milagro lu haya dagunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahi ngayara. Aransi ni huma, ani aga nali hon lubara magiyu. Lido me weyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun weyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua, aule ugiri garu warguti, Ni abili da duweri lau onwebu ubafu luma uweri guni. Aba menona hania angelu go ondari ya sonha na nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou. Luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le togu titidibu igu. Dale nyugi litilimu aba labou chuntubana. Aba tiha subu diruni lagu anite li la lidani lubacho go. Itara meme, dame gie harini sumburi kati le, subudi humi lau jarafa li la niabi. Ni narhau la ulasuse do balan son le lubare ge home go gurige halani na dan le lasi grubo sielo luma ubou ahi nerero merede bay magun fleronga ahi ti we ju luma oure le lubi lasuse do son kate le ibidi ti nika on ni hon lani bungi angeli go hasielo banya ni lon lirau bungi rugunye le ugutile asubu direi loti lubai ti aranse nyu huma akago duanyu Afuri da lum bungiyo. La daga ibidnye ti hon ida mela la chilir aura ligie. Itra luba ke aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubinye gen. Aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya. Ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariya ga ligie lule lagu bai bena lun launi giron. Agago duwa nyo huma lubaiti. La daga ibidnye ti hon kaba lan aura nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumon ariya bubala. O luba la laruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
4: San Marcos, capítulo 14.
0: Bia riga aliweyu luba alweyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, Ida luba la harigu dini Jesusu, luu ejera waguni luhafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
15: Marigu da umaili da fedu, loi hafudu girigi.
0: Betani anying Jesusu lubia Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula. Aba tiabi aba uri lao aba budeni, buin lao ibinye le hemet, le seruti, aba tadara uni budeni, aba teseru ni ibinye labu lugu Jesusu. Aba haganyo dun hadanya, Anyin banya aba harinya gun hamago
14: kame sale feri diru ibi hemeti le gayara ti hamuga gu lalu guru lu agu sara gu sinsu lu hider ogu gu demeti
0: aba hebe tumi aba larinya gu Jesus
2: igir homo kawa u hanya wari hatu aba kate buite le ta dugu bainu suwa da nyin banya lagu demeti homa lu hider ogu niya dale abusero ahin au mama basuwa da humana Adiga tali uri toleti yarabai, hurugwaru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sumu bau, lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni, la bahu da wagu baginye leta digubai uri to lun larita wagu tuwagu.
0: Abatilidi hudasi iskariote, le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu, adimure hama habu ti ufadiri gulun, La dugu daradu hama lule deregeruni Jesus hon. Dale hagambu bali, aba hagun daragun, aba harinyagun, lun logo hichu bala sain sulun aba lagume ser un juda si alu ha ida lu bala le dere geruni jesus su hon efrumia tuve yulita fedu le nyin lu boy teigo fento magana to lebini lueyeru la faru mudun le lanina lueyeru ya sefruni aba halu de ni discipulu go jesus
8: halia sabubu ser lu bodi arensera va barwa luegine egini le lanina luey de sefruni
0: Abalona habia hada agelani discípulo go Abalarinha go hon lubaregen haudi
2: Hei ba uburgo Hadono go baluma aba wuguri nye tau aba dina laudun Hidi melarigi Lemeti nye lumuti le belura Aba meharinha go nota bure memuna Darin hare maestro Agon nege rumu tolu bo nye la leigi egine lani na luweyuri esefurni haulani discípulo Aba melaruvu don aba rumu weiritu hon Togin wamuna to aransenyu tinha aba mete haranseroni egini waba nyin
0: aba hafri dun discipulu go da hachin rumbai uburu go aba hadari runi sungu bai kai larinya go jesus hon aba haranseroni egini lanina lue yero sefuru ni nyin da le lagunye dubai aba lachin run jesus hau du su discipulu dante le logo yanu lubai dabula eiga aba larinya go hon
2: ni narin hau Lagula lungru badina la aba hida agie. Aba le egi bai noma.
0: Aba hiru dagu, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinyang.
8: Aufu na san.
0: Aba larinyangu jesusu hon.
2: Aba hida agie duusu gubai. Le ederu tu leiga fein noma lida asi edu. Nidin lubai ti, au le uguri garo uergu ti, lau le teinye gubilereru bungi inu agu. Gama lomu, Fugia butia lea lugritina, buiti mati hamuga lungu wagiri ligia, lumagra honi waguba ila.
0: Tale, anyaha lubaiga, aba lanugunu jesusu fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinyagai.
2: Houhuma, nugu bule.
0: Lari igien, aba lanugun aba veru tau diwen, luha burugu. Lari ge le teri guni buingi tuago, aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia, tida ge diweng tuguya. Aba lariye gun hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado, le gine au iruwa bui hawago sarago. Nidaren hao, lagu matu digia na la diweng, darime wei le lube natu no iseri tuuyeri diweng lida laruwe ha bungi yu sielo.
0: Lasurun heremu ha uremu lubwingiyo, aba haudin logu wibu le giri boy olivu. Aba tilaniya gu jesusu hon.
2: Sun hugu ya hanura haba. Igira humana me ariye bule. Ladiga tariya hare leren rubungiyo. Nafaru bay hauniru mudun hilagu bay, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidagi oweni, nidi bagali lea hubaragi.
0: Aba tilaniya gu feduru lun.
8: Kayara tihigiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Abalariya gu jesusu lun.
2: Ninaru bau, ari bumeme le, lubara gala yugur hagayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
0: Abalariya gu.
8: Ni ahin lulu bay no me buma, meye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba tihachiliru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu jesusu hon lani disipulu.
2: Nuruhu maya, neibuga afuri de lumbungi.
0: Aba lanugu niya feduru sartiago luma huwa luma huwa, aba ladiherudu larita gu saragu. Sandiligia aba igarigu, wairiti tida lanigi, aba larinya gu.
2: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida anuani. Rede humaya anigaga gutuwa ni huma
0: aba tilidin jesusu luboru ogun memero aba labulu chagumuru gun aba lamuri haluma buingio ahingayara luboy masufuri runlani le lumbo la susere dulun lida oreligi aba larinya gulida la furietu
2: ungi baba kayara bomuti son kate sefo bano le uni gifitile kama lumo Mama la keina buseron, keila papuseron.
0: Aba lidi, aba ladari runia disipulugu arumu, aba lariyagun lumfedu.
2: Simon, barumu gunyasa. Siati sabu ga beredero ni aba ora gago duanyo. Agago duanyo huma. Afuri de huwi me loy heigwa don lidon ocha waguni. Inari ni luago aran senyonia la seferi. Ahi ugupo. Debilite.
0: Aba ya lidi afuri da lubu ingyo. Arinya ga ina meme lei dimure le larinya gubai furumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga. Ladiga luari litabu hago. Ibidi yati hon gabala au na bagalelun. Aba lidi liru awayasu aba larinya gun hon.
2: Harumu gunya meme sa emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugiri gare uwarigati aha burgun kafigo uti. Sarahuma, keimon, anite lile lube ile derege runina.
0: Nyengi lihesisu adimureha, ligia la chili runhuda sile aba hada agen duusu disipluku. Liabu ihau saragu grigia, tau efeng luma vewe. Hauna hahabu tigufadrigu, arugu datia nilulu dumonsesi, hama amu wugiri ya wairi kutia lida hafumi ya huria. Arinya gali tibuga huda sifon ita.
10: Le wugiri lena churu, ligia. Awa mehari kuduni, awa mehanidini.
0: Ita la linya lubaiti, dan le la chini rubai, aba la yara fatu mkuda silu hususu, aba la rinya gulu.
10: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu, aba hanigini adoyo. Kama lumo, aba lalu kuchunu aba hata age, anyeibu elefente, aba libu guni aba larigai lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya ku hesusu hongurigi ya hagi.
2: Kau wau bhiyabi tau efeng luma webe lunha nugini na adaura kama hamuga hiwerutini. Sagi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahunga madau hamutina kama lumo la suserdupe ile luta gunflirun lereru bungi.
0: Aba ti higiru ni sun disipulu gu hesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalaruti hesusu. Darugu laugwa tarugu aba nsidi aba harigutini. Gama lumo, aba lesefuru hawai, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni hesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu, hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa, wairi gutinya lida hafinye huriyo. Aba tilafalaru ni feduru hesusu dise gien, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugirigu watu. Halu hati habuti kufadiri guluma sun linyu agai lurudu lidurun hesusu. Lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumu madari tia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni luagu. Mura du tia laule harinyagubay. Nyenye nujee tinyu asaru tia harinyag.
10: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chegou o templo to, to hadigo bom ugani. Aba menarana magudu, aba templo lida iruweyo, to mama hadigo ugani.
0: Ni itara, muara donti alaule harinha gube. Aba ti lasa arun fadire le inyu tumabu I hada agen sun hagia. Aba larinha gun lun Jesus.
9: Muna butibusa ni kata, idalia salen harinha gube ibuago.
0: Aba lerederun Jesus o maninho, muna buga ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyu tumati.
9: Bugie sa Kristo bile lire bungiu, le lubu ile salbaro ni agrige li dage hafigo.
0: Aba larinya gun Jesus ulu.
2: Aha. Au. Ani huguya ari hubadna aule wuguri garo warugoti. Nyu luwe ngel longwe ne sunti kabafo. Ari ha humi menia bile na dueri sielu gi.
0: Aba ti leheri dagunu fadire inyu tumati la dagra gun. Le liganyu. Aba larinya gun.
9: Kamu wabuse rubai, lulichu kufela kukweto. Agambo humuti ilanaba kunibungi, laulerenu, idali harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailu, lafarunu wa hilagu. Aba aburiti, hagume saruhibiru asure guwe. Atogura guwa lau ligibu, abule serewe, harinya kati.
8: Harinya kabaige kala kayo haboibu wago.
0: Aba aburi hakayo waha, sudara ligibu wago. Nye nye, feduru bururugu. Ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali abacharogo la rigurigu watu. Aba tariye guli. Aba tariye gulu.
16: Maluma ya dibugie buga Jesusu le Nazaretuna.
0: Aba leye edagun Fedro la rinyaga.
8: Ibidi ya tigrigi ligeno. Ibidi ya gubaiti no kalawagu badimera.
0: abaladire run lidan ke flasu lenyi luboye la bachara walun la yara fadulun lubenere barier abate la yuguru ha abangayu abaya tarihi ni musu tuguya abatarinya gu on anyimba
16: abagete hada gelani gu Jesus le
0: abaleye dogu murusu ora larigen abaya harinya gu anyimba nyalun fedru
17: inarini duya bahada ge tadiga dalile na buguya itra linya badimure afi hagia
0: abalagume serun fedru inyaragwa luma afinyura
8: ibidi antigirige la wago behadimure hanu
0: Lida ora ligia aba li, la yuguru hagayo logo libia maweyas aba tilarita ku feduru logo le larinya ku boibuga esusu lu
2: lo baragi la yuguru hagayo bia weyaso beye de gubana urwa weyas
8: danti le larita kun loagun aba la yahu
4: San Marcos capítulo 15
0: La ruga binafi, aba honda ragu, habu tiku fatiri ku hama arufu tatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ya haa weiri kutinya lida hafinya huriyo. Luma sun hibiri linyu hangi liluru du. Ariha gaba lan hadiga lun hasiya diru ni Jesus. Aba hanugu ni giragu aba hetere garu ni lun pilato. Aba lali kutini pilato Jesusu larinya galun.
12: Kukuya saharu etabai huriyo?
0: Aba launabu Jesusu larinya.
2: Bugia guana de guarinha com balin.
0: Aba burelito com rabo de fadiri com sarago liduro. Aba etilale de dini pilato, aba larinha com lum.
12: Mona botipo sanicata. Ariha bati em la biduro e chuguti.
0: Mona bu meme de Jesus unicata, aba tawiri do laniki pilato laulira. Ejo ti pilato igira da aba adoriti sago fedo lelue yure sepuri. Le hamuri hagri de hadagne adoriti. Yinyi tia bando ruti giri tibara wasi. Uwara hama amu haa afara habanyo girigi ya ilagubwe. Lida inyura guni lua gungumadi. Aba tihajabu girigi ya. Aba harinya gulu pilatu luu ladugu kainya haladugu. Aba lalugu duni.
12: Usea tisa lu nigira gudu ni haruwe tehuriyu.
0: Larinya gubali pilatu lira. Ladugu subudi lani logu. Ladugu la gimugu ederege habu tifadri. Kurik da hamanya habuti kufadiri kukurigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagitu na barawas haba atilarinya kwa pilato
12: pati habusa rube na tugu laule wagu bayi harinya ga haruwe tehuri
0: haba haguwa ragu
17: tagu wa bayi lagu guru
16: tagu wa bayi lagu guru tagu wa bayi lagu guru tagu wa bayi
0: haba larinya kwa pilato hon
12: kati huri batu la tugu
0: haba ya haguwa ragu Da guru. Aba hadugu aba rigi lao kihiyu. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
17: Gapagari la haruwe te huriyu.
0: Aba ihagayo ha labulu gu lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari igine heher halao itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru ragun luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri kisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuruni lun lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lun. Gama lumu matun lumutu. Aba atihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba lan hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu inhadara guni Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
12: Haruwe ite huriyu.
0: Dago tiengi ya binyan hiveru tiyan logu guruwa uwara luma. Aba luwege lowere abra loigue bagna dan le buriti has gringrigia aba hani ani hachig lao aba anabuni harinya bugelerinha que foi logo foi bom mela templo aba yelame barara magdunu lida urwo beyo sefu goba bungwa rariba loige gurua aba ginye her ha habu tik fadri go hama arufu da dun de duru do moises lao aba harinha go hama
3: sefu tiamo ani sinyati le sefu da golungu rarila kristo arue te israelina loige gurua gueto wagibugi afinye wa mamu galwaga
0: anaba hamuti ginye ha dawa gubanya logo gurua uara loma amidirugo aba laburi ga dun subo dari ladaru uru rabon weyu ligia la guara con Jesus ularinha
18: Eloi lama sabatani
0: mini la lira nubugiute kasa wogu bigira nyenye no hada gen hanye banya agambuti aba harinha go
19: agamba huma Lagu ahelu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu ulachurunu darinyagati.
17: Igira uwama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida biyamurusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu. Ariha lei italian la longwe haba lariyamu.
20: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
0: Nyenye nuginye urinya ariya kutinyantiseki. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tumba Gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamuti Jesusu al itere go amuti tame alle Galilee ya lubai. Inye luginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utau sunglaniki. Lila na fulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri helugu bu Jesusu. Uo ga ni murusu anufute ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bai logo ila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubai logo ila na. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba La reira guduni he lugu bu Jesusu loige gurua. Aba lobura guni tau, aba lichu guni lidon aba umuho achigiti logu dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi lubai labonua Jesusu.
4: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le lasu gribu iluayu emera guni, Aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibinye ilu haudi ahuru de iluago lugu bu Jesus. Veju dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi iluago lumua. Aba di harinyagu amagua.
16: Kaba sangidra idubu loike lubeneri umua ha.
0: Da harinyibe uwa lila unwe bu dubu ligia lida lubara. Aba hebeluru lidon umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure ngili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu, aba larinya gunhon.
6: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo gurua. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelube lichu gua. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, lutima feduru. Logo anigira la luago ima lugali leon hubaragi. Harihube nye kei larinya guni hun.
0: Aba haudi mburinya hagia aiba kwe na nyenye ladiga lebeluro aba unwe bu anufute hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufute. Lari ginye lasaru Jesusu lida geoweni dimasu binafu. Aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha weibon lasagara sedu sifiri guribati. Aba tidi aba tavisaru ne haa aibu gubanya meha luma. Dan le tadari rubalinya. haya ho hanya ladega laneri me iru ni hadan logo longwe. Dale hagan bubali logo viwa jali la, logo ari hatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufu dago Jesus lungo hon biyan hada gen ha meha haibu kwen luma. Houdin ya arabun. Aba houdin aba havisarunia ha hibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, ligye la...
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Aquí

0: Gawagu uruwa i David wugiri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyi hun tubai abalaniya gutun.
1: Flasi watibu Maria, alihi abore mebunu.
0: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelaniya gubai, abata alugu dagu tungwa kalawagu labusura tu itara. Abati lariya gu angeli ligia tun.
1: Manufuda daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga inada, aba me bagaradu aba irahu, aba me bichu gu hesu suluabu. Wairi gubai, lirabu bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudu bai wabore me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sunda, ani magumo chati bai larue ha.
0: Abati tariya gu Maria lu angeli ligia.
2: Ida lubai ala susere dukate le. Mamari gidi nagu?
0: Abati lariya gu angeli ligia tun.
1: Ya di pasifiri santu guagu. Aba me lubura guni bulbapa bunyu le inyu utunabi. Ligia santu bai lubai irahele lubai bagadu guni. Nira bunyu lupa laguaru. Ya di bidu heto isabele. Dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago go haria ga wago sinyala tabari guni. Ani hei sisi hati dagai le tuagu. Ladiga uwa tunikata nasa rubungi.
0: Abati tariye gu Maria.
2: Lidamu na bure mebungi unugui. Aduga leile baniye gu beinao.
0: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no wabai buri wubu hudea, abata beluru lubion sakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariye gu lo umala li hereti.
3: Binila dibubungi usugu hausung hinyari. Binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahigi chagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
0: Abati tania gu Maria.
2: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya lili damu. Umagi ngewele, harinya gubasungri ige lwa gufulese iwadi na la. Nadigadiga ali bungi yu, le sunti gabafu. Kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kate ilau lubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigo. Abala digi ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habu galama banya, buingi da lumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
0: Aba terederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larige abata giri budu habiyun. Aba lagufli rudan lo tagarudun Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun luagu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, luagu lividu veyu, aba le resibiru niseini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu sakariasi luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
4: Uwa aba liri.
0: Aba larinya gutun.
5: Kagiye wagu, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
0: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubu ilichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
5: Kate ibe ifunasa irahule, ladiga arufu dolumutu bungiu lubafu lida.
0: Aba labuinchu sakariasi, leluguchi irahu ligia lau sifirisandu, aba lagume seru ariyaga.
6: Alawa hawamai wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagie le lanigu. ani salba ladio. La diga ruha liaba e sefora galei le gabafu ti won hadage la diga wagun David le meha lubuen. Itra lea meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Logo la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yon. Itra linya gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei logo mabuli e dagun la luei lidara don le sandu bai. Aniha le meha Larinya gubai lu waguchi Abraham. Logo le sefuru badi wala hawei wagani. Lu gayana baila veseri vidun lu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongu lu sundale wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudi gida bamu gai hon lani gu logo ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni ho la mirigudu bai wabungi ute ni leiti wa wagu sielugi la unisi habuluma lugude mehabu lularugo ngadagdu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni luma lu ladu dehani waibugu lidon umale lani na darangile
0: awairi daina ligia irahu ligia awairi daina ligia ginye lida sifiri abalagano lida fulasu magaire wati Dari lumon veio le larufu da guba ilungo hon Israelina.
4: San Lucas, capítulo 2.
0: Lidon bugadan ligia abalarinha go urue Augusto, luhaburu du sun grigia halabu ge banya luguma di urue Romana, furumi meha la dugun wakata ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburu dua. Lige la furiduba y José Nazaret gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu Judea lidon fulasu le giri bai Belén, le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubai Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uwera tuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belén, aba la chilri dan lu tagura ha Maria, Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru ngu tida haba chulu dugutinya. Arabu bongu di loi belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho, onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angeli, sielu genhon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi huau, aba hanufu de dagun, aba larinha gu angeli ligia hon.
7: Manufu de dahuma, la diga anihe yoganu buiti na nilu hon. Lepo na basarabu bunda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye, la deira David, Kristu le hapureme. Ke lisegi ni le larinha gu hon, atari ruba irahu ligia uburo gotida lage, rom lida haiku de la ibia nilu.
0: Ida ora ligia, Aba hasalira gu saragu angeli gu luruga bufurumi ati angeli, aba hichu gu uweri gu nilu bongiu harinyaga.
8: Uweri gu nilu bongiu ida liwa misiyan, da angelu muwaru gu hata kriki ha ibini bali yukulese.
0: Danti le hagiri budubai angeli gu harigun sielu, aba harinyagu houniri mudun hamagwa.
9: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongiu vong.
0: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gale ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuha nigi lau le harinya gubay hon niri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le ti da tanigi. Samina tuguya lubugri, aba ti hagiri budu hon niri mudun, Aremu heina luma ichigay na uweri guni lubungiu luago sun le hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
10: Luago lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuago lousteru, aba lichu gun Jesusu luago iri meme le liridu bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun.
0: Dan le lagufu liru bai lidani haruma du lagubrigu Jesusu segun liluru du Muisesi, Aba hanugu ni irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, la dega larinha hanyane ti daliriru du bongiu.
7: Sun wagiri rahule, igira man lanua diruba lua dureme.
0: Abalubai ti hodi adagara gdei le wagubai larinha ga liliru du bongiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri ti Simeon. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti le deregeregu lungu lu bongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi insifirisandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, lu agumonwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bongiu. Aba la dunde hani sifirisandu wagiri ligia, lu lidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu la o templu rugun, lu larufu dun, aba loyo hani Simeon. Aba lichu guetenkiru ni lu bongiu, arinye gina ligia.
11: Nabureme, gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le frama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Lu ligeme uweri guni hon Israelina habumutuni.
0: Abata weri du la negi Jose, tausun Maria, lau lera linha gubai Simeon luagu irahu le. Abati la bini runia Simeon abalarinha gutu Maria tolugu chu Jesusu.
11: Irahule, lebuna bea sugera gunihon saragu Israelina, lebuna baginha salbaruni hon hibiri, itara luba kaisi aba seni le lumba gibe hama mahati heresi biruni, itara luba la subdiruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate le bukei aba efento asho urutu tuagu buani.
0: Ninyoginye aba wuri profeta giritu ana, uritu guia lireu penuli, hadagien ladiga wagu aseru. Weyaru uri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumutau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumutau, mafuri dutu templu ruginye, abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariebuve yogu, ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinha gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigie, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidin yohun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italalin hadugu aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari hamuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veju luegia ligie hadairu ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali la guburigun, aba ta weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
2: Kame sabaduge kate in lewong nirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
12: Kagi ya wogu halohan, ibidi ya tisahun, luagu lung ti lanateni lulu kate le lani nuguji.
0: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, ani richati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
4: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le Lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene, Anasi luma Gaifasi,
10: hage fadri guba inyu tumati li da hafinye huriyu. Aba tilichu gubungi aba uganu lu huan le lirek sakariyasi li da flasu magayre wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebri lubadu boy duna le hordan. Ariyengi na hungirigia luagu lunti la hasakriya li da ge hafigon lu ferudu no ala hafigon. Susere ti kata ile itara keimeha labure duni profeta Isaiasi lariyenga.
13: Agambu wati aba umalari. Agora halida flasu mageira wat. Aranse uma uma lubaba bureme. Taraku ma uma suriti luba. Labu incha wagiduba. Sun flasu wayate. Sun rubu larari da wagiduba. Uma brile segebe lasu da wagiduba. Uma brile muara guti. Luara wagwagiduba. Lari hiba isunu boa salva runi. Lelona haba ibungi yuono.
10: Dan le hayabi seragu gerigi luhuan lu labadi seruninya abaha larinya gunhon.
14: Arasan hewe huguyele ka arinya gubay hunka yara la hesefurun loye laner me bay chuni le yara fali bay igira humay bina di gabri. Abagari da huma lu nga yara la larinyi buidu logu sansi gwali la higabri. Maria ga huma hidna gwa ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao logu gayara la ladiga buingiu ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibu le mabuyi dunti lini, lachuguba. Aba me lagu dun.
10: Aba ti harinye gu girigi hagiye lun.
15: Kata iti lumba iwadiguni?
10: Aba larinye gu huan hon.
14: Le biyamba isimisi, lunti lichugu aba lun le uabu niyaba luma. Le gaigi mboi, lunti lafare yaguni luma le maigi mboi.
10: Nyimbiti yaginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun. Aba harinya gu lun.
15: Maestro, kata ilumba iwadigani?
10: Laniye ka huan hon.
14: Magubara ho huma, loo gele lumba ihagubara hani.
10: Ariye ka tinye ginye fiu sudara gulun.
9: Agiye wagiye, kagiye lumba iwadigani?
10: Laniye ka hon.
14: Magidara huma ni kata ni kawoi. Ni lao siyadi, ni lao lichugun lidunu grigye le maduru. Gufuru ma huma, lao hafaye iruaha.
10: Hanya hati grigya, medera gwagudu ha. Aito goluma alugidago hongwa ahi huan lubai kristu bai. Aba larinya gu huan hong.
14: Au, lauduna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbai labadi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie kristu bai. Gabafu timati nuwe, dari luma dina na ni luna nafaraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Luma laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lidan watu gemeti le menye guchati.
10: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adegar galginya abakate uribati la daru ni huan furisurugun. Lubarage bai la daru nu huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badi se guatiginye Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luago, kamahamuga aba uhu, abalagamboni walariengu aba umalali sielu gie.
13: Ukuya nirayu, le hisie bainu, le aubi nagunda.
10: Kebiri darandi irumu lao Jesusu dan le lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose. Jose lirau Eli. Ani anyaha lagucha gubanya Jose. Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaaku, Abrahamu, Tera, Nauru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selah, Kainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainã, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
4: San Lucas, capítulo 4.
10: Bunyu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanangani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
16: Ahindiregu bai bongiyu, saligwa gitabai debu le feyme.
10: Lariga Jesusu lun.
17: Tarin hale lerenu bongiyu. Mamarigo batau foi em Rabagari da Gurigia. Rabagari do Baguinha lau hagunfliruni do Morele larinha go bai bungio.
10: Larigia bala nangani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa go bai lun lida aba. Abalarinha go lun.
16: Nichi go bai sun o bafo luma sun o wei go ni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi go ni lun le unti na busera. Ahabu lubai ti ahu durogo ni gibugin. Bani bai sun go bai.
10: Abalarinha go Jesusu lun.
17: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunu go bungio le babure me bahu drogua. Ani lunu go baguinha peseri vida.
10: Larigen abalanagani mafia uburu go Jerusalém. Abalawaire gudani tablu go templo abalarinha go lun.
16: Ahindiru go bai bungio. Chugo ba bungo ya ge lungu na bu. La de gatarinha harelenero bungio. Lunu ba bungio la ni angeli go. Lunu ni giruni. Anego bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di luago dubu.
10: Abalarinha go Jesusu lun.
17: Tarinha haneginha lerenu bungiyo, maucha guabai abure mei lebu bungiyo ten.
10: Tanti lemadai hali mafia kaba la luwe di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luago atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifirisandu, abati ladimu rehon luago lidason fulasu legeyego boilau. Arufu da ati hati da haligili sihuriu di da kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai lawerida abalabelu rutidon haligili sihuriu di da luweyu emera aguni keili gaburi abalarara mulula liha di da lerenu bongiu abahichuguli libro profeta Isaías dun dan leladaru barun abaladari lulenyin lubai lariega itara.
18: Anihi lani bongi yosifiri sandu nuago. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagadunia adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
10: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nu lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
18: Gumfuli heli dimuri le higibugien ugunye.
10: Adimure hetiati sungu boibuidu luago Jesusu, weriti hanigi luago lubuidu buri dimuri le lariyagu boi, halugudagu obriti hamagwa.
19: Mama sale lire hosele.
10: Aba lariyagu Jesusu hon.
18: Subusati nun luago hariyagu balanu, surusia, agari niguwa babongwa. Harinha go baguinha no, a gamba de o logo buricate le de cabalo bai cafar na uma. A de baguinha ya bagaira.
10: A bala seguiro de mure larinha ga.
18: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, erecibiru a tibuido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhaba nha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Elias. Lida bai mahu la huya logo uruwa irumu de mim, aba nhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada agen urinha hilagwanyo umarigo hagia haga nouban ya Israelu. Lono hei tumo aba to haga nouban sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada agenya, arida wagwagu duti lwaidigye na amang le Siriana.
10: Dale hagambu bali sunha nyiban ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, abahinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loifulasu,
0: Aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabe luhachururu ni nyigie. Aba lasigri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida luwe yuremera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimoreha. Nyenti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
20: Ira bawa, tamu sebab mister awamu, Yesus Nasaretna, dia besar dari syawawa. Subudi numutil, ani subudi numutil lau buku yang lalirau bui pungju le sandu bui.
0: Abaladengha Yesus ulusi firiburi bati, ligia, abalarinya gulung.
21: Maniba, furi balik dagi awu guri le.
0: Abati lahu curuni si firiburi bati ligia awu guri ligia, muarugung hagi buge sungu bui. Abalafuri duli dagi, mabule serugalei. Aba ta wairi du hanigi sungu bai, aba harinya gung hama ago.
22: Kaburi sa dimure ile, a dimure tu wagri ile, lau guma di lumo bafu hon sifirigu, wairi batia, aba hafri du.
0: A dimure hoa ti bui du lago Jesusu li da sum fulasu. Aba ti lafri du Jesusu ti dage haligi li si huriyu, aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba la den halu abiru, aba la gideru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tiye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadinya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasagar uo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
20: Buguya lirabai bungiu.
0: Aba la denha Jesusu hon sifiri guguribati nye hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha la dega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiluru lenyin lu bai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
21: Kasu gine nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongiu hon lila na libiri fulasu. Ladega lon lira non hawa.
0: Italian leading apurichi heina ti dabri haligili si huriu Galilea.
4: San Lucas capítulo 5.
0: Logaba veyu, yin Jesus lara laguna legire bei Genesaretu, abati hayabi saragu gerigi adari luhamur dogoni, ladega buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihi Jesus bian uguni mala tu beyabu, dariguanya esen hetien ti dage. Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidong abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwey larubeya, abatila nyunu Jesusu tida ugunin, abalagume seru arufu daanhon grigia nyingi. Dale lasu rubey ladimureha, abalariya gulun Simon.
21: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
0: Lariya ga Simon lu.
23: Maestro, nadaga me hadi vasuna ariyabu. Eni manyungu tiwa ni kata, kamalumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
0: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuncha gudunu biyangu bai uguni, dariye belu tadibiragun. Dale larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
23: Disse banuai, nabureme. La diga aba wugiri gafigo tiau.
0: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadigabui. Weri tigie lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon, aba la niya gu Jesusu lu Simon.
21: Manuhu de daba, luma gye kweto, gurigi hanyame badiyaha.
0: La rigeti hatiru, aba higiru nisun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lida yin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun dariru ladagaru lerebe muwargun, aba la yumrogulun itere.
15: Napureme, gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
0: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
21: Busen tina, arei dogwaba.
0: Kei larinya gu itera, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, abati la riengu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galung.
21: Yudur guba aruh tawa bung walung fadri. Rubai me idewe sele wagu belarinya galiluru do Moises ya wagu barumadu. Ari kahamamu gay guri ya wagu arita wadi bulla.
0: Ei budan, ei bulla buru cogontima wagu Yesusu. Saragu hanya guri ge onder gutinya luhagambuni luma lula reida guaga dini hasandi. Abati lidi Yesusu lenyi lumuti uwa hama gerigia lulafuri du lubungiu. Logaba veyu, nyingi Yesusu arufu daha, nyingi nuti fariseugu, hama arufu daha tililuru du Moisesi, nyibitia lida ge lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu wa logo Yesusu, laulareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu wugurinha, barina aba wuguri, Dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyindu bai Yesusu lularihini. Gamalumun, madari ti halege bela hebelura, ladiga kibe girigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindu bai Yesusu, abahareira gudini sanditi, ti da lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Yesusu, afinya ni leha wagu bai, abalariya gulu sanditi ligia.
21: Nirao. Ferud nawali bifigon.
0: Abati larinya gu aruf dati lilur du Moisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
1: Kata isa grigye le menebe ne habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo loe dige bungi.
0: Subudi lumuti Yesusu kala hasami na bai, aba larinya gu hong.
21: Kasa wagu hasami na reiter. Kati ma mene kubi larinya wagu. Ferud nawali bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo aule wuguri garu waruguti.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
21: Saraba, barubun pubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugie, abalabudu nulubariri, tobuga idabun larora, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata wairi duhanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gun, Lautuweni anigi.
3: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafridu Yesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba lariagu Yesusu lung.
21: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
0: Aba ti lasaru levi, aba ligiru nisun kate ile lani na binade libagari, Aba lidi luma Yesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Yesusu lubie. Nyinya nuti saragu agubura tinya lisensu na gumadi, hama ye amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinya liluru du Moisesi, adimun he luagu Yesusu, hama lani disipulu, aba harinye guhom.
5: Kasa wagu hegi be hama agubra hatinya lisensu na gumadi luma hama amu gafigotinya.
0: Larinya ga Yesusu hon.
21: Hamagadi banya memege ruti surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri habala.
0: Abati harinya gulu Yesusu.
6: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia sunanda.
0: Abalaniya gu Yesusu hon.
21: Kayara tifunagia, hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanye. La chiluru badan lun lidi adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginye Yesusu aba hempulu hon, laniya ga.
21: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharutau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, Ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwein iseri lidon guwero binaduhali. Ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwein iseri guwero binaduhali. Feri di meti diwein, feri di me guwero. Lige lunti lubay tijugun diwein iseri titon guwero iseri. Itara luba leseri vidun guwero serivi me diwein. Uwa tiginye atu ti diwein, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, Buiti matu tobi nada.
4: San Lucas capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ebugina linha Jesusu, labad nago nada, hamalani disipulugu, Atu heina hagia discípulo gutrigo, aba referheni, lau rabo, aba regini lila. Aba tiharinha guhada gefari seu guhon.
1: Kasa uagu hadiga wadagon le mão lumuti la diga lida lueio remera agoni?
0: Larinha ga Jesus hon.
21: Mali hagido san luago le la diga bei David luago abadan. Dan le la lama chubei hao son hauro banha luma. Aba le belo no tidon luma bongio, aba la nega tida genfen to sagreu bom. Ou ligia tida gen, ru ligia hon hauro banha luma. Lau son fadri guruguinha no laie belum banha regi tida genfen tuguia.
0: Arinha gatiguinha hon.
21: Gabafutina. Aule uguri garo wargati ibini luagu luwe yuri emera agoni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagle, aba lebeluru Jesusu tidon haligi lisi huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyingi aba uguri hilali luhabule lonwere. Anyahati arufuda atinye liluru dumuisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahinlagara ni haba luboilu, lida luwe yuri emera agoni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita gubai, aba larinya guluhu giri le hilali bei uhabu.
21: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
21: Nala gudadun luagu aba kate, kaga yarabi ladugun lida luweire emera guni. Buiti odi uribati, la salbaruni ibagari odi lagidaron.
0: Aba tilarinya guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, aba larinya guluhu giri ligia.
21: Tulebe ibuhabu.
0: Aba latu leruni, aba laregdagun. Hahibiri, aba hagayin du saragu, aba hagumeseru alug dago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu log aba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostologu, anya hiribai, Simon le meme feduru. Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le lire Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, Nimbi tinha lobo wagia Judea, Jerusalém, luma laru ruguguinha Tiro, luma Sidon. Sun grigeha, hayabin luha gambu ni lapurichi a Jesusu, luma lula rei da guaga de Nihasandi, habria sufri rubanha hao sifri uribatinha, a rei da guatinha guinha. Aluga tinha sun grige haguru luago Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu beilau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
21: Pulese watu hugia le kudema bei. La diga hani hali la ruwa in habongi. Fulese watu hugia le afaku bei ilama uweto. La diga hakimu le duba. Fulese watu hugia le ayahu bei uweto. La diga hehera haba. Fulese watu dale yere guma hongu rige nuwegi. Dale habuga gunu hawari wa. Dale hanaba gunu. Dale hanugu ni hiri kei ni kata. Ki uribati nuwegi awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weju ligia. La diga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profeta gu. Hugiabu gu hugia le risi bai. La diga hibihe humali sun ugunda ni le lumbe hibihi ni. Hugiabu gu hugia hakimule banya. La diga halama chuba. Hugiabu gu hugia haeher habanya kwento. La diga hayahu habalau iru ni. Hugiabu gu hugia dale hadimuri ha sun guriga buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ya hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani hanenenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon hayere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugia mehawago anabu gutun. Ahi nyagayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furume warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuba nye hong, insi yata hong, ka buiti hadiga bai lau lira, la diga ibi niga figo utiyan, itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti hong rugu ha adiga banya buiti hong, ka buiti hadiga bai lau lira, la diga itra linyagin hadiga ga figo utiyan. Ahun afure dihe hong ha wagu banya harita go lau hibihu ba la hama giyan, ka buiti hadiga bai lau lira, afure dihe tinya ginya ga figo utiyan hama gwa, agura banyo hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lunti hinsi hama haga ni hon, adiga hugiya me buiti afurite hugiya me magora bahanga ni kata lemenyo go itara ruba wele la hafairo wa haluma ge bungile inyu go be ani lirahin yu badungi le tema tema la diga ligia fulese he buti gi ye honha me tengi ra di banya luma honha uri babanya gudeme ha buhuma ke gudeme ha bula hugu chi bungiyo michi ga huma haduro amu michi gu alamu ga ginya hiduro masia di ha huma masia di ruwa huma mu ga ginya Ferudna huma, ferudna wa huma muga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon, lichi guba bungi yu sarago hon, la duka pa hon kai guberi ga haduga hon amu.
2: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
21: Gayara ti funagi la dunte haba marihin ti aba marihin ti liladi. Ma hegua duba biangu ba ilidon aba ameme huyo. Uwa ti ni aba disipulu, weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu ba ikai lu maestro. Idalinya gayara buban le lerara ifile lida be lagu bibria riha ani masandi bumuti durusu le lida be bago idalinya gayara lubai barinya gon lo bibri sagane ilirara ifile bago ru gubai ani masandi bumuti durusu le bago ru gubai biangwa tigi bu hugi le sagabai durusu le bago ru gubai furumi gayara lamu gabari hini lerara ifile lagu ru bai bibri bui du lo basagarone uwa titidi bu wewe buiti lunguri balanli uwa tiginya tidibu wewe Uribati lubuidu lalin. Sun tidibu wewe subudi wati lwagu lin. Matu houtu igu lwegen hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi le buidu bai kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titambe lanigi. Gurigi le uriba bai kate uribati larinya gubai laduga kate ila uribati titambe lanigi. Laduga lwagu legi bebe titamba nigi la yanu habiyuma. Kasa uwagu harinya ga lwagu au la habure mebe ani madugu humuti le nubai bai. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yubai nuo ane adiga li le nubai bai. Itara linya ke yama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu li na dubu derebu guti. Dan le li nyuru bai duna, abaliyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luagu nyo la ebu derebu guti. Ahinti le agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubai bai. Itara linya ke yama uugiri le abu maru ruba ligibu agusagon. Mawago buriga, tanti le linyuru beiduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagun, aba teigwa dun aba tagoni chagun son sui nagubai.
4: San Lucas, capítulo 7
0: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyien aba ofisi roma na nyei, lao aba lumusu, weiri tilisi elun, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dan el gambu boy ofisi ligia luago Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weri gutia, ida hafiye huriu, luha yumorogo lu Jesusu lu lidi arido guaga de lumosun. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumorogo lu tausun hanigi, haria galun.
22: Gadunati lu bidragoni ofisile, la duga hinsieti walo, ane ligia guana regu, abuna guaga de barun waligilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama, Dan le jarafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadago ariyaga lu Jesusu.
7: Napure me, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Ruu gubai dimurei, abame larei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahati inyu timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gulu aba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi, nyubuiti. Dalen nariya gulun numusu lun la dugu furme gwer gatai aduga lumuts
0: dalen lagambu bali Jesusu katai le weriti la nigi lau gari ligia abalari hi hawagu gari ge hafala rubali abalari ye guhon
21: ni naru hau ni ibi ni hada Israel na madari gidi na fiye ni weriti kai la fiye wuguri le
0: dan ti le ha chilir bai wuguri ha nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi arigda gwali lumusun Larige kate ile, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti na in. Uwore ine hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu na ha, aba hilali le ligia rugiti tirau luguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
21: Mayahu wahaba.
0: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba la rinya gulun hilali.
21: Irahu, bu na rinya ga saraba.
0: abati lasaru lebuga hilali bai abalagume seru adimuneha abaladeregeruni Jesus tu luguchu dan lehari bali grige kateile abahanuf de dagun abahagume seru ichiga uweriguni lubungiu aniegina
8: chilugu aba profeta wairigutu wagana gwo
0: aniega tinya ginye
9: nyumbi hebungi uidera gwao wagiele lumutuni
0: abalagambuni wakateile la dugube Jesus ulida sun hudeya luma geyego lo Agamba Tijuan lagu sun kateile, abauda gohumuti lani gulun. Abati laguorun hon biyama hadagien, abalona hania alig de wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
11: Lone he diwa huang le abadi sehabe, alig de bu ahin buge lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin lulu bay wagura buamu.
0: Didameme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lania gu hon.
21: Eba, hariya gaime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang, abahu da wame lun luago ariha yala marihitia, ebu ganya la maibu gutia, arida guanya la lautia lepura, agamba yala, Amagambo nya habanya, agu jukwanya la hilanya, luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demeti. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali la finya nuagu.
0: Larige houdi, habuga luna habanya huang, abalagume seru Jesusu adimureha, luagu huang hongirigya lariega.
21: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, abasa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, abang uguri tau daugwa wenda gutu. Subuti humuti luago hala wende gubanya adorego, agana wahagi ebuido, tida yano la haba uruwego. Lina linare kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inare ni, ani aba wirigo tisugu lao profeta. Huang, ligie ona gale ile wau beitaria gale reno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Ka inariye go ni hon, uwa gili profeta wirigo tilue huang hada songurige, ani lao son lira, Wiri gutimati le una butima bai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
0: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, abahariyagun, luagu richa la bungiu, la ularinyagu liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, girigia hagia, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahati ya meha, Lula badi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi ula dugu, luagu hafulese. Aba lania gu Jesusu.
21: Italiansa hagabiri grigi halani natanle, kansa ale negabai, itrahanya kei iranginye ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatun, eremu hatiwa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatun. Lazga nyumbi iti huan lea badi sehebai, lea meha meigi bai feng, Matun ligia diwein, ariaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gien, aba niyabi yaule uguri garao wargati. Le egi bay anigura ligia, ariaga luagu gaigati na, kata dinuguya, ani luagu hamada la gafiku tinya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu la lela dugu pi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada gefari seugu Jesusu, Lulidi eiga lubien, abalidi Jesusu lubien fariseu ligia, abalanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uguru ligia, dan letagambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubien fariseu ligia, abatidi, lo abalage ibinyen hemeti, abatarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, abatadadir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi abateseruni ibinyi luagu dan lelarihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lania galungu warugu
1: luhamuga inari ni la luagu profeta la ugri le la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luagu luagu aba la gafigo
0: abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia
21: Simon ani aba kate lu lania gu nipon
0: lania ga fariseu
1: aria ga bainu maistoru
0: Laniega Jesusu lun.
21: Nyanya nubian wugunia, do etinya sensu lun aba afure dehete. abahata ngi duwe ti senga san denario le aba di misa kei ti sinyalu bai ha fayeru ni aba ferud nalani afuri de ti ligi ha tuwe ha biangu bai ani aga bai tino kaba ge ha ta ngi hin sinha buti malu afuri de ha ti ligi
12: lani aga simon lu
1: lida narita gun le gibeti ma bai la duwe ha
12: lani aga jesus lu
21: rishati le barinya gu bai
12: aba larihi jesus tu agu wudi tuguya aba larinya gu lu simon
21: Ari ya gubinya santu uwori to, beluti na bubiyon, michu tibudu na nuon lo na chibu ni nugudi. Ahon ti uwori to, agu wagudato muti nugudi lau tagu ira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu muti na, ahon tu uwoya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba na ablugu, ahon tu uwoya, tugu watu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinya gubayibun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudu na wala tribeti figon. Ahin ti gari gale mi beti referud no wala, mi beti insi ni la rufudon.
12: Abati larinye go Jesus tuwuri tuguya.
21: Ferud na wali bi figon.
12: Abati hagumbe seru, amisu do houti ya hanyumba ya lumanyi, arinye ga hamagwa.
3: Kata isa wugari le, ibi ni luboy figo ferud nati.
12: Aba larinye go Jesus tuwuri tuguya.
21: Salba wadi bulida agye bi figon la duga bafinyo ronwago, baiba darangi lenye.
4: San Lucas, capítulo 8.
2: Larigue kateile, nyenditi Jesus lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye juana, to lumari kusa, Le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
21: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru heina lani abalaburhan lidage luagun umo. Abahadugiragunin asigritin. Aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labrunha labad na gondubu, dante le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labrunha libiri labad na gong hiyo, aba lafarun ni hiyo le ahichu bay uwara luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abruhati lidon mua le buiti, tan le lawino mudubay, gen ligia, buiti la lubahon, kala ila ruti san ago.
2: Lari gen, lariyegu ni Jesusu kate ile, aba lariyegu hon, lau umala li hereti,
21: Agarige rigutni luha gambo, agamba humana.
2: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lani aga hon.
21: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama bere sebanya lau lereno, lau hempulu larinyo wago wakati luagu ti larue ha bungi hon, lui bidia boi lan lila kati le harihi bai hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bai.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
21: Aniha lila hemplu ligi. Lila nadu lereno bungi. Ila uti le abur habu lidan uma. Hagi agarigi hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia. Aba lagidaru ni tidage hanigi luma finirun hama. Masalbarun hagiyame. Ila le abur habu lagano gondubu. Hagi agarigi hagambu bali lereno bungi. Aba heresi biruni laugundani. Gamalumon malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunsu undan. Gambalumon dale hocha wagon mawandu hamote. Ile nadale abrihobay lidun hiyu. Hagi agrigi hagambu bali leren ubungi. Gambalumon muruso muruso ababule idena hamali ladiga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti lalubahon hadagin. Ainti lila nadale abrihobay lidun mua buiti. Hagi agrigi hagambu bali leren ubungi tawa nigi buit. Adiga hagi akasu lau lerenu ebuga hagi akei lubudugu. Aluba huwa tikate buiti hadagin.
2: Aba laniya go Jesusu.
21: Uwa tigurigi ebe duti lampo, aba ladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnube la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulube la da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gamati, libihuba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi nile wagu bilarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
2: Abati tachiliru lugu chu Hesusu hama lamulenu lenyi lubai Hesusu siyati hayara fadulun la daga hibe girigi abalari ya wagu lun.
11: Anu hati bugu chu hama bamule nubogu di anibusente harihi nibu.
2: Abalari ya guhon.
21: Hagambu balin lenen ubungiyo.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Baña, hagia namulen.

0: ददग आबा बा उगुरि देरे ति लगु मदिहा रेडी ति बुलौ का तेले मवादिग मरी ति बुलुवागो आलु बा हबुगु यले नि लुमुति मा बुनगु बा आबा ति लरिय गु उरुविलो मुसु उरि बत लगु गुनार गु बेरेनु नगु सरगु दाबु किस्तु बुदि बुबाली लगु आबा ना उगुरि देरे ति गु मदि लगु रेडी ना लौ का तेले मवादिग मरी ति न लुवागो आलु बा हाउ लेनि लुमुति मा बुनगु ना काति वागु मिचु गु बुबाली नि सेंसु बांकु रुगु लुहमुगा लगाउ दु दाले नगिरि बुदु
1: Abalarinha go honra nimbanha.
0: Gida ruma e senso lui. Ruma e lule disse beluma.
1: Abaharinha go lum.
0: Wabureme. Aninha lhe disse luma.
1: Abalarinha go urui.
0: Narinha hanehon. Logo sun la le gamati. Lichugu balaun lum. Le mamati. Ibin le luma bei. Lagida ruba lui. Ayeti naganio. Haye be mabuse ruma e lum urui na. Baruma yanyahon. Afara wahumanha hilago bei nigibuguinha.
1: Laringen lanie gu Jesus ukate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan le chilu meme lilidon burifulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribei olivu, abalarinye gu hombian hadage lani disipulugu.
0: Heba li dan lirere ufulasu le wagibu genbei, dame le hechilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadeime, abame hanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luago busen lani habureme.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesus hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudu niya laburinya hariengu hon.
2: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba houna buniya hariengu hon.
3: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tihanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadaura gu lanaga wago burigu, Aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadauragun umadarugu luba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusun ha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu burimilagru le harihibe, hariaga.
4: Binimati huruwe le nyumbi belida liri wabureni.
1: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbanya hagana gu gerige lun.
5: Maestro, harinya ga bahombani gu luhamanichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la amanisha ha. Lagu araha pa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fa dubai lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu gu ligia. Aba layahu ha. Hawagu lila na fulasu ligia lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo hun. Buiti hamuga kamalumon. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Tige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hadiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute. Lusinyala hafuridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunicha gubei fulasu sun suwe na gubei. Migrun banya ni aba dubu ligi bagu dubu. Hafara wagu ba sun huguye. Ladiga me beresen huma lau ora le liabi bai bungi yo asal baron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni larinya gahon.
0: Larinya hare tida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya baru humari kei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu. Larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
5: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templurgu luboy Jesusu, Arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
6: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dandiginya aba kate, ouna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe. Luna habungiyo o di houna hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
6: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luago luna halabungiyo, larin wago ba won kala wago mafiyan wa bailun awo arin ga lago hona ala wugriya ha chamura go ba dibu wa wago la diga choru hamuti lago profeta lame ya juan
1: abati hariyagun lago ibidi la hon kala meha ona habali juan abadi seha abalariego jesus hon
0: Maria gunube gieti hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Abala gumeseru Jesusu adimune hon grigia, abala baudago aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibe lichari rugu, larigia aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya, aba lidi lido amo fulasu lagu sarago dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michu ga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulese hamei, ona ha hamei michu ga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariya gu labure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha li nira le hinsi ya timabe inu, hafu ga inyebe bei hong, aba lona ha ni. Dale harini bali, aba harini gu hamagua. Ani hale lumbe ile resi biruni alaga, wafara ali hilagube, wagia lamu ga laburi ya sunkate. Abati hasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafa runi hilagube.
1: Abati laliga daha Jesusu ulariega.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi iba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hagia hilagube, aba me lishi guni ishari haungamu.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba hariegu.
7: Masusere da lamu ga iter.
1: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
0: Kati lila bele buru wa nyubaiti na lereru bungio, lenye lube lariaga. Dubu le me aube mebere sen hama abu na gutinya, ligia al dubu le tima timati. Purume uwari gule chugeri guti lwagu dubu ligia, lanyori duguba. Leti uwagu ti laburha, labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, abahaligu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugudoni Jesusu, La daga hasubu diruni lwago hawago ti la hempulu le larinya gubay. Gamalumu, madaga hamuti la daga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagaduni kata ile auti ganyana la hicha gadun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gadubali harinya galu.
5: Maestro. Subudi wa muti logo inaru ni la le barinye gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bu kaba la un barinye gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Abala subudi runi Jesusu luriba haritogun abalarinye guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinye galun.
5: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinye guhon.
0: Lelani uruwe ruhu meilu uruwe. Lelani bungiyu ruhu meilu bungiyu.
1: Siyahamuti aburi guda tidong hasadara, lau lebri larinye gubai, hagibu gya girigye, weriguti haningi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, Lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni. Abati harinya gulu Jesusu.
3: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburu. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligir nulumari marahunyiga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le ove bai. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe marahiniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahiniga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadan ginye, larigin maria ita hama sedugubay?
1: Aba lariagu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le, Maria tinha uguri ya hama urinya. Ahin lida medale lube liabi, uwa bei amari do ni sielo hada hagarisha banya lun asaro ni lida ge owe ni, lumba lun hebelu nu sielo agana wa nye lun sunda. Mamari idu banya nye. Micha ha hamanya meharahan yu lun Maria. Laduga, mowe digi ayame gurugi asielu. Itra nyame keyangheligu, lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarugu, arhuta lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, ditanle labur habai libuguru bubugati durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, arhuta lumuti Moisesi luagu wibin aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu la duga mama habungyu te hilanya bungyu. Habungyu te hamima aginya banya. Vima aginya la nugunia bungyu sungurigia.
1: Abati hariengu arufu datien liluru du muisesi.
5: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Lariengare Davidi guanarugu tida liburu togiribon salumu. Larin hare bungi luna bureme, nyuruba luege nowene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duka wagun la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanarigu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusalago garige agamba Yesusu, abahagambu larinya guhon lani disipulugu.
0: Gounigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu gu tag daugwa dururu tu, busen hagi ya lula busurun hong lau inebese umadarigu. Alwa ha hamai ubaru le ha bara wirigu tinha templo rugo, luma lubui duaga i ubaru lida adinaruni. Gida ha mutuginye ha ba unia ha hilanya banya umari hawei, lunti ha dora gong lau luriba ha dago, aba ha dango furia gi migina gu buriti. Weiri ti mabu ha bai chun luago sun le ha dago bai.
5: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hila gubi. Ibidi yugahon grigia, la dega hanufu de Hawaii. Abati laganye luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adega daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudaranigu tempulu, lule dere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinya guluhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladug daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tilebini, nyin luboi ginye, ladagara wagduwa mudun, le lani na luweyuru esefuruni, abalarinya gu Jesusu lufeduru lumahuan.
0: Hei baransere egini le lani na luweiru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
3: Halia gie babusenra waranseruni.
1: Larinye gahon.
0: Tamele hebelunu uburugun, haduna gubaluma aba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larinye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubeiga yara lan egini egini lani na luweiru esefuruni haunani disipulugu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugi ye guwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon, aba haranse roni egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Ome bu nabuse ron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragi nowe. Ladaga narinye hane hon, lagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagun flirun lida la ruwe habungi.
1: Abati lanug aba veru, tau divin, luha burugu, aba letengiru ni bungi lariyega.
0: Baruhu meile, farin wahume hidangwa. Narinye hane hon, lagu matu digia na la divin dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigye, aba lanug fein, luha burugu, aba letengiru ni bungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le lube le dere gerun huwagu, luma gen gueto, adiga humile, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larige heigi, aba la nugu ni veru tau divin, aba larinye gu.
0: Aniha nita, le lube labirun lida gen nugu bu huwagu, lu lagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube le dere gerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba, au le wugiri gare uwergati. Gama lumon, ugiabu tia wugiri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa, kaba lafuna alugure. Aba hasige ne halanigu, lagu kaba la hadage, werigutuma, aba lariengu hesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubaule, agumati hatinya habri lurui tikufulaso, kama hamuga labure mehagie. Habri labu tikufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu wagari ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le werigu timabe le tima atimati hida, lunti lanangu lungu wakele unabu timabe. Le aguma diha bai, nunti itana la kele eseri vidu bai. Kagi ya weri guti mabai, le anyuru bai eiga luagu dabula, o di le eseri vidu bai. Mafu nige le anyuru bai luagu dabula, ani au, itara niye hida kele eseri vidu bai. Huwia meha uwara banya numa lida nou chawagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha, kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nuru huguya me lwagu burilala uruwe ilu hagusera gudunia duusu gubilani Israelu turiwu.
1: Ariye gatigie wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio lukayera bela locha guno keileweni hon turiwu. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumba bungio lumeferdi dirubani bafia nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dhigda guwa hon bibirigu.
1: Lariye ga Simon lumu.
8: Nabureme, aransa tina luni di buma furisurungu, o lula nome buma.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidia nabon.
1: Abati lariegu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masaga taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariegu.
3: Ua maestro. Memege irunti wa nikata.
1: Abati laniye gunhon.
0: Ahinti weto, lega sagda ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagainha le feinte. Nariye hanehon, lagu lagunfli rubala le tariye gubeleren ubungi yo nuago. Abahu duwa ti hadan uriba tiye, son le buruwa nyube nuago lagunfli rinye gunheto.
1: Abati harinye gun.
8: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba laniye gunhon.
0: Buiduri gale.
1: Abati lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinye guhon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo. Madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la wedi du ligarigu, ligietima la furi du lau ere. Lede de hati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu. Dan le lasa rubai lidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larie guhon.
0: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuri yaida, maaburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
1: Danti le harihi bali, halumo baya Jesusu, kaba la susereda, Aba harinye gulun.
8: Mabure me, afra guamanya sato wefeng.
1: Aba libuguni, aba hadage lanigu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, lelonvene. Aba larinye gun Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba tila guruni, Jesusu larige imusu ligia, aba laregdagun. Aba larinye gun hon, habu tigu fadiri gun hon. Honvuguni ya weri gutinya, lida hafinye huriyu, Lumahon habu tigu tisuda raningu tempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Daleme ya huma na tempulu rugusagu weyu, marigudun humutina. Gama lumon, anihia hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure mebe iluburiga.
1: Abati harigudini Jesusu, abahanugini lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disegen. Aba hafurugu watu nyi, lamida go bururu, aba hanyuru geyegu lao. Aba gen la nyuru Fedru hada, kititarihini, aba musu, nyung larugurugu watu, abaterederu ariyagoy, abatariyagun.
9: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
1: Abala yeda gufeduru lariyaga.
8: Ibidi antibu girili giyano.
1: Maluti loige, abaya larihini aba, abalariyagun.
7: Hani gugiye buguye.
1: Abalariyagu feduru.
8: Mama hani guaw.
1: Kibri aba ora larigi, abaya larinyagu aba.
7: Inarani logo luma nye hanye ila, ugrile la duga galilea na gine.
1: Abati larinyagu feduru.
8: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
1: Dida meme ora legia, dale aniyago la feduru adimreha. Abala juguru haba gayu, abala digiregu wabure me Jesusu, arihe lago feduru. Abala rito gu feduru logo lebu galarinyagu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye degu banaw urwa weyas.
1: Abati lafuri du feduru, abala yahuwa lao igarigu. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lao, bulese ihamai. Aba hagura gunin lagu, aba hagayu waha ligibuagun, arinyaga inahagaya.
6: Kei buge la Kristu boy, le profeta, arinyaga boy ge kalagayo boy buagu.
1: Aba barihanabuni, lao haniyagu sarago amukate. Danela ruga duboy, aba hondaragu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habutigu hafadirigu huriyu, ama arufu datin liluru du Moises. Aba hanagini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinyagu lungi.
5: Arinyaga baywon, buguya sa Kristu be.
1: Aba larinyagu hon.
0: Aha narinyaga hon rago awla, mafinya badono. Aha nalagu dagowa, monu buhubadna migragudun humaname. Narinyaga aba kate hon. Lumagya kweto, nanyura awle wuguri karowar gati, luwege longwere bungi ule sonti kabafu.
1: Aba ti halaga duni sungu bay.
5: Bugia lubai tilirayu bai bungiyo.
1: Abal arinyagu Jesusu hon.
0: Huguya guanarigu arinyagu humali lagu awla.
1: Abati harinyagu.
5: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wagia guanarigu agambo wa mali liyumu lugugi.
10: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bai. Abahanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Abahagome seru ichiga lidunu harinyaga.
5: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafaye ha sensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulu la salba runia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
1: Abati larinya gu pilatu lun.
11: Buguya sa harue tabai huriyu.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Abati larinya gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
11: Madarit na duru logu ugeri le.
1: Abati maharinya guhere.
5: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga ichilu yahon.
1: Dane lagambu bali pilatu kate ile, abalaliga daha ahin gali lea na lubai ugriligie. Danti leharinya gu bailu gali lea na la, abalauna hanilu erodesi le gumada gali lea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligie. Abalagunda ragu erodesi, dan lelarihini Jesusu. La daga agamba nya hali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milaguru, abalalaga duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumuti hichugu lidunu, abati lauseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guaga duni, taudongu, vendagutu kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
11: Huku ya nukbali ugeri lenu, harinya ga logo chakagu gadala aninya grigi. Alga tagua nali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gu bai luagu. Madari tiginye Herodesi liduru giribu gada la mon. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Na baicha gada li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, luha ligira gudu aba adan ruti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
12: Afara bai le,
13: ligira gudu bai
12: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Busete be Pilato ligire gudini Jesusu, aba yela dimu ne hahu. Ligie tu mahagu waragun.
2: Dagu abela guru. Dagu abela guru. Dagu abela guru. Dagu
1: abela. Aba lariye gu Pilato hon, lagu luru wa woyasun.
11: Katuhuri batila dugu bay. Madari tinale puna la faru hilagu bay. Na bay chagudali aba me nigira gudini.
1: Aba ti mahagu waraha. Lulada ragun o lagu guru ha. Here ti hagu waraha haguya. Ama habu tu fadirigo. Aba habihini lehabu serubai. Aba gubai ti ladugni Pilato lehabu serubai. Aba ti ligi ragudini ugir lehabu serubai. Le adarubai loge inyo raguni luma afarahani. Aba ti ladera geruni Jesus hon luhadugni hagunda lau. Dan lehaudi ala lau Jesusu lulada rawagu lagu guruwa. Aba haragudu aba wuguri sirenena giri ti Simon. Li abin arabu gen aba hanuka guduni guru walun. Aba lidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiregu Jesusu hawagu, aba larinya guhum.
0: Urinya herusalena, mayahu ahumanu wagu, ayahu ahuogu, lumahawagu hirahu. Laduga, liyabi toveju dame le larinya wagu, fulese watinya, asinyabu ihagaradu. Hama ginye ha marahin hanyabay. Hama ha matag dahabany. Aba meti harinya gugurige nung ubu inyote. Abu habawa wagon. Aniga hagiya me nung ubu unabuti. Darugwa bahawaw. Ladiga. Ahinya diga habali isun le. Law tidibu webe le dudu gili. Kabagya madiga hama. Law le mabay hali.
1: Baruti nye ginye. Biyan gafara hatiya. Luhafarun uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubay. Lidon filasu le giri bay. Lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
0: Nugu chen, ferud nabanya, laduga, iditi eti hon kala hadugu bay.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinya, ehereha lau hariaga.
5: Salva ti amo, salva golaginye lungua. Ahi naruni lubay lagu ligia la Cristo velela nua di rubay bungi lula salva runia grigia.
1: Ehereha tinye ginye sudaragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariaga burilun.
11: Ahi haruete bubay horiyu, salva goba bungu.
1: Ninye ti aba, aburu honi loiga lichigu. Larinya harenyi.
6: Aniha aruwe ite huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa, Jesusu larinyaga.
2: Ahe mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bunguwa, salba bawa me.
1: Aba la denha le aba luloba, larinyaga lun.
13: Manufu de tibu salwe bungiyo, bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri, luma? Uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadiga bay. Ahi ti wugiri le, madiga ti ni kata uribate.
1: Abati larinya gun.
13: Jesus, hari tu wabati no agu, damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulun.
0: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
1: Ami dirigu, abalaburi ga dusungu bau. Dari ladang uruwa raban veyu, aba laburi gadun veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamida atumagwa, aba tilagu aragu Jesusu.
0: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
1: Kelarinya gu itara, aba longwe. Dan lelarihi bali, abu tisuda aragu romana le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu nilubongiu larinya ga.
5: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afarahaina hamai haniguogun, ahanya sun lumadagu Jesusu, hama ginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyinlinyu wage ihaluru dun huriyu, Agura banyo liali larui habungiu, magunda ati lubaiti lau kate ile, ladugubai linyo age lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon Pilato, Aba la muri hani lugu bu Jesus luma. La rige la rari rege duni, luege guruwa. Aba lobur guni tau aba gamisa. Aba lacharo ni lidung aba umuohu. Achigiti lo aba dubu. Lenyi luboy uagi lila ni aba abunuti. Wandera di veyo ligia. Luwe yuri aranse hani luba luwe yuri emera guni. Ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesus galilea gine. Jose. Ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidong umuahu. Dan lehagiri budu bai habiyon, abaharan seheni ibinye brile ichugu bai hawagu hilanya, abati hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilarinya gunin liluru du Moises.
10: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri budu wuriya luagu umuahu, binafigiu. Barin hamai, Ibiye le haran se ruboy hamogwa, dan le hechil ruboy, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu, aba hebelu ru lidong umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye, sunti anya hala nye, arita go hage ilafuna, ligie harihi ibiye wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu, keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufude, aba harinya gu wugirinya hage yahon.
14: Kawangu halwa hele miwa bayhada hilay, uwa kia sara li lida gawe. Rito go huma logu le me halariya gwe hum dale kali le mri me. Logu le rube la susa hizudu, ligia le uviri gari wali buti. Lut na le derege rung haha hudu kafigu kia. Aba me hata rwe logu kuruwa, aba me lasa ru lida gawe ni logu le rwa we.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya gwe Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuohu, Aba habau da guni sun kata ile susu ruboy hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan le larihi bailurage rugu, gamise rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihibwe. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba lirere fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesusu erdubwe, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu dirini lagu Jesusu la. Aba ti lania guhon.
0: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gai na huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gun.
13: Sun grige subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba ti lania guhon.
0: Kagi ya susere dubai.
1: Harinya galun.
13: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibwe, luma luagu lereru, ligibuge bungyu, luma hagibuge sungrige. Aba tihedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulu lasie dirunu wa lulonwe, luma luladara wagu luagu gruwa. Ruwa mutiyebe wemenigi luagu ligie bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwege lasuseredu kate ile. Gama lumo, weirigi dahamaru, Hada ge wuriya ha wama banye wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai hariya guni wuriya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba ti lania gu Jesusu hon.
0: Logo tige kufura nda huma, luti gine luba hafina lo lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nage luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara gine le resibir unu luweiri gu.
1: Aba ti lagume seru afuna waga de isun le tania gu bi lerene ubongi gu, luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon fulasu le nyihi banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibu gu. Aba here dun luagu lulerede runhama, harinya galun.
13: Reide ibawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu lulerede runhama, dan tilenyuruha lihama luagu dabula, aba la nigunu fein luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, abalaguba chagunu, abalichugunu hon. Lidan ora ligia, abaladaru ni wahagu, abahasubu diruni lagu hesusula. Gamalumu, abalagumu chogu hagibuginye, abatiharinya guhamagwa.
15: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahina lubwe won umada. Arinya galei, tila lere rubungi won.
1: Abatimagura bahahanyala, abahari gudini umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Abahariyegu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni lwagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage oweni lunya labagaridu, ariha lali Simon.
1: Abati habagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, luma lwagu hasubu diruni lwagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyeginya adimure ha, lwagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, abalabusuru hon ariyegina.
0: Darangi lau hon.
1: Abatabunchu hanigi lau sarago anufudei, harita gu lagu pantu la harihibai. Abalarinye gu Jesusu hon.
0: Kawawu hanuhu dedago, kawawu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guruhu mana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
1: Dan larinye gu bali lira, abalarufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Abalarinye gu Jesusu hon.
0: Ani isa egi ni huma ya.
1: Abahichu gu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Abala nugani, abalegi ni hagibu gine, sun hagiye. Larige abalarinye gu hon.
0: Le asusneru dubai no, ligia le mehe wagu bai narinye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfliruwa bala sun le buruwa yubai nuagu titan liliburu Moisesi, titan haliburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Abati ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, abalarinye gu hon.
0: Buruwa nyulinye lwagu lunti la lomwe Kristo, abalame lasaron lidage owe ni lwagu lurwa weyu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purichi hon lidan liri hon sungurigye ubogu, lunha sakri han lunha ferudu na walaha figon. Lagume serinye apurichi haniligye uburugu gien Jerusalem, huguya gefentun lwagu burikate ile. Nona habay sifirisando, leframase lubay nugu chibungi hon, itaralinye lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yo le sielu bai.
1: Abati la nigini Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Abali nyuruni luhabu, abala biniruni. Sunti ya niya la abinirenya, abala dinyuru hawai, abala nigini wa sielu. Larige hahu durogu lun, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugenu nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan lwagu Jesusu. Kapitulu Aba.
7: Dale lagume serube sun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yimbungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Dida lubaiti lagume serube sun katei. Luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie ladugai bungi sun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungu gandagi dubai hau gerige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungu nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama huwa le lu bai larungu gandagi dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lu ladimu rehabala luagu lanungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadagdu bai hau sung gerigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela ladige bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumu meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihon ha eresi biru bali afinye hagie luagu lulu muti ubafu hon unirahi ya bayala bungi. Nirahi ya bungi yu hagie, mama luagu agura huu hama kei furume gwari kukirige o laula lugunda haba ugari. Nirahi ya habai bungi yu ladiga ladiga niya nirahi ya me. Leti dimure ibai saligwati ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweiri gu. wairi guni le leres biru bay lumagi bungi uguchili la daga ligi la lirag bay le abar gati le buin bay lau insi ni luma inarani adimure tihua luagu abalani agu
16: aniha alenya hawagu bay nadimure hu dale nariya gu bay logulela uba bay naranse huma wairi guti ma la sugunau la daga anihin halila meha nubarage gini
7: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luweiri dirisi. Ladiga luma gen Moisesi leresi biruwa liluru du bungi. Ahiti insye ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lire le aba rikubay le yarafa bay tu lanigi ligia rufu dubalni idalnia la. Aniha laniya gubay huwa dabay hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri Guhama Ugani Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katini La. Abalania Guhom Fura.
16: Mama O Christube.
7: Abayati Halgudani.
3: Tata Buti, Prophet Elias Ibuguya.
7: Lania Gahom.
16: Ua, Mama O.
7: Abay Haria Gulu.
3: Buguya sa Prophet Ligida Leluba in Liabi.
7: Aba Lania Guhom.
16: Mama Ginye O.
7: Abati haria golo.
3: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliba, kagi e gayara bai bania guwon guogu.
7: Aba launa bunia laumeme dimuri lemeha, narinye gubai profeta Isaías.
16: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu iwaburem.
7: Hanyedu bayadimuni heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati haria golo.
3: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
7: Aba larinya guhon.
16: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti hun paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, nafaraga duni tagiriga ligaidi.
7: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badise hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
16: Aniha amudun le launa habai buingiu lu la gitaru ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba wagiri narigi le wairi kutisugu nao. Ladiga nihi halila meha nubaragi. Ni au ibidi yatimeha wagiri ligia nu. Kama lumu, Abati sehat na lauduna, lung hasubu diruni Israelitin.
7: Ariya gati gie hua.
16: Ariya numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larei run sielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nun kata ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti meha le ouna habalina abati seha lauduna nu. Dame le barihi larei run sifiri sandu, aba me larara mugun labulu itaga wugiri, ligi ya wugiri, Ligi le abati se abai lau sifiri sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligi la lirau bui buingi.
7: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa lasgun Jesusu aba lariyego.
16: Aniha amudun le lanu adiru bui buingi.
7: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. Abati la digira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaruni abalaniye gu hon.
0: Kahariya habai.
7: Aba haniye gu lu.
15: Maestro, halia baganao.
7: Abalaniye gu Jesusu hon.
0: Higo gu harihei.
7: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgrini libriweyo ligia luma. Ladiga keiburi halila gadri rabame yora lige. Andresi le lamule Simon Fedulu lige aba hada ye bia ha gaboni le larinya gubai hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulu le libuganya aba larinya gulo.
15: Dariwa mali Kristu.
7: Aba lanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
0: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedor.
7: Laruga, aba larita gun Jesus, lidin lobo gun Galilea. Aba la dumura gun luma Felipe, aba larinya gun lo.
0: Falaban.
7: Felipe ligia Bethsaidan, lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedor. Aba ti lidin Felipe alua hei Natanaeli, aba larinya gun lo.
17: Ei, ari hawa malu gile wagu be laburu ha Moises. Tida liburu to lanina liluru dubungi. Leginye wagu be haburu ha profeta. Jesusu le liro Jose le Nazaretna.
7: Aba laniye gu Natanaeli.
18: Ani hen funagi Nazaret na buiti.
7: Aba laniye gu Felipe lu.
17: Higabu bariha.
7: Dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
0: Anite aban la duga wagun Israel le tima timat. Uwati yegu au lida.
7: Aba laniye gu Natanaeli lu.
8: Ida liyangi ya basubu diruni.
7: Aba laniye gu Jesusu lu.
0: Ariha no muti bulubare nge logu warun Felipe bu. Dan le tabu gi nyati bulan tidi bu igu.
7: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
8: Maestru, buku ya lirau boi bungi. Buku ya haruwe itaba Israelina.
7: Aba laniye gu Jesusu lu.
0: Pafino bai non la dagar ga narinya gu bu. Lago ariha nani bu tabu nge tidi bu igu. Barihu bati kate weine muti mati loile.
7: Ariha ga tigia Jesusu.
0: Ni narin hao. Lago ariha bai lan cielo darago. Anyaha melani bungi angele gu. Amude hea luma arari hanau gien aule lira uuguri.
10: San Juan, capítulo 3.
7: Nyenye aba uuguri lida geti adamuri fariseu gu. Aba hada ge habu ti guhurio giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guño aba laniye gulu.
8: Maestru, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
7: Aba laniye gu Jesusu lu.
0: Ninani ubao, lagune la magra hoa yate. Siyati lebelu ron lidon laruwe hapungiyo.
7: Aba lariye gu Nicodemo lu.
8: Ida lubage lagu ron honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunage lebelu ron ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
7: Aba lariye gu Jesusu lu.
0: Nienare ubao. La ulela magra houti lidagye duna luma lidagye sifiri sando. Siyati lebelu ron lidon laruwe hapungiyo. Le agura hoube hadage agubri gu hagurigye banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hobi lidage sifiri sando. Itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubeiti banigi. Lagu naringu mu lagu luti laya hagura honi wa sungurigi. Itra ke lafuno garabali le nyenge lumuti labusera. Agamba bei lamuri. Ani ibidye tibun haliage la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagi yesunha agura hobi nye lidage sifiri sando.
7: Abayati larinye guniko demu lu.
8: Ida lubasa kata ile?
7: Aba laniye gu Jesusu lu.
0: Aba ome bu maestro Israel na buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninaru bau. La ule la wa subu dirube. Liga la wa dimure habe. Gefema gia luagu le ariha wa mali be. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luagu le warinye gu bai hon. Ahi mafinya hupe nu. Dan le na dimure ya hon luagu burikate ile lani na ubau. Ida lubagi hafinya luagu le lani na cielo. Uwagi lini aba amude riti sielo, lari gini aba larari no nyingi luga yara la gefen la luago. Nwaiti gia aule lira uuguri. Itara keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luago uwebe lida afulaso magaire wati. Luha salboro bala sunha arihiti ya tuwago. Itara linyagia ninyuruwa bala luago guruwa. Lunson lale afinyo riti nuwago. Meferi dunu hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chatiti.
7: Aba la sigiru Jesusu ariyaga.
0: La duga weiri ti hisi nye gurigi haubuwa gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aban riguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Meferi dun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aban ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau ubuwa gun lulichi gun hadunru gurigi. Louna hani lun hasalbaru haubuwa gubanya luago. Le hafinyo ti luago. Masia dirumwati. Ahi le mafinyo ti. Siyadi wali laduga mafinye la luagu lirau bungi le abangu yote. Ha mafinye banya, siyadi wanya la duga dambuga le liyabi pe la ruko nga ubo wagon lo naruko gadag dun la ubo hime iti mahamuti lila na ubo lubure ga sugulaw la ruko nga la duga kate la uripati hata agube so ha duga banya kate uribati iere uti la ruko nga hon aba hadisa dun loy la ruko nga ligia loy la subu diruno wa kate uribati le ha duga bay ha duga bale lugunda bungiyo inse ti hon lo lita hama la ruko nga lo la rikino lagu haruma la le ha duga bay la ulubafu bungiyo
7: Lari Jesus katile abalidi Jesus hao lani discípulo go fodeo abalere denu atiri danye abadise nyenye ge hua abadise helida flasule giribe eno jara falu salim natiga nyenye la sara guduna aba buriti haya bingwa grigia aba abadise iru dubare gen la deru hua la sutere da sun katile abati hakuma senu Hada nge lani kuhua asige na luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani aba tihodi anie nga luhua.
15: Ariha basa maestro, ugiri le buga buma bwe luagu obu le nyinge lubei labou cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bwe badimure hewon, gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
7: Aba lani kuhua hon.
17: Niyati la resibiru ngrigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwingi ulu. Kakamba humuti lubai gia nariye kuhunfurangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba leo na hobo iluba. Niyati la resibiru ngrigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwingi ulu. Kakamba humuti lubai gia nariye kuhunfurangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba leo na hobo iluba. Lida amba marie adari itaube iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha itara ninye ginyeti dayari hali ningunda ngueto ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma Jesusu le nyeibu iba isi ya lugin au ginyu sungregi ahi le ubo waguna lere gunye ilani na ubo ufura ndala aniluagu layanu ahi le nyeibu iba isi ya lugin Hau gini sungrigi. Logo gini le ariha lali boy, luma le agamba lali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinye ruti luago le lariyangu. Ahinti le afinye ruti, la choru boy logo inari ni la le lariyangu bi buingi. Le launa ha bi buingi o, le reru buingi o ladimure ha boy. Laduga, mebe hati lichu kuni buingi o la ni sifiri lu. Hinsi hati le reru buingi o lu, ruha li gini ya ubafu lu, logo sungkate. Le afinye boy logo li reru buingi o, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bwe lafinyo nulogu lirogu ingyo. Mabagari bwe libe ibagari ligi ani mebelu bwe siyelu. Laburu harugu ba liganyo buingyo luagu.
10: San Juan, Capítulo 4
7: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani gu Jesusu sigaw lani gu Juan. Aba gibit mahama grigye nyibu itelu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu hudea gi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria dida waya suligi itraniati la chilera dido aba flasu Samaria giri ti sikar jarapa lu muole meha ligiri bi Jacobo lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe hagu waralufusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus waibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri guwora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lanie gu Jesusu tu.
0: Ruba morusu duna no.
7: Anyangra tibuga lani disipulu gu aganyi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri samari na tolu Jesusu.
19: Ida lage bamuri haba iduna numa lari ya huri ba. Nuge Samarian. Misi ya wati ya huri hongu wa hama Samarian.
7: Aba lari ya gu Jesusu tu.
0: Luhamuga subuti bani ya dewa ni le lichi ubi bungiyo. Subuti bai hamuga kati na le amuri haba iduna buma. Bamuri ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bon bon.
7: Aba tarinya gulu.
9: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luu ya riduna ligienu. Hako uleme hau wagucha igiru balin fusu lewon gurati meha duna lidage hausun lirahnya hama lini bafago wairi guti bufunage sugilau hakau
7: abalariye ku Jesus tu
0: sonha atu tin lidage duna le amagra budayaba ahile atu tin lidage duna le nichu gubai masandiru dugi ali me magrabo da duga duna le lube nichu gunilu gesen sebe lidan luli.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Abatariña Golun,

0: arita kwali biro
1: aba la fiñen wugri ligia loagule la ringo be Jesus lo aba lidi da la yara fadu be tun luba aba hayabi lumusun ye lubano aba hariye gulu
2: arita kwali biro
1: aba lal gudunia kala aura la gomesere liro arido aba hariye gulu
3: gunyar la dan ra bara bume yul la gidara biro wolwai
1: aba larita gunni loagu ligia la aura la niñe gu Jesus lo loagu Arey da gwali la lira. Aba la finyenu lagu Jesusu. Hausun tila na luba. Ligia libia maseini le ladigbe Jesusu da le lagiri budumbe hudea gine lu Galileo.
4: San Juan, capítulo 6.
1: Lari gine aba lidi Jesusu lo wafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giribe Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti laduga hari hinni buri milagru le ladugube lau larei da guag dunia sanditia abati lawari nu Jesus luagu aba wub aba la nyuru nye ama lani disipulu daligia jarapali lueyuri esefunu le hafedu huri da lari hibe Jesus luagu saraguhaya la grigia afalaruti aba laniegu lu Felipe
0: Aleba sa waganyi haigi ni hon songo riki ha.
1: Lariengo bali lira lurugu lagambu kabala larienga Felipe. Jesusu subudi lalibu kabala ladigu. Abat lariengo Felipe lu.
5: Ni bian san fiadil fein, logu wabon lu tafani honiwa, murusu murusu hada sun grigi ha.
1: Abat lariengo Andresi, aba gen hada ge disipulu lu. Lelemule Simon Fedoru lu.
6: Ani haba irahu ya. Anu hisengu fein luma, Ama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grege ha
1: abati lariña go Jesusu
0: aña go ma hon songo belu hanyuro
1: yeye no hawara seng mil ugonia bogudi hawi unia hama irahu keiti yeye la sarago sagadi dina flasu ligia aba hanyuro abati lanu go Jesusu fein luha burugo lariña lichugo tengiru ni lubungi aba lichugo no hon landi disipulu Aba hafani hano disipulu guhada sun haa nyumba. Nigye meme la digar hao udira. Ruina le sun le abu serube hon. Dane kimule ya aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Abuta hafumai sun le igir gu bay meferi dinu lamu ga nikata.
1: Aba habuda hani. Aba habuncha gudunu duun sufaniye lau tife fein le igir gu bay tida ge sengu fein. Dati le harihi bali grigia milagro le ladugba Jesusu aba haniye go.
3: Inare ni logo ni hala profeta le me halu be lebi ubogo gu.
1: Keti la subdiru ni Jesusu luagu buse hama hanugu ni lau ere lu hadugu ni uruwe me aba lidi labu gua luagu wubu. Tale lagunye dubai aba haraga chulani disipulu gu laru ndun. Aba hadi nagutido aba ugune aba hagume seru Ahiro huolo achilinu kafara na umu. Buri galiti machiliti Jesusu hamu. Aba lagome seru garabali afuro guwa here. Aba lero gadu. Dale awasi ya luwana sengu o sisi kilometru. Ligi harihi liabi Jesusu tuagu ngune. Eibu gena ligibo gudunu. Aba hanufu didagu. Aba laniye guhon.
0: Manufu didahu ma. Aule.
1: Aba tiheresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachuluru lido mfulasu le nyihi lubai hodi lida murusu ngora. Laruga aba harihi grigi haa eredere mbe lo bafurugo. Luagu nyudu halabuga disipulugo tida ugune ito nyimbo. Ani tuguye rigunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Suti daligia aba tiabi go ugune uburugu ya Tiberias ilu lido aba fulasu Yara falu le nye lubai hei gong fein lari ye le tengiru Jesusu tuagu. Dati harihe begrige luagu uwala Jesusu nye ni lani disipulugu aba hadi nagutido ugune ipuritugue. Aba houdi kafar na umu alu hai. Tale la chile lubai lubafru guduna aba hadari nu Jesusu. Aba harihe gulo.
7: Maestru, ida buga sambi abi?
1: Aba larihe gu Jesusu hon.
0: Inare hau, lau ladiga la heigi dari hakimu ledun halu hana. Mama ladiga kufana da humani la niche kuburi milagro. Madihari da huma luago egini lega gumucha diti. Alwa huma egini le lani na ibagari ma gumucha diti. Dige egini le lube nichiguni hong aule lero wuguri. La dega rur alibungi uguchi lubafu no lo nichiguni ibagari ligi.
1: Abati haniya gulu.
3: Ida lubasa wa dega luo di laule lube bibungi.
1: Abalaniya gu Jesus hong.
0: De la busa lube bibungi yu, luha fiyano nuago aule luna habai.
1: Haniya gati lua.
8: Kaba gie seimi gayara barufu duon luwa finya rubuagu. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto giribo mana lida fulasi mageira wati. Keitania gunilere nubungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
1: Abalaria gu Jesus hon.
0: Ninaren hau. Lagumama la Moises ichi gubaron fain sielu getu duguye hon. Nuguchi ichi gubaron fain sielu getu totima atima tu hon. Ladiga fainto lichi gubungungyu. Tugio to arari lubon sielu gen ani rutu gie ibagari hon lila na ubo.
1: Abati harinya gulun.
3: Rubu ufein tukunye wong sunwa da.
1: Abalaniya gu Jesus hon.
0: Au fein to ichi gubon ibagari. Le nyubi itinumon malama duguya lime. Le afinyo itinuago mamagrabu duguya lime gie. Kaile nubay bay hon. Uguye mafinyo to lauson ariha humadi na la. Songurigi hal ichi gubon ya nugu chinu. Nyubi itinu. Hati nyubi itia numon mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu gen luna dugu ni nugunda. Niabi ya luna dugu ni lugunda leuna habalina. Leti labusa nirubu inuguchi leuna habalina. Lumeferi diru na niaba hata age halichi kubanyanu. Lunsaragu darigu nani elida age owe nilida melagumu hon uveyu. Le labusa nirubu leuna habalina. Lunsun laha nugut na kesi lirau bungio afin hagia nuago. Lunga bagari hama le magumu chaditi. Ani na saragu duba nyalida ge owe nilida lagumu hon uveyu.
1: Aba hakume seru huriyo agulu liha luago Jesus la duga larinye gu luago ligie la feinto arari monsielu ya. Aba harinye gu.
6: Mafunage Jesus le liru Jose le. Subudi wa muti lugu shi tumalugu shu. Ida lihati larinye gu bay luago sielu ge la larari ra.
1: Aba ti larinye gu Jesus hon.
0: Magulu liha humano wago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubay lanugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uveyu. Larinya haretita libru tohereru profeta go. Larufuta haba bungi hon songu bay. Son lupay ti hagambu pali bungi ugu chile. Furende hagia luma gine nyumbu itia numo. Mama hamuga tia luago nihi la arihe ti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe luma ge bungi yu. Au ruguinye arihe. Ninaren hau. Luago lela afinya tinuago kabagari ti le magumu chaditi. Au feinto ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feinto mana lida fulaso magaira wate ane lao son luwuyeri hilago wate. Gamalumon, anuha feinto arari rubon sielu gen, mawe gu hamamo gaha eigit nyatita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit tita gen fein tuguya, la bagari dubasun wada. Feinto lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu, nichigu belunga yara wela habagari dungurigia.
1: Abati herede nuhuri yu adimune hahamagwa abaharinya gu.
9: Ida lubasa laiga gudini le lugri guguana riguon.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Ninaren hau, lagu ahon la maigi lina ge nugubu aule liro uguri, matun humi menita, mabagari dubadun. Le egiti nugri gu, gura lei nita, kabagari tile magumu chaditi. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu hon uveyu. Lugundu egini le tima tima ti nugubu. Uni le tima tima tinita. Le egi tinugrigu, gura le nita, lita nyi aba numa, lita nuguye aba luma. Itra kei launa hanina ugu chile vimati ani kabagari nuguye lita gien. Itra meme gien le egi tinida gien, kabagari bay nida gien. Anuha feinto arari rubon sielu gien. Houti haguche gu feinto mana, lausun luguyeri, hilaguati. Le egi tinida gien feinto labagari dubalun sunda.
1: Lita adamri daguni, Tida haligli sihuri to kafar na umbon larufu de Jesusu kata ile. Saragu haya hada gen hafala rubali Jesusu dale hagambu bali arufu da hanile. Aba haniye gen.
10: Ere ngu te arufu da hanile. Kaba sa ahara lu?
1: Aba la sub diruni Jesusu luago hagulu lu hen la luago kata ile gen. Aba laniye gu hon.
0: Chukeku wakudalu mutu san lira. kaba hamuga funati asusereda ahana hamuga hariha au uguri garo wargati amude ile nari gong sielun leme henye nubay furumi roti sifiri ipagari ahen ugrigu mebegiti nikata ani sombri kate ile naringu benhon lani na sifiri luma ipagari ananyahi wahina agen mafinyati
1: laduga luma gen furumi ati da subudi lanya hesusu kata nyala mafinya maya luma kaba la lukure aba laniyego
0: Ligia naniyego bai hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lu.
1: Lumege daan ligia saragu hanya hada ge ha afala rubali hesusu aba hijiru. Aba maibu hanya la luma. Aba ti laniyego hesusu hon duusu disipuli go.
0: Agi huguya, busentu gia hidi noye.
1: Aba luna busimu laniyego.
7: Kaba gia umo wodi, dimuri burile bariyego bai. Lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ilali raubungi vivati.
1: Aba lariye go Jesus hon.
0: Masa au anua dirubadu dusu gubay huguya, lauson lira ani abahita agie lani mafia.
1: Da lariye go bali Jesus lira, luago yinhudasi leli rau Simon Iscariot. La diga ligia bala buga lugure. Lausun abala hadage dus discípulo.
4: San Juan capítulo 7.
1: Lari Jesus katile aba ebuga yala Jesus lobogo Galilea. Babu seron tilere denu Judea laduga habu seron huri uhafarun hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri le giribe tufedu dibasen. Aba haniego lamule nulu.
7: Mere de revaya, baiba kudeo, arija hamamu geginye bani guha nyeibanya kate lebri badigbe. Dan lebusen laba girigi ala subu diruniva, madigin lumutibri kate ramu doguarg. Keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu ginyasun ubo.
1: Ni ibini lamuleno mafinya tiyaluago, abad laniago Jesusu hon.
0: Masilgi li dan lun nidi Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume wargo aura. Sinyati hiereg du hon halani no ubole, anati au yereg utina hon, la diga ruvuda numuti luago uriba laburi kati leha diga bai. Heiba li dan fedu, au, midin badina kwento, masilgi li nidani lun nidi.
1: Larige laniago nisun le hon, abalerete no Galilea. Larige houdi lamuleno, ligia lidi Jesus li dan fedu ligia. Mafura guru gulinya kama hamuga mabuse eruti larihini wa. Italinya halu hani huri ulida fedu ligi. Aba hani yago.
7: Hagaifu na savu girile.
1: Saragu hayati algu dahati ya luagu hada girige. Nyinye nwari yago te luagu. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri ya niyaga.
7: Mabui dunti. Eye halumuti ya girigi.
1: Uwatini aba adimuri hati ifunagu luagu. Latuga halufu di hawai huri. La mida un hali fedu luma kwa ligia lebelu no Jesus templo rugu. Aba lagume seru arufuda. Aba tawiri duhanigi huri. Aba haniya kwa.
8: Idalinya sala subu dinuba ile saragu kate matuni ya haga ligia.
1: Aba lariya kwa Jesus hon.
0: Le narugu tahabai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habalini. Ahi anihi lubai aba le ransa ti lula duguni le labuse rubi bungiyo. La subu di rubai ahi lumba ginyati lubai bungi yo le narufu da habai luma luagu lan nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa la digu ni lun luweiri ngu guanarigu. Le alu habai weiri ngu ni lun leuna habali lege ariya gubali inarini ani uwati maricha ulida. Ma inarini luagu ru lani moisesi lurudu hung. La usun lira uwati niaba hida agi uwaraduti luma lurudu ligia. Ka wagu habunse ra hafaru ne hilagu bai.
1: Aba hariya gulu.
8: Anihe nsifiri uriba tibida, kabu sembe ilafaro nibu hilago bai?
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Luagri ga ama kate le na digu bilida luweiri emera guni tawiri da hanigi sun huguya. Aruhu da halumuti Moisesi luagu tihagaburi huriyu le sei ni tuagu austaru ni. La usun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu bileresi biron aba irahu sei ni tuagu laustaru ibi nilida luweiri emera guni. Ahin adiga hubali lira ibi nilida luweiri emera guni luweiri gahadura gunu liluru du Moisesi. Kati wagu hagani da numa luege narida wagu aba wuguri da yaru gubeli da luwe re mera guni. Magusere guta huma laule hari hubai. Laula irisho hagusere guta.
1: Abati hagumeseru hada ge haga nobe Jerusalem algudaha hariye.
6: Masa anihale halu habai lu hafaru ni hilagu bai. Anihaga adimri hali gibuge guriri gol. Aniwati niaba ariye guti nikata lu. Lefna sa afiye hama gumadi mateluagu wugiri la le Kristu bai. Subudi tiwon halie gela liadin le. Ahiti deme liadi Kristu ibidi bai nikau halie gela liadi.
1: Da la gambo bali Jesus kate ile da la rufu da hen lubai templu lugu abalaniye gula umala liherete
0: subudi humut na lubai ti subudi humai halia gen la niabi mama lau nani nungwa niabi abale inare ni be lwagwa ni hinla lige au na habalina ani ibidi ti hon au subudi numuti la daga luma gen la niabi ani lige au na habalina
1: abebe te buseru hadairini uoti niaba aguru ti lwagwa la daga Machili jilila lidan. Saragu hanya afir teluag. Aba haniye ko.
7: Tang meleli abi Kristu. Ladugu bafunage amu milagro sugula wugirile.
1: Aba haga muni parise ugule. Haniye ko begiri ya luag Jesus. Hagi ha habuti gufadi. Aba hona ha suda ko. Templo ugu gielo hadir. Aba dlaniye ko Jesusu.
0: Murusu ugu betan ere dero humaya. Aba menagir budun lumo le ona habalin. Halu habadin, gama lumo madari hubadin, daduga sinyabi lahidi linyihi badina lubay.
1: Aba ti hagume serun huriyu, algu dago hamo.
5: Halion ba funasa liti le sinyabi lubay nega wadayu ni. Laibu ga funasa hamo huriyu hagresi ya banya. Kamini la, la ularinya guwon, halu habadin, gama lumo madari hubadin. La duga sinyabe ilahidi lenyi himbadina luboy.
1: Le lagumu honwe yulida fedu ligia. Ligia di maweri gu. Lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba laniye gu lau umala liherete.
0: Le magra buti nyubi lanomo gurala. Le afinye tinuago lau ihabaduna wima atitita ge lanigi. Keitaniye gu nilereru bungia.
1: Laniye gu Jesusu lau lira luago hala afinye rute luago. Heres biru bila si firisando, dah ligia, mea bingil meh si firisando la duga, bagiri budung lila Jesusu lari gun cielo lido luiri. Nyanya nuha da gigriya, dale haga bubali kata ille abahaniya gun.
11: Ah, inari ni lo agani ala profeta le meh lu bila abi.
1: Hariya gahibiri,
6: aniha Kristu bay.
1: Hariya gahibiri,
7: ida lu basa Galilea na bila Kristu. Tarinya hari lerenu bungi luaku la duga magu bela uruwe David Kristu. Ani belengi enti bela. Fulasu memele, nyengi enti lubei David.
1: Aba luwe ti hafari na gu grigi ya luwe gen Jesus. Nyenye nuyebe abu senuti ya hadairini uwati ni aba adiguti. Aba hagiri bundu sudara gu hatani na templu harigon. Hamo fariseo gu hahabuti gufadili. Aba haniye gu hon sudara gu.
5: Kawagu manegu habali.
1: Aba harinya gu sudara gu.
5: Pua gili ni aba adimure hati keila dimure ha wukurile.
1: Aba ti harinya gu fariseo gu hon.
5: Igira wagu da dogiye hongo lule yedunu. Anihifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseo gu afinye tiyan luagu. Ahen grigi ha ha afala rubali wukuri ligia ha ibidiye bubanya lululudun inyaro guwanyi.
1: Nikodemu. Leyendo bei adimure luma Jesus guño ligia bahada ge fariseu abalania go hon
7: segun walurutu siati wasie diruni aba vukiri magambu ga wamai furumie lu wasubu diruni kala lidunu bei
1: abati hania go lu
5: galilea nagie buguya badimo na bei lagu lufulesei aturi abon lerenu bungiu basubu direbe lagu o galilea ni aba profeta galilea
1: Aba hau de sungu bay, habio.
4: San Juan, capítulo 8.
1: Ahiti Jesusu, abalidin luagu ubu legiri bay olivu. Naruga binafi, abalagiri budu templu ugu. Aba hayabi sungu rigi elubadu. Abalanyunu, abalagume sarung arufu dahan hon. Aba teh nu garuf da teh lir do moise si ama farse ugu. Aba uri hadari regu aga bar hei tuma. Aba hi chugunu hamida go hama go ha nyeme. Aba hari gunu hesusu.
9: Maestro, anu haburi to dari waguaru aga bar hei tumari. Lari yang hari lir do moise si habagu hibe burinya ha. Lu la chamora wagu dubu hawagu dari hovegu. Angge bubu ya kabari yang hobe.
1: Hari yang gubal lir anu hauchugu. Nuge punella hichu guni dona. Abad lena mucho Jesus. Abala bur hamu ro gula ulu ham. Iti hasigi no alg da goi. Abala rana. Abala ni ngo ho.
0: Furumi ware ke hidang ele ma figo ti. Tio le furumi ti dubu to ago.
1: Abai lena mucho. Abala sigi ro bur hamu ro. Da hagamu bani de la riego bai. Aba hafri duga aba aba. Hagome ser hamage ha waina mutima hanya bai. Jesus urguñe eredera tuma uri tuwe. Abat lari hi tuagun aba lari hi kutu.
0: Agen sabu ga hai chiku banya biduru. Uat sania basia dirutibu.
1: Abat lari hi gulu.
12: Ua, uat ni aba na bureme.
1: Abat lari hi gu Jesus utu.
0: Ni au. Masia diru no badibu. Baiba, mafigo hatiki ya ba.
1: Abaya, la dimune a Jesus u hon grigia aba lari hi gu.
0: Au li lampu bai ubau. Le afala rutina meibu ko bai lida luburi e biharu gulu bai laru gonga le ichu ko bai ibagari
1: abat hari ko farise gulu
8: buguya badimu ne buiti bogo me begi tilira
1: abalari ko Jesus ho
0: lausun aula dumu ne bai buiti no ogwa ge begi tilendari ko bai au subudi no muti halinya ge laniabi lo mahaliyo balanidi ahe huguya e bidni ti hon halia ge laniabi ni halinyo badina la Uguya, agosara gudun kai hasami na rubo waguna. Au, magosara guduti na ni aba. Ahan hamuga agosara guda, na dugin hamuga lau uwarani. Ladaga mama ruba au agosara gudu. Nugu chile una habali na lagosara gudu baginya numa. Buruwa tilida hilurudu, lagu da la le gefeha ma biya guriga lagu aba meme kate, gebegi la le harinya gubay. Itara linyati, au adimur habay lagu nufule isen. Nugu chile una habali na adumar hatiginya luagu nufule sen.
1: Aba ti harinya gulu.
13: Hagei gie buguchi?
1: Aba laniya gu hon.
0: Ibitinya tina hon. Ni nugu chin ibitinya tiginya hon. Luhamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginya nugu chin hon.
1: Lida laniya gu bani Jesus ukate ile. Larufda ya templu gu. Lida flasu le nye tuba iburi gafu to laga isensu. Madagri lumuti ni aba ladaga machili gilila lidan. Aba ilariya gu Jesus hon.
0: Au naibuga, ani halu habadin, gama luma hoi gubalida haifigon, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
1: Aba tihariya gu huriyo.
8: La faraguafu na salungwa, lariya gubay, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
1: Aba tihariya gu Jesus hon.
0: Unabuna huguya. Ahin au yagatana inyo au. Lani ubaule huguya. Ahin au mama lani ubaule au. Ligia nanya gubay hon. Luago howe gubala lida hifigon. Ladaga ahin mafinya hubay luago au la au. Howe gubalida hifigon.
1: Aba tihaniya gulu.
8: Kata buti.
1: Aba laniya gu hon.
0: Le nanya gubay hon luma gebinari. Gibe tikate lunti nanya gu ni hon luma luna gusara gudun hida. Le unha balina aninga lumuti inaruni. Ani kate rigo bile na gambu bilu mage leuna habalina nani yaga hon lile no ubo.
1: Gamalumo, uwati gufuna dhamani luagu la ugu chili la dimu reha hon. Ligia larinya gubay hon.
0: Dame lehi nyuru ni na aule liro uguri, ligia meha subu diuruni luagu au la au. Ani madugu na ni kata lida niri, wedi gale la rufutu bay nugu chino. Ladiga, numa yile au na habalina, migru lagi na nugu chinabugu. Ladiga adiga nani le au bilagunda rasun wada.
1: Dale lariya gubali Jesus ukate ibrile aba hafiye no saragulo aba lariya go Jesus hon huriyo hafiye ba luago
0: aho agun flira la unerero yabi balu nani huma disipulu guleti matimati aba me hasub diruni inarani aba me lesefruno inarani
1: aba haniya gulu
14: ladiga bagu aburamu wagiye ani meredi gidiwa idamu ne me nikaun Ida linya ti barinya gubay logo wese furu bala.
1: Aba lariya go Jesus hon.
0: Ninaran hao. Luago sun la ha dugu banya figo. Le damon figo hagi. Aba idamu ni. Mama hata agia titila na muna. Ainti aba isani, hata agia titila na muna sunwa da. Ahon lubeti nesefura aule bungio irahu, esefuru baleti mati mati. Subudi nali luago la duka wagun huma Abraham, la usun lira, busentu hafaru nina, la duka maha huma lule nubeibe hon. Au natumere hen luago le la rufutu bay nuguchi no. Uguya, adunye le hafuru interube luma ge huguchi.
1: Awa haria gulu,
15: Abraamu waguchi bay.
1: Abalaniye gu Jesus ho.
0: Luhamuga inara ni la luago lirahin huma Abraham, adugi hamuga le la dugu bay. La usun aria ganali la inara ni la rufutu bay bungyu no hon. Bosento hafarunina. Madugo ti meha Abraham ni kata libelira. Le meme la dugo bay huguchi, lige ha dugo bay.
1: Abati haria gulu.
9: Mama te wagi basta di. Aba rigunye waguchi, bungyu.
1: Aba laria gu Jesus ho.
0: Ahi hamuga bungyu lube huguchi bay. Tinsit na hamuga ho. La dugo lumagi bungyu niabi, ani anaha ya. Mama lau nani nungu niabi. Bungyu ona habalina. Kawagu lasi ya rubi kufuana da humani le nariye gubay. Ladiga mabuse nuhu maha gabu ni nerero. Mafia hukuchi bay. Lani guhuguya. Ani busentu hadugu ni lugunda. Kafar hati gubay ni mafia luma gefurumi atida. Mari gudunti luwege inarani. Mariye gutiginya inarani. Lidna le lariye gu iyeni ladumri hiya ke ligabri. Ladiga jete ani ligia luchi bay iyeni. Ahiti au ke inarani lubay nariye gubay mafinye tunu. Kahita agen gayara be larufu duni lau gafiga una. Ahinti inare ni lubei nariye gubei. Kati wagu mafinye hubei no. Lelani bi bungiyo. Agamba lumuti lereru bungiyo. Ahinti huguya. Kei mama hubei lani bungiyo. Ligia maha hubei hagambu ni.
1: Aba tihariye gulu.
15: Wanari lau wariye gu lau samariye naba. Lau ginya nihi laba sifiri uriba tibida.
1: Aba lariye gu Jesus hon.
0: Huwa ti sifiri uriba tinida. Lena dugu bei. Nichugia inebese ilu nuguchi, huguya ishiga minebe ni no. Malu hatine inebese inungu. Lausonihi ila aba aluga lumuti ninebese, aniligia le agusere gudubay. Ninaru hao, lagulela adugu tikasu laule nubaybay, mawibay la.
1: Aba tiharia guhuri ulu.
15: Anati gweto, choru wa mali lagu anihi la sifiri uriba tibida. Hilati Abrahamu, hilagu wa profetagu. Ani aniya gagidibu, lagulela adugu tikasu laule bubaybay, mawibay la. Wairigu tipufunage lwe wawuchi Abraham, hilati Abrahamu, hilago wa profetagu. Kata nyadibugi?
1: Abalariego Jesus hon.
0: Ahana ichiga wairigu ni nuogwa, malabay. Ahinti nuguchi le meme uwagubay haringa lwagu ligia la habungi tebay, ligia ichigu bay uwairigu ni nuogu. Uguya, ibidiyati hon, anati au subuditi no. Ani ahana hamuga aringa lwagu ibidi la nu, jeti na hamuga ginya kei huguya. Gamalumong, subudi tinu le timati mati ani adiga numuti le lubaybay. Abrahamu, le meha hagucha, gunda ti meha lau la subuduruni lagu larihi bay la nuweyuri. Ani ariha lumuti aba la gunda aron.
1: Aba tihaniya guhuri ulung Jesusu.
8: Uwa gubaygil ni dimisa irumubaw, ani arinya gatibu lagu ariha bani Abrahamu.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Ninaren hau, lagu lubara gen la nyela Abrahamu, anahi hadinameha.
1: Aba habuda hadubu lu, achamro guni luago. Aba laramu dugu. Aba lafuri du templo gugi.
4: San Juan, capítulo 9.
1: Lidale, lasu gunuba Jesus lida gya aba flasu. Aba larihi aba uguri marihi tiluma ge lagu raho. Aba haniye gulani disipulu gulu.
8: Maestro, kasa wagu lagu raho bai uguri le marihinga. Ladiga sahafigon lagubrigo. O di ladiga lifigon guanarigu.
1: Aba lariego Jesus hon.
0: Mama ladiga lifigon. Mama gen ladiga hafigon lagubrigo. La son serdube itara. Lularihun wale liyara bi bungi adiga. Nuti wadiga ni luadiga marileon habali na lagu weyo gogili la. Gunya li ligieme siyame wadiga ni. Son anahala ligibogu ubow le. Au li lampu bay ubow.
1: Lariga lariego Jesus kate ile. Aba lasu en umuarugu. Aba ladiga munusun bari barabu lau larire. Aba lahuru duni lagu lagu le manihibay. Aba laniye gulu.
0: Baiba achibay bigi bulida duna le giribay siloe. Mili la lira o na hout.
1: Aba lidi manihiti ligia. Aba lachibu ni ligibu nye. Dale la giribu dubay arihal. Hati lubes nanigo hamagrigia hanya. Arihaya abali amuriaha. Aba haniyago.
7: masa ni ha lenya ha anyurubi amuri ha sensu
1: nyenye nuaria gutia
16: aha ligia
1: haria ga hibiri
17: mama ligia lenege
1: abalaria go ugri ligia
16: aha au
1: abati haria gullo
7: idalia tiari ha dibulubai
1: abalaria go hon
10: ugri lagiri be hesusu ligia dugu be musu bari bari mu abalahuru duni logu nagu abalaria go nu bai bali ta duna legiri be siloe aba me bachibu ni bigibu nyoi aba tinidi lasuro na chibu ni nigibu aba na rihi
1: aba ti harinya gollo
7: hakee gi vugiri ligia
1: laniya ga hon
10: ibidi tinu agaila
1: aba dhanang ni ugiri le me hamani hi bai hakibu yo fariseu kai tilida la loi remera kuni la dege Jesus bari bari bulle au bai lari da gwag de mani tiligia aba gi halgu duni Farisee gu ugiri ligia idaliya la gayara halilubai larihi aba laniya gu hon
10: aba lichu gu baribara mulogu nagu aba na chibu ni nigibu gwento arihadin
1: aba tihaniya gu hada ge Farisee gu
8: le ugiri le adigu balikata ile sinyati louna gle la bungi yu ladiga minebenti luwe yuri emera gu nilu
1: hariya gati hibiri
3: idaliya ti ladagu niburi milaguru le ahinkafigu ulubai
1: aba lubai dinyin la fani gu hada aba ya hal gu duni le meha mani hibe
9: age buguya ka barinya gu bilwa gu buguri le kaisi buguya lubai lariha gu dube
1: aba larinya gu
10: au narinya hanye logo aba la profet
1: ma te ebe farise gu hafiye lu logo mani hin la meha buguri ligia ani ariha li lagu eto darilu hagu wanu hong lagubri aba haniya gu hong
11: Ani asa hire le wago bai harinya ko lagu mari gu bai la luma ge la giri hon idaliya ti ari halu bai go eto
1: aba harinya ko lagu buri go
15: subudi wa muti lagu wara la le ani mari hi la dale lagu ra ho bai ibide tu on idaliya la ari halu lu bai nikala ari ha gdu bali ale gu da hamai wai ri ali ganyala ti lo na bulwe ge go
1: anu fu dai ti ari gdu bani lera hon lagu buri go gure ligi Ladega ariye ganya la farise logo sunla ha firo be logo Jesus la Kristu be ha bugu bala tidange haligi li singuri lige hariye go be la gburi go
15: alug da humai wedi ali
1: aba ti haguar hori lo ugari le me ha mani hi be aba hariye go lo
11: ariye ga be inari ni won ligi buge bungi subudi ti won logo kafigo la ugari lire
1: aba ti laniye go hon
10: ibini ti nu ahi kafigo lu be lumu mafigo la Lena subudiru bai logo marinya na meha ani gwento ari hadi
1: aba ya harinya gollo
3: kasa la dig bai bau idala sa la dig alu lari hagad nibu
1: aba laniya go hon
10: ariya ganna ali hu me bere se guntu nau kati ogo habu se nariya go niya hu o di busiye tu ke hafalaru ni
1: aba ti hanna buni aba hariya gollo
9: bugu ya falabu mutilaru fu da hawu giri ligia ahi wagiya laru fu da ha moisesi wa falaru bai Subudi tiwon luagu adimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidi ngu bwai tiwon halie genti la.
1: Abadi larinya gu ugeri ligia hon.
10: Niha kata ile buidi tumabai. Ibidi ya tila anu halie genti la. Ani ariya gdala adin. Subudi tiwon luagu magambo lania bungi ukafiko uti. Harugunya nu ahudira gubanya luu hama haa adigubali ligunda lagamba. Magambo unya hagili. Logo ni aba ariha gudoti aba gri gele agura hoti marihi lu hamuga mama la luma ge bungi uliya bi wugri le sieti hamuga la dugu ni kat
1: aba ti haniya gollo
8: bugu ya san le agura ho bi bun la figo bu senti bu barufu da hawon
1: aba ha bugu niti da ge hale gelisi aba la gambo hesusu log buga hama ni marihi ti le me la rei da kwag dube ta ti le la dura go bi luma aba la niya gollo
16: Afinya ti bulago lira ubuguri.
1: Aba lariya go ubuguri ligelo.
10: Ariya go boinu kata ila. Afinya na amga luago.
1: Aba lariya go Jesus lo.
16: Ariya bali. Aule umo boi badimureha.
1: Aba lahu durago ligi bugen Jesus. Aba lariya go.
10: Afinya tina na burem.
1: Aba lariya go Jesus.
16: Ni abi benyaho ubo wago. Lo nadugo iricho. Lo harihi ha marihi banya. Lo malumarihi gudanani ya ha ariha banya.
1: Dale lagabu bali hata ke farisee gu ha nyembe kate ile aba haniye gu lo
11: bariye gu nyati lo agu marihi wama
1: lariye ga hesusu hon
16: lo hamuga marihi huma mafigo tun hamuga gamalumo kai harinya go lagu ari huma ka figo hatun.
4: San Juan capítulo 11.
1: Nyenye apa uguri sanditi giri di Lazar. Lila na flasu la giri bei Betania. Le tagaira Maria tu mamarta to tibuga. Maria tuguya to litu Lazaru le sandibe. Tuguya to eser buen bien lo hago un lugu di Jesus. Aba tamabi da gudani lautidibu. Aba di hona ha bia itu nuha aniga nu Jesusu.
18: Jesusu, sandi en tiabu mada.
1: Da lagambu bali Jesusu katele aba la niego.
16: Mama bai owe ni lebe ha sandile. Lunti bai lari hino aloeri gubungio, lumbagin alun lari hino aloeri gun lirau bungio li dagi.
1: Lausun weri la hisien, Marta, Maria, luma Lazaru lun Jesusu. Dale, larinya wagu bai lun luagu, sandi en la Lazaru, rei de igi li bian veyo li dan flasu lenye in lubai. Lari gen, aba larinya gu hon lani disipulu gu.
16: Keimu Yahude.
1: Aba ti harinya gu lun.
15: Maestro. Malik li luma gi halu gu huri hua chamur gu dubu wagu nyeng. Usenya dibu bidi nyeng.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Matu sinyi aura li dan aba veyo. Ahin lupai te ebu ka aba gurigi o veyo ago. Machugera gube, la diga lari hubi la larugonga le yabi ubogo. Ahin eibu ga ariabu, la chugera guba, la diga luburiga.
1: Lari ye, aba lariye gu Jesusu hon.
16: Arumu ga wamada Lazaru, neibu ga agagu dahi.
1: Aba ti hariye gu disipulu gu lu.
8: Maestro, ahin arumu ga lubai, larei da guari gulinya.
1: Minilati Jesusu laulira, luagu hilala Lazaru. Harita guti disipulu gu luagu la furume guari arumu gu niladimure. Abat larinya gu Jesusu hon furago.
16: Hila Lazaru. Anigunda atna lau uwa nanyen. Latiga buiti mati itara hon. Afinye humamuga. Kaimon warihei.
1: Abat larinya gu Tomasi. Leubai harinya gamado. Hon hibiri disipulugo.
10: Kaimon uginye. Hila wamamuga uwa raluma.
1: Kale la chilirubai Jesusu. Gadre lewe ilumage labunu Lazaru. Lidise Betania lo Jerusalén kai bia kilometru dimi. Sarago haya ti hada ge huri unyudu ti Jerusalén ge bisi don Marta tuma Maria lun hamali haniyo luago lome hamule. Da tagabu bai Marta luago anite la Jesus o chuli reina aba tafuri dun lubano. Ahu Maria aba tere de un munat. Aba tania gu Marta lun Jesus o.
12: Lu hamuga. Jaya ti puti, mau ti hamuga na mule, ani subuh itu no, lagli subai labung isule pemuri haluma bu.
1: Lariya ga Jesus itu,
16: lagu yugo bapa mule.
1: Lariya ga Marta lo,
12: aha subuh itu no, lagu yubala, lida me hasar wilai, lida me lagu muwe.
1: Abadi lariya ga Jesus itu,
16: au yugo nibe. Au ibagari le afinya tinuago ibini lome la bagari dayabu. Ani son levin agilbe ani afinya ligia nuago mawen bay lon son da. Afinya bomuti san lira.
1: Tariya galu.
12: Aha na bureme. Afinya na logo bugia la Cristo bay le lira ubungio. Le me halu bay le abi ubo wagun.
1: Lariye tariya gu ni Marta le. Aba ti di ogo Maria. Aba tariya gu tuma.
18: Ani yang maestro ya, lu nega bidi lu.
1: Kita gamba ni Maria kata ile, abat tasaru, abat didi furese arihi Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo, lida agili flasu le nyei lubai tadari rei Marta. Nyei nyanu grigi ya muna da ama liho Maria. Dale harihi bai tasaru, abat tafuri dun furese gwen, abat houdi tariki.
15: Harita guyebe, lagu teibu gala ayaho ha, lagu umuwa ha.
1: Dati le tachini lube Maria le nyehi lube Jesusu Aba tahu duragun ligibugi Aba taniya gu
12: Namureme Muhamuga yanya tibu Muheti hamuga namule
1: Dale larihi be Jesusu Tayahu Maria hama grigia Hanyibu be tuma Aba liru da gutida lani Aba laniya gu hon
16: Aliya san habu nai
1: Aba haniya gu lu
8: Higabu Bali hei
1: Aba la yahun Jesus abad di hania gu geri gya.
7: Arika kuma, luai di meh halisi yang lu.
1: Nyanyi nuhada ge arinya gu tiya.
8: Ani hal le arika gu dubali gu geri le marihin bay. Sihat hiamu gafuna san ladegun lu mowen la lasaru.
1: Abad tiro dagulani ge Yesus. Abad layar fado lu umoh. Umoh ligia, abad hoyu luago dub. Nyanyi abad dubu lidam. Aba larinya gu Jesusu
16: gitahu mai dubu
1: aba tarinya gu Marta lu
18: moste hingi alila la duga gadru we iguele luma gelongi
1: aba larinya gu Jesusu tu
16: masa aniya gatina bon lu agu anha bula afia nuago barihi bilna luwe gu bongiyo
1: aba ti hagidaru ni dubu aba larinya Jesusu cielo aba larinya gu
16: nugu chin tenku numutu bu lagu bagambu nina Subudi numuti lagu agamba bani na sunwa dan. Nani ya guinlira hawagu girige hajabanya. Luhafinya no lagu bugia la au na habalini.
1: Lari ila inye gunikata ile. Aba laguwa rego.
16: Lazaro! Furiba nyengi.
1: Aba lafuridu hilali. Lauluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Giragu ligibu tau aba gafamelo. Aba lari ya gu Jesusu hon.
16: Farara humei. Igre humei lunlidi.
1: Lau la susere dulira sara guhada ge grigia ha nyudu bai arihu maria aria hamai le la digu bai Jesusu aba hafinya nu lau nyenya nu hada ge aba haudi hamu fariseu aba habada guni le la digu bai Jesusu ho aba te hebi fariseu gu hama habu ti gu fadiri gu aba honda nu hama hinyu agai aguma di hatinya aba hania gu
11: kaba sa wadiga la dagu ete u guri le sara gu milaguru Ahi te wigre itera. Afia no bate sun grigia lo agua aba meti habi gumadi mate Roma na. Aba me hagumu cha guaga de no templo lo sun warasa.
1: Nyenye aba hadage giriti gaifasi. Ligi habu ti be fadri gulida iru ligi. Aba lania go hon.
15: Ibide ti nikata hon. Mari hi humo lagu buitu tu mala won. Lu longwe aba de go giri hawagu hibidi. Mama lula gani cha wagu sun warasa.
1: Mama la ulani gaifasi lungwa lania gailira. Laduga kai ligia la fadri le inyutima belida irumu ligia aba lania kuduni bongi ulo lagu lowe bala Jesusu hawagu huri ani mamarik hawagu huri logie londoro ni sun lirahi bongi uha disa gobayin hawari wago lomage tiwe ligia aba hagume seru hagume dihatinya arase lu hafaru ni Jesusu ilagu ligia aba lubai maibugu hali la Jesusu furagu hada huri Aba lafri du hode again, aba lidi lido aba flasu giriti efurain, yarafalu flasu magairawat. Aba lede runyei, hamalani disciple. Yarafaliti havedu huri ulegiri bei lue yuri sefuruni. Saraguhaya grigi anyudu Jerusalem, luhadugune igaburi le lanina, haruma du lubarage fedu ligi. Halu hanyeti Jesus. Dati le, tempulu ruguya nula, aba halik daha hamagua.
5: Kaharinya kupai. Lia bibali da fedu o di mia bibai.
1: Ruhe ti fariseu gu hama habu ti gu fadiri gu dimurei lule la subu diruti halia in la Jesusu lula laninya guni baru hamamu gai adair.
4: San Juan, capítulo 12.
1: Sisiwe ilubara gen lue yuri esefuru ni abalidi Jesusu betani lenye ilubai lagana wa Lazaru le Lazara gudubai hadage hilaj. Aba hadugu aba Adineru ninye iluagu ulufuleisa. Marta, tugeehe ragubo. Lazaro, abahada giha nyumba ya luagu dabu la luma Jesusu. Abati, tanugu Maria, ababudei ibinye ile seruti. Abatahuru doguni lugudi Jesusu lao. Abataraga hani lautidibula. Abalehemo ugadu ibinye iligia nye imunadu. Abalaria guhudasu iskariote, leliro isimo. Aba hada gelani Jesusu disipulu le meme lube la luguruni
10: kasa wogo malugurun lube ibinye ile logo iru san fiadre lun lihidra wogo ngudemetinya
7: larien gu bai juda si itara mama lagu berese la hau gudemetinya larien gu bai itara la diga hiberu la ani keiti ligia la gama barun lage isensu aba halibero halidan ele ichigu bai tido Aba tilariengu Jesusu lu.
16: Igre bon, taranse nunyadi na lubala chilo nuweyo nabu nuniwa. son ada nye banya lagu demet in hagano go. Ahinti ao, mama badina huma son ada.
1: Aba, hasubu diru ni saragu hada ge huri ilwago, anihi la Jesusu betani. Aba, hou di nye. Mama rigulu harihini. Luye harihini Lazaru le Lazaru gudube Jesusu hada ge hilang. Aba geti, huwa redu habuti gufadirigo, lida aba lo ginye hafaru ni Lazaru. Lada gibeti ala huri yu adise duti hawai, lu hafinyaru luwago Jesusu. Lida geti Lazaru. Saragu haya grigi ajidu di Jerusalem lupa fedu le luweyuri esefuru ni. Laruga, aba hasubu diru ni luwago la chile urbala Jesusu nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba hafri di lubaro Jesusu aguwa rahengi.
19: Tuweiri guni lupu kiyo, niniwa tile njimi belida liri lukurende. Niniwa tili uwe tijime.
18: Niniwa te.
1: Aba ladari ni Jesusu aba burigu, aba lawari ni. Kailaniye ko tina lanen ubungi.
20: Manufte daba uburu kusiyo. Ani te buru ite wanin log apa lirerun buligi.
1: Uwe te bugufana da hamani lani disipulu kukate ilewe iligi. Lari gen, da le belole Jesus ulido laru en hayag ta cielo. Aba harita gun logu buru wala sun kate ile luago. Ani itara niye la da suserete. Grigia tibuga hanya ibaya dale lagua rube Jesus lun Lazaru lida ke lumua lun lagu yugua gudini abau dogo hamuti le harihubi ligia lebu bay hafri do grigia eresi birei Jesus laduga haga bu lagu milagu rule laduga bay abati hania gu fariseu gu amo
9: ariya humali lagu siala laduga ni wanikata afala ruin sun grigia
1: nyanya lu grigia gu hada grigia ha nyedo bay Jerusalem lu Aku duragun lu bungi ulida feduligi. Abahaya bi Griego hagi ya lumo Felipe le Bethsaida na nyi Galilea. Abahariye golo.
21: Buseti wawarihi ni Jesusu.
1: Abalidi Felipe. Abalaniye golo Andresi. Abahodi biyago hagi ya. Abah dago ilu Jesus. Abatilaniye go Jesusu hong.
16: Silua aura lu liche gona oiri guni no aule lira ubugure. Ni nara hao. Lago angin la mabrhan aba lago terigo muar gunu longwe aba meme be ago angin owe la luba ho basarago lidangin le hinsin habuti lon libagare le feri terubai angin le me beresieti lau libagare lidang ubole la rei dubai luba ibagare le magumu chaditi le busenti le serevi dunina lonte la fala runina angin le nye numuti nye begin le eserevi dubalina le eserevi dutina la duguba nuguchin lu inebe wala Ani abala narime idihari nwagu kweto. Kaba sa nariyega. Nariyego bafunasa nukuchi. Salba ba nalidage idihari le kweto. Wa. Lun lira ni abi. Nukuchi. Ruwala oirigu ni lubiri ni dagi.
1: Abati lagambu ni wala niyego haba umala li siyemki.
20: Ruwali oirigu ni luniri ni dagi. Ani lichuguwa yebo.
1: Abati hanya ku gerige hanya ibanya agam bah, lagu wahy hurula. Hi biryani ya ka?
20: Aba angheli, adi mira habailu.
1: Abati laniya ku Jesus hau.
16: Mama te lagu nufulen sen lagam bu umalalile, lagu nufulen sen. Ani hadan ligi yalun lagu seru wagudun ubau. Ani wen toba le ferdri mafia, le gomat habailita ubau le lubafu. Dame ti le niyuruni wa muar gugiye. Na nugu banya sungu bayi numa guwon.
1: Laulira, lariye guyen idalu balabu galonwe. Aba hariye gu grigi yalon.
11: Agamba diwa lali hon tida waliburu to lani na laluru do Moises luago labagari du balaya Kristu lusun dan. Ida liyati bariye gu bayi luago liinru wa balan lire wugiri. Kate igi lire wugiri ligia.
1: Abat lariye gu Jesusu hon.
16: Aniha meme gu larugon ga hagano gwa. Lausun luago rigali la murunsu dan. Ebu ga huma lupaiti son aniha gwa la larugon ga hagano gwa. Marga dun lamu gong luburiga. Ladaga le ebu gutilidna luburiga. Ibidin yati lun halinyo nyila. Afinye huma lupaiti luagun larugonga son aniha gwa la huma lulirahin huma larugonga.
1: Lariga lariga guni Jesusu sumburi kate ile abalidi. Abalaramu dagun hawai. Lau sun. Adiga la Jesusu saragu milagro hagibu gie. Mafinye yati luagun. Laulira hakunflirei le lariye gubei profeta Isaías.
20: na bureme. Kasa finir di logo ugano le bici bube. Ka un la dufu de wa bureme kungi lupafu.
1: Lige ma finiru habai la diga aburi hati ginya isa iya si itar.
20: Darunu muti bungi uharigi. Derek darun hanigi. Lumarihi hama la uhaku. Uo megufara na hama. Miami hagia menu. Lunarenda kwa kutini.
1: Lariye gobali isa iya sile log hesusu la diga ari hella lila luweiriku. Lausun lira saragwaye hada ge huri wa finiru te log hesusu. Ibi ni hada ge abutiku. Ani Maria guhamuti boguti. Le hanufu de hawai fariseo. Luei, habugu ni atida ge haligilisi. La diga gunda atimati ya lau uweirigu ni le hichigu bai girigia sugu lau le nichigu bai bungi. Aba lania gu hesusu lau mala li hereti.
16: Le afinya ti nuagu, mama ruginye nuagu la finyere. Afinya ti ginye luagu nugu che le auna habalini. Le ginye arihe tini, larihi ginye le auna habalini. Au lampu bai, ni abin bai ubo wagun, nun sun la hafinya ti nuagu, lumere de hama lida luburiga. Le agambu ti nereron, ani madugan ti gasu lau, mama au asia dirubalin. La diga mama ni abin alun asia diruniya gurigia ubo wagu, ni abin asalbaranya. Le me bene siya ti nao, Madagan liga gasu lau nenero, ani hein lu ti lasia diruni. Timuri burile arinya ganali bay, ligia basia direli dame lagumu hon weyu. La diga matumere hatina lago le nani nungu. Nungu chi leuna habalina, ligia arinya gubalin le lube in nariya guni nu, luma le lube in narufu dahani. Ani subudi numuti, lago barun la luguma di ibagari magumu chatiti. Le lube iti nariya gubay, ke lariya guni nungu chi nu nariya gay.
4: San Juan, capítulo 13.
1: Abarigali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesusu luagu chilihala aura lu ligiri ni ubo le lu lidi lumu luguchi. Suwa dameha hisi hama lani gu hau bo gubaya lu. Ani itara liye hisi ye lu dagala gumu hon. Dala libuga mafia samino lido Judas Iscariote lu letere geru ni Jesusu hon lagani. La usu subudi lani Jesusu luagu luma gela bungi uliabi ani lumu balagi bungi ulagiri buda subudi lumuti meha kien luagu rula lila ugu chili sunkati luha burugon da luba iti hadine ruyela aba lasa arulwege dabula aba laraga chono lida aba lagiri aba tuwaya lila nagu aba lichi gunduna lidu aba dabarasi aba lagume serun achibe hagudi disipulu Aba laraga hanita utuwa ya toli rana aguabu. Daebele la chiba alilubai, lugudi simo feduru, aba lariengu feduru lu.
2: Nabureme, pachiba lisano gudi.
1: Aba lariengu Jesusu lu.
16: Mweto, uwe tikufuana dabani lena dugu bai, ufana da bubai lari ginya.
1: Aba lariengu feduru lu.
2: Machibu bubai nugudi.
1: Lariengu Jesusu lu.
16: Ahi machibu na bugudi, sinyabe ikafana banuma.
1: Aba lariego Simon Feduru lu.
2: Mama regula nugudi bachiba. Chibabe ginye nuha buluma ni chigi.
1: Lariega Jesusu lu.
16: Le aga walibe, lugudi rugunye abuse nila chibuniwa. Ladiga haruma ti libiri lugubu. Hugu ya haruma tu, lui dinge aba hida ginye.
1: Le lariego bai, logu mama la suhagi ya haruma tiya. Ladiga subudi lani kaba la edergeri. Lasunu la chibuni Jesusu hagudi. Aba ya ladonu nulida. Aba ya lanyunu logu dabu, aba laniye gu hon.
16: Gufona ta humuti sansun le na dugu bi hon. Hugu ya, agowa hatu no maestro luma na bureme, ani rishatu la duga itara linye. Ahi tishubanu bali hugudi, la usunha maestro na ani habureme, lunti genye hachubu ni hugudi humaguwa. Ruga dina aba haimpulu hon lunha dugu ni libe meme le na dugu bi. Ni narin hau, blagu minyo gula ni aba musu loe liyubudiri, Ni aba le auna hoti loi le auna habali. Ahi ngufura da huma burikati le ani adiga humeime gunda abadun. Mama ti ane dume henye huwagu sun huwe. Subudin muti akata nyala na nuwa dirubanya lo nani gume le tema temate. Ani lunti lagunfliru le tida beleren bungiyo. Garaba kwa le eigyo bay numa nuago. Nanayo gine le hon lubarege la suseredun. Ludame la suseredun afinye humamu go lago aula Kristu bay. Ni narin hau. Lagu lela eresi biruti le nouna ha, resibi lumuti na ginye, ani le resi biruti na, resibi lumuti ginye le auna habalina.
1: Lázaro la niña con Jesús son cata y le aba la sandi no sarago iru ni tida la niña aba la niña con furago
16: ni naro hao la uledere que rubad na la aba hita guiña
1: aba ti hago meseru discípulo go aria go hao go ibide go hon kalna hada guiña wago beladimu ni Jesús au hua le burja banu gara da to aba hada ge discípulo le weiri ba yisi elu Jesús lo ba guiña di nalida adinero ni aba la dugo Simón.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Mati. Ani hinsi ya bube nungu chen honga hinsi ya bunti ya no. Hinsi ya banyagi ya no aruda wa au me nungu wa hon.
1: Aba la riego juda si, mama tia leis kariote.
2: Apureme, tasa wago parufu da guba lupa y bungu wa mo, mama hon grige ha lani guba ule.
1: La riega Jesus ulo.
0: A hinsi ya bunti ya no, adiga ni akaso lau le nubay bay. An hinsi ya dubai lu nuguchi aba me wayabi au luma nuguchi agana wahama. Hamisi ya buti ya no madagat ya kasu lau le nubai bai ani dimure le nariyangu bai mama nani lani nuguchi le una habalina. Nariyangu yensun le hon lau anha wala huma. Sifri sandu le lubai lona ni nuguchi lida niri lu litera gunu la rufu ta haba hon la rita kwa kutu patungi ya lwagu sun le ariyaga nalibi hon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mita na tinichigu ni kaisi le lichigu bay ubo. Madihere da huma, manu de da huwiye me. Agamba o male nariya gon luagu neibu ga la. Ani nagire bu da ya bala, lon huma na. Lon hamuga hinsia na hon lau hinare. Gunda hatun hamuga lau hasubu de runi lagu neibu ga la lomu nuguchi. Dadega ligia inyu kuti mabay nui. Ligia ariya kakia no bali hon. No dame la la susre don afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma. La diga nita lilea gumati ya belidna ubao le. La suma bafu la nuagu. Lunti itara luba la lula subu diruni ubao. La uhinsi ya la nugu chino. Ani ya diga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimu yagi.
3: San Juan, capítulo 15.
1: La niega Jesusu.
0: Au tidi bubei beibei le tima atimati bei. Nugu chiti abu nubaru nadu. Chanlu muti son limu le miti. Gamalumo atiru mo halumuti le gimbei haruma gata le lunti ma la gindu uguya haruma don lari ge naru da ha hon le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma sinyati la gindu aba limo ahi mama yen lubei luago idibo itra hinyagi sinyati ha gindu ahi mama lubei badula nyuhi ya nuago au idibo bei uguya limo ha badula nyuti ya nuago badunya luago hawago agindu bagibe. La diga sinyati ha diga ni kata ahin dire nyuhin ya lubay noe. Ha merete tinyo badula nyo noago. Ha gruba baugu din. Aba me hamabay don keiburi limo le abuda hobe lo lagu dunyo. Ahan asigira badula nyo noago. Mabuili don humeme le naruta habay. Gayara bay hamuri hani le habunse ron ani hibihu bay. Ibiha ti nugu chin uairigu ni dale gibe lahin. Ani lau lira aruda humuti lagu nani gu huma disipulo hatima hatima atin. Hinsia tunu itara kei nisi ya lu nuguchi. Itara meme huma lubei te lida nisi habu. Ahu nyudu lau le nubei bei. Hinsia meme badu nu. Itara kei nidi lau le lubei bei nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habi hon itara. Luhagunda runuma. Dayaro lamuga hugunda. Aniha nuguma dimbei. Lu hinsia kwa huma hungu wa kei hinsia no. Luiri age insia nile gayara bei gani lani gurigia. Lu lichi guni libagari hawago lumadago. Numada guhuguya, ayin hadiga le nubay bay. Manugu nadu kay ubuengu. Ladiga ibidya ti le ladiga bay liyugu diri ubuengu lo. Nanugu nu kay numada gu. Ladiga subuti gu danna li son le lariyangu bay nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habali na. Awa nuwa di habalu. Ani ruha di na dumuri hon lunga gindu gibe. Lunga ya ladura ron hin. Itara luba lichi gu ni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubay ti nuguma di hon. Lohinsia kwa huma hungwa. Ahu iere kuda lo ubou. Subuti humo ilagu iere kwa hati na la lo hubaragia. Lohamuga lani kwa huma ubou. Hinsia tun hamuga hongu rigi ha lani kwa ubou ke hinsia hani kwa hong. Anuwa da hanumutu hata ke ha lani kwa ubou. Ligia hiere kwa ubo ilo ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita kwa huma lagu lena ingi kwa ubou hong. Uwa ti musu ingi kuti loe liyugu diri. Ahu eba hamani na lubai. Hei baha baad na ginye. Ahi ginye ti gagamba di habay loon naruhu taha. Gagamba di banya ginye hon. Adigo bay son le hon noe ginye. La digay bidi ya la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyabi na dimure hon. Madunu ti hamuga lau hafigon. Ahi kwa toga duro hanya lau hafigon. Ha yere ha buba nyo nu. Yere go tigye nugu chi hon. Maduru banya yebe. Luhamuga madiga na ni kate le uwa gile digo ti hagana kwa. Gweto. Ariya hamali burikati ligia ane lau sun lira, iere gugidna hon, iere gugia nuguchi hon. Kamalumo, la susena do bile la diga lunti la lagun flirun ti muli le buru wanyu bile dan halurudu aba niyere gudu hon meburu. Dameli abi sifiri sandu le lube lidera gunu, sifiri le lani na inarini le lube nounahani luago lobet na nuguchi, ligia ba diumere lagu nufulese, uguya ha diumere bagine lagu nufulese, la diga numa ya dun la luma ge furumia tita.
3: San Juan, capítulo 16.
0: Nanie guñen buricati le hon lumome la hafinya nuago. Abuka gubadun tida agin haligilisi, uriba beida hon, Darimelu aho la lafara gua furume guari gurigi hilagu bai. La rita guba luago le seri vidunya la lubungi lau lira. Adugu bai lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon. Ibidi ya nugu ya hon. Nani ya guye le hon. Lu dame la chiluru dan ligi ya. Lu harita gu lago ariya ganali la meha hon. Maria gu numuti meha le hon lumagin binaru. La duga meha humanya dina la. Ahiti gu eto. Nebu ga lumu le una habalina. Animal gudu lumuti na niya bahita agin haliyon badina la. Hiru rugutun luago nanye gu ni kate leburi hon. Enaro ni nanye gubi hon. Buiti mati hon lu nidi. Ladagaha na midi, miyami bay sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani aha na nyudu, nuna habay. Dame liabi, la rufu du bay kala aga figon banya. Kala maduru banya, luma kala lagusa ragudu banya bungiyo. La rufu du bay hon luago ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bai hon, luago maduro hama. La larufu du ni hon, luago nidi bala le nyihi lu bai nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon luago lagusa ragu du nubungi, la diga siyadi wali la mafia, le aguma di habay lida ubole. Gibe gili luti narigu ni hon gama lumo, hansi rubi kufona da gweto. Gama lumo dame le abi sifiri sando le lani na inarini, la ruta habay son inarini hon, la diga madimu ni habay luago lani lungua. Le lagambu bay ligia balariga. La sub diragu du bay kati lebri lumbi la susara don hon. Lichi gubo weiri guni no. La diga lesi biruba lita ge le nani. Aba me la sub diragu ni hon. Son le luma bay nuguchi nani ginye. Liga nanya gubay luago le resi biruba la sifiri sandu lita ge le nani. Aba me la sub diragu ni hon. Munusu da lari ge le marini humadi na me. Munusu ya me da lari ge aba ya me harini na. La diga neibu ga le nyihin lubay nuguchi.
1: Aba ti hal gudagun hada gelani Jesus disciple guhamagwa. Aba harinya gu.
4: Kasa mini lanle. La ularinya guvon. Murusu dalari gele marihin humadi name. Murusu yame dalari ge. Aba yame ya harihin. La diga neibu gale nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau. Murusu dalari genle. Uo ti gufaranda wamanin. Ka la wagu la dimreha.
1: Aba la subdiruni Jesus logo busei ama halgu daguni. Aba la niego hon.
0: Anya get na hon. Logo muruso la dan lari gen le mari humadi na me. Muruso ya lame dan lari gen. Aba ya lame hari henina. Ligele wagu be halgu dagu ho magwa. Ne naru hau. Rau haya hu ha bala. Hiru wa hu gie me. Aha ya tigri gi ha lani na ubole. Agunda ruba. Lau sun lira. Ibi ni hiru huma. La sansira gu bahiru lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu la duga chiluga la taurate. Lari gen lagra hon irahu, marita gu haro lagu gariti, la duga ugunda ni le ta sandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linya gen, ugu ya hiru tu ueto, nariha ya badun, aba me tabuinchi uhanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni le ubi gayarati lagidaru ni huwe. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi gu me la nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, buin ha mamu ga lau ugundani. Aniya ga nali burikati le hon lau hemplu. Aninta bai da lo madimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me nadimre ha furango hun luago bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gutina luago na yumro gubala lun nugu chin huago. La duga ligia guanari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi luago lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili nafrida, aba niabi ya uboa gu. Ueto, nigra li ubaule, nebua ya lumu nugu chi.
1: Aba haria gulani disipulugu.
4: Anati nguento, baduman haya frango, mayuso nunga ejemplo. Arija omali guento, luago subudi la sun kata ibu. Mon la balgudun, luago ni kata, la diga subudi banin harita gong girigia. Luago lira va finera, luago lumange la bungi biabi.
1: Abalaria go Jesus hon.
0: Afinha dunti guento, anite le ora, aniguento guento, dame le hachagara gong sun huguye, kala aba luege lobadina. Aba mehigru ni na nabuwa, lau sumama la nabuwa nyadina, la diga nihi nugu chenoma. Tania go bali isun lehun, lo hadari no darangi lo lida hafinya ro nuago. Hasufri ruba ubawago, kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawo.
3: San Juan, capítulo 17.
1: Larige laniago ni Jesus usun kate ile, aba larige cielo, aba laniago.
0: Nugu chen. Siluhan ni Dani, ruba wairi guni lu birau, rulamu kaginya birau wairi guni bong. Ruha dibu ubafu lu birau hawagu sungurigi ya, lulichi ngu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lua. Aniha lebu nabai ibagari le magumu chaditi, luha subdiruni bubugi ya lebungi yu amariguti. Le inari uniti, luma luha subdirunina au Jesu Kristo le pauna habai. Ruha tina uwairi guni bong ya ubawagu. Kumuna aginye le wagu bebauna hana. Wetoti nuguchi. Rube uweri guni le meme meha nani bebuma lupare kye meha nyi la ubawu. Subuti kuta nali honha basaga rubanya. Lita kye ubawu lupichi guni ya nuo katabula. Bani gu meha ababichi guni ya nuo. Ani nyudu tia la ule bubai bai. Weto. Subuti hamali lagu son la le bichi gubai nuo buma gye la liyabi. Runali uganu le bichi gubo inu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, luago inari ni la luago buma gye la niyabi. Afinya nyaginye luago bubia la au na habalina. Ajumura watu na bun hawago. Majumura guti na hawago lani gu ubawu. Na yumura gu hawago ha bichi gubo yanu. Ladiga bani hama. Sunle nani, bani. Le bani, nani. Ani ari huwati nuwiri gu hadan. Au merede dina ubowogo, ahi hagia herede roba. Au neibuga bumon, nugu chin sanduti, goni gibanya habichi ubanya nun lau bubafu. Lulida hama aban le tima timati kei au buma. Dame hale hama na ubowogo, goni gunumuti yamea habichi ubanya nun lau bubafu. Meferi diruti na niyaba hada agia, luedigan leme haferi di halibay, nun lagunfli nun le buruan yubayti da bereru. Weto, Nebu ka liyehin bubay. Lwa wanaha wala ubawago ariyaga numuti burikati le lon habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereron hon, aba hayere gudun lo ubaw. Ladega mama hama lanigu ubaw itera keisi mama na lanigu ubaw. Mamori hati na bumba lo basagaro niya ubawago ginya. Namori habumba lo bawnigiro niya lo iguriba niya. Itera kei mama na lani ubaw le, mama ginya lani ubaw hagiye. Derebe kwa kuta banya hongu wabon lau lupafu berenu le inari nipai. Keibona hanina hadon lani gu ubau lau uganu alani na asalbaru ni. Itara ginya nona hani hadon lani gu ubau. Ani derebe kwa ati na nungu wabon hawagu. Lungi nhe derebe ragun hongu wabon le tima timati. Mamari kunyi hawagu na muri habuma. Amori ya tinagi ya hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagambu ni uganu hamagi. Amoni ya tinabuma lulita hama aba sunha giya. Lun aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulita hama aba buidu buidu. Lun lafinya run ubo luago bona hana. Runa li uweri unile meme biju beinu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lun hayabi lun aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamu ge ubo luago bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi ya bon. Nuguchi, buguya ichi gubali ya no. Puseti na lunuma banyala le nye inumuti. Lunharihi ni uweri guni le bichu uba ino. Ladega hisi ya kubanya di nabon lubarega ladeguno ubau. Nuguchi ya rishago wati. Ibini ya tibahon lila na ubau. Kama lumu, subudi tibono. Subudi hama liginya uguni ya haluago bona hala au. Subudi kuta nali hon katabula. Ani asogu diraguta meme batipu, lunye la insi ya ni le buwagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
1: Lari ke lari yang guni Yesus, kata ille, abah lafri tu haulani disiplu gulun houdi, lo bafru gudun ille sedron. Nyai abah flasu lebur nyai lubai tidi bu olivo, nyai lubai lebelur Yesus haulani disiplu gu, subuh di lumut gini, huda sille, alu guru bani Yesus flasu lige, ladega ondar aguanya hal Yesus nyai hamalani disiplu, abah lubai di lachilu nu huda si nyai, au saragu sudaragu. Hona habu tigo fadiri guhama fariseu. Gari matatia bari nagie lampu luma tochi. Te subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafridu. Aba lania guhon.
0: Kahalo habai.
1: Aba hania guhulu.
2: Walu haye Jesus le nasaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habai.
1: Nyenye ti judasi le dere girubani ham. Da lania gube Jesus hon. Lau ligel lah leh halu habai, abah hodih hari gong, abah hei gua tu, abah elaniya gong Yesus hong,
0: kah halu habai,
1: abah hariya gong lu,
2: walu hanya Yesus le Nasaret ni,
1: abah tilaniya gong Yesus hong,
0: aniya gadina tiye hong, lagu aula, ahi aulu bay halu habai, ingat rumahnya halu hodih.
1: Yesus terendu belira, lu lagu fler lu elaniya gong bay Yesus guanal. Aba di la saga no Simon Pedro le feinte. Aba libro le rige aba no musu fadri le intima be giri di maluco. Aba le rige Jesus no Pedro.
0: Da bom be feinte tarigon. A rula lu be nubuchi uni ngifite le nu mo le muti funage natuni.
1: Aba dhanig ni sudarago. Gumada ha ma sudarani guhri Jesus wadar. Aba hari gudni, lari gian aba hanugni lubiu anas. Anas ligi ya leme damuru gayfas. Fadil le inyu tima bayi lida irumu ligi. Gayfas ligi ya leme meme ha. Ariya gu bayi hong huri uluagu. Bui tima la hong lu, lome aba uguri hawa gu sungiri. Aba lidi Simon Pedro luma amu disipulu lari gian Jesus. Kiti subuh dilani, Fadil le inyu tima bayi disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Pedro, aba lerederu bogu di luba dubena. Ligi lafri dube disipulu ligi ya dimun hetuma. To undi girubani bena lu lebelu agduni Pedro. Aba di tali gduni undi girutubena Pedro.
5: Ma bugu ya aba hada gelani girige le disipulu gu.
1: Maringa Pedro.
0: Ma mau.
1: Iti diliga lubai. Aba hafro go musu hama sudara go wat. Rara hanyati nyei abachara gwa. Nyei ge Pedro hama abachara gwa larigiri gu wat. Aba lagume siru fadiri le inyu timabe ya ligu dagwe Jesusu kata ya la lani gu baya disipul. Kata ya lagie larufu da habai. Lariyega Jesusu lo.
0: Bau kiti na dumre ha ligibu ge songu bau. Songa da narufu da hati dan ligili si luma templu rugo le inyen lubai hondara gwa song huriye. Madung kita lubai tini kata ramu dawar, kau aku awal bayi balik dah. Alik dah bayi hakam bu balik na, agi alarinya gele, wau bayi nadiu mereh hong, subuh di hamu tilen alarinya gu bayi hong.
1: Dah alarinya gu balik Yesus kata ille, abal lihat dia bahada Yesus daraguha, tani na templu, abal lagai uha ligi bogo, abal alarinya gu lo.
6: Itar alarinya sabu no bunyi fadri lein yutu mabui.
1: Alarinya gu Yesus lo,
0: ahin alarinya gu nubai uri bate, alarinya gu bayi halia nyila luri ba. Ahi ti bui tu lubai lain nariya gubai, kagi ya uagu bagai uahanua gu.
1: Apa ti lona ni nasi geragu lu gay fas? Fadil lain itu ma bui di dairu muligi. Suhti dale, ania gu buka fedur abacara gualari giri guat. Apa ania gu lu?
7: Masa buki abahada gi lani giri gi le disipulu gu?
1: Apa laye dagu fedur abalania gu?
0: Mamau.
1: Apa ti lalgu duni abahada gi lumusuni fadil le inyu ti ma bui. Aba liduhele libu gubai Pedro warigai.
6: Maafu nage aria numuti buluma lida mfulasu le burinyei lubai tidi buoliu.
1: Aba ya leye dago Pedro, lida ora ligi aba la yuguru hagayu. Aba tihanungani Yesusu lubege gaifasi lulubi yon gumada. Aruka dina liyati, mebelu tihuri upalasi rugu loi haviyetu. Sinyali megada lani ya adine nile lani na weire sefurumu. Ligi ya lafri dubai pilaku loo ladimune ha hamu. Aba lania gu hon.
8: Tasa liduru begrigele huma.
1: Aba hariye gollo.
8: Luhamuga madugu la wuri bani. Mederege ruwa muti amuga bun.
1: Aba tilaniye go pilatu ho.
8: Baruhulu. Aku sara gata humai kai laniye go ni hilulu duguanaru.
1: Hariye ga huri ullo.
7: Wagiya huri yu. Maricha tiwalno wasiya dirunia ba grigiya lun lonwe.
1: Itarliya lagu fliru. Le laniye go be Jesus luago ida lubala lonwe. Aba ya lebelo ru pilatu palasi ugo. Aba lagua ru lu Jesus. Aba laniye go lo.
8: Pukuya saharu eta bai huriyu.
1: Aba laniye go Jesus lu.
0: Luago bani bungo balga ta haluago lira o di ladega haniye go ni amu bunu ago.
1: Laniye ga pilatu lu.
8: Huriyu funage au. Binasi ugo hama habatu fadri gu. Hagi ya daraga bali bunu. Kage biduru bai.
1: Aba di laniye go Jesus lu.
0: Mama lani na ubole na ruiha. Luhamuga itraniya la. Agente kunya hamuga nani gulume derege runi wana hon lurdu guhuri mama yana na ruiha
1: abati lariya gu pilatu lu
8: uruwe lu baiti buguya
1: lariya ga Jesus lu
0: buguya ariya gu bilwa gu uruwe na lule nagar ho lule niabi lidon ubole lu nariya gu nile inaru ni bai zonha ga gamba di banya lu inaru ni agamba hamuti le nariya gu
1: lariya ga pilatu lu
8: kate di nari ni bai
1: lariya ladugni pilatu alugu dahani le Aba elafri do dimre ha mahuri. Aba laniye go ho.
8: Madarit nani murusu duru logo wagiri le. Kay hechu huma lu nigira gadu aba dan riti hu li da fedu le lu eiru e sefru ni. Hussein tu lu nigira gadu ni hasusu le haru e tahuriyu.
1: Aba ya haguara go so hagi.
9: Migira gada baile. Barawasi la bigira gada.
1: Barawasi ligia. Aba hiverit.
3: San Juan. Capítulo 19.
1: Abati lanigani pilatu Jesusu abalona ha abai chagde abahichu gusudara abaridi lauti hiyo lablu Jesus abahadara guagdani tawaba dagu koloru guch dameme jarafaya lubadu ariye gaina
8: ui kapagari la haruwe te huri
1: abahagayu ahaligi bogo abayati lafurinu pilatu abalaniye gu hon huri
8: nasagara liyahu luhasubu duroni logu madare na duru luagu
1: Aba lafri do Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Taud la daura go koloru guchu. Aba di lariye go pilatu hon.
8: Aniha wagiri ligia.
1: Da hariye bali haputi go fadri go hau sun su dara go. Aba hagu meseru wa guwara.
9: Dagwa be lau guru. Dagwa be lau guru. Dagwa be lau
1: guru. Lariye ga pilatu hon.
8: Baruhi maiti. Dagwa hume logo guruwa. Ladiga au madarit na ni murusu duru luagu.
1: Aba hariye go huri ulu.
10: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dulu tilome la dega larinya guluogu walogulire la bungia.
1: Da lagambu bani pilatu le aba timala nufududu. Aba ya lebeluru palasi urugu aba laniye gulu Jesusu.
8: Halia na sabuguya.
1: Mwona buti Jesusu ni kata. Aba tilaniye gu pilatu lu.
8: Mwona bubumuti nasa. Bide tisabun logo gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara gudunibu logo guruwa.
1: Lariye ga Jesusu lu.
0: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuwago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
1: Numuge ura ligia. Aba lalugu pilatu ida lubala ligira guduni Jesusu. Aba haguwa ragu huri ulu.
7: Ahim bigira guda. Mama buguya lumada uruwa iromana. Furumia guarga learinya guti luogo lagu uruwa ila lagani uruwa iromana.
1: Ta lagabu bali pilatu lira. Aba lona asagari Jesusu. Aba la nyuru lagu halu le aguse regle ubaru le ube hariye ga dubu ga bata ali da herenu huri da mi dheli le abawe lubalu yure sefuruni aba la nyego pila tu ho huri
8: ani ha huru waita
1: aba hagora ko
9: ilala aha ilala dago be la huru
11: dago be la dago be la dago be la
1: la nyega pila tu ho
8: usia tufu na ge nada lagu ni huru waita lagu guru
1: Ariye gahabu tiku fadri gulu.
7: Maruwa itatiwa amu luwa yuruwa romana.
1: Laulira, aba ledere geruni pilatu honu. Ladara wagun luwa guru. Aba hanuguni. Aba di lafridu Jesusu, barina li luguru wa lulidi lidon fulasu le ubay. Ariye galu fulasu labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nye hadara kwe luwa guru. Dagu hagia bia ugunia uwaralumu. Aba lwege kaa lobu. Aba luna hapila tuichi kakuda. aba aburi huni luagu gurua dariye ganyei
6: Jesusu Nazaret na aruwaite huri
1: saragu hai hada ge huri wali hati aburi huni ligi ladiga flasule nyi lubai adara go Jesusu luagu gurua madisi tuburu ani lida hebreu griye guluma lati aburi du ligi hariye gubai habati go hafadini huri lupilato
12: maburi daba nyi aruwaite huri buruba Learia go blago haruwe te la huri.
1: Awa la niego pilato hon.
8: Le bruna li bei, bruna li.
1: Lari ge hadra gun ni sudara go Jesus log gurua. Aba handu gun la dura gu. Aba handu gu gadir fani ti tau. Aba fani ti nu kada sudar. Aba gi handu gun li simisi. Ke macha wa gun tu bei. Aba gun yo fiesu. I gi nu unabu. Aba haria gu sudara gu hamago.
6: Mahari itago wamo, aure wama tuogo, aria wama muga gabala aganyi iru.
1: Itarania la kufli nule tania kubelene nubungi.
13: Fari kwa hafuku na dalere kukana, akure hadu ya tuatu nisimisi gabala aganyi
1: iru. Itarania lupaiti hadugu ni sudari. Nyenyo lugu chesusu ya rafa lugurua tumatamuleni. Maria tolumari kleofasi, tuma Maria Magdalene. Na larini baru Jesusu lugu churara lupadu disipulu le, Isya belu saraku, abal lari aku tunggu kucu.
0: Nunggu kucu, aniha, birau.
1: Abal lari aku nunggu disiplu.
0: Anuha, u kucu.
1: Lama ke orang ligia, abal lari sebiru nunggu disiplu ligia lugu. Lari Yesus kata ille, Yesus di lani Yesus lugu aku, gumpul lani lah, sun lani nunggu bela degni, bagu asal baru, abal lari aku. Don la kufuliru le tania gubai le neno bunge
0: magara buhadina
1: nyenya ba futu tau dime garuhit aba hatidra ke dura ba mudu sitina dime tuguya aba hichu guni lwagu aba wewe aba hichu ni lwagu liom aba latu nu Jesus dime garuhit tuguya aba laniego
0: gumfuliha son kate
1: aba labulu chago aba lonwe Wei ligia, apa wei lupa wei resepsi? Mampu saya rute dihuri ulu, lelenderu hago bukiri geluagu guru alida wei rumah aguni. Ladika wei itu wei ligia. Ligia hamunya ha bay luma pilato, lulu naha ahalahi hayadha dawa goni banyak lagu gurua, lugiye lagi danu hago bunyi. Aba dihodi saudara gu, aba halachuni liya dafuru meti bukiri hadangi ha dawa goni banyak lagu gurua, uara luma Yesus. Lari gie, aba hahal cuni lihat dale apa? Dale hayara fatu bay, nu Jesusu, aba hari hi log hilal lila, ligi mahal cuchu hamma lilu bay lihat. Aba leh bi aba sudara, aba liminunni Jesus lobo agun tau aba efeng, aba lafri tu hita lumu tu nanyengi. Mary ubalin le, ligi abah dagu bani, ani aniya galumu ti inarun, subuh di lumu ti logo aniya galani inarun ilu gie hafinger. Laduga, la susera tu bayi burikata ile, lu lagun fulenu le, tania ku belerenu bungi.
13: Mahala cuma bayi niaba abu wala.
1: Ania katikinya tida lerenu bungi u.
13: Hari ku bayi le, kini lagu bayi.
1: Lari gesung kata ile, nyengi aba uguri hari metea na, giri ti Jose. Falal mutimeha uguri ligia Jesus. La usu aramu daguar gila ladugai, laduga lanufu dehawai huri u. Aba lamuri hani lugu bu Jesus luma pilato. Aba lichi gunilu. Aba lanungu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Leme hanyidu bayi. Ayanu haluma Jesus kunyo. Aba leabi lau saragu ibinye. Aba tihanungu ni Jose luma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia sagu. Hagaburi huri luba habunaha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubayi. Hadara gue Jesus luagu gurua, lida tifulasu ligia, nyenye aba umuahu iseri le maisurungil. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus, naduga jarafala umuahu ligia, naduga ginye lagu mesera labuga lue yuri emeraguni.
3: San Juan, capítulo 20.
1: Beyi dimasu, lubalaruga dale buri gagili, Abatidi Maria Magdalena arihe imuha. data chilir bayni wali dubu leli da umo hanye abati dei bagwena lenyi wobei au numa simon federo abatania gumo
14: bari ama jesus le dagel muwa ali ufna zahi chige
1: abati wafrido abawodi lwagu umo ora wodi biagwe wagi ai bagwena foreset na loi federo aba na chilir furume lwagu umo aba nele mchori hanyehi Gami sarguyo nari hanye mebelutin Lari ya bala chilu Simon Federo aba lebelu lido umoha Gami soto abo lagira wago Jesuso tugere guyo gien lari hanye Gami sati to abo lobro go lichig Jesuso mama lida yo aba tuma burito abo lagira wago Hobro gutia tabugo aba get nebeluru aba nari hinile asusere Dubai aba na finyeru lagu sarari la Jesus lida ge oweni ligi aliti gufuna danani le taniye gubelene rubungi lagu la sarubala Jesus lida ge oweni abati wagiri budu wabio ahoti Maria aba tere de no bogu de Yahwa lubadru muho sun anuhala Yahwa aba tele mucho ari halido muho aba tarihi bia angeligo harutu hadara nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus aba lichigu gien aba lugu digi aba hariye gwa heli gwa gietu
4: kawagu ba yahu
1: tariye ga hon
14: baru hama na bure bide tinu hale la hichigu
1: kai tariye gu itara aba tadiki ragu aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye ibide titu lagu ligiela aba tariye gu Jesus tu
0: kawagu ba yahu ha kabalu ha bai
1: Sunti tania gulu agu lela oni girubali fuluri yake dimu reha baitu Aba tania gulu
14: Ahi banaga lubai Ani yaga bainu hale la bichi gai Baru namu gai
1: Aba di lania gu Jesus utu
0: Maria
1: Aba tagara ragu Aba tania gulu lida herenu huriyu
5: Rabuni
1: Mini lalira Maestro. Lariega Jesus tu.
0: Magura ba no agu. Ladega mamuda irugi dina lenye hilubai nuguchi. Baiba, baniaga meho nani disipulu gulagu neibuga la lenye hilubai nuguchi. Leginye huguchi. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
1: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu gulagu aria tali la Jesus. Ani aniega lani burikate ile tu lo tariegu ni hon. Wewe meligia gunyo ondra guhaya disiplu gelen yuleti ben hao la dega hanufu de hawai huri ligia lebelu no Jesus aba larana mu hamida aba labusu no hon itara
0: nye la darangilo hita
1: lari gela nye gunilira aba larufu de niluhabo luma loba hon aba hagunda rangu disiplu gulau harihi ni Jesus aba elanie gu Jesus hon
0: nye la darangilo hita itra ke lona nina nuguchi Itra linya genona hana.
1: Aba ti lafuru hawagu. Aba laniye gu hon.
0: Recibi humai si firisando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
1: Tomasi aba hada ge dusu disipulugu. Leon bai haniye gamado. Uwa ti hama dan le liabi bai Jesus. Lari gen aba haniye gu hahibi di disipulugu lun.
12: Ariha wa mali wabude me Jesus.
1: Lariya ka Tomasi hon.
9: Ai marihina lari gurabu lwagu luhabu. Danime ni finga lidun huyu le lari gurabu. Danu hobu lidun luba siambi na finyeru.
1: Widiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida aba amuna. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye la bena hau. Aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa. Aba labusuru hon itan.
0: Nye la darangilo hita.
1: Aba lariya gulu Tomasi.
0: Dabi bifiga nyaho. Ariha bayme nuhabu. Dabi bayme buhabu lito nobo. Masigra balauli logwa afinya ni. Afinya ba.
1: Aba ti lariya gu Tomasi.
9: Nabure me. Nubungi yute.
1: Lariya ga Jesus ulu.
0: Tomasi. Afinya di buweto. Dadiga ariha badi nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
1: Adega yeti Jesusu amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyeti da liburu to. Laburu dung baiburile lu hafiru log Jesus la Kristo be lelire bungi lugie gabagari huma keisi lani gulau hafiru.
3: San Juan, capítulo 21.
1: Larige, abaya larufu dago Jesus lu guahau lani discípulo gularu duna legiri be itiverias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yenu aba Simon Pedro, Tomas leu behania gamado, Natanaeli lelila na kana lelani Galilea. Lirahin Sebedeu, hama ya bia hada gelani Jesus discípulo. Abalaria go Simon Pedro hon.
4: Neibuga esenia.
1: Abaharia golu.
15: Wai buga ginye buma.
1: Abahadi lutido hagune, abahodi. Suari obligia manyugo tiani kat. Dale aruga dene lubai, abahari ni Jesus unye ilarudun. Ibida tiye behon discípulo go luago Jesus ula. Abad lania go hon.
16: Numata go! Manyugo gitu sa.
1: Haria galu.
15: Ua.
1: Abad lania go Jesus hon.
16: Sigo maluegen tonwere ugune, hanyugo ba.
1: Abahaguna. Lari ge. Siya ye behachawarunu, seni dunarugugi, lehi beudru tida. Abad naniyago, au hua lu Feduru.
15: Jesusu tiale.
1: Ke ilagabu Simon Feduru, lagu Jesusu la, abaladurun ladurago, abalachubaru dunarugu. Hahibiri disipulugu, abahudi laru beye taugune. Aduru hain hamo seni buiha udru. Ke abarugin la, sa metru, hadiselu beya. Dale, harari nubai muarugu. Aba hadari no wati gemet, lau enyegura, lau aba udro ligibogu tu mafein. Aba laniego Jesus hon.
16: Baruhu mafiyo hadagi udro ha hadigi banyo.
1: Aba ladino Simon Pedro tido ugune. Aba ladurgu dunu seni larumbe ya buinhau udro uinamuti. Sa dimi sa irwayan. Lau sun hibe, maheyu dagutu seni. Aba laniego Jesus hon.
16: Higogu hata pachati.
1: Uat niya bahada ke disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladaga subudi hamane luagu Jesusula. Aba liabi, aba lanigu nu fein luha burugu, aba lichugu nu hon. Ligia meme ladaga lau udura. Ligia lirua, larufu dagu Jesusulu gu hon lani disipulu gu larige lasaru lidage uweni. Larige hatu bachati, aba lariego Jesusulu Simon Pedro.
16: Simon, lira Juan, hinsi tinasa abonsu gu lau nisia hon ha.
1: Lariega Feduru no.
4: Aha na bureme. Sibudi tubun lagu hisi en banu.
1: Lariega Jesus no.
16: Goni gibanya tenanigo.
1: Aba el algo de ni lagu libia mawayas.
16: Simón, liran Juan. Hisi tenasa abun leti mati mati.
1: Lariega Feduru no.
4: Aha na bureme. Sibudi tubun lagu hisi en banu.
1: Lariega no.
16: Goni gibanya tenanigo.
1: Aba el algo de ni luago liru mawayas.
16: Simón, liru Juan. Hinse tinasa apon.
1: Aba liru dago Feduru ladiga lalgo de ni Jesus luago liru mawayas ahi. Hinse lubay lo. Aba lania gulo.
4: Nambureme. Subudi tisun kate ibu. Subu set ibu luago hisi ebano.
1: Aba lania go Jesus lo.
16: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao. Laud nalame ha nibure ingidubo. Sansi guati bo apabidi lenyi lumuti babusera. Gamalumo, damele weya dibu, inyura rigu bali mebaruna, aba melaguru nibu sombadi, aba melanugu nibu lenyi lumuti babusera ubabidi.
1: Lau laria guni Jesus ukate ile, lasubu diragu di ida lubala ligaburi lomwe Fedor. Lulichugu uweiri guni lubungi ulau. Lari gen, aba laria gulu.
16: Falabana.
1: Da ladigira gumba I Fedoru, Aba larihi lagu anita la disipulu le hisi timaba ilu Jesusu harigihari. Le meme anyuru bai lobagi Jesusu lida adinerana. Le gie aligudubali Jesusu kabala wadage ederegere. Ta larihi bali Feduru, aba larihi gulu Jesusu lagu.
4: Nabureme, asan le, kapasa asusir dalu?
1: Larihi ga Jesusu lu.
16: Ahana busne la bagari dun darime nagiru budu, kame giabumu, buguya falabana.
1: Aba ti leiba gu dimurei. Hada hibri lani gu Jesusu luago mowe beilani ge disipulu ligi. Maria gu ti Jesusu luago mowe beila. Aria gari guti.
16: Aha na busne la bagari dun dari lumo nagiri budun. Kame gye buma.
1: Ligi meme disipulu ligi le choru urbani buri kata ile. Aburi habanu gie gara dato. To hali habungu eto. Ani subudi wati luago inari nila le lariya gu. ani higin saragu kata iladaga Jesus. Ahi hamuga aburu hawa, aba. Afiya wati lagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hawtu lau lida sumubo.
4: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
17: Lunti ofulu. Aburuhati na bun ti da furumetu nigara da luwagu sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luwadi gimari. Dari luma uweyo le la muda iru bai sielu. Lubara ge bai lidi sielu, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolugu hame halanua dirubayo. Lida bia wenwe yule lobei ubowa go larige lasaru lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winu ala, aba buriti la dimure han hon luago larue ha bungio. Dame han le hama gele lobei apostolo go Jesusu, arienga ti meha hon lu mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem, larienga hon,
18: abuna ba huma la gufli rufurama se lelishi ubinugu si hon, le wago binaria ba hon. Subuti humuti lwagu badisi mtalahu wala uduna. Kama nungu, nasubu jirangu ni huu, lwagu malu hadalagi ni ahu badisi wala usifi isana.
17: Dati le ondara gunyuhaya la apostolo guluma Jesusu, aba hali gudini.
2: Wabureme, anihasa dale lumbe bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
17: Lariega Jesusu huu.
18: Sinyati Jesusu diruni kala meyu o kala dala lumbe lubinugu chingau lupafo. Lula dugu ni kata ile. Kamalumu, tamelele adi sisi ni santu wago, ibigo kwa ubafu lule fehu manu wago tangu Jerusale kilogo ugudea, Samaria, chilunugu lidisi adi fulasu kubogo.
17: Lari ge lariyagu ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariyagwe, aba liyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa siyalo sun amude reina la Jesusu, Ligi hasali ragu biyama wuguri ya harugabu harutu hadau ragu. Aba haria guhon.
18: Wugini ya gali lea ya. Kawagu herete haria gu selu. Jesus meme lea munde rupa isielu huma gu. Liabi ya ba itara meme kai harihi li lidi.
17: Aba ti hagiribu do apostolo gu loige wubu le giribu olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Danle hachilu rupa uburu gu. Aba hamudeiro lido rumu inyoti. Yenyen Pedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bai adamurini le giribe kanonisite, luma hudasi le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Lagu aba weyo lida dan ligia, aba laramu Pedro hagibu ge sun afiyeti ya hanyemba ya, hawara san wen grige, aba lariye guhon.
19: Idu hanyu, nuntibu ga lagufi ule lariye gubi sifiri sandu li umu nukukinye David tida lerenu bungyu, lida le ladumre habu ilagu kudasi, le adunde habali ya ha anigibaling Jesusu adaira, aba meha hada giewani gukudasi, eni gafananti meha lida wawadigimari. Gamalumu, aba lidi, aba lagain haba fulasu la usensu lea fai iruba ilu lwagu uriba ni lela digube. Aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu bali ngirigi haganomba in Jerusalem, aba hatu ni fulasu ligia, aselidama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, reide italuba malugu. Ua hama ganon tinha tida. Arinha tiguinha nhen. Rua lá lubara lu amo. Itaralinha lubaiti. Lunti wanoa da ha aba buguri wadagie. Le meha vama tisun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dan le labadi serubale nguan Jesusu. Darilumo dan le lamu de rubai cielo. Lule mego ala kudasi. Luganyara baila lichigun fe ua ravama. Luagu lagu yugun Jesusu lidagye oweni.
17: Aba tihiri du biyama hadagye, Jose lememe giribe barusuwasi, lememe gine giribe hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
2: Wabureme, buguye le subudi habuba itunha nigi sungrigya, arufu da bai wongkala hadagye biyan wugiria ha banua dirubai. Lun le seri vidu ni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi la li Judas ilubara, la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la dina bai.
17: Abati hadigu ubuluruni, aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia, aba halila hada ge apostologu.
3: Hechos capítulo 2.
17: Dalla tilerbe lueiro fedele pentecostese, onde regulhanha sun lanigo Jesus lida aba fulas. Sodini, aba lagambu aba arente ni nyimbo itesielo ge keidale lafuru aba garaba lihere. Aba lagambu tido sumu letoye habei. Aba la salira guatu geme ki kama hamuga iyeye louge hachige. Afare honwayo, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sande. Aba haguna seru adumre lida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedunia sifri sande. Lida buri dan ligia, yei buriyano kuri Jerusalenge hagunful te lida hafie. Nibu itie ge lida ge sufu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi heho kabala hasanu na ladega kadala aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweli duhanigi, aba haria guhama guwa.
6: Mafu nagia Galilea na haa adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida nlereru kada aba wadagi. Anyehi grigia paruti ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Judea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surigia na, Pamfilia na, Egipto na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyini gini Roma na, agano uti ya ya. Anyini hada gini huriyo, laduga huriyo, ama hazuburi. Kibiri, baruga maliligaburi hafini huriyo. Anyini gini Grigia, Kureta na, ama Arabia na, Sungwa gia agamba wa muti ya adimuri haluagu luwari gumbungi ulida vereru nguanari.
17: Weri tihanigi sugu bai, ibidi ya hon kabala hasami na, aba buriti haligu da guhamo gwa.
2: Taswa mini la sunle?
17: Hibiri, aba hehera haho lani gu Jesusu, aba haria gu.
15: Bacharu wa nyamiru guhani.
17: Aba tilaraya mufedro, hama ha hibiri unsu apostolo gu, aba laria gu lo umala lihere ki,
19: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba nye Jerusalem, agamba humele lube inariye guni hon buidu. Subudi kumamu ke kala lila baikate le harihu bai. Mabachara wati ya mwagiri ya hake haritagu, ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, ligia meha le wago bai ladumre ha joeli, le profeta, dan le lariya gubai. Lido mburime lagumu hon veju, linya lariya gubungyu, Nona habe nani sifiri habagu sungirigia. Hadimere haba hisani gluegie nobadina. Kevene dubanya weya ya mutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidombrime veyo ligia. Nona habe ginye nani sifiri habagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu kukinye. Narufu daba. Owe mbubri kate buiti sielu. Adiga nuguya me milagru lidamua. Narufu daba ginye hita. Watu gemeti luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na dubahati kei hita. Dubarage la chiliri lueri wabureme veju weriti ani hanari meti. Ani sume ha guwari tuliri bungiu ha salva ruba. Agamba humai lubeti le lube inania guni. Hukuya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugiri lea nua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagri luma buriseini lela digbe hagana guwa lida agie. Lau sunlira, da lela dere gerua bi hun, aba hafaru ni hilagu bai lau hedere geru ni hon vugiri yunga figo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi uluma gie frumi yetida. Aba la sefru ni bungi ulida ge lubafu oweni, Agu yuguagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafula owe ni luagu. La rinya hane uruwe David. Dale la dumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda narihi ni nabure me nuba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube nanigi. Eremu antubuya ninyenye bui lau ugundani. La bagir du basun nungu bulau emenigini. La diga migi rumbubadi nalida umuahu. Migi rumbadi bulu lanyala du lugu bubuen le sandubay. Barufu dubay lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguag du badina lau binyua. Iduhenyu. Lunti na dumreha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua tilu lumo veyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungi lu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre hati lubeti Davidi lagu lasana Kristu lida ge oveni, lagu ginye merede bula luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo lagu lira. Larige lanyura guduni bungi luege lomere, lau sarago ueri guni, aba leresi biruni si frisandu le frama se lubei von lumagnie uguchili, Aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibay, luma le agamba humalibay gueto. Mama David amude irubay cielo. Arienga ti David iguanargu. Larien hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegie novene. Dari nichugunia baga niñu labu gyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya israelina. Luago Jesus sumeme la lehada ragubei luago gurua. Adiga lali la bungi lu ligia balava salba ragile. Ligia me ginye mabureme.
17: Da hagambu bali katele. Aba lebeluru igairu gutido hanigi. Aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
6: Wadu enyunu, kapasan waduk.
17: Aba lerinya gu fedru hon.
19: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu ge bungi sifirisandu hun. La diga frama sekali bungi luagu lichigu beila ginye sifirisandu hun. Luma hon ha diga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha laguara ubanya bungi, lun lani guhama.
17: Louburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
19: Dire ikuma, havei ha gibiri grigi ya salufri dinya ha.
17: Itera liyati, aba habadi seiru, ha adigiba ya gasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregun hongwa lu hafure indeiru ni le harufu dhabai apostolo guhon. Afare hii na hamai hamati, ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure yaidu. Lo ya nutuweri anigi sungu bai luwagu buri seini luma buri milaguru le ladigi bai bungi uhaganda kwa apostolo. Sunha afinya rubaya, lida ya aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu lemege rukada aba. Sagu weyu hondara kwa tempulu rugulu hakudurugulu bungi lari gya, Aba hondarago lubi aba hadage lu heigi nu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni. Aba hahalawaha ni bungyo, aba tihinsi ya hama hongrige, aba tiha anahe na lani ya bungyo ha asalba rubaya haun.
3: Hechos, capítulo 3.
17: Luago aba weyo, aba lidi fedru luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba uguri, maibugu tiluma ya laguri ya hon. Baru ugutiha, lobado tibena ritempuli le giri bai bena buidu meruti. Luon lamuri ha hama ebeluri te tempuli rukun. Danle larihi bali maibugu tilige fedru luma huang hebeluri la tempuli rukun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba tilarihi fedru luma huang luagu. Aba lariyago fedru luon.
19: Ariha baba wagu.
17: Aba larihi hawagu. Agura ba ya behichi gu sensu lo. Aba larinya gu fedru lo.
19: Masensu tino. Gamalumu nichiga li lenuma tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna. Saraba baibuga.
17: Aba lari gu deni fedru. Luege luho bule lowere. Aba linyura gu ni ora ligia. aba le dere bugudu lugudi luma lumurugoto aba te la chubaru lularamu aba leibugo aba le bedru hama templugo eibugaino achuba heina adimre heina luago luwerigo bungi aba harini sungrige eibuga luma adimre luago luwerigo bungi weri tihanige luago la susere dubeino kei subu.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kobu, li ki arei da guagu du balin wu giri le, lun lichi guni linyu agei uweiri guni lun Jesu Kristu le lirau. Li gira, le meha hedere geru bai hong luru dugu, ani da lalugun pilatu ligira gudini mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandu bai eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara lin hafaru ni, le ichigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu guagdu ni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Ani han vugiri le harihi bai, eni subudi humei, lau lubafu meme Jesusu ligia, le resibira erei. Afini luagu Jesusu, ligia reida guagu du balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi en la meha hun kala hadigu be dale hafaru balin Jesusu, huguya hama habutigu. La usun lira, gufli lumuti bungu le meha larien gu beijada gen profeta gu, luagu lunti la la sufri rubala Kristu, ligia lubeiti a sakri ga kuma, giribu huguya melu bungu, tibaba lamu ga hifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungu emera gunitu nguwani, la ulona hanen Jesus le Kristu, le anua diruba ilubara ge frumi etida. La usun nunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto, tarime laran serune bungu sun kate le larien gu bihada ge profeta gu ha sandu banya, ha abagari du banya, lida meha dan le sigihilibe. Itara lian lubeiti, arien gati meha Moises huon wagichagu, Lona ha bababure me bungi aba profeta hidangye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun. Adiga sun ha madigu ti engasu lau le lariengu bai profeta ligia. Hagida ruba hadagye lani gu bungi. Itara lien lubeiti, sun profeta gu luma ge Samuelu lulubaru wa go. Adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susera du lidon buriveyule. Huguya lumba ingeresi birunin, sun le lariengu bai bungi hada gen profeta gu. Luagu tuginye hafule sei, daradu le meha ladigu bai bungi ukama wagicha gu, da le lariengu bai lu Abrahamu. Na biniru bai sun girigi ya hau ubogu gubanya, hau baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lu lona hani hon furumye, lu la biniru nun, kadaba hida gen, laula sagaru nun lida gen luriba higabu.
2: Hechos, capítulo 4.
3: Yengi e Fedro, luma Juan adimure hon grigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulo, hama ha lida baya hadamuri saduseogu. Gainitia, ladiga harufuda ha Fedro luma Juan, hon grigia, arienga hagia, luago arufudua la, luago hasaroba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisirugun, dari laruga kei dari halilubay. Gama lumo, saraguhaya hadage ha agambu bali uganu le hichigubay apostologu afiyeru tiye luago. Ha afiyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu huriyo, wuguria weirigu te lida hafiyen, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yengyengye Anasi, le fadri le inyutimabe, Geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hadageba ya liduhenyo Anasi. Aba ti haunaha, anige Fedro, luma Juan. Aba hichugu niya lamida wa hadamuri, aba haria guhon.
4: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wuguri le?
3: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria guhon.
1: Habuti guhuriu hama vugirinya wedi gutinya lida hafinye, kei haligu duniva, luagu buiti le digu bai lun amba vugiri sanditi, ida liya la larida wa guagudun, usienti valuha subu dirunin, huguya hama sungirige ha Israelina, luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubai vugiri le ya higibu ginya areida guanyo. Jesu Kristu, le meme hadara gubai luagu guruba, le lasara gudubai bungi lidage oweni, Jesusu ligia dubu le umbe hichiga mebereseni,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kei la rufu dahani iseri uma, le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na liluru du Moisesi. Luma le meha habura bai profeta gu. Ani hei ginye emeni ginye le hawagu bai luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu ha buidubanya kai ha uribabanya. Lige nafa agu bai sun wada, luma dunu na, ligibugye bungi luma hagibugye grigye. Larigi atri da nao eibugei amu buri fulasu, abanagiribu du nageiron, luna deregerun sensu hongu demeti in Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le templu rugu larigi, naruma da guagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atri huriyu lobo agu na asia nyen templu rugu, uati nyasarago girigi nyen, nichagago. Hagia lumba in hayabi arufu da guahongu aja, lun harinya guni le lumba harinya guni, ahe inihin lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba veyu dan le hada nyadina lubai, aba naguwa ragu harinya ga, haguse ragudu nyadina ugunya loigu yafinya na luagu hasa aruba la hilanya leidage oweni.
2: Heisubudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, Itera linha, dale lagambu bali le larinha gube pabulo luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arinha gaina ligia.
3: Nagusa ragudube ugurile, dame le la chili no gumadi lisias.
2: Aba te larinha gufelisi, lu habu ti sudar, lun la sigiru pabulo danwanyo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atri weyu lariga, aba la chilri felisi tuma durusila to lumari, to huriyo uburu guseseria, aba la guara gudun luago pabulo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulo lun luago ibagari le richabai, luma luago agadaguni unguo, luma luago ti weyu le lumbai lagusera gudunia bungi sungrigia, aba la nufu de dago felisi, aba la rinya gulun,
3: Bai baib, damele gadani na nagure ya babuago.
2: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gadani. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gadani porisi yu fesu tulubara. Kaiti businila la felisi lerederu buidu hama hurio. Aba ligiru ne pabulu danwanyo.
4: Hechos, capítulo 25.
2: Abati la chilre fesitu, lun largo de ni lubara keisi gumadimati. Irueweyu lariya, aba lamudeirun cesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba ha chilre habutigu fadirigu nyehe hama hurio, ha werigu timabaya, ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese luma, lun lonaha anugai pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye be hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bu fesete luagu sesaria la la denru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
5: Ligi ya luntz lubai hodi haweirugu timaba nya hida agya sesaria uwa ranuma, ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru, gayara bai harinya guni.
2: Widru gunye o disi la weye lo fesete Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa ha luago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiruti, gama lumon siyati harufu duni luago inari ni nale heriyagu bai, aba ti lariyagu pabulu lida ladimure ha luwe gye guwa.
1: Maduga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun templu, ni lung uruwai sesaru.
2: Kaiti busien la fesete lerederu buidu hama hurio, aba larinya golo pabulo.
5: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusera gudundi buyin.
2: Aba launa wune pabulo larinya ga.
1: Ligibu genyadina lagusera gale uruwe romana, lenyin lubai lunti la nagusera. Kaisi basubu diruni buidu

0: madung gid na duru hong huriyo. Ay adigad na luboy duru le garichati lun nafaru hilago bay luay gine. Mebere segunti na nowe. Ay uwa luboy nikata lan na inaro ni lidasun le arinya wagubay nuago. Uwa tiniyaba garichati lun le deregay runin na hong huriyo. Amuria tina lun uruwe guanarig la agusera gadana.
1: Lari giyati, layano hafesi tuhama lani gu kabalala diga, low pabulo, aba larinya gulun.
2: Amuria hadba luboy gya luruwe la agusera gadabu, baybuga luruwe.
1: Atiriweyu larigya, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Cesaria, arihe Efesito. Kei reidei habai fiuweyu nyei, aba labahu dagun Efesito luagu ti lagusa ro Pablo lu uruwe Agripa, larinya galo.
2: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yu ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiya liduru nigibuyi. Amuri hatinya numa lu nasia duruni, aba nariya gu hong logo magabori lani luru duroma na lu lasia duru aba grigye lu oweni marihi galanya haichube liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimraha luegye gu. Ligia, lida lube hebe ya uwara numa mefere dirut na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, mariya gu tiyan ni kata logo lida gile ibe wagube narita gu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara dula hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri ti Jesus le owe bay, lao so lira harinya gati Pablo logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugudni Pablo ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gidei, aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba tilarinya gu Agripa lu fesito.
3: Gusenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
1: Aba larinya gu fesito lu.
2: Bagabu bay haruga.
1: Laruga, dale hachiliru bay Agripa tume Berenisa, aba hebelu rulo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habu tigu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyen uburu. Aba launa ha fesito lu agu Pabulo, aba larinya gu.
2: Uruwe Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luagu, dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu, luagu lut la lome. Gama lumu, lagano nu kama madhigit ni kata luti la faru hilagu bai luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gidei, nona halilu. Kei tiwala ni kata lut na biruha ni lu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon, bigibugiyon ti mauroi Agripa. Lu balgu daguni, nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adana ruti, maria kugawu kala liduno be.
4: Hechos, capítulo 26.
1: Aba ti laria gu Agripa lu Pabulo.
3: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
1: Aba linyuru ni Pabulo luho buluha gambo ni, aba lagumesteru adumre ha larinya ga.
0: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nyagua bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagusun kate larinya ga hamali bay huriyu nuago. Gunda timat na ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bay hasigeneha. Ligena muri ya habay buma lungagura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Liho hasubudi runina, ani gayara ti hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu, lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha lariyagu ni hon waguchagu. Du sugubai iduhanyu, le, hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu ragumbai lu bungiu, seribiha mei weyu aguariabu. Luege meme menigini le, hadari rahuriyu nidurun, uruwe Agripa. Kasa wagu mafinye habai luagu gayara la, Lasara gudininya bungyu hilanya? Au guanaregu harita guatina meha luago luntila naibaha ninya haa afalurubalin Jesusu Nazaretna. Anita Lina Digni Burgo Jerusalem, Datina Sarago Hadang Elanigu Bungi Furisunugun, Lau Ubafu Lehichuk by Habutigu Fadri Gunu, Anidan Leburi Hasia di Runiva, Lun Hove, Au Abba Hadangi Ha, Abuduha Banyalun Itara Lubala, Inihenha da, Sufri Gudanumuti and Lujebe, Heyedagun, Luago Hafinia Luago Jesu Christu, Adagu and Muti Meha Kate Le Tida Sun Haliglis Yafinetina. Ani waili te meha ni ganyi hon darilu naiba haninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligi ebe kate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruwaite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, lehererun huriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uriba ni bungwa lau, bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busa nabureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu. Lugefen ba luagu le yariha bali ba igueto, luma le lumba narufu do nebun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha, mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu, lun, befege chagudun hagu, lun hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hama muganuagu, Ferud na walamu ga hafigun, ibihi hamamu ga alagan, hadan lani gubungi ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe agripa, abana digni lelarinya gubay Jesusu nu, lidan le, la salira gumbay nu. Furumie, abana purchi ahon ha damasku banya, aninyega tina hon, lunha sakri ha lida ge hafigun, lunha giri budun lubungi, lunha digun kate ibuiti, ari huwa lamu ga lagu asakri hadun la. Lariginya, abana purchi hani, Kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu templugu, aba halugun hafa urnina hilagu bay, aba lidera gunina bungiyu, itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bay, hon sun grigiyo. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unna bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bay lariega Moisesi, hama profetago, luago la susere de bala. Luagu lunti la meha la sufri lubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya, lau ibagari magumucha diti. Luagu ginye lichugu baila larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani pabulu kate ileburi lida la dimuriha luigi egua, aba larinya gufesitu,
2: lulu halibau pabulu, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba louna bu pabulu, aba lariago.
0: Malilin tinao, gumadimati, inarni le nariago bay. Aniha urue agripa le subudia bubay lumburi kate le buidu. Lige gayara lubay nadimuri ha ligibugin, furango. La diga choru nani luago subudi lani ginye sun kate le susere dubay lum Jesusu. La diga mama kate le adigut yaramu da guarigu. Afinye tibusan luago le hariago bay profeta gu urue agripa. Subudi numuti luago afinye ba.
1: Aba laringo agripa lu.
3: Samina tibusa, bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungyu mamarigu buago hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Larige laringo ni pabu lukatele, aba lasaro urue. Saraginye gumadi mati, uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadimru yengia lu hadimreha luago kate ele. Haringa ti hama gwa.
3: Gugirile, madigunti ni kata le lunti lafarun hilagu belwe gine. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
1: Aba laringu aguripa lu fesutu.
3: Lunha muga. Mamuri ha la vugirile lun lagusara gudini Augustus Caesar gayara tihamuga ligira vagudin.
4: Hechos, capítulo 27.
1: li dale haran serube lo hono hono italian aba le deregeru pablo hamaha hibri adurut ya labu la riha aba sudara giriti julio lige gumada bay lo hadamre sudara le giri bay li sudara nigo uruwe agosto aba wadi nago tido aba ogune yimbito adramitio gya lo asion yenye gie aristarco wama le tesalonika na Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watiliri sidon. Lida fulasu ligea, buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti, lo bisida lani lumadago, lo heteni rulun. Lida wafuri du sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, loma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibu gion uburugo le giribe ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira loumeme lere guga laru laru. Aba watilri lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yaha ni baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariega hon.
0: Ariha numuti lagu den chaba ila weya sule. Ani weferi dirubon ugune, fei di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariega bai pabolo. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lege alo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengi. Luwarihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita go lagu gayara bela hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaron garabali, aba wigire gwaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyen lubay mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabuge ge ugune lu aguru no, derebu gu tamuga. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga heitila ugune barana ho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ha, lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wa mali suwe menige luago wa sefiru bala. Kaiti sigina duwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabulo wada, aba lariago.
0: Vugirine, arine gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buitimati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wa mei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lidage obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli ligia nu manufude daba pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe sesai wa augusto. Ani buago ba lesefura nyabungiyo suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luago bungiyo. Ani choru numuti luago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luago aba ubohu.
1: bien demás hubo luego huellas, para no haya dio andurático. La barra en jameme ya do graba le ligia, a mi di aria bo, aba hasandirago, madulugo, luago chilre ina wanya la, luago muo, aba hamisturahani luhuli li duna, daran di sisi metro luhuli li, aba ya hamistura ha habaru go memere, uen sede metro, leti hanufu de luwe habugushu, luago dubu, aba haguru gadru onguru tiuna geogunem, aba hagura baha, laruga do lo idihari, Sunti dale, ayahati madulu kwa samina relu hesefura guhongwa, loo hanura hatida geogune, aba hagumesteru arere gudon salufu oduna rogun, hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ogune, aba lawisteru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru niego, larenga hon.
0: Ahanya merede hatida ogune, sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, aba higire gudonu duna rogun. Lobala ruga, aba laringo pabulo hong sungubay, luhegi, laringa hong.
0: Bia dimas gueto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehuagubay. Ayumura guati na hong luhegi, lichuguba ere hong lung esefurun. Choro numuti hong luago uabay la niaba eferidiru tilibagari.
1: Larige laringo ni pabulo katele, aba lanug aba fein luhaburugo. Aba lichugwe tenkiru nilu bungi uhagibu gya sungube. Aba te laguba chagunu, aba legi. Aba harigidu hahibiri guraso. Aba gien hegi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ogune. Dale laruga dube, ibili ya tifulasu le nyeyi habe ilu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune yehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni faga yule esteriwidu bai lun habugurunu ugune. Aba tihawarira gudini lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage lelere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagobe luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubei habuti sudara gu, la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagobe. Aba ti lariyangu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya barana hofrumia lu hachilirin muwarugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wago burifulansu luma buritife ugune, itarelein hachiliru sungubu imuwa rugo sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
1: Danle sefu hadi wa sun wagia laru beya, ligia wa subudiruni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana uba nyen, aba hafurago aba onwe mbu watu keidi liga lubay, ani aniha huya ahuya, Aba hagumbri hanua sunwa gia lo wabacharagun. Aba tilabuda hapabu lo watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwagu luhabu. Danle harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
5: Moso abala vugiri gafara hati vugiri le. La usunle sefuru barana haginye. Mabuse eruti bungi lulua bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Aguro batianye be sungube lalu duluhobu, o laburi halahilagube. Lilu wagu haguraba ha, dale harihin luwagu masusere dula ni katelun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi oliribe, resibili mutu alubion, seriwi lawa buidu luwagu uru waweyo. Ron liati luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuria idu lubungi luwagu, aba lichugu ni luhobu luwagu, aba lareidagun. Lari gelira, aba gine hayabigwa hibri sanditia halidaba ya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge sarago kate won, lari gyan, da la tilri bai dan lu ya wadi na gulu wa sigiru ni wawoye sun, aba hichi guni sun le we megeri bai won lu wawoye sun. Lari ge iru wa hati wo lu agu bo huligi ya, aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luri bo ganyen lu agu bo huligi ya. Alihan duriye na ugune ituguye, yenye nu hayawa biyang wairi wa lu agu tigibu ugune ituguye, kastoro luma poluso. Aba wachilri uburugu sirakusu, aba weredero iruwa weyo nyei. Yenge wasigira, laru laru dari wachilri uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lagu libia maweyo, aba wachilri lido liriru udile giribu iposuole. Yenge wadarira atiri afinyatia, aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baye afinyete ha Roma baye wawago lwago awangre lan. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le lwago bay uma giri ti apiyo. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chili digetien. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adangruti ya lu habuti oni girutien. Ahiti Pabolo, igire lumuti lulerederu labugwa lo aba sudara onigre. Uruwe weyu larige la chiliri Pabolo, aba launa ha hawagu huriyo weiriguti ha Roma baya. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
0: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilunle wagu bay hechu da waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halige dagunina, Aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bai luegi. Kama lumu maha tinyahuriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, ligia lubaiti nauna agudun bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate le uagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai, Girago la gringri le.
1: Aba haria gulu.
6: Wagia, meresi birugi di wa ni aba gara da vwagu hudehagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wong vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri ni le, le lani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiri du aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa Pabolo. Aba ladimire ha hon, luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profeta wu. Hibiri, afiente luagu le laringu be Pabolo, hibiri, mafiente. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu. Aba hagumestaru nyudugu, aba telarinya kwa Pabulu hon.
0: Ligia lanya kubai sifiri sandu hon waguchagu lidange profeta Isaías. Baiba, baniyaga mehon grigia. Huguya hagambuba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidia bai hun kala lila bai le harihubai. Ladiga tideri hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agon huguya menu lu nareida guagu dinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gulubai honha mama banya huriyu ani hagia haharubalu.
1: Dala lariya gubai Pabulu itara, aba hodi gwa huriyu adimure hei na hama gwa luagu kate ile. Reida iti Pabulu biyan irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
7: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungyo haga nauban ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subuti gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hadange profeta go luma tida lereru. nyumbi tia salva runi ligia won lidagi wa bulem Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le la degube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidagi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidagi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lum na subdira gdini hong grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbay laguara bungio lun lani guhuma Jesu Kristu. Na birihen lubay tihun, huguya le aga naubay uburigu Roma, ha hinsinye banyalun bungio, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbay hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luago hafinye luago Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirel gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungio sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda abay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha, abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu. Lun tima heredun lida hafinye. Lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyu, busetina na hasubu diruni luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu gama lumon sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nideragu ninya sun grigia, dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila agun tinya. Dandu chu tau keisi bidi ya gotau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichi ani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe ila lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu, huriyu furumie, Lariginye, ha mama bany huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungyu grigia ligibugi. La uhafinye ru luma gie lagumese ha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyu.
8: La richagwa bay, la ulafinye ru labaga di duba.
0: Ariha wa muti luagu abriha la narime liganyi bungyu sieluginye, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migirubanya lun la subu dirunu alinaru bungyu, la diga hariba. Subudi hamuti le gayara be la subu diruni o lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarig arufu dalali hon. Le marihi be lagu bungyu gayara ti la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubou, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu keisi bungyu, metengi ruhamei, lubara gen lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubara gen hau duragun lubungyu le weiri gubay, le mowe dadibay, hau duraguare ga hon hayawa grigia ha, gowe daditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru hare gutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suwada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagu watia kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adagu watia wugirinya kate burinibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse irunhanya la hichuguni liluga rubungyu lun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, ijeri habuni, gimugo, gafara hadi. Lanigi wa vuribu, ijere guni, ibibuni marasu olugu adimre hatinya wuriba hawagu hibiri grigi yere guti bungi uhon emenebeni habutinya barugu atinya hongwa pantatinya adagwa tinya kate uribati mabahudun hamutinya hagubrigu ibidi ya guati hau magumfliru hamuti hereru misi habutinya nika un uatiferud na hama magude mehabutinya subudi hamuti lalaniya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile lunti la hoen luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
4: Romanos capítulo 2
0: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anyadiga bay le meme ladiga bay basia diagunya bungwa subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyo dan le lasie diruninya ha adiga bali burikate ile buguya tile ichugu bay hadurun ha adiga bali burikate uribatile aniligia meme ginye badiga bay harita gotibu sa lagu besefuru bala lue lagusera gada bungyo odi mebere sen tibu laula reini bungyo le magumcha tibay luma lugurasu ibidi atisa bun lagu arufu dalani bungyo la reini bun lugayara baila basakariha gama lumu ladiga tidere banigi mahati ubasakariha ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyo dame liabin lulasie diha lau iricho dame le la faiha iruni kadaba segun le ladiga bai lichugu bai bagari magumcha dihonha alua habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigini lebuidu bai sunwada ja ubowago aha ya sungrigi ha magamba dibanya lubungyo ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyo hafalare maricho la baitu banya bungyo lau liganyi nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigu balin le vuriba bai hon huriyu furumi luma ginye hon ha maha banya huriyu ayin ti hon sun ha adigu balin le buidu bai lichu ba bungyo uairigu ni inebese luma darangilo huriyu furumi luma ginye hon ha maha banya huriyu lugundu aba lala negni ya bungyo sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidi yon galilurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loe lurudu ligia. Hati ya figon ha banya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibu ya bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ha bubanya lurudu Moises gayara tia digu ni le lubai bai bungyo lau rugu lariyagu ni harita gu guana rugu hon. Lau hagaburi, arufu da hamuti luagu anihe ila le lurudu bungyo biruwa yuti da hanigi. Ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyo sun kate aramu da guati lehada bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya luago le lurudu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabe harita guati bubungu lao gayara la badunde hamarihin tinya luma lao gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga harita guati bu lao gayara la barufu da ha hon ibidia guatao luma hon irahuni. Keisi barita gong luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida li lurudu Moisesi. Ahen lubai tia rufu da ha bubai hon amu. Kage wago marufu da ha bubai buni wagwa. Ahen apulicha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige. Ahen yere gu habai guari wa bun. Kame ge biweruha itirisi haliglisi. Panta tibu lao li lurudu bungyo. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyo. Lau magumfli rubani. Tinaru lerenu bungyo dan le tarinya gubai.
9: Kita kieti hudimara habai ha maube huri uri balogu bungyo.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni. Ahen bagumfli ya lurudu. Gama lumu ahen baha le chagua. Kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagumfli ra le meresi binubali sei ni lurudu. La neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni. gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu, hagusera gudubadu, huguja le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le kuriu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadugun kate le bogu diti, wabiti veresi bira seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha timati bai hakiya huriu ha, muna dagnyebei habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
4: Romanos capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubehi, halia nyenti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibi runi seini tuagu hostanu, Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lau sun, maraso alugu hama sun grigi ya ubogu. Tanihe lereru bungyu.
10: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Anibuidu bai bafrugun damele babosera wadudu.
0: Aba ya algedahani, ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu, kabage warinyega, maricha tila bungyu danle labaychuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu, ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun wairigu tima la linaru bungyu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lunti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidbai. Anihe nkate leharinya gubai saragu grigia luagu ligia la warufu dahabai, grigia ha, aninya gubali itara, lunti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu, uwa. Lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi, mama huriyu, labu ganyanu lubafu figou, tarihe lereru bungyu.
10: Wot ni aba grige chagoti, ni ibini abal. Wot ni aba ahoti lugu furandala. Wot ni aba aluhati bungyu. Turi kwa nyasungu bay, nyugu nyaligo feriti. Wot ni aba adugutu le buitu bay, ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuweho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramudeti ya kipaisi ni hewe hayumulu. Wui linya hajumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasa si hakudi liu hodi afala. Gringo luma igari kuulida bai hemeri. Ani ibidi ati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tia logu linebe wakungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gubi lurudu bungyu. Hon la ha labu nye banya lurudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigi ya labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu, luegin irigi ladigini le lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunua lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din luai lurudu, arufu dalali bungyu won idalinya la laricara guagudun niwa, ani gayarati warihini lida le lurudu moisesi, luma tidan halibunu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyu, ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu, lau lonwe luago wa figo, ani lidage wa finyiru, luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, la rufudu ni won ida linya la lalichara guagu duniwa, la uferudu na lani wafigon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la lalichara guagu duniwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luagu lubuidu hagabri, gumugwati. Kage wagu, mama lagu wagunfli ni lurudu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubaiti buidu lagu richagu waguda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. mama lau hadigni le lubai bai le lurdu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama bai huriyu, habungi teginye lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye bai. Mebele sengaligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubai tuya finye ni luago Kristu lungu warufudni luago mebegi la lurdu gueto uwa. Lubaragia lida warufu dunye luago buidu meme la lurudu ligia.
4: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinyano luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lida ge wabureme Jesu Kristu. Ladiga luiginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinyano. Lungwadeiru ni lufulesei. Ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emeni gini luagu gafara mbadiwa la lida luweiri gu mbongiu. Ani mama rigini lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufiru ni gurasu wong. Rulu gia gurasu derebu gu. Rulu gia derebu gu emeni gini. Ani maniga gudun lubadi wa emeni gidun busiganu. Ladiga bungi da laaru bungi wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungi wong. Kei meha le mabafu wabwe ilu wa salbaragun, wongu wa lida ge figo le gada mbaliwa, abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubwe ilu lonwe wawagu, wagie le gafigo mbwe. Mama kata imene guti ilu ligira guagudu haba grigi ilu wa lonwe, luago haba grigi le richaguati. Lausun anihe ila grigi ya gayara tihamunga lonwe, luegi haba grigi le buiti le tima timati. Ahin tibungyu, arufuda lumuti lueni lisi habu wong, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lau sumeha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choruti mati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tin lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadi wa bungyu lumago lau lonwe lirao gda meha le lagani gidi wa. Choruti mati luago la salva rubadi wala sun sui nagubahi. Lau gabagari la lirao. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara lama bungyu. Itarake lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun, beluligia oweni lidange figo, itaralinya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu, anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tiginye duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatine grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumun mitara te debe se lelichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lideve se bungyu ke lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha larichara guagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungrigi ya lun richagwa banya la ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagudu ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
4: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyu, huguya le subude bubailu lurudu, subudi humali luago dan rigunin la vinwa gili aba grigi ligi labuin la lurdu kai hamuga aba wuri to marietu rulu mutu lurdu labun laguma di hatuma hisun danle viwa gili la ai owe tumari bogu di harulo lurdu le ichugu barun labu gila laguma di hatumari ahon lubaiti agana waluma amu buguri sun viwa gili la tumari tadigin figo legiri bai agabara hani ai owe tumari gidaru labu ginya lurdu ligi ani gayara ti tamare dun luma amu bugari madugutu agabara hani itara ginya huguya ni duhanyu la lonwe kristu friha dun labu ginya laguma di halelur dun moisesi keisi wuri to hilar tumani aba tamare dun luma amu gueto lani hadun kristu le asa rubelida ge oweni lu gayara baila eseri bidun lum bungyu sun suri na gubai la diga dam meha lida gili figo wabagari Saribiti meha lelur du Moisesi lun lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kata ile anegu baliwa lidon oweni. Ain ti gueto hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gueto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya gubalubaiti lagu figo la luru du? Mamalinya, lausun lira, luru dua subudira gudubalin figou nu. Ibide di hamuga nu lago figou la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga marinya guti lurudu.
11: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lan na figou le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu nyebe lubafu figou. Anihe meha abadaan, Nabagari du sin lurudu, gama lumu dan na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegin lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba lanugun na lidon feridi laumeme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidangwa. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti le negu balina lidon oweni, mamalinya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bai. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu, ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lu figou. Uwati gumfaranda nani kala susere bay nu, madigun numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigun. Nadiga irigu kate le iyere gubay nu. Ainti le lubay mabuse ru nubay nadigun ligie nadiga, arufuda numuti lagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubayti awa digu bali kate uribati le nadigu bay, igabri lan na figo le nida bay, ligie adigu bali. Subudi numuti lagu, Uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bai, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata buiti le nabuseru bai nadiga. Nasigida diga adiga iwuribati le mabuseru nubai nadiga. Ainti le lubai mabuseru nubai nadiga ligi nadiga, lida linaru kata mama awa digu balin, figo le nida bai ligi adiga balin. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le busena na digu ni le buidu bai, Uriba tiligunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongyo nu. Gama lumo, arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu. Again da guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lan na figo le nidabe. Le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge igabri lan na figo le nidabe. Le anegu balina lidon oweni. Bongyo gubayri gulida ge wabure me Jesu Kristu. Tenkini ya lu bongyo. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli luma liluru du bungyu, gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe, seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
4: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni nile luba inarinya gunigueto, au keisi aba finyati luagu kristu, ani meye hatina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inaru nila. Wairi tiniru, anisunwa da imihi la gari titida nanigi. busengu baiti na hamuga lunginye labugena inyera waguni disenyu loe Kristo ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun ani rulumutinya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
12: Lida gyeri giba Isaku gadiga wagun bama.
0: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lidage farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima timabanya. Mama ha agura houbanya lidage ugrigu. Lugundu aniha farama se leliche gubay bungyu lun Abrahamu.
12: Niyabi ba dame nachilir dali kia. Aba me tagar sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya madunga ginya ginya ni kata ni buiti ni vuribati aba larinya gubungyu tun Rebeka.
12: Lidamu bay amulanyi le ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lida luma le alinye wagubi tida lerenu bungyu.
12: Hise timeha hakogu nu ahi yasa uhu yere kutinu.
0: Itala linya gufirma wala liricha bungyu lun lanua daha ninya ha umbanya labuseira laguwaru lun lani guhama keisi labuseiruni mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luago muwara la bungyu wa lugundu larinya hare lumo ises.
12: Gudem ehbubadina luleunt nabusera. Sandiyao me ihirgu lauleunt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugudem ehabu bungi won lidanyen lugunda. Biruma yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalerenu bungi.
12: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseirun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseira le derag dunu. Barinya guba lubaiti nun, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti luay lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudi ru lun lea digu balin.
12: Kame badiga na itara?
0: Garichati lea digu bai saudiru lun la digni le labuseirun lau lubunye saudiru. Gayarati la digun aba saudiru le diseguati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumye guari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya gabafuti bungu hawau grigia aransin linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau sarago gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi larinya gubungi utida liliburu oseasi.
12: Hameha mamaba inumutunia. Naria gubahon inumutunia. Grige meha ha misi yabayanu. Naria gubahon misi yabayanu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye waguwa hon.
12: Mama nani kuhuguya. Nyimba lariye waguwa hon. Lirahi bunyu le miwa bai.
0: Ainti hawagu Israel na. Ha meme huriyu lariye har Isaías.
12: Lausu gipe hama ladika wagu Israel ka isagu larubaya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufli rubai bunyu lararu. Ligibu wagu sumu bau lau lufuresan.
0: Kaisi meha lariye gu meme Isaías.
12: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bai huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinya lulagu Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lungheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. kage wag lugundu mafagu hama haricharagu luagurugu hafinye. Hadige rigu lau kate le guanarugu hadigu bay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bongyo.
12: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le afinye rutu luagu masatere hade.
4: Romanos, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, kate le tayuma haba ina nigi, ani le wago ina yumu na gualu bungi yu hawago israelina.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Marinha gaba ginye.
2: Kaba ararira lenye hinyabai hilanya.
1: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwa tinikata nuwa digni loidige nuwa finyeno luago. Kata iti larinye gubai bungyu?
2: Yarafati ugano lani nasalbaru ni bung. Panihi biumuru guluma tida banigi.
1: Dimude le ligia, ugano lani na finyeni le wapulichi habai. Aha buarinye ga lau biuma lau Jesusu la bagure mebai. Afinya bugunya tida banigi luago sarag dalani bungi lidage oveni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi.
2: Le afinya ruti luago Jesu Kristu masatre haba ilari gi.
1: Aba habu huriyu hama hama bain huriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumutia sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi.
2: Sunha aguaru tilire wabure me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
2: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
1: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
2: Wagurene, kaa finiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, ani lereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
2: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Chiluha li herero li dun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudiba dun hatiga aba necha li ha mamanani. Na gainda gudiba dun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
2: Dariha matina ha malwa ha balina. Arufuda wako na nungwa hon ha manu kathaba ya nwawa.
1: Abe larinyagu hawagu Israelina.
2: Tulani muti nungha busuwe yu hon grigi ya magamba ditinya ani mabucha hatinya.
3: Romanos capítulo
1: 11. Ani gat nati gweto mahali funasa bungi hon lumutu ninya mamalinya. Au guanarigu Israelina au hada ginyetina lirasa Abrahamu. Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le taninye guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi lariniaga.
2: Nabule me, afara guwa hama profeta. Gliku wa hamu ibuli ibani latari. Auru gali eredera hada gibani. Anibusia tinyagi hafaru na hilabu.
1: Aba larinya gu bungi ulum.
2: Anu dirata na sete milu ugini ya nubaru wala. Hama abu drogugi ya nilugugi ya lewa kundi ule baali.
1: Itara meme ginye, lida umburiwe yule. Reide ihanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubayu lareini bungi lanuwa dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigi ya guanariga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Ha hibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya golerero bungiu.
2: Madiga lumuti ya bungiu ulu dereta hanigi, ruti agu le manihi tihun, aliga li gule magamu, itara liyati chidiru mutale.
1: Arinya gati Davidi.
2: Karaba golamu wa hatina ya rusata, lumu. Hagu hakidu luhu hasufu. Darulamu hagu marihi hamamala. Sifuku walamu ibiye hanaga lusunga.
1: Nalga dahati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa sunsuina gubai. Mamalinya. Lubaragin lira.

0: Lau hamaharu huri yulu heresi biruni Kristu, hayabi hamaru bain huri yulu habihu baila asal baruni, lung hamei digiduninya Israelina. Ain tiseribi lubai duru lehadigu bai huri yu buiti melung ubo, ani ahin buiti lubai lanugu bai hachugira guhong hamaru bain huri yu buiti maa bai lubai tilelung bai lanuguni hasal baru sung huri yu. Ani hengi nyaba kate lenaniyagu bai hun, huguya le maa bai huri yu, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyu. Wairi tilisi ya nuwadi gimari nu. Busenet na luhe meidi da gudininya nirasa lugi ya hasal banu. Ayan ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyu. Hayabi hama bai huriyu lu haranda ru luma bungu yu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hada ge hilanya. Ayan direge watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lu bungu yu. Derege watu ginye sun fuluwaru, nyo wagu watu toa ida ginye butiabi feintuguya. Ayan ginye derege wa lubai tila gile aba tidibuwewe lubungyu, derege wa nyulinya ginye tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara liya hiabin lugabara huma lida tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humatia luagu buidu tima huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon harita go lagu buiduti maa humaa, harita go humaa lagu mama lahu guya agda habali ilagile, lagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
1: Aha, gama lumo, chanwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame lagu olivu.
0: Hinaru lagu gidawa hamaa gama lumo, hagida rumbe ilugundu mafinye hamaa, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa humaa lubai tihungwa, Anupu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudu na lani nye bungi huriyu kai furumi yeti nye limu, uwa baiginya ferudu na lani huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri larei ni bungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara hachu guba ginye. Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu, Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chula hau. Lagu deregi da la arula bungu yu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamaa bain huriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu yu.
2: Yedi ba asalbaru guli sioni, aba mehendagida mungurimba ni hata ye lani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame le nagida rune hafigu.
0: Lagu gano le lagu tia salbaru ni, baruwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu lagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungu yu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungu yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungu yu, luma lichulao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungu yu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha li bay somu kate lu bungu yu furumye lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungu yu liabi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
3: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lunghetere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bo le, Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun, itara loba hiabi lu hasubu diruni le lugunda bai bungi hun le buidubai le uaraguabe. Kei si humaisturun luagul dareini bungi unu, aninya gatina hun sun huguya, lun uala niaba hidangi arita guti luo guaweiri sigur lau le lubaibe. Lubara ge lira, lunti la subu diragun kada aba lungwa segun afieni le rula le bai bungi unu. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma, aba ndi gnyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Anya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimri hawayumlu uginye lun ti wadiguni segun afinye ni le wadambe. Anya ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga diti digida go hon amu, lunti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bay, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lunti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inaru niti. Yere gula vuribani hun, falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua, keisi iduhanyu. Hime iwa huma hongwa inebe guwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emenigi nile huagubay gagura su huma dan leha sufrirun, furie i huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidubai hagibugin sungubai. Adiga huma isun le huara ati lun habagalidun lida darangili hama sungubai. Niduga nyuhisi atinyanu. Magu yuguda humai vuribani, igira humai lu bungi la afaya yuguda luago. Tariha lerenu bungi.
2: Au lu bayu mafaira yudu negrige logo hariba ginya burene.
0: Arinya gati ginya bungi.
2: Ahi lama habai bagadun, ruba igini hum. Ahi maga abu habai, ruba duna hum. Yitara luba badugun, lulaika agunia busibani.
0: Migira guaguda ba bungua lun laganya irunibu vuribani, lubaragin lira ganya ibe vuribani, lau buiti.
3: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungiu ichiganya. Ani la busa erun bungiu anyahin lupai. Grigia lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muara tinya lau le larinya gubai bungiu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi mati anufo de hon ha adigubali le buidubai, ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusenti bu babagari dun manufo de galoi lurudu? Buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungi luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufo de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki le seribi dunya la lubungi lun la faira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragwa wa ma luma le lurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga la alisun le lubaibe ili lurudu bungyu, tariha lereru bungyu.
2: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yeni rogu niyaba, mawa madala kumege grige bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubai.
2: isela abirige bila dipungu kesi gisi ya kwa gungu.
0: Le hinsi ya bubayi madiga ntiburiba te luni aba, aha wa lubayi ti hinsi ya habu, gumfuli wa maali sunli luru du bongi uke isi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danha li lun wagagu dun lidage idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu, sigu lauda meha le wafinyan ubayi luagu uganu luagu ti asalbaruni. Ariye buhali, yarafai lula rugadun, Lige lun ti lubay wigiru ni wadig ni kate guriba ti lea digubay labugin luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugi bayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigo luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumay kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masami nara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos, capítulo 14.
0: A endebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagubay machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la heigin afinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le eigi ti furume guadu ikate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye mahabay legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aban lunti la choru ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bay somu beyu, la degi en lu lichu gu inebese lu bungyu. Le egi bay furume gwaru ikate, le egi ni lu lichu gu inebese lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu luagu egi niligia. Le megi bay ui, lun lichu gu inebese lu bungyu la digay. Ruti gin etengi ni lu bungyu luagu kate le gayara bay le egin segun la finye. Nani agu bali lira, lugundu ua la niyaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niyaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu aba ya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyo wagia yebe, hilanyo yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikeini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, anisun wagia. Waranu baligibugie lun wagusenu, kehi starinya gulderenu bungi.
2: Finyutu na logu ibagari liye laria kwa gori. Luago haku trokuba la sungu rike niligibugie, ani gufe satei ne sungu yei nibungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogwa luma bungi. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun humani kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinya ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia luago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finya biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigin itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ruladimere hon guriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinya tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue ha bungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere bidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate, lugayara la videra gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabaye luadigi maribungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi matu divain, madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gudunni la lidon figo, o la debili gudunni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lunti buagu guanarig la ligibuge bungyu. Flese wa tigrigia le masandi ragubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakate lau machoiruni, gadunu ti ladiga lehini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
3: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lago lebuidu bai hon. Mama rig lago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ra gduni grigia liladi lao lebuidu bai lung grigia ligia. Luma lao le gajarati lagawunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gung ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suserati le abiru houbei tida lerenu bungi lung.
2: Nungushi, abiru hati hanapaha ha anakupani bu wago.
0: Sun learia wagubei tida lerenu bungi, lumage binario, lun larufu da hon won laburu houwa. Buruwa timeha dimure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digida go lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bungi. Bungi le ichugu bei gurasu, luma digida go. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Le ayu bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungiu luagu lugude mehabu kei taniegu ni lereru bungiu.
2: Legia nichigu lubai uairigu ni bumu hakana gwa naisha lego. Leremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tariha regia lereru bungiu.
2: Gunda huma naisha lego huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tani hareginye.
2: Sun necha nigu, sun furasu, alawa hahumwe eburewe.
0: Lani hareginye isa iya tida lerenu bungyo.
2: Lepi pa apa labigu wagu hese, le luu beilu lagumu dirunia necha nigu, ani imeni kibaluaba.
0: Bungyo, le ichu kumbali imeni gini won, bungi dalau lau ugunda ni luma darangi lida hafinye ruluago, lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunagu tita garada to lagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigine luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hamaa bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wa salbara gule, luna negu banya la hama ba inhuriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se ile auti lagunda ara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba afinya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seri bidu lun bungyu. Luago li gunye mburikate ile ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama ba inhuriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagu, lau luwei na mburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida luna nigni ha mama bai huriyu lumu lau igabri le hosta gudanali la pulichi hon uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria itara linya afa aguad na la lun na pulichi ani uganu lagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu mabusa irunti na nuwadigi maridu lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho lila amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu nilereru bungyu.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamba luago, ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe lila weyasu nabusa iru nadigini, guetoti kei gumula li la nuwadigi mailuwegi obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusun ro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barini na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya honda run sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya harita guanya lagu buidula lun hadigni katile ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon leti matimat lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama hama bain huriyu luntigienti hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu afinyati ha huriyu lagu hemege irunja ubowigu dame lubaiti gumuna alikata ile derega neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida nao me dame le nasigunu choro numuti lagu dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumage kristu niduhanyo ajumura guati na hon lagu hinsi habu lun wabure me Jesu kristu lumo lagu hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago Amuria huma luma bungyo lu le sefuru na Hawaii mafinyeti ha hudea banya. Lugunia buidula le resi biruni wa idara waguni le na negu baihon wa duke ni ha Jerusalem banya. Luligiru bungyo lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyo. Huma la bungyo le ichu kubai darangi le itara la.
3: Romanos capítulo 16
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegnye Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyani. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuiga nina tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, Hagia, Ruha muti habagari guanarig lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenki nia lubai tikon, ani mamarig au, sungie waduga nyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, Ruha muti hetengi ruhon luagu lira, mabu iga ninyo ginye hon waduga nyo ha ondara gubanya, habmie purisika luma akila. Mabu iga ninyo lun numada epenetu, lehinsi ebay nun, lefurumie beyafinye luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabu iga ninyo tu Maria to, Nadagi minharbu sarago huago, huguya romana. Mabu iga ninyo hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanago banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu iga ninyo lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninyo lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi. Numada le hinsi bai nu. Mabu iga ninyo lun apelesi le arufu dalali bai lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyo ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyo lun nupaisa nun erodion luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luagu wabureme. Mabu iga ninyo hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme luma ginye tun waduhe perusida to hinsi bon won. To adiga arvun sarago lida liri Kristu. Mabu iga ninyo lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninyo ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nun. Mabu iga ninyo hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon wadugunyo ha hamabanyo. Mabu iga ninyo ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu da houbay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarig heseri bida. Heeden eti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia. Purese, binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: au terusiu, le buri baru gara da to, mabuga niye ginye haun ni duhinyu lwege wabureni. Mabuga linye gai hun, naganoye ti da luba, to ginye lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, lumo ginye waduhe kwarutu, binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve sei lubungyu, le gayara bei la dignu luntima derig da guhuma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napulici abai, lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransia bungyu lagu ti wa salva urun lumage lubaragen lagume senu bou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu le vima bei lun sun da, Subudi gdawa li luagu wa salbara gile hon sun grigia, lukajara la hafinye luagu gagamba di hageme lu bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lu lidangi Jesu Kristu lu sun dan itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Kapitulu Aba.
0: Au Paulu, Wala dina bungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburu hinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila na banya lili iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Haa lidan hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Haa agua rubanya lun sandu hama. Hau sun haa agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay, ani wabureme ginya. Resibi kumei abini runi luma darangilo lumage waguchi bungyu luma lumage wabureme Jesu Kristu. Sun ada netengi ni bungyu huagu, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubaihun, Luago Kristu. Laui Gabri le, uwa ti ubafu lida gela lichu kubai sifiri, hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagum hon. Lu uwa la ni aba ichu guti hidurun, luago ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luhuyeri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe, luago imihe inlanege muwara ni haganagua. Amu ya gwenye regulane ge kate ilarine gukala aba hidange, anyahe nege hidange arine gutinya au lani gu Pablo au, hibri arine ga au lani gu Apollos au, hibri arine ga au lani gu Cephas au, hibri arine ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya nafunage Kristu, da waguati nafunage luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niaba hidange loidige, Kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esutefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba iwasalabano lubafu bungyu. Larinya haretida lerenu bungyu.
5: Nagini chagubwe nijuu hawa chuko nye au, nagiku kwe kafrenge kefrenge vye luni katale.
0: Kati un hula le chubwe au, olea rufa dahabwe lilurudun Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate le lan na bole. Adiga la li bungyu li chula ubo le lun libidio niga me au. Lugundu linda li chula ubungyu. Migirun lumuti nye grigi ye lun hasubu diru ni lau guanarigi li chuhau. Lubaregi lira abalaranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye ru lagu ganu buitele wapulichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagie hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapulichi hanulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kai griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la, libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo, lulichu gumbusigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichu gumbusigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lung Kristu la lichu wawu. Lung ligia la ginye waricha, lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniyegu nilerenu bungyu.
5: Le businye tilanangu lungu, adigo la lungu logu le ladigu be Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo, dan meja le nidi bai luna dimule jajun, lo agulinario bungyo, adiga numuti mayusuno ga dimure inyo guburiti. Dan le meja juma nubai, malugun tina meja napulichin a lo agu amukate loidige lo agu Jesucristo, le adara wagubi lo agu guruwa. Aba narufu dagun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti, adada gareina lao anufude. Dan meja le nadimure habai jun, aba napulichin a nilereru bungyo jun, malo hatina naganyiru nun laubri dimure le hadimure ha wagirinya chutao. Lubare ge lira, laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye. Lida lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wa wei gu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lanna ubou le sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanya agiri, ni ile makambu wanya agiri, lebo ni meberu gilititu nganiki grigia, likie buri larase ya boi bungyu, onhanyisi ya boku nyalu.
0: Aba la subu diragudani bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi, loidige sifiri le lida bai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu direi sun kate le lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumon uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kaisi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamali wa ilisami na bungyu. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungyu.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kaisi ya seri bidutinya lu kristu. Ha ichugubanya lu harufu dhani linaru bungyu le meharamu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wa dagimanu. Lunti ladigini buidu lu larufu duni luagu gadina la lu le menigidu liyubu dini luagu. Ahin luwegin ya nobadina. Mawailiti nebele serun luagu ida linya la hadigini neseri bidun lu bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna. Ni awa naligu. Sinyati na rinyagu ahin buidu lubai neseri bidun lung. O ahin inihin lubai mege iti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lung maduru badin na lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bowagu. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidun larugonga. Lasubu dira gudubai wabule me taritagu kada anigi. Aba meti lichuguni bungyu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu. Nadimu ni haba ikun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Anirugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawai hahibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigu wa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nu luago igira laadi wala bungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegi weseri bidun lu kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati hoseru niwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marilao wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri han uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubai tikuma lung haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lung lidera gunu. Nireu hinsinye tinu. Legunfuli wa ilu mabungyu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi na bagari dun keisi hafinye ti luagu kristu. Lung haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hitage apanta hatinya. Halita kwa tinyo lago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odilu nidi ariho lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li luago inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luago kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana lilea digubali figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni lum hondara gun lida lindi wa budeme Jesu Kristu nyimba dina huma lida sifiri nyimba iginya lubafu wa budeme Jesu huma derege huma yugiri ligia lumafia lao hasagaruni lidange hidamuri lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dami le lagidi budun wa budeme Jesu ubawagun mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigbay ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua gida hume lubaiti binad lebini hagana gwaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai magana uga lebini ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng magana tu lebini mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri leita rabai keifeng gagana tu binad lebin aniya gatna meha hun tida to aba nigarda lagu mon la lun hondara gun hamaha ahoru habani mama meha naniya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun liran hun yubule ha ahoru habanya o hala igadu abanya o hiveru tinya o ahu duragutinya hon sandu lugundu lun hamuga itarala gasu hamuga hafridun ubuwa guginya Lena busa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igaduwa ti, o uduguwa ti honguariwa, o marasuwa luguti, pacharuwa ti, o hiberu ti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba gewagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munadabanya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahu meilubaiti salufuri tiligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6
0: Danle anihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amu luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamu ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera geduba ila Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angheligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ain inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le, kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aba halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricho banyan lida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa ni ha agabara hatinya hamarigu ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu ni hiveru tinya. Ni igadu watinya, ni bacharu watinya, ni haanigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba ni le, sinyaba ihebeluru lidon larue habungi usielu. Anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gudawadu, richagu wadun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, luma sun le ladigbe ilani bungi usifi. Anye waguwati, gayara tinadigu ni le nabusa irun, inare ni lira, Gamalumu mamasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa irun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gine egi ni uragirugu. Gamalumu lagumu chagwagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara guduni bungi Kristu lidage oweni. Lasara gudubadiwa ginye lau lubafu. Ibide tisa hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digi ni libiri metugu waba horu ma digi nubai. Odibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biyangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungia.
5: Ayabu iba biyangu bilu itara hama kei aba lugugirigi.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu gwanarigi. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugu baibungi won lun lagano wada, mama wagia laburi ya me wagubu, bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama, ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungyo lao wagubu.
3: 1 Corintios capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana tida higara dan to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lun munke inihin lubai saragu ahoru hani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lau amari iduni. Lunti lagunfiri uguri tuma lumari keisi umari. Lunti gia tagunfiri uguri luma tumari keisi umari. Mama uguri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye uguri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti hayusura gunhungwa, luai lasinyaru hagda gunhungwa, afigongo da linyalu mafia. Mama nariyangu yalwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigni ahon buse. Au buseti na hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, luma gamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya amu ya gwenye gubafu lunkala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagu wanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi logumadi wabureme. Lausun lida. Ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari, mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri aninya gatina keisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulau Kristu, anigunda atilun lasigiru agana wa tuma, molu muti tigiruni. Ugiri le mafinye bai baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinye bau luagu Kristu. Uri ti to mafinye tu baruwa tikei sandu luegine laubadna tumari le afinye bau luagu Kristu. Luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ayin ti gueto sandu hanya lumbungyo. Ayin busailu bai umari le mafinye bai luagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bau lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubai, bugu ya wuri, ahindu gayara lubai basalba runi bumari, o kage babuse rubai bugu ya wugiri, ahindu gayara lubai basalba runu bumari, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungyu lun lani gula. Itara linya nariya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungyu lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lun tele rederu itara. Ahingin aguwara lun aba le meresibilun lagle saini tuagu loustanu rede laginya itara. Mebere sewati ahin resibilubali saini tuagu loustanu lumo meresibilun lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigia lun tileredenu lida I gabri le meha gama balin dale laguan rubai bungyo lun lani gula. Ahi meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungyo bun madihe riba lagu lira, ahen irigi linyati gayara lubai, bafri du lida ge idamu niba, adiga bai. Lemeha idamu nibai lun labule meja uboogu, dan le lagun rubai lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun, le seribidun lua bule me Jesu Kristu. Itera meme ginye, lemeha mao bai idamu ni lun aba grigi uboogu, dan le lagun rubai lun, lidamu hali Kristu, ligia li labureme. Agani haladun bungyu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au kesi aba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai, la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahen gamari bubai, malu gaba bigiragu. Ahen mamari bubai, malu gaba bamariidu. Gama lumu ahabu amariida, mama figou. Ahen ginye amariida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago. Murusu ngali dan waba lumage lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni katahama. Hagadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagun lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu wa nyinkata ilun leteni rulun. Amu tiginye tause runguri maria itu toito mamaria idumbo. To mamaria idumbo, taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu walu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon, taritagun luagu burik berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese, mama nariye gunye lun, Mamari idun huma, nariya gunye lun habagari idun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabureme. Dere wanyu hungu wa lun, maritagu gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idun harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun tihadigu ni le wagu bai haritagua, lagu buitu la. Gayara tihichugu ni lun tadari lun tamari idun luma. Mama figo lira. Ayan nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun. Luago mon lumuti la lun tamari idu haru. Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lun michugu hamanu haru lun tamari idu. Halubaiti ichugu tu haru lun tamari idu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labuge nyon lereri hatumari sun wima agirila. Ahin owe tumari, gayala ti tamari du luma le tabuse erun. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabui hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumbui, ani afine ti na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
3: 1 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wagduti hon guariu. Inara ni luago inihin la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo, ahin insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahin lehinsia bubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legin egin ni le adagara wagduti honguariwa, Inaru ni lagu ni kata hama guariuwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu sielu hamayebe o ubuo guyebe ke anyahin lubo isarago bungi gu hama sarago abure meigu. Ahin won abargin bungi le wagu chibai ligia digibali sun kate ani ligia le umbe weseribida. Abargin ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebe la digiwa sun kate ibini wagia guanarigu. Gamalumo masutinya subdiruti inaruni anyahin ha meha he.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kubakurasu wago no guinea legging y lidan que egging y ley. Ley adagara guduti hong wario. Iterati, la diga bisubude, feri de guda muti biduje, le debili be lida la fine, legging wagging be longe Cristo. Dan lubeti hafigon ha contura hibiri itara. Añaveri heino lanigi, todo debili giru lida afinani, hafigon haña guinea contura Cristo. Ligia, ahen lubei nabere guda ni duje lidon figo, la diga kate le negibe. Buiti mati lu megi digia na uvi lue na figu agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
1: Ma funagi gayara tina digni le nabuseru? Maricha tina funagi kei siaba apostolo? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habad na hibi di kei si apostolo? Ahin ti huguya gasu hanuguni na kei si apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu Aba na apostolo. Aniha nona maglewe ihonha achura gubalina. Marichati wafunagi lumu veresi biruni sunle ichu guba iwon, lumu waigi luma lumu watu ni keisi wafai ruaha, lua wawadigi maridu, luagu hufulesei. Marichati wafunagi lumu wamari idu tuma Aba uri, tuhafinye tu lagu Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa lagu oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolo. Hama ginye hala mule no wabureme? Odi harita watun lagu auru ginye la luma bernave, maricha lumu beresi biruni lebu ina wabagari humagi? Kagi sudara fairu balini kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagu bai bai bai, lumaigi bai la tidangi? Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luagu nania ginye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliyega lumuti ginya lurudu, lariya haretida liliburu na lurudu.
3: Michi kahuma abusabi logu liyumu kulu baga sotanle mwadu maridu lida alefere honu alila nadi.
1: Mama lariya gunye bungi ulira hawaguru kubaga su, lariya gunye ginye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le, lugundu dandu le awoha balimua, keisi le efere habali lila nadi, lunti hadigini lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan na sifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidinya tisan hun lida gen la le tempul urgu bai hainwa daha eseri bidubanya tempul urgu. Mafu nage lida gen le luagu bai lataru hainwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya lalinya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginye lida gen la uganu ligia hainwa da. Au, mayusu nugidna ni apa lida gen iricha le, mama ginya naburu hanya le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubare gen nadigni. Mama kata ilunti napantaha, lun napulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun, lugundu mosu nadigani, fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda, gafaya iruahatina, hamuga, gamalumu ahi nadiga lau sun magundani, nagunflira rigunya lau wadagima no le lichigubai bungi yonu. Kati nafaya iruahabai, lugayara la napulicha lagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marg dunga nei niricha keisi apurichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi run sarago grigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digan kama huriyu au, luna ganyi run ninya lo Kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu gine banya lilurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyiru ninya ha mama banya labu gen liluru Moisesi, rugwa tina nungwa kei hagia, lausun labu gen yadina la liluru dun bungi, kei labu gen yadina lubai liluru dun Kristu. Dan le hama na ha, lougwa banya finye, apa nadigin kei hagia, luga jara la naganyiru ninya. Rugwa tina nungwa kei sikada havujeri, grigia luga jara la nesefurun,

0: یو هداګي لو فروم یې ګوارګ ای ګابري اني ندګني سون له لواګو لنس نیو ګانو له لان نه اصل ورونی نو لو ګفانا بدن لا لیدا سبو دی همو تی لوګي به ما ای باګو تینیا لیدا ابا ای باګو نی اني ابا رګي هداګي اګانیرا ای باګو هما لوبای تی لیدا ای باګری له لیدا ابا لوویری لو ګیارا بیل لا هګانیرونی له دې به بونګي هون سون ها ارانس هبانیا لو هبل رو لیدو هورار هوچت نی لو مدګ هما نی کاتا لې ګیارا بی لاس نی رګدنی ها هورېرو اني هدګ نی لو هګانیرو ابا ریدی ګګادې راتی اهینتی وګیا وافاګنی لو وبیه ابا ریدی سیلو لې ماګادې راتی او نې باګنی لیدا ای باګری لې برونیو نین نری هی لوګو وبوی دونی لې لو بی لچګنی بونګی نو سیلو میتراتی نا کیسی اگین دا گوتی لے اگایو ها بای گرابا لیرگو لبارا گین لیرا بینو متی نوگو بو فوسو نای لون لگان بونینا لوی لبای گیه نفری درو بالا لاری گین بوگا اپولی چی حاد نالا هون آمو
1: پریمیرا کورینتیوز کپیتولو 10
0: نیدوهنیو مابوسا ایروتنا لون وابولی دونی لاغو ای بوگا هما وگوچاگو لابوگی آبا دوئری ani hinyugu wa hamani barana funati ani badise iwatinya ginye uwa luma moisesi lida duweri luma lida barana hauti ya ginye sun hagia lida ge aba meme egini lelichu kubai bungi yuhon siyalugi gurati ya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani kristu meme dubu ligia lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungi aba lamago daru bungi hama ligiyati howe gubai lida fulaso magaida wati sunle sere dubai hon aba hempulu won luma yuma hawa ma burikate uribati kei meha hadigni ligiya mahudira gwa huma lubai hon gwari wa kei meha hadiga fiu hadage kei sitania goni lerenu bungi
2: aba hayu ligiye heiga luma ata lari die aba hagoi seru adago amaricha radoni
0: mol muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage aba larufu ni bundi ulago uriba lan le hadigbe lau lafaragun wen urwa milu hadange lida aba wen molu muti ginye walwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi kai hadigni fiu hadange aba hawegun lau lagra gudni hon heve magili liha huguya me ginye lwago bundi kai hadiga fiu hadange aba lona ni bundi lani angele lu lafaragun ya hilagbe susere tisun lehon waguchago aba laburdu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie lemiwa bai lida lagumu hon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu direg da gwala leibugu luma bungyu. Gowni gila abiru hadigil nyen. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasi nyaru ngrigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu. Migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasi nyaru wanda. Lubara gien lida dame liabi ocha baguni. Larufu du bai gien bungyu hon ida luba la. Hafri du lida ge, itara luba gajara la hawanduni. Lige luba iti, niduhe nhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe ilahu dura waguni wa hon gwari wa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu luba ile nariyangu bai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lida ge uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lida ge lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa. Manye gutina ginye lwago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le naniya gubai lwago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin lwago lidabla wabureme Jesu Kristu unhame eiga luagu hadabla mafian. O dibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi luei. Inaru ni le arinyo wagubai, gajarati nadugni le nabuse erun, gamalumu mamasun kate lubuidu la lanugun. kayara ti na dig ni le na buseru gama lumu ama sun kate lun la wanzira gudniwa lida kate le lan nasifi mon lumuti walo hani le buidu be wongwa lunti walo hani le buidu be hon amu ho huma li na gesun uwi le alugura ho be magi durugu malig da hanga huguya nyin lamuga nyurugu ti da hanigi keitania gulerero bongio
2: Lugundo lani wabure me mua lau sunle li dama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya ti lau Kristu lun hidin eiga luma ani aba hudi. Hoku me le ichuguti hun malig da hanga nikata lun nye la nyurugu hida. Ahen aninya wagua hun luagu dagagda wali la egin niligia hon guariwa. Maiga humei, loiha digi da michi lun le aninya gubali hun. Luwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagu. Gayara ati hamuga funa larinya gu grigia.
2: Tasa uogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagu amu. Ahen gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie uogo hatino ya nuogo loige neji ni le uogo we nichi kwa sereme.
0: Ahon lugo iti yeiga owata o hadigu mfurume gwaru ikate adiga humaisungu bay luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni honkuriyu ni honha mamaba inkuriyu, ni honha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubay lida sungkate. Mama riginye nuogu wa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, Luma luagu falahu mani arufu dahani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa iru bai lungu faranda humani. Luagu Kristu lali chigudina bai kada wugiri. Wugiri ti chigudina lumari. Itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lung la dauragun aba wugiri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugiri ligi. Ladiga lau lira li chugunya minebesei. Lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire ibungyu lida hadamuri ya finya tinya. O dan la le ladimuri ha bungyu ti umlu uginye ladiga lau lira keisi gubairi ga hamuga lasa lun tidiburi kei wugiri. Aho madoura gumaba wuri lau tichigu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugu ata lau tichigu. Mon lumuti la daura gun wugiri lau lichugu lida hadamri ya finya tinya lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bongyu wugiri mama ti dange wuri ladigay. Wuri ladigu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bongyu wuri lun wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu. Lunti tadoura gun wuri lau tichugu lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira lida wabagari keisi afinya tinya mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gen la wuguri tadigu wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sunkate. Arufu dhati won luagu ni busi garidu na lan lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti lasige ni han luagu kate ile. Lunti la subudi runi luagu ni la wagia ni hahibiri tilana liligilisi bungyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hungu eto luagu haba kate le sinyabe inariyangu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi ya tikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinya tina luagu anihi la inare ni lida le arinya wagubai. Hafuga, lun tinye la fari ngu hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timatinya. Laubri faringu le, dan le hondaragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Christu, sinyati heigi lau aba I gabri le ichugube inebese lun. Lugundu dan le la children oura lun heigi, meigi tunnege lida aba, lubaregen lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigube. Hasinyabe hanugun gibeti, aba hereden lau halama. Anyahen hidagi, aba hatun saragu dari lu habacharuadun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun ye? Lau igabri le, baruka mutinya tilana liliglisi bung yuke nikata. Ruhumanya ha uobe nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagulira. Luntisa nagundarun hau, ua sinyati. Lumage guana reguaburame Jesu Christu, neresi bire igabri le, arufu daha nali bay hun. Luagulela aribule la lugurumbe wabureme. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu, aba la gubachagu nu, lun, la fani iragu nu, hadan lanigu, aba lariyagu.
4: Oho, nugu gule, lene terenge lupu ilu agu kufule se, adika memi humu ikate ile, arita guagu la menu agu.
0: Itara ginye, lari gin heigin nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba lariyagu.
4: Kopu le taudivayin to, Lisegni I seri le dara de bungi huma, le show lo ruo bai lau nita. Sago me hatu di, adeg hume lo marita gunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagu, sago me heigin fein, guraho guye me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furume ugarugle egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Christu, Madina Moga, la dugunya figo lao lichugu minebese lun lugubu lumalita wabureme. Italian lubaiti, kadaba lunti la subdiragun lungwa lubarege legunu fein, lumalatuno divin. Lugundu le egiti, ani guraligia marita gunga luago, la nichigu lugubu wabureme. Haulumuti ani guralumuti la sie diruniwa guanaregu. Ligia nyahi lubai sarago hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wahibiri. Aha wahamuga asubudiragwa wongwa buidu lubaregin weigin luma wabureme, mabaychun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahun ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, danle hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri katei dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Christu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maria gadibanya. Lige nabuse rubai lun ha subudiruni gueto, Lago uwa la gayara ti lariyagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimuriha. Ani uwa tiginye lunti lariyagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu. Gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni. Gama lumu aba meme abureme. Lidagin saragu luwujeri wa yusure ubafu birle rua libai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun katei wada. Arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani. Lumagin meme sifiri sandu ligi. Hibiri recibitia ubafu lung harida guaga de sanditin. Anyahin recibitia ubafu lung hadigum milagro. Hibiri lung ladimuri habung yu hayum luguginia. Hong hibiri ruti ubafu lung hasubudiruni ahin lumagin lubai sifiri sandu. O lumagin la amu sifiri ladimuri ha abangrigi. Hibiri ibihatia ubafu lung hadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihatia ubafu lumagin sifiri sandu lung. Hafuna guagadni le aninya wagube lidaburi dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, aba meme sifiri sandu adugubali, le afani habalin amu ya gwaina le guba fuligia lunkala gariga keisi labu serun. Gibe ti umege gunilida wagubu, gamalu monsun umege guniligia aba aligenye ugubu ladiga. Itara linye ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu, olun hamuga arige irugula sun ugubu, ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arikunye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gun ugubu, aba arikunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lun ugudi.
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadogra wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligiati ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni le anagubai keini kata ligia tima la weirigu. Lunanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye, lugubu Kristu huguya, anikala aba hidange, lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kata iluagu tibungyu, larigin haa dagu banya milagru, larigin haa reida guagudu banya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apóstol gufunagie sungubai, profeta gufunagie sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagro, gabafu tinya funagie sungubai lun areida guagu de sanditinha, adimuri hatinya sungubai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagie sungubai lila buri dimurei ligia arinhaga, ua, afagua humalubai te lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu da ha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua humalu baiti luhinsin habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimureha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimureha tidimure buristerencha, lu bungyu ladimureha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimureha bay. Le larinya gubay, lidage sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu guginye bei la dimuriha bungi. Adimuriha ti lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudaninya lida kate lanina bungi. Lun lichigun dugudago hon luma gurasu. Le adimuriha ti dimurei terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu guginye bei la dimuriha bungi. Awansa gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimure ha dimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lun gayara la, ladimure ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufudahani la. Ruwa mei halagu afarut nya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amunya goina tamuri buri ilagu to lani na afaruni kei buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiruni kala hafarube. Ahen mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai niaba aranseruti lun lidin agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amania gu dimure le gayara tigun faranda wala ida lubage la subudirunu kala wania gubai wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia kei weiri lubai habuse erun lun hibihin lidage ubafula lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure i terencha lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furia ida lida dimure i terencha inaro ni luagu na furia i dunyala lida nani sifiri. Gamalumo ibidie ti lila le narinya gubainu. Kata iti lumba i wadiguni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure i terencha. Gamalumo lunti ginye wafuri idun lida dimure le gufura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure i terencha. Gamalumo lunti ginye veremuka lida dimure gufara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure i terencha lubungio, luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu, sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungiu lida dimure iterencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo himei numuti narinya gu sengu dimure le gumfaranda wati lida hondara gun tila na ligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gumfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nerahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Itarahuma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itarahuguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hane tida liliburun lurudu.
2: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luguya dimure, luma hayumu lugugya terenki, ani ni itara nebele sebanya nawa.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guena rigu dimurei, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungiu hayumru guginye gerigia, seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimurei terencha, aba hebeluru mafinya tunya hawon, o grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hau, gama lumo, ahen ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye, aba lebeluru aba le mafinya ti, ladari ra guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gube. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi, aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi yu, aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hakudu ragun lu bungi yu, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ile luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha, o urua, ani aban la ginye adimuri ha, lun tiginye anihi la aban lun lafuna guago duni le harinya gubai. Ani uwa lubai ni aba le gayara lumuti afuna guago da, buiti mati lun ma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamuri ni. La dimuri ha kada aba lumagua luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubai la dimure ha bungi ha yumlugu ginye gerigia, biyanrigu o uruwa hama gerigia ha dimure ha. Ha hibiri lun harihin ahen luma ginye ti lubai bungi le aniye wa gubai lumu mama la luma gnieti. Ainha subudira gida bungi abakate lun amu grigia, lenyun umuti, lun lichuguni lun grigigo, lun ti lama nichun lea dimoreha bai, lun lichugu dan lun la dimoreha. Itara, sunhu guya le iumlu vinha bai la dimoreha bungi, gayara bai ha dimoreha aba, lun hafurende iru sungu bai, draguhu guya me gurasu. Ha iumlu guginha banya la dimoreha bungi, lun ti hagda gu hungu. Lugundu bungi aba bungi lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhani lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuriha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungi. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate. Aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimoreha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lererun bungi. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le harito go boi lago gabafu la lun la dimoreha bungi liyumulu kuginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimureha bungiu, hiyumulu guginya. Mamahara huma lu ladimurehon lida dimure terencha, adigare gu huma isunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu gano lemeha apurici anale behun, Luago Jesucristo le wa salvar agule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wago be napurci ahun. Ain ginye lao lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvar agule hun. Luago hilala Cristo luago wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungio. Luago lunti lala su seredun. Larigye meha lonwe. Aba labunun, aba lasaro lidage oveni, luago luruan veyu keisi tania guni lereru bungiu, luago le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadage, viwa ginye chililumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itaraninya la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimabe hada apostologu. Madunatina ni lun nanegun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueton, lugundu areida tibungiu numa. Ani meredeti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadina sigu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagimen bein. Bungi le numo bei lau lareini. Ligia nadagimen bein nitage. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapuricha bei luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ani aniha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapuriji ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyahen lubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oveni. Malati uganu le wapuriji habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa lan luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu meseni binti hafinye lun ni kata lidagidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le wemenigin lagu Kristu fugiabu wagi hadage sungube. gamalumon le inaro nitibai sarati Kristu lidage oweni lige furumie tibai asaruti lidage oweni itarake lidage la aba wogiri liabi oweni ubo wagun itaraginye lidage la aba wogiri liabi hasaron hilain itarake howe gusungubai ladiga lidage la adan hayabi itaralubaginye kabagaria hamasungubai laligen me oweni ladiga lanigu hama Kristu lumti lasaron kada aba lida lidani furumie timeha asaruti Kristu Larigine damele la giribudun Kristu bowagun ligie me hasarun lanigu lidange oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubowagubai. Aba me lederegeruni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula li bungiu sun kate labugion lubafu Kristu, dan le tarien gulereru bungiu luago rua la sun kate labugion lubafu, subudi wati luago ua la bungiu labugion lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labugion lubafu Kristu, aba me le redenu Kristu le lireu bungiu labugion lubafu bungiu, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu. Kagi wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malung wome. Inare niti lira niduhemi. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu. Again the Guatinya Wugunya ha itarabanya kei anima lugu hanani metinya ya efesu numa. Ladega misi la kate le napuriche bai hong. Kagi en nagayan rubai lau lira. Ain hamuga inaro ni rubai luago uo bai la ibagari larigin oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meye dago huma arinya waguati.
2: Feri kita hamuti agubui kumada gulubui dungabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahin hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanage busigano. Hafuga nyimbe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu la nyala du labu gen mua furumye luba gajara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwuyeri bay. Lari gen labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu amu luwuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lui laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu yeguainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da yagata sielu. Ain ibiho wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya tania gulereru bungi.
2: Adam lefrize di huduri, aba me ha huduri lima.
0: Ain ti Kristu le ginye giribai lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubo waguna, lariginye aba me vibihini ibagari le lana sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigube lau muha. Ubo waguna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan. lea degubo ilau mua. Sun lani gu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adan le lana ubo. Gama lumu la chilir babeyu lumbi bihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naniya gubai ni duhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubogo na lidon larueha bungiu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida mruzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni wa tumala li fidu. Tin viruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha. Hilanya banyalun mowe digriya anyala. Aba me hasan sira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayara bay lanyaladu. La sansira guba lidon aba luguye li le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe da dibay. La sansira guba lidon le mowe da dibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibay lidon le mowe da dibay. Aba meti lagun fulerun le buruan yubetida lerenu bongiyo.
2: Ulula aganye mili lugan fowe. Oweni agege bukofu lu baganye mi. Agege lidir agu.
0: Figo limi ragle bay oweni. Ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bungiyo luago. Laganye ragduni wa lida sumburi kate ile. Lao lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubay tini duhenyo. Hisinya tinya nun. Itara meme kuma deregu dagu lida hafinye. Merede ragunga ligia huwadigi marisunga da. Gawon guwe na regu lida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai. Wadagi manu le hadigi bay lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londa run sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu lunti la dire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me la reiduni lun dame la nachilirun merede dume ondara gua sensu. Dame ti le nachilirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon waduhanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubaiti uburgu Korintu, laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabunsa irunti na chiligu erigina arihan, busenti na nerederagun fiu dan huma, ahen buse wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu haucha kuma lugunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai keimikata. Dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduanyu meme huma deregu dagu lida hafinye. Agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inaruni heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumine banya lobu wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agunhungwa hon. Luma hon sunha ideha banya. Nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi. Foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinya rubai sun huguya ichiga nu. Ruhanya gurasu nu. Ani afinya tina luagu hanigu balaginya gurasu hamagia luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobo agubon asia hun. Mabu igahanya gini akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Kaisi afinya tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bula wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyo, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulo hon Corintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburha nyugara da tohun huguya le tila na bailigilisi tohuguru gubo Corintu. Luma hon sunha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyo linya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru. Lunginye gayara la waforende iru ida lubala gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye weresi birun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai. La susere dumbai itara. Lungu gayara la heresi birun digida gu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabai digida gu. Lungu ginye heresi biruba la. Digida gu lungu gayara la hawandu ni asufri runi le wasigiru bai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye. Lausun wairi la hasufri runi. Eresi biruba ginye digida gu luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha wagu ni ligia. Darie belun mere di wala lun wawandu ni laurugu wayara. Harita guati wa yebe lagu wawe gubala. Sandi guati wa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungiyo le kabafu bai lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lungwa wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idun wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lu bungiu. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lu bungiu, luagu fulese ilani wa lau edieve se ile weresi birubai lumagi. Ani haba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramuda guati nyen. Le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa. Lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira. Harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyasu Macedonio. Dan hamugati le nagiribu dun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadiga ikate. Masami naru numuti funasa kei lubudubu dale meha narinya gubai hun luago nadigubai la kate le. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou. Ha arinya gubanya aba kate ani magumfu lirutia lau hereru. Gefenti bungi ulago marinha guama abacate fun lao biasamina. Aha luma ua. La diga Jesus Cristo le lirou bungi, le meme wapuriche abaihun, au silubano luma Timoteu, mama aha luma ua. La linha gube. Sua da la digni le la linha gube. Lida Cristo la gonfira sun le frama se lubai bungi hon lanigo. Lige lebu bai wariago itara la. Dala le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesus Cristo. Bungiu e digu bai lun direg da gu wama lida wafinha lago Jesus Cristo. Ligi anua dirubaliva lun veseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago. Rula isi firisando tida wanigi. Hei si achoiru ni luago veresi birubai la sun le larancia bai waba. Ainti midi gidna lubai Corinto arihon keye benarita guni la digaragu hugude menun. Gefenti bungi lago lira, ai mama lubai linha, aranseti na lun, nonabu lao ni bagari guanarig. Mama hamugatia wapuse irunya warinya guhun, ani haba hafinyera, ladega dereg da guadun lida hafinye. Busen irigutiwa videra gunun, luntima lagamondu hugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihon, lwei niru da guagudunu, lugundu kabasan agundara guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga nachilurun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagundara guagudun nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le naburiha barun garada tuguya hun, Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le naburiha barun. Mama meha lun niru da guagudunu naburiha hun itara. Naburiha nun lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligin nun litiga iruni. Rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri lun maweri la na wairi da guagudani hun. Buidiri guti ebechu ni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu ferudna numuti huai ginye ligibugen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu turoadu luna puricha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunuadigi maridun luago wabureme. Gamalumu uati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni ladega waweiginye lasubu diragudei uganu luago ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung, la subdira gudini ugandu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatunya jeti ya haa, asanzi ragobali lereru bungiu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi hatiwa lau inaruni keisi lona glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniyagu nikate ile genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni uoni wagua. Odigasu warufudu gara da hama gietu amu girege hun o gasu wa muri ya gara da to arufu dubani lubuidi wa gabri humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luagu lubuidun wa wadigi maridun haganagua. aba garada to briwanyu tu tida wanigi to gayara abu haliha nusun grigia asubu diragdei kata wala. Furangu ti larihiniwa lagu itara hinya la keisi aba garada to laburha kristu guanargu. Aba garada tuguya to aburu houbun laulani bungyu leyuwa bai sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi ladigi sifiri watagi manurigia mama luagu dubu. Waniagu bali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata la wani wangwa sule wayara baya diga luma ge bungyu liabi. Lememe ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati lueri gun ugano luagu wa salbara gule le arichara guagu du baliwa legibu ge bungyu. Ni kata lueri gun lurudu legibu nge ueri gun le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rugu dan. Weiri gu timati lueri gun daradu le lumbai la duranu lunsun dan. La diga nihin la emeni gini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Madiguti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lu marihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la amiri duni ligia murusu. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Dan le halija no libro burito la buruja bon Moisesi, darugua tuaba belu lau hasamina loigun faranda jama. Ainti dan le recibir ni aba grigia Cristo, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Cristo, ligue sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuruni nyen. Ligue sun lubay wagia, gidawa rubelu loy wagibu, arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gumbungi wada. La susere dube itara ladega ladegni wabureme laulani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabirhala lubiti waruna lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha lau lareini. Lubaregi alira ruwa maliwanaga lagu le nibusi garidu na bai ladegun aramu da gwarigi. Mose nutiwa lau iyeni masansiru wa mei lere nubungi. Lubaregi alira lau lufuna agun warufu da hai inaruni. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni. Hongirugunye iha lumba nya heferidinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai. Darugwa li lubungi tubo le lau harihi luma hasamina lumarihi hamani lamiriha li leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha lagu Jesu Kristu wapulijiha keisi wabureme. Andaniaga wamuti lagu weseri bidarigunya la hun lagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungyu le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungyu li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri le nguga madaru tibena wawai. Anihin da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. lunginye larihiniwa libagari wadagi. Wagia, sunga wahala bagarida, jerafa nyuwanya lung, wonwe furumie guaragu weyu loegin Jesusu. Lugayala la larihiniwa libagari luagu, wagu bule, gowe dadibai. Italian lubaiti, laula digini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari daviti dal reno bungi.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.